0: Bapak selaku orang tua dibayar gak? Dibayar gak? Apa minta bayaran juga? Enggak, Pak ya. Bapak bukan tenaga bayar sebagai orang tua. Bapak bukan tenaga bayaran. Artinya apa? Di atas kertas, enggak ada yang akan bisa mengalahkan keikhlasan orang tua. Bukan artinya guru enggak ikhlas, Pak. Tapi harus dimaklumi, saya juga guru, dibayar juga. Supaya Bapak tahu posisinya bagaimana ini. Bapak ini bukan tenaga bayaran. Yang Bapak harapkan apa dari mendidik anak? Surga. Betul enggak? Pahala akhirat. Akhirat. Iya. Akhirat itu apa? Akhirat itu apa? Enggak tahu akhirat itu apa. Akhirat itu nanti, Pak. Bukan sekarang. Betul enggak? Iya, akhir itu nanti. Maka ya kita katakan orang tua itu adalah garda terdepan dalam pendidikan anak. Karena gak ada orang yang seikhlas mereka dalam mendidik anak-anak ini. Kalau antum lepas itu, lalu siapa lagi yang diharapkan? Saya juga guru dulu dengan segala keterbatasannya. Kita gak bisa ya betul-betul mendalami anak-anak ini. Mungkin ketemunya udah gede mereka. Dengan segala keterbatasan kita tentang latar belakang informasi tentang mereka ini. Lalu orang tua datang hanya menitip. Masuk akal gak? Make sense gak? Gak make sense ya? Nah, jadi bukan diharapkan ya, memang sudah harusnya orang tua itu kesini, bukan dilibatkan. Salah itu. Orang tua datang kesini bukan dilibatkan antum untuk mendidik anak. Enggak, antum melibatkan guru-guru ini. Baru benar itu. Kalau dilibatkan ini kan ada kesan terpaksa. Waduh, saya padahal saya sudah bayar. Ya, kalau ini mental-mental orang-orang bawa baju kotor ke laundry ini, Pak. Mohon maaf aja. Jadilah desainer tadi. Antum melibatkan guru-guru ini. Bantu mereka. Kasih informasi sedetil-detilnya tentang anak antum. Betul gak, guru? Iya. Anak saya begini, Ustaz, harusnya begini, gini. Saya sudah begini, begini, begini. Itu baru. Kalau perlu antum jelaskan riwayat pendidikan mereka. Begitu ya. Iya, seharusnya seperti itu. Saya keluarkan satu kata-kata mutiara di sini. Mau? Uang kita itu enggak ada saktinya untuk menyelesaikan masalah anak-anak kita. Sesakti apa uang kita untuk menyelesaikan problematika pendidikan anak hari ini? Anak-anak kita ini. Gak ada saktinya, Pak. Jadi jangan mentang-mentang sudah keluar duit. Walaupun ya kita memaklumi hari ini pendidikan kan perlu biaya. Itu saya tidak nafikan. Di sini masuk gratis gak?
1: Bayar.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Kasih ya, apa namanya, terbuka aja. Bayar ya.
1: Bayar.
0: Ya. Tapi masalahnya bukan biaya pendidikan. Nah kalau saya tanya, kira-kira lah ya, kira-kira ini Pak, anak-anak ini apakah akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka? Bapak akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anak ini pada hari kiamat nanti. Iya. Yakin? Yakin akan dimintai pertanggungjawaban? Atau enggak? Yakin atau tidak? Kitalah sebagai orang tua. Saya, antum sekalian, dan calon-calon orang tua. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa? Atas mereka. Apa hadisnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kira-kira aja lah ini Pak ya. Kita simulasikanlah. Nanti di akhirat Allah akan bertanya tentang pertanggungjawaban anak. Kira-kira pertanyaannya tentang apa? Apa kira-kira yang akan ditanyakan kepada kita? Dan kira-kira jawaban apa yang sudah kita persiapkan? Apakah pertanyaan pertanggungjawaban anak di akhirat nanti tentang hasil? Lalu kita cukup menjawab, beres ya Allah, soleh. Udah itu selesai. Apakah seperti itu? Atau kira-kira apa yang akan Allah tanyakan kepada kita tentang pertanggungjawaban mereka ini? Gak tahu. Gak siap. Nanti ajalah di akhirat, gak usah dipikirin hari ini. Gitu. Iya, iya. Allah tidak akan tanya tentang hasil. Sampai para nabi dan rasul saja, Allah tidak tanya hasil. Enggak. Ada enggak nabi yang enggak punya pengikut? Ada nabi yang pengikutnya cuma 1-2 orang aja. Bahkan ada nabi di hari kiamat nanti, Pak, enggak ada pengikutnya. Bayangkan itu, nabi. Ini apakah Allah salah ngutus orang atau gimana ini? Tapi antum tahu ya, bahwa ada nabi yang enggak ada pengikutnya. Ini nabi gagal. Apakah ini termasuk nabi gagal, Pak? Karena enggak ada pengikutnya. Gimana? Enggak ada pengikutnya. Ada nabi yang gagal. Apakah Allah salah ngutus orang? Tidak. Jadi kalau enggak gagal artinya apa? Berhasil. Lalu Ustaz, di mana letak keberhasilannya? Enggak ada yang ikut. Enggak ada yang ikut gimana? Di mana letak keberhasilannya? Di mana letak keberhasilannya? Kenapa dikatakan nabi ini walaupun enggak ada pengikutnya dia berhasil? Apa jawabannya? Apa jawabannya, Dek? Hah? Apa jawabannya, Guru?
1: Beliau telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanah.
0: Para nabi ini sudah melaksanakan apa yang diperintahkan. Hasil itu bukan tanggung jawab kita. Bukan di tangan kita juga. Dan Allah tidak akan tanyakan hasil. Tapi yang Allah tanya apa? Yang Allah tanya apa? Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah buat apa? Kalau enggak buat apa-apa, kira-kira bisa jawab enggak? Nuhun sewu. Kalau kita enggak buat apa-apa, kira-kira bisa jawab enggak? Ini terangkum dalam satu ayat ini. Siapa yang tahu ayatnya? Nah, kalau yang ini bagian guru ini. Itu terangkum, semua itu terangkum dalam satu ayat. Ayo, satu ayat saja. Ya. Satu ayat. Satu ayat. Enggak. Ini terangkum dalam satu ayat saja. Para ikhwah, penonton. Bukan. Satu ayat. Just one ayat.
2: Wa ma'ala rasulih.
0: Bukan. Hidayah ada dua ya. Ya adik-adik. Apa ada dua jenis hidayah? Hidayah Al-bayan wa al-irsyad. Yang kedua hidayah, ilham wa taufik. Bagus. Sudah dipelajari itu ya. Dua jenis hidayah. Satu yang pertama dalilnya apa? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Yang kedua apa? Innaka latahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Allah tidak tanya ha? Masih. Tapi yang Allah tanya apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Tentang kewajiban kamu. Tentang apa yang Allah perintahkan. Apa yang sudah kamu lakukan. Apa yang sudah kamu kerjakan. Ini terangkum dalam satu ayat. Ini. Ayat apakah itu? Ada hadiah, hadiah. Ada. Biasanya ada hadiah. Ayo. Ya udah. Supaya enggak buang-buang waktu saya. Allah berfirman di dalam kitabnya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Enggak perlu ditanya itu. Orang dapat hidayah enggak dapat itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kamu yang akan ditanya tentang apa yang kamu lakukan. Kita. Maka pertanggungjawaban anak di hari kiamat nanti termasuk pertanggungjawaban yang berat. Jawabannya akan sangat panjang, Pak. Kalau yang ditanya hasil, jawabannya singkat aja, selesai. Cukup antum jawab, beres ya Allah, soleh. Selesai kan? Kalau yang ditanya hasil, enggak. Tapi Allah akan bertanya kepadamu, Allah menuntut jawaban dari kita, apa yang sudah kamu lakukan? Siapkanlah jawabannya sekarang. Siapkan jawabannya dari sekarang itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka dengan konsep seperti ini, antum tahu kisah Nabi Nuh enggak? Dalam Al-Quran. Nabi Nuh dan anaknya. Ya. Diceritakan gak dalam Al-Quran? Itu. Nabi Nuh dan anaknya. Anaknya ini beriman atau kafir? Kafir atau beriman? Kafir atau kafir? Beriman atau beriman? Bagus. Cerdas juga anaknya. Bolak-balik bisa jawab dia. Kafir. Ya. Nabi Nuh? Iya, Nabi. Ya. Apakah Nabi Nuh termasuk ayah yang gagal? Anaknya kafir. Itu hasil. Bukan di tangan Nabi Nuh itu. Di tangan Allah. Inna kala tadi man ahbabta walakin Allah yadimai. Ya, itu dalilnya. Nabi Nuh bukan ayah yang gagal. Ada yang mengatakan di sini, Nabi Nuh itu ayah yang gagal. Dengan hasil seperti itu. Ada. Siapa yang berani mengatakan Nabi Nuh itu contoh ayah yang gagal? Tunjuk tangan. Gagal gak, Pak? Gagal atau gagal? Gagal atau gagal? Nabi Nuh. Jadi berhasil, yakin. Tapi anaknya kafir. Oh, udah cerdas ini, udah ada ilmunya sana. Iya. Nabi Nuh itu bukan ayah yang gagal, Pak. Bahkan itu diceritakan Allah di dalam Al-Quran, dibaca sampai hari kiamat. Apakah Allah menceritakan kisah itu untuk menjelaskan kegagalan seorang nabi menjadi ayah? Hah? Tidak, tapi itu diceritakan itu sebagai role model, Pak. Bagaimana orang tua itu seharusnya berbuat? Contohlah Nabi Nuh itu. Contohlah Nabi Nuh. Saya tanya dulu, Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun, 1000 tahun kurang 50 tahun, ya kan? Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50, berapa? 950 tahun, Pak. 950 tahun kita korting 50% lah. 500 tahun. Anggap aja lah 500 tahun mendidik anak. 500 tahun menasihati anak. Antum menasihati anak, mendidik anak berapa tahun? Itu aja udah ngeluh aja isinya. Hilang kesabarannya. Ngamuk-ngamuk aja isinya. Baru berapa tahun? Nabi Nuh ratusan tahun, Pak. Bagaimana hasilnya? Sesuai yang diharapkan? Tidak. Maka kisah itu diabadikan di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Nuh menghadapi anaknya yang terombang-ambing ya. Ada air banjir ya kan, ceritanya begitu deh ya. Nabi Nuh memanggil anak itu dengan seruannya, dengan perkataannya, ya bunayya. Apa artinya ya bunayya? Wahai ananda. Ya, tarhim itu menunjukkan makna yang khusus. Ya bunayya, irkam ma'ana. Itu satu-satunya bacaan dalam Al-Quran itu ya. Ba ketemu mim. Satu-satunya bacaan. Irkam ma'ana, walatakum ma'al kafir. Nabi Nuh itu tetap sabar. Memanggil anak itu dengan lembut. Ya, mendakwahinya. Mungkin sudah berkali-kali, mungkin sudah jutaan kali. Ratusan tahun. Kesabaran yang luar biasa itu, Pak. Apa Nabi Nuh di sini marah-marah? Ngamuk-ngamuk. Oh, dasar anak bandel, degil, keras kepala. Udah jadi batu, tenggelam aja sana. Kalau inspirasi kita maling kundang, mungkin udah kayak gitu, Pak. Betul nggak? Kalau yang jadi inspirasi kita itu maling kundang, mungkin sudah kita kutuk anak itu jadi batu. Supaya cepat tenggelam, nyusahin orang tua aja. Betul nggak? Tapi Nabi Nuh nggak kayak gitu. Maka ambillah inspirasi itu dari Al-Quran. Itu sabarnya luar biasa, Pak. Ya betul nggak ya? Sabarnya itu luar biasa Nabi Nuh. Beliau tetap melaksanakan apa yang diperintahkan, yaitu apa? Mendidik anak tanpa amarah. Itu judul buku saya. Ada buku saya tulis judulnya Mendidik Anak Tanpa Amarah. Pernah lihat bukunya, Pak? Gak pernah ya? Nah, nanti bacalah buku itu. Nah, salah satu, apa nama kita katakan, dalil ataupun inspirasi kita dalam hal ini adalah Nabi Nuh alaihi salam. Luar biasa sabarnya itu. Gak bisa kita bayangkan jika kita saat itu posisinya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Mungkin kita sudah kehilangan kesabaran menghadapi anak ini. Anak ini tetap keras kepala, bahkan membantah argumen dengan argumentasinya dan berkata, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma." Aku akan naik ke puncak gunung supaya aku selamat. Gak mau juga dia ikuti kata-kata ayahnya. Seorang nabi, Pak. Tapi Nabi Nuh tetap melayani argumentasinya, bukan dengan marah-marah juga. Beliau berkata, "La asimal yawma min amrillah illa man rahim." Enggak ada yang selamat nak hari ini kecuali yang diselamatkan Allah. Luar biasa itu, Pak ya. Kadang-kadang kita didebat anak kita sedikit aja sudah ngamuk kita, ya kan? Ini kisah memang sengaja Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, makanya saya katakan ini role model, Pak. Bagi semua ayah. Itu saya baca kisah itu dalam Al-Quran, ayat-ayat itu aduh, jauh-jauh. Kita masih perlu belajar lagi, Pak. Ya. Maka saya tulis buku itu, Mendidik Anak Tanpa Amarah. Nah, saya kasih satu bekal untuk antum dalam mendidik anak. Mau? Dengarkan ini. Khususnya para orang tua. para ayah di sini. Siapa saja yang statusnya sebagai ayah? Siapa ayah di sini? Tujuh tangan yang statusnya ayah? Masya Allah banyak. Dengarkan ini. Jangan pernah merasa gagal mendidik anak. Apapun hasilnya. Ya kadang-kadang hasilnya tidak memuaskan, Pak. Di luar ekspektasi kita. Kita lihat anak-anak ini kadang-kadang di luar ekspektasi kita. Apalagi kalau kita bandingkan dengan anak-anak yang lain. Anak saya kok nggak kayak gitu ya. Isinya kecewa aja kita nanti. Maka, dengarkan ini. Jangan pernah merasa gagal mendidik anak. Apapun hasilnya, apapun ceritanya, Pak. Saya tahu, di sini banyak orang tua yang sudah jungkir balik mendidik anaknya. Kepala di bawah, kaki tak kemana. Tahu gak? Kepala di bawah, kaki tak kemana. Saking jungkir baliknya. Tapi ya, hasilnya tidak memuaskannya, bahkan mengecewakannya. Mungkin ada yang seperti itu di sini ya. Tapi apapun ceritanya, jangan pernah merasa gagal mendidik mereka. Tapi, ada tapinya. Enggak titik sampai di situ, koma itu. Tapi kita wajib merasa salah. Keterlaluan lah kalau enggak merasa salah. Merasa salah enggak? Tapi jangan pernah merasa gagal, apapun ceritanya, Pak. Itu bahaya itu. Bisa-bisa kita meletakkan tugas itu dari pundak kita. Ah, saya gagal, selesai. Banyak orang tua yang seperti itu, Ustaz. Udahlah, saya udah enggak bisa lagi, saya enggak mampu lagi saya didik anak saya. Ini kata-kata apa kalau kita sudah berputus asa seperti itu dan merasa gagal, gimana orang lain, Pak? Gimana orang lain? Tapi kita wajib harus merasa salah. Supaya apa? Supaya kita terus belajar memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Betul gak? Walaupun banyak perkara yang kita sesali. Kira-kira banyak gak perkara yang sudah terluput dari kewajiban kita ini, mendidik anak? Banyak gak? Kadang-kadang kita menyesali ya. Makanya saya katakan kalau kita bicara parenting, isinya itu tobat-tobat, ampun-ampun, istighfar aja, Pak. Sedih kadang-kadang kita. Gak tega juga kita membicarakannya. Tapi itulah kenyataannya. Ya. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, seperti itu. Banyak sebenarnya hal-hal yang harus kita bicarakan berkaitan dengan parenting. Apalagi ini boleh saya kategorikan remaja ini. Di depan saya ini remaja. Di sini ada yang di bawah 10 tahun. Ada yang di bawah 10 tahun. Murid-murid, santri-santri ada yang di bawah 10 tahun. Semuanya rata-rata di atas 10 tahun. Antum adalah remaja. Remaja itu usia 10 sampai 20 tahun. Ada remaja awal, puncak remaja, ada pradewasa. Itu pembagian usia remaja. Remaja. Apa itu remaja? Pak, punya anak remaja? Ini anak-anaknya ya. Coba sebutkan satu kata untuk remaja. Satu kata untuk remaja. Kalau Bapak punya anak remaja dan dulu pernah remaja. Anak-anak ini remaja. Satu kata untuk remaja. Dek, apa itu? Sebutkan satu kata untuk remaja. Pak. Satu kata untuk remaja ini anak-anak remaja ini. Satu kata untuk remaja. Nekat. Karena ada kombinasi maut pada mereka ini. Mereka adalah makhluk yang akalnya masih kurang, tapi powernya sudah gede. Mereka sudah punya kemampuan, kekuatan untuk eksekusi. Lain dengan bocil. Bocil akalnya kurang juga, tapi gak punya tenaga, power untuk eksekusi. Itu bocil, di bawah 10 tahun. Tapi remaja, hati-hati. Jadi menangani mereka ini juga perlu ilmu. Maka saya tulis buku judulnya Ada Apa Dengan Remaja. Membangun interaksi positif dengan mereka. Itu bukunya. Pernah lihat bukunya? Pernah baca? Lihat aja belum, aku juga baca. Jadi banyak yang harus kita pelajari. Banyak harus kita ketahui. Kita menganut kaidah al-ilmu qoblal qawli wal amal. Memangnya mendidik anak enggak perlu ilmu? Perlu enggak? Ya, termasuk kita harus mengilmui juga objek kewajiban kita ini, objek pendidikan kita, yaitu anak. Anak usia berapa tahun yang kita tangani? Apalagi orang tua yang menangani anak-anak di semua jenjang usianya. Ada bocilnya, ada remajanya, ada yang bahkan anaknya sudah dewasa. Ini kan berbeda penanganannya, Pak. Treatmentnya itu berbeda, nggak sama. Karena manusia itu berubah. Antum salah menangani anak dengan fase usia-usia mereka, itu bisa fatal akibatnya. Banyak kejadiannya, Pak. Saya nggak mau cerita di sini karena ada anak-anak remaja ini di sini. Kecuali di sini yang hadir wali-wali semua. Saya akan bicara dengan lebih detail lagi. Berikut contoh-contohnya. Mengerikan, Pak. Horor. Tragis. Tapi ini majemuk ya. Jadi gak etis juga kalau saya ceritakan detail kepada ngeri-ngeri nanti mereka. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, demikian mungkin pemaparan materinya. Dan untuk selanjutnya mungkin kita ada interaksi tanya jawab ya. Mungkin para ayah dan bunda di atas juga ya. Atau adik-adik sekalian ingin bertanya, ya kita persilakan untuk bertanya. Ya sekedar info, just info. Ada beberapa buku parenting yang kita tulis. Ya, di antaranya Mencetak Generasi Rabbani, Mendidik Anak Tanpa Amarah, Pendidikan Seksual Untuk Anak dan Remaja Dalam Islam. Kemudian tadi Ada Apa Dengan Remaja, Jangan Katakan Aku Nakal, dan beberapa buku-buku yang sedang ditulis dan dalam proses cetak. Kita banyak menulis buku parenting hari ini, bukan berarti materi-materi agama lainnya enggak penting. Kita juga ada nulis buku-buku lainnya tentang akhlak, tentang ini. Tapi masalah problematika yang kita hadapi hari ini adalah pendidikan anak, Pak. Ini sudah masuk kategori darurat. Darurat. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Lingkungan pendidikan itu kan ada tiga. Yang pertama adalah lingkungan pendidikan rumah. Ini backbone-nya. Backbone tau ya. Tulang punggungnya. Yang kedua adalah lingkungan pendidikan sekolah. Ini figuran atau figuran. Yang ketiga adalah di luar rumah dan sekolah. Sekarang saya tanya secara jujur kepada kita semua yang ada di sini. Kira-kira bisa nggak kita andalkan lingkungan di luar rumah dan sekolah sebagai lingkungan pendidikan anak-anak kita? Coba jawab. Bisa nggak? Bisa nggak kita andalkan lingkungan di luar rumah dan sekolah sebagai lingkungan pendidikan bagi anak-anak kita? Coba jawab secara jujur. Kita tinggal di sini, di negeri yang namanya Indonesia ini. Kira-kira bisa gak? Coret. Delete. Sekolah. Bisa gak menjadi lingkungan pendidikan bagi anak-anak kita? Berapa persen? Barulah 50% karena banyak anak-anak di sini kumpul dengan berbagai macam latar belakang. Betul ya? Ditambah mungkin tenaga pengajar, ya begitulah. Kadang-kadang kurang kan begitu ya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Nah tinggal satu Pak, pendidikan, lingkungan pendidikan rumah. Ini kalau nggak bisa diandalkan juga alias 0%, lalu pertanyaannya adalah di mana anak-anak ini dapat pendidikan? Akan muncullah, lahirlah generasi yang tidak terdidik. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah itu yang menjadi apa namanya PR kita mungkin ya, yaitu ya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi ya untuk ya apa namanya kita katakan bukan terlibat melibatkan diri dalam tugas dan tanggung jawab kita mendidik generasi. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan para mendor.
1: Jazakallahu khairan, masya Allah penjelasan yang sangat mencerahkan dari Ustaz Hafidhullah Ta'ala. Sekarang tiba saatnya sesi diskusi bersama Ayahanda dan Ibunda sekalian. Silakan bagi Ayahanda yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin sharing, baik yang hadir secara langsung ataupun Ayahanda dan Ibunda yang mengikuti kajian secara online. Silakan bagi yang ingin bertanya mengangkat tangan. Kemudian nanti bagi yang dipersilahkan akan diberikan mic. Sebutkan nama, kemudian wali dari Ananda siapa, kemudian sebutkan pertanyaannya secara singkat dan padat. Baik, satu pertanyaan. Ikhwan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hatta. Sewali santri kelas 9. Sepertinya Ananda tidak hadir di sini. Mohon nasihat Ustaz. Kami ini ada di masa transisi antara apakah pendidikan anak berlanjut di kondisi saat ini atau beralih ke metode lainnya. Yang menjadi tantangan Ustaz, tadi kan ada dua tipe orang tua. Di sini saya catat dengan baik. Satu model orang tua yang membawa ke laundry. Satu adalah model orang tua adalah desainer. Nah, ibarat saya memposisikan diri saya sebagai desainer Ustaz. Saya sudah merancang semuanya. Namun di usia remajanya Ananda, pasti ada resistensi, ada konsep sendiri yang mereka coba gambarkan. Nasihatnya Ustaz, bagaimana supaya apa yang sudah terkonsep di kepala orang tua itu bisa disambut dengan baik, kemudian bisa sejalan dengan Ananda. Karena tidak bisa dipungkiri juga kondisi-kondisi saat ini banyak resistensi muncul ya, terutamanya di kelas-kelas yang saya sebutkan tadi, kelas 9 menuju ke kelas 10. Nah, itu Ustaz, mohon nasihatnya. Syukran jazakallahu khair.
0: Iya. Ini mengingatkan saya banyak orang tua yang bertanya gini-gini bunyinya pertanyaannya. Ustaz, anak saya bagusnya mondok atau enggak ya? Pernah enggak dengar pertanyaan seperti itu? Ada ya? Orang tua nanya sama saya, "Ustaz, kira-kira anak saya bagusnya mondok atau enggak ya?" Saya kadang-kadang menanggapi pertanyaan seperti itu, geli saya. Saya bisa langsung tebak aja biasanya. Ini orang tua model penitip ini. Nggak ada konsep di kepalanya. Dia bukan pelaku. Kenapa? Dia sendiri nggak ngerti anaknya itu lembaga pendidikan apa yang dia cocok bermitra dengan dirinya untuk mendidik anaknya. Masalahnya bukan pendidikan itu modelnya gimana, enggak. Mau modelnya full day, mondok, half day, ini itu. Masalahnya bagaimana mengeksekusinya. Mondok pun kalau eksekusinya berantakan ya bahaya. Jadi bukan tentang format pendidikan. Ya lihatlah bagaimana pendidikan itu menjalankan format pendidikan yang mereka pilih. Oleh karena itu tugas orang tua adalah mencari lembaga pendidikan yang dia kira dia bisa berkaitan dengan lembaga pendidikan itu. Itu tugas orang tua itu. Nah, kembali lagi kepada orang tuanya. Sudah ada enggak konsepnya di kepalanya? Wah, ini sekolah atau lembaga pendidikan ini kayaknya bisa bermitra dengan saya untuk mendidik anak saya. Karena sekolah ini mitra. Kita melibatkan mereka, bukan kita yang nanti diminta untuk terlibat. Enggak kayak gitu konsepnya. Ya, nah demikian. Kalau kita sudah punya konsepnya, ya, sebagian orang tua sangat mengenali anaknya, bahwa anaknya begini, dia akan cari lembaga pendidikan yang bisa masuk ke situ. Iya kan? Iya. Maka ya kita katakan orang tua di sini ya harus berkorban. Bagaimana yang paling berat dalam pendidikan itu adalah mengawal pendidikan itu. Menjaga sanad itu tidak terputus. Begitu, Pak. Ya. Nah, demikian.
4: Memaksakan konsep orang tua bahwa kemudian ada resistensi dari anak atas seperti. Jadi bagaimana supaya karena membiarkan dua peruntungan konsep ini, silakan salah satunya yang
0: konsep itu bukan dari anak, Pak. Anak itu cuma ngikut aja dia. Tergantung pendidiknya, ya kan? Cuma ya memang banyak hal yang perlu kita bicarakan tentang bagaimana melakukan pendekatan kepada anak. Apakah benar orang tua bertanya kepada anaknya, "Nak, nanti mau sekolah di mana?" Enggak seperti itu kan? Bukan selera anak, termasuk mencari lingkungan pergaulan. Benar enggak konsepnya misalnya orang tua, silakanlah anak mencari lingkungan pergaulannya sendiri? Enggak. Orang tua harus ikut campur, cuma keikutsertaan orang tua ini gimana caranya? Bagaimana approach melakukan pendekatan kepada anak? Karena manusia satu sifatnya, enggak bisa dipaksa, Pak. Kita punya konsep terhadap anak-anak kita ini. Kita bisa paksakan? Enggak. Itulah beratnya mendidik. Disitulah beratnya mendidik, Pak. Ada enggak ayat yang berbunyi la ikraha fiddin? Ada. Apa artinya? La ikraha fiddin. Tidak ada? Tidak ada apa? Paksaan? Dalam? Apa maksudnya? Enggak ada paksaan dalam agama. Ini ayat ditujukan kepada siapa? Manusia atau kucing? Hah? Manusia atau kucing? Anak kita manusia atau kucing? Kata Allah, pencipta manusia, la ikraha fiddin. Manusia itu pada dasarnya punya sifat tidak mau dipaksa, Pak. Kita harus

makna juga demikian, ya kan? Maka ada ayat yang bunyinya innaka la tahdi man ahbabta. Kita ada harapan besar terhadap anak-anak kita. Iya, semua orang tua itu. Apalagi orang tua yang betul-betul mikirin anaknya. Ya. Ini kita bicara orang tua yang statusnya pelaku ya. Walaupun nitip udah, gak usah dibicarakan. Ya. Kira-kira yang coba ya. Mendidik anak itu seperti apa coba? Mendidik anak ini seperti apa? Tahu enggak? Mendidik anak ini seperti berburu. Pernah berburu? Atau pernah lihat National Geographic? Singa berburu rusa. Pernah lihat? Gimana caranya singa yang larinya mungkin kalah kenceng dibandingkan rusa bisa menangkap rusa? Gimana caranya? Ya apa? Apa yang dilakukan oleh si singa ini? Supaya dia berhasil menangkap si rusa yang menjadi buruannya ini. Yang larinya lebih kenceng daripada singa. Karena dia lebih ramping, lebih ringan. Pernah lihat rusa lari gak? Gimana coba rusa lari? Hah? Enggak, gimana? Rusa lari itu gimana, Dek? Tahu gak? Kenceng rusa itu larinya. Yang gak kenceng itu kijang. Karena kalah kenceng sama mobil lain. Rusa itu larinya mendongak ke atas sedikit. Supaya apa? Supaya gak nyangkut itunya, tanduknya. Gitu, rusa itu lari. Nah, gitu. Itu dipraktekkan langsung. Kenceng larinya, rusa itu pak, lebih kenceng daripada si singa. Yang gaboh, gede kan gitu ya. Tapi coba lihat, bagaimanapun kencengnya si rusa lari, akhirnya ketangkep juga. Gimana caranya si rusa ini, si singa ini bisa menangkap rusa itu? Gimana pak? Pernah lihat gak National Geographic? Gimana caranya? Ayo, ya, yang lain, gimana caranya? Si singa ini gimana dia caranya menangkap rusa? Satu, pertama adalah dia tidak berburu sendiri. Dia perlu melibatkan singa-singa lain untuk menangkap seekor rusa. Lalu dia pun melakukan hal pertama. Kalau antum pernah berburu, berburu itu kan kawanan ya. Pertama adalah antum harus melakukan yang namanya observasi. Si singa ini sudah lama mengobservasi rusa ini. Dia baca itu, dia pelajari. Oh, si rusa ini senangnya gini. Kalau dikejar nanti larinya ke sini, gitu ya. Dibacanya dulu itu. Dia melakukan observasi, Pak. Maka dia pun mengendap-endap, ya kan? Nah. Kemudian yang kedua adalah dia tidak sendiri, dia perlu melibatkan pihak lain. Maka dia perlu melakukan hal yang kedua, yaitu koordinasi, Pak. Jadi kemanapun rusa ini lari, ketangkep. Paham? Ngerti? Iya. Kemana rusa ini lari, ketangkep aja itu rusa sama si singa ini. Karena dia gak sendiri. Lari ke sana, rupanya sudah ada singa di sana yang lain. Ketangkep juga. Yang terakhir adalah, untuk apa ngendap-ngendap terus? Observasi terus. Ya gak ketangkep lah itu rusa, perlu yang ketiga, namanya eksekusi, Pak. Kombinasi dari tiga hal ini, itulah yang membuat

rusa ini ketangkep. Mendidik itu seperti berburu. Karena mendidik ini tugas yang berat. Kita kadang-kadang gak bisa mengembannya sendiri. Kita perlu bantuan pihak lain. Makanya dalam konsep Al-Quran, selalu Allah sebut, dan hadis juga ya, selalu Allah sebut abuwain, dua orang tua. Siapa itu? Ayah, bunda. Kalau kurang, perlu melibatkan guru-guru di sekolah atau lingkungan terdekat, misalnya kakek neneknya, paman bibinya. Kalau perlu ya, dilibatkan. Karena masalah anak ini enggak, kadang-kadang enggak sederhana juga dia. Perlu dilibatkan pihak lain, tapi perlu dilakukan koordinasi, Pak. Supaya semuanya berjalan searah. Maka kemanapun anak ini ingin menghindar, mengelak, lari, ketangkep aja itu, Pak. Tapi harus ada observasi lah. Harus jelas koordinasinya. Terutama antara ayah, bunda. Ya kita bicara pokoknya. Gak ada cara seperti itu dalam mendidik, Pak. Kalau begitu cara itu dipakai yang paling baik itu pasti dipakai Nabi. Nabi enggak seperti itu juga. Apa ada Nabi menyeragamkan manusia? Enggak ada konsepnya seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kondisinya di rumah dulu lah, Pak? Gimana? Sudah terbangun dengan rapi atau berantakan? Pada para ayah di sini, pernah enggak memanggil istrinya untuk meeting? RPS, rapat pemegang saham. Serius? Pernah enggak? Atau enggak dilibatkan? Atau enggak merasa enggak perlu dilibatkan? Bisa sendiri. Mendidik itu berat, maka perlu terlibat. Tapi bukan sekedar terlibat, terkoordinasi. Bayangkan si rusa, si singa ini kalau berburu, gak ada koordinasi yang rapi. Udah buyar itu, lepas buruannya. Lepas, lari entah kemana. Ya, ini saya kasih suatu tamsil, perumpamaan supaya mengerti ya. Begitulah mendidik, Pak. Maka sesering apa kita rapat dengan pasangan kita? Dengan istri kita misalnya. Panggil dek sini dulu. Kita bicara anak kita ada berapa? 3, A, B, C. Si A gimana, si B gimana, si C gimana, masalahnya apa? Kira-kira bagaimana pemecahannya? Siapa yang perlu dilibatkan? Gimana solusinya? Berapa lama eksekusi yang harus kita lakukan? Kira-kira butuh berapa lama menyelesaikan masalahnya? Ini yang masih si A, si B gimana, si C gimana? Dengan mungkin fase usia yang berbeda. Kan setiap anak beda penanganannya. Laki-laki gak sama dengan perempuan. Itu masalah lagi. Rapat, Pak. Meeting. Seperti kita rapat di perusahaan-perusahaan itu. Pernah rapat, kan? Pernah, Pak? Meeting. Kerjanya apa, Pak? Perusahaan. Pernah meeting? Alot, ya? Ada notulennya. Keluarga itu adalah satu perusahaan besar, Pak. Anak ini adalah asetnya. Mau kehilangan aset, maka rapatlah. Rapatlah. Itu PR antum. Pulang dari sini, nanti malam aja rapat ya istri-istrinya ya. Saya gak bisa nanya langsung kepada ibu-ibu ini. Kalau saya tanya langsung, ketahuan ini. Bu, pernah diajak rapat gak? Pasti jawabannya, oh gak pernah Ustaz, buru-buru rapat. Tolong, Pak. Itu aja lah. Sangat sederhana. Yang saya minta dari antum. Nanti malam rapat lah antum dengan istri. Kira-kira apa yang perlu dievaluasi? Ya? Saya tunggu aksinya. Pakai notulen.

0: Dicatatlah supaya enggak ngawur, supaya eksekusinya nanti jelas. Ini saya berbagi aja ini. Ya. Nah, demikian. Well, jadi mendidik anak itu seperti berburu. Silakan selamat berburu. Selamat berburu, Pak. Sabar. Kalau enggak lepas nanti buruannya, ya. Jangan berburu itu gerasa gerusu. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bi.
1: Ada satu pertanyaan, Ustaz. Bagaimana membagi porsi pengasuhan antara orang tua dan guru dari anak-anak kami di pesantren agar pengasuhan orang tua tetap lebih dominan daripada guru di pesantren? Bagaimana cara kami mendidik dan mendominasi pendidikan sedangkan anak kami di pesantren? Mohon arahan bagaimana cara kami mendidik dari kejauhan.
0: Pakai bluetooth kali. Nir kabel. Ya. Ini ceritanya nasi sudah jadi bubur atau gimana ini? Kalau judulnya nasi sudah jadi bubur, mohon maaf. Kalau nasi sudah jadi bubur, gak bisa jadi nasi goreng. Makanya saya katakan tadi, pendidikan itu riwayat. Kalau anak ini sudah mendapatkan pendidikan yang baik, terstruktur, rapi dari kecil di rumah, itu akan menjadi warna dasar, Pak. Sesuatu yang kuat, karakter yang dibangun oleh pendidiknya di rumah. Siapa pelakunya? Ayah, bun, bunda. Kemanapun anak ini pergi, dia nggak akan bisa. Karena bonding itu sudah terbangun. Makanya orang tua, kalaupun memondokkan anaknya, dia akan memilih pondok yang bisa bermitra dengannya. Anak yang sudah terbangun bonding dengan orang tuanya, ya hubungan dengan orang tuanya, apapun masalahnya, dia akan kembali ke orang tuanya. Maka, tapi kalau sanadnya terputus, selesai, hilang anak antum. Hilang. Lepas. Dia akan lebih percaya sama orang lain daripada orang tuanya. Hatta hingga mau kawin pun dia gak akan ngomong sama antum. Dia lebih suka ngomong sama ustadznya. Bukan gak banyak, Pak, remaja-remaja, anak-anak muda yang datang ke saya curhat tentang nikah. Dia mau nikah. Ustaz, saya mau nikah ini. Ada akhwat yang, ya kok saya bilang gini, kok cerita sama saya, antum punya orang tua enggak? Punya, Ustaz. Iya, ngomong dulu. Udah mau kamu omongin? Belum. Kenapa? Ah, payah. Gitu jawabannya. Ini anak sudah hilang. Silakan kalau antum mau nasibnya seperti itu. Makanya saya katakan tadi, tegaskan, pendidikan itu adalah riwayat, ikhwan. Dari 0 tahun itu sudah harus dibangun. Tapi bisa ujuk-ujuk antum ingin anak antum punya loyalitas, punya keterikatan, bonding dengan antum. Ini manusia, gak bisa dipaksa-paksa. Kita gak menguasai hati mereka. Ada enggak itu anak remaja-remaja yang mau nikah curhatnya sama lebih suka dia curhat sama ustadznya? Bahkan sudah hampir hari aja dia belum ngabarin orang tuanya. Saya kadang-kadang enggak bisa menyalahkan 100% kita timpakan semua kesalahan kepada anak remaja ini. Tiba-tiba orang tuanya terkejut, "Wah, anak saya mau nikah." Dia enggak tahu. Banyak apa kayak gitu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. ya. Nah, jadi ya kalau kita pilih anak-anak itu untuk keluar dari rumah, ya memang mungkin usianya sudah pantas untuk keluar dari rumah. Makanya saya kurang setuju sih, anak-anak masih balita, masih basuta, bawah 10 tahun sudah dipondokkan, ini Raja Tega kali ya. Belum waktunya. Ada yang TK sudah dipondokkan, alasannya supaya anak itu mandiri. Wah, itu alasan aja. Ada orang tua itu betul-betul Raja Tega, Pak. Anaknya kecil-kecil dipondokkan. Alasannya, alasan orang tua. Ini memang orang tua itu maha benar orang tua dengan segala ulahnya. Yang salah pokoknya yang lain lah. Yang salah sekolahnya. Yang salah gurunya. Yang salah temennya. Yang salah anaknya. Yang salah siapa? Maha benar orang tua dengan segala ulahnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Kecil-kecil dipondokkan. Alasannya supaya mandiri. Pintar, pintar. Manis alasannya. Kayak benar. Begitu sudah gede, Pak, ditarik balik ke rumah. Alasannya untuk bantu orang tua. Ini kan orang tua mau enaknya aja. Antum enggak bisa jadi orang tua seperti itu. Sudah gede anaknya, sudah bisa ini itu, ditarik itu. Oh, sekarang pulang ke rumah, bantu orang tua. Kecil-kecil dilempar. Ngelap ingus saja belum bisa, Pak. Udah dilempar ke pondok, alasnya supaya mandiri. Kasian itu anak. Ini orang tua, model-model orang tua Raja Tega ini. Justru pada saat anak itu harus merantau keluar, mungkin perlu melanglang buana menuntut ilmu, dia tarik ke rumah. Ya. Apa enggak Raja Tega itu? Kasian tuh anak. Korban ego orang tuanya. Mentang-mentang orang tua. Enggak bisa untuk sesukanya seperti itu. Ya? Nah, demikian. Ya cobalah lihat para ulama-ulama kita dulu. Mereka menuntut ilmu pertama itu di rumah. Ya, dari lingkungan terdekat dan sekitar. Baru kemudian setelah mereka cukup untuk punya bekal untuk merantau, mereka pergi merantau. Untuk menuntut ilmu yang lebih luas lagi. Berguru kepada orang-orang yang jauh. Begitu dulu konsepnya, Pak. Bukan kecil-kecil dilempar ke ujung bumi. Kasian itu anak. Makanya saya pernah, ini saya cerita sedikit ya. Saya pernah diundang satu acara, judulnya Kewajiban Berbakti kepada Orang Tua. Apa? Bagus gak? Oh, bagus ya. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Oh, saya setujui itu acara. Bagus ini sebenarnya. Datanglah saya ke tempat yang sudah dijanjikan, di masjid itu. Duduk saya. Terkejut saya, Pak. Terkejut saya. Terkejut badan saya. Kenapa? Tahu enggak? Hah? Apa enggak salah tempat saya ini? Tahu enggak kenapa saya terkejut? Tepuk jidat saya. Aduh, Mak. Cilak. Kenapa saya terkejut? Antum tahu enggak? Dek. Tahu enggak kenapa? Di hadapan saya itu anak-anak semua, Pak. Enggak ada orang dewasanya. Anak-anak semua seperti ini, anak-anak semuanya. Anak-anak kan? Judul daurahnya apa? Daurah itu. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Yang disodorkan ke saya siapa? Anak-anak. Saya bingung. Ini saya mau ngomong apa sama anak-anak ini? Dalam benak saya, Pak, yang hadir itu orang-orang tua seperti ini. Bukan anak-anak kayak gini. Ngerti apa mereka tentang berbakti sama orang tua? Dia omongin pun belum ngerti mereka. Dia masih hijau. Belum banyak pengalaman hidup. Tahu cara berbakti sama orang tua? Di dalam konsep Quran dan hadis, Pak, antum bacalah teks Nabi Qurani maupun Nabawi hadisi tentang berbakti sama orang tua itu ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang gede seperti kita ini, bukan kepada anak-anak ini. Karena kita sudah paham, ngerti apa yang harus kita lakukan untuk berbakti sama orang tua. Karena kita sudah jadi orang tua, Pak. Kalau antum masih punya orang tua, dan antum adalah orang tua, antum ngerti harus apa antum untuk berbakti sama orang tua. Udah ada gambarannya, Pak. Saya pun ngomong enak. Makanya di dalam Quran dan hadis, ya kita katakan konteks berbakti sama orang tua ditujukan kepada siapa? Orang-orang yang udah gede seperti kita ini. Yang sudah waktunya berbakti sama orang tua. Anak-anak ini ngerti apa dia? Yang perlu kita omongkan kepada anak-anak ini gimana? Apa yang bekal yang perlu mereka miliki? Pendidikan, Pak. Bagaimana membangun kecerdasan emosional? Itu yang harus kita omongkan kepada anak-anak ini. Bagaimana mereka menjalani masa remaja? Itu yang perlu diomongkan kepada anak-anak ini. Ini titipan orang tua jelas. Apa? Titipan orang tua. Orang tuanya sendiri gak mau dengar. Padahal itu materi-materi mereka. Apa gak terkejut saya? Langsung saya ganti, Pak, materinya. Langsung saya ganti. Begitulah ngelesnya orang tua hari ini, Pak. Kadang-kadang mereka juga gak tahu apa yang cocok mereka dengar. Apa yang patut mereka dengar? Maunya dengar yang enak-enak aja. Kita ini kadang-kadang menuntut ilmu seperti dengar lagu jadinya. Yang enak didengerin, yang enak matikan aja. Apa seperti itu? Ya makanya kadang-kadang ya apa ya? Kita itu suka membicarakan hal yang gak perlu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam. Makanya untuk ngajak orang dengar kajian parenting itu susah, Pak. Susah. Tapi kalau yang kita bicarakan di sini adalah duit, tentang duit, rame, Pak. Disuruh bayar pun mau. Di hotel-hotel lah. Tapi yang dibicarakan duit. Tapi kalau udah bicara parenting tiarap semua. Ini diundang nih orang tua. Berapa jumlah murid?
2: 530.
0: Harusnya yang datang 1000. Ayah bunda ya. Ya bukan di sini aja, di mana-mana, Pak. Orang tua, wali diundang. judulnya kajian parenting, yang datang itu ya nggak lebih dari 10%. Bukan di sini aja. Ini mending lah lumayan. Ada yang lebih parah lagi, Pak. Karena kadang-kadang orang itu tahu, wah ini pasti saya kena ini. Bawa belur saya ini, udah tiarap aja lah. Dia milih. Padahal dia udah diundang. Saya pernah diundang, saya keliling-keliling sekolah, terus terang aja, Pak. Adik-adik sekalian, kalau saya diundang daurah, tablik akbar apapun namanya, tablik akbar pakai kol-kolah itu R-nya. Saya gak tertarik, gak begitu minat saya. Tapi kalau acara sekolah, itu saya lebih utamakan, saya prioritaskan. Sekali lagi, bukan masalah agama lainnya gak penting, tapi ini darurat kita. Gimana kita meninggalkan generasi-generasi kita ini?
1: Ya, baik, pertanyaan terakhir. Dan ini mungkin yang sebenarnya melatar belakangi kenapa harus ada sinergi antara orang tua dengan pesantren. Dan ini merupakan tantangan terbesar. Terangkum dalam pertanyaan, Ustaz, di pesantren anak-anak sudah lepas dari gadget. Yang merupakan cobaan terbesar mereka. Dan bahkan mereka disiplin sholat berjamaah dan melakukan hampir semua amalan sunnah. Namun ketika kembali ke rumah, ke tempat pendidikan pertama, mereka kemudian tidak ada batasan dalam menggunakan gadget. Kemudian hampir sulit atau bahkan sebagian di antara mereka meninggalkan hal yang sifatnya wajib, bahkan melakukan hal yang haram di rumah. Nah, bagaimana nasihatnya Ustaz agar para orang tua bisa meneruskan pendidikan positif yang ada dari pesantren? Ini pertanyaan dari
0: Latif. Kalau antum mau tahu, itu ada keluhan banyak orang tua. Ustaz, anak saya kalau di pondok dia begini, kalau di rumah ya. Ya bilang itulah aslinya, Bu. Pak. Artinya gambaran lemahnya pendidikan rumah. Di sekolah mereka terikat dengan peraturan. Itu bukan aslinya. Kalau di sini soleh semua lah. Kalau di masjid, orang itu rata-rata, manusia itu rata-rata baik akhlaknya. Kalau antum ingin menguji akhlak seseorang, lihat di pasar sana, di jalan raya. Baru ketahuan aslinya, bagaimana akhlak di Indonesia. Gimana coba? Kalau kita bicara, saya malu kadang-kadang bicara akhlak di Indonesia ini. Kenapa? Lihatlah gambaran jalan raya kita. Itulah dia akhlak itu. Serobot-serobot, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ya kan? Betul gak ini? Kan antum pelaku jalan raya. Gak ada sabarnya. Antum pernah kesel gak di jalan raya? Sering. Atau antum sering buat kesel? Gak sadar aja antum. Kadang-kadang malu kita bicara akhlak di Indonesia ini. Saya sejujurnya ini, gak main-main saya ini. Malu saya. Kita semua. Antum tahu yang belang-belang di jalan raya itu? Apa namanya? Apa? Zebra cross. Zebra cross. Tempat apa itu? Tempat pejalan kaki melintas. Nyebrang. Ya. Yeah. Nah. Antum tahu enggak apa aturannya melintasi zebra cross? Apa? Ini contoh kecil aja ini. Saya bicara yang sederhana aja. Enggak usah yang muluk-muluk lah. Kadang-kadang kita ngaji bicara yang gede-gede, hal-hal yang sederhana aja kita gagal.

0: Antum kalau melintasi Jabar Cross ngerem enggak? Ngerem. Ngerem berhenti sini kemudian lewat gitu. Enggak. Atau bablas saja. Atau menambah kecepatan. Antum kalau nyebrang di Indonesia atau di Jabar Cross antum takut, ya kan? Ada jaminan enggak ketabrak? Ada jaminan enggak ketabrak kalau antum lewat di Jabar Cross itu? Kenapa? Enggak ada yang pelan, Pak. Enggak ada yang ngerem. Buru-buru pelan, ngerem aja enggak. Pelan aja enggak, apalagi ngerem. Di luar sana, Pak, saya enggak usah sebut lah negaranya. Itu udah aturannya, adabnya, akhlaknya, Pak. Kalau melintas zebra, mereka berhenti dulu sejenak. Terlepas ada yang nyebrang atau tidak. Karena itu adalah hak pejalan kaki. Itu akhlak. Peduli. Di sini boro-boro ngerem berhenti aja, pelan aja enggak, Pak, malah tambah kenceng. Padahal udah tahu itu zebra cross. Itu terjadi di mana? Di sini. Betul. Di mana akhlak? Gak usah bicara yang muluk-muluk gede-gede lah. Itu baru contoh kecil, belum yang lain-lain. Di luar sana, Pak, di jalan raya. Antum kalau ketemu traffic light lampu merah di persimpangan, lampunya merah, berhenti atau tidak? Dek, berhenti enggak? Oh, belum ada SIM ya? Enggak boleh. Pak, berhenti atau tidak? Kenapa antum berhenti? Kenapa antum berhenti di lampu merah? Lampunya merah ini antum berhenti. Kenapa antum berhenti? Hah? Oh, ada CCTV. Ada apa semua persimpangan ada CCTV. Ah, ini guru-guru lah saya tanya. Kenapa berhenti? Berhenti enggak? Jangan-jangan enggak berhenti. Kenapa berhenti? Kenapa berhenti? Enggak tahu. Kenapa berhenti? Lampunya merah, kenapa berhenti? Hah? Apa? Aturannya berhenti. Kenapa berhenti? Kenapa berhenti? Nggak berhenti. Karena ada polisi. Parah itu. Kenapa berhenti? Ya udah, nanti habis buku waktunya. Karena kita itu berhenti di lampu merah, lampunya merah. Karena kita menunggu lampunya hijau. Ya iyalah. Kalau lampunya belum hijau, itu belum berjalan. Nanti terus berhenti. Ada nggak udah berhenti, celinguk-celinguk kanan-kiri, kosong, jalan dia. Padahal udah berhenti dia. Lampunya belum hijau. Benar atau salah? Ada nggak yang seperti itu? Ada. Salah juga dia, walaupun udah berhenti ya. Karena dia kita itu berhenti menunggu lampu. Makanya di persimpangan itu, di lampu merah itu, judulnya adalah apa? Apa judulnya? Nah, ini hal-hal simpel sederhana kecil tentang akhlak ini. Apa judulnya, Budi? Judulnya adalah antum pernah masuk rumah makan Padang. Ada namanya itu, nama restoran Padang. Judulnya adalah sabar menanti. Ini masalah kesabaran aja di jalan raya. Maka ukurannya bukan di sini. Anak-anak ini juga di pondok ini belum jadi gambaran yang baku. Di sini mereka soleh semua. Di rumah nggak tahu saya. Gak usah lah belum sampai rumah lagi. Chandraya itu udah berantakan kali. Belum sampai rumah aja udah berantakan kali. Maka ya kita katakan tadi, pendidikan itu riwayat gak boleh terputus. Jangan ada sanad yang terputus. Itulah bagian yang terberat dari pendidikan, yaitu pengawalan dan pengawasannya. Meleng sedikit hilang barang. Apalagi zaman sekarang. Tadi dikeluhkan apa? Gadget. Kalau kita bicara gadget, lain kalilah. Panjang pembahasannya. Anak dan gadgetnya. Salah itu. Orang tua dan gadgetnya. Ya simple, yang ringan-ringan aja lah. Yang singkat-singkat aja. Antum tahu gak kenapa kita gagal dalam urusan gadget ini sekarang? Dalam dunia pendidikan. Kayak gak berdaya gitu. Saya udah keliling-keliling pondok. Pondok itu macam-macam sudah. Udah kehabisan gaya. Udah kehabisan jurus. Ada satu pondok macam-macam sanksinya udah. Ada sanksi finansial. Ada yang disuruh ini, suruh itu. Ada yang satu pondok itu, kalau santrinya ketahuan main gadget, itu dikasih martil. Tahu gak martil gak? Palu. Lalu santri itu disuruh untuk memalu HP-nya sendiri. Pak, itu pun gak jera, Pak. Gak jera. Gak selesai juga masalahnya. Sampai-sampai pondok itu sudah, udahlah, gak berdaya kami. Udah bermacam-macam sanksi dibuat, dijatuhkan, gak mempan juga. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut analisa antum, apa? Sederhana aja, kita gagal jadi contoh. Itu jawabannya, itu sebabnya. Sesimpel itu, Pak. Kita gagal jadi contoh. Ada ibu marah-marah sama anaknya karena main gadget terus, main handphone terus. Oh, kamu main handphone. Anaknya pun bingung ya, lihat ibunya. Ini ibu saya kesambet apa? Kamu jangan main handphone ya. Sambil ngacung-ngacung handphonenya, Pak. Itu kan bingung sih anak ngelihat ibunya itu. Datang si ayah ngomong, wah handphone itu berbahaya nak. Oh, fasih. Banyak kali mudaratnya. Apa yang pemandangan yang anak ini lihat? Tiap hari dia lihat bapaknya main handphone. Gimana dia mau percaya, Pak? Dia gak mau tahu sepenting apa benda itu ada di tangan kita. Yang dia tahu, oh bapak saya pegang juga, guru saya juga pegang. Lalu gimana kita mau menyelesaikan masalah itu? Yang benar aja. Jangan-jangan kita sudah dianggap radio rusak. Mohon maaf. Jadi kata-kata kita sudah kehilangan kesaktiannya. Tentang handphone ya. Tapi kita ngomong bahaya handphone, seminar bahaya handphone. Tapi benda itu terus ada di tangan kita. Lengket. Macam ada magnetnya di tangan kita. Nempel di kantong kita. Gimana coba? Ini dilema memang. Ya saya katakan panjang lah kalau kita bicara tentang bahaya gadget ini ya. Kalau dibilang bahaya ya bahaya. Tapi ada manfaatnya enggak? Ada. Ya, ada manfaatnya. Apa kita haramkan gadget? Enggak kan? Apalagi ya yang berbahaya bukan gadgetnya, alatnya, tapi isinya, kontennya, ya kan? Menurut pandangan antum, tantangan kita berkaitan dengan gadget ini ke depannya makin ringan atau makin berat? Mungkin berat. Solusinya makin rumit, Pak. Kalau antum mengeluhkan handphone ya, marah-marah sama anak tentang handphone, ngamuk-ngamuk tentang handphone, lalu apa yang bisa kita lakukan? Antum pernah nonton film dokumenter namanya, judulnya The Social Dilemma. Nah itu wawancara atau tes apa namanya kita katakan pengakuan dari orang-orang yang menciptakan monster ini. Lalu mereka berkata, kami telah menciptakan monster, sekarang monster itu sudah enggak bisa kami kendali, di luar kendali kami. Itu yang buat, Pak. Enggak kayak sebut ini monster. Tapi celakanya monster ini sudah di luar kendali kami. Nah, itu dibuat suatu sosial eksperimen. Seorang anak remaja di cut off dari sosial medianya sepekan. Satu minggu. Apa yang terjadi pada anak remaja ini? Anak remaja ini seperti efek yang terjadi pada dirinya seperti pecandu narkoba yang tidak dapat narkoba, linglung, gak keruan, gak ngerti apa yang mau ngomongnya, udah ngelantur. Seminggu dihentikan dari kegiatan sosial medianya. Itu ancaman luar biasa, khususnya terhadap otak anak. Ini panjang lah kalau kita bicarakan. Mungkin waktunya gak cukup. Dan kita harus membicarakannya dari semua sisi. Gak fair kalau dari satu sisi aja. Nanti kalau dari satu sisi yang kita salahkan anak ini terus. Ujung-ujungnya maha benar orang tua dengan segala ulahnya. Gak ada salahnya. Ya. Memang masalah parenting pendidikan anak ini gak akan habis-habisnya kita bahas. Karena ini adalah hari-hari yang kita hadapi. Hari-hari itu yang kita hadapi. Yang masalah anak kita. Ya, ingat, perang kita melawan musuh-musuh kita hari ini adalah dalam bab mempersiapkan generasi. Yang berhasil mempersiapkan generasinya, dialah yang akan memenangkan pertempuran itu, peperangan itu. Kalau tidak, siap-siap jadi pecundang. Kalau tidak, siap-siap jadi sampah. Itu kata Nabi. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Tahu sampah? Siap-siap nyampah. Itu tantangannya. Antum tahu hadis ya? Hadis Tauban. Nabi berkata, "Tatada'a 'alaikum al-umam kama tada'a al-aqalatu 'ala qas'atiha." Pernah dengar hadis itu? Bangsa-bangsa akan mengerubuti kamu seperti manusia mengerubuti makanan. Ada hadisnya? Pernah dengar? Apa kata sahabat ketika mendengar Nabi berkata seperti itu? Apakah karena kami sedikit ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Tidak. Tapi kamu? Banyak. Kamu banyak. Enggak sedikit. Tapi apa kata? Apa kata Nabi? Walakinnakum ghusaun kaghusaisi. Tapi kamu seperti titik-titik di bawah banjir. Isilah titik-titik itu. Siapa pernah kebanjiran di sini? Siapa yang pernah kebanjiran? Di Makassar nggak ada banjir ya? Ada, ada juga. Atau melihat banjir, pernah lihat banjir Pak? Apa yang ada? Nanti saya permasalahkan IQ-nya. Apa yang antum lihat di fenomena banjir itu? Sampah. Apa yang dibawa air banjir? Sampah. Tapi kamu nyampah. Itu kata Nabi. Ini tamparan keras dari Nabi SAW kepada manusia, umat-umat beliau di masa yang akan datang. Celakanya kita hidup di era itu, di masa itu. Innalillah. Itu masalahnya, kita hidup di zaman itu. Walakinnakum ghusaun ka ghusaisil. Tapi kamu seperti sampah yang dibawa air banjir. Itu kalau kita gagal mempersiapkan generasi. Antum bisa lihat kondisi umat Islam hari ini bagaimana dihinakan, Pak. Jangan-jangan
1: Kita ini hidup karena dikasihani musuh kita.
0: Ya udah cukup ya. Ya. Nah, demikian saja para jemaah ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, pertemuan kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini mudah-mudahan bermanfaat.
2: Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

Sahabat ini dimanapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama, kajian parenting bersama Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani, LCMA, Hafizahullah Ta'ala, yang berjudul Sinergi Keluarga dan Pesantren dalam Mencetak Generasi Rabbani di Era Fitnah. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, khususnya para orang tua yang pagi hari ini bisa mendengarkan kajian tadi, jazakumullah khair, semoga ilmunya bisa kita amalkan. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, pukul 8 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Ya, apa kabar antum semuanya? Kaifahalukum di hari yang mulia dalam sepekan Jumat 16 Safar 1448 Hijriah. Bertepatan Jumat pagi, hari yang terakhir di bulan Juli, 31 Juli 2026. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita. Seperti biasa, kita akan update, kita akan kembali perbarui info-info kajian yang sudah masuk ke meja siar kami. Info-info kajian rutin, kajian daurah, dan juga info Jumat. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan bacakan beberapa informasi kajian yang sudah masuk ke meja siar kami. Tapi untuk informasi pelaksanaan sholat Jumat pagi ini di, mohon maaf, siang nanti di Masjid Jami Al-Badar. Ya, pagi ini sudah dikirimkan infonya untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Ya, untuk nanti siang pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Al-Badar Rumbai, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Muhammad Alfian Ramadan, LC, Hafizahullah Ta'ala. Untuk sholat Jumat nanti siang di Masjid Jami Al-Badar Rumbai, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Muhammad Alfian Ramadan, LC, Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid Jami Al-Badar yang berlamat di Jalan Yos Sudarso nomor 74, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Berikutnya, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Informasi pelaksanaan sholat Jumat yang lainnya datang dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Masjid Al-Furqan Air Dingin untuk pelaksanaan sholat Jumat siang nanti, yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC, Hafizahullah Ta'ala. Ya, pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Air Dingin, yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC, Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi untuk pelaksanaan sholat Jumat. Dilanjut dengan info kajian. Untuk kajian ada 3 buah informasi ditambah kajian di hari Ahad. Baik, untuk informasi kajian Jumat, Sabtu, dan Ahad dari Masjid Al-Furqan Air Dingin, untuk nanti malam Jumat, malam Sabtu, ba'da maghrib, seperti biasa kajian rutin Al-Ustaz Ruslan Zuwardi, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau akan melanjutkan pembahasannya nanti malam. Ya, ba'da maghrib sampai yang selesai. Pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Ruslan Zuwardi, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu nanti malam Jumat, malam Sabtu, ba'da maghrib, insyaAllah akan dilanjutkan pembahasan kajian tersebut. Kemudian informasi yang berikutnya di hari Sabtu pagi, ba'da subuh. Masih dari Masjid Al-Furqan Air Dingin, kajian rutin di hari Sabtu pagi, ba'da subuh oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo, Hafizahullah Ta'ala. Kajian fikih yang membahas kitab Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Ustaz Aminur Bait, Hafizahullah.
yang dibawakan rutin oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala setiap Sabtu pagi ba'da subuh. Untuk itu kajian ini insya Allah besok pagi Sabtu ba'da subuh akan dilanjutkan kajiannya. Kemudian masih dari informasi kajian Masjid Al-Furqan Air Dingin, kajian di hari Sabtu malam Ahad ba'da maghrib seperti biasa kajian kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Kitab Riyadhus Shalihin yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah setiap Sabtu malam Ahad ba'da maghrib. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bersama Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Dan yang terakhir informasi kajian rutin Ahad pagi ba'da subuh. Ahad pagi ba'da subuh ada kajian bersama Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Hadisul Akhlaq, ensiklopedi tentang hadis-hadis akhlak. Kitab karya dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah yang dibawakan oleh Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Kitab Hadisul Akhlaq hari Ahad pagi ba'da subuh. Baik, kaum muslimin dan muslimah, itu dia informasi-informasi yang dirangkum oleh pengurus Masjid Al-Furqan Air Dingin. Jazakumullah khair untuk pengurusnya yang rutin mengirimkan info-infonya ke meja siar kami. Semoga kajian-kajian tadi dan juga satu info ke pelaksanaan sholat Jumat tadi sudah dikirimkan. Demikian tertanda pengurus Masjid Al-Furqan yang beramat di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, dari Masjid Al-Furqan Air Dingin kita beralih ke tetangganya Masjid At-Taqwa Simpang 3. Satu buah info kajian ya yang sudah masuk dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Kajian rutin Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah dalam pembahasan Tazkiyatun Nufus ataupun Sucian Jiwa. Kajian rutin setiap Jumat malam Sabtu ba'da maghrib. Ya, untuk itu nanti malam kajian ini insya Allah akan dilanjutkan pembahasannya. Pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus atau Sucian Jiwa bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala. Jumat malam Sabtu ba'da maghrib bertempat di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Masjid At-Taqwa Simpang 3 yang berlamat di Jalan Kayu Jati masuk dari Jalan Utama Tengku Bayi ke Jalan Kayu Jati, tepatnya di Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Simpang 3, dari Masjid At-Taqwa Simpang 3 kita beralih ke informasi berikutnya. Kajian rutin di Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center RJIC Jalan Nangkata Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Untuk pekan yang kelima, Jumat malam Sabtu, yang mengisi kajian adalah Al-Ustaz Zulkhairi LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, untuk nanti malam Jumat malam Sabtu pekan yang kelima, kajian diisi oleh Al-Ustaz Zulkhairi LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, Jumat malam Sabtu ba'da maghrib sampai dengan selesai. Al-Ustaz Zulkhairi LC Hafizahullah melanjutkan materi tentang mutiara keindahan Islam. Ya, mutiara keindahan Islam. Sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Mutiara keindahan Islam. Bersama Al-Ustaz Zulkhairi LC Hafizahullah Ta'ala malam ini Jumat malam Sabtu ba'da maghrib bertempat di Masjid Raudhatul Jannah atau RJIC Raudhatul Jannah Islamic Center Jalan Angka atau Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Sedangkan di Masjid Umar bin Khattab D5 kajian malam ini seperti biasa kajian rutin tentang akhlak yang disusun dalam kitab Mausu'atul Akhlak atau ensiklopedia tentang akhlak. Kajian rutin Jumat malam Sabtu ba'da maghrib bersama Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin Jumat malam Sabtu ba'da maghrib. Pembahasan Mausu'atul Akhlak atau ensiklopedia tentang akhlak bersama Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala.
Demikian info kajian Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib dari pengurus Masjid Umar bin Khattab yang beralamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Itu saja info yang masuk ke meja siar kami dan kita tunggu nanti info-info berikutnya ya. Taib jazakumullah khair untuk para pengurus kajian, pengurus masjid ya. Dan satu lagi info yang kita akan bacakan ya. Kali ini infonya info daurah anak. Ya, daurah anak. Ayah bunda siapkan ananda untuk daurah anak di hari Ahad ya. Hari Ahad ini. Hari Ahad 2 Agustus 2026. Dari relawan Umahat RJ yang menyiapkan daurah anak bersama Mudir RJIJ Raudatul Jannah Islamic Center yaitu Al Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Hafizahullah Taala. Daurah anak yang berjudul Inilah nak pintu syurgamu. Inilah nak pintu syurgamu. Daurah untuk buah hati ayah bunda, putra-putri tercinta dimulai kelas 3, 4, 5 sampai kelas 6 SD sederajat. Ya, sekitar 9, 10, 11 atau 12 tahun SD sederajat ya. Silakan di antarkan buah hatinya putra-putri tercinta untuk mengikuti daurah anak. Ya, daurah anak ya khusus anak-anak yang sudah di atas 9 tahun atau sama dengan 9 tahun. Daurah anak ini terbuka untuk umum ya. Ya, putra dan putri silakan diantarkan ayah bunda ke Masjid Raudatul Jannah. Ayah bunda bisa mengantarkan dan menunggu di

0: Ya, ingat hari Ahad tanggal 2 Agustus 2026 sekitar pukul 9 pagi sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi daurah anak dari relawan Ummahat RJIC atau Raudhatul Jannah Islamic Center. Dan daurah ini diadakan di lantai 2, ya, untuk akhwat dan ummahat. Ya, bisa menunggu di bawah dan juga ikhwan atau ayahnya bisa menunggu juga di lantai 1 ya. Baik, demikian informasi untuk pelaksanaan daurah anak di Masjid Raudhatul Jannah. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu dia info-info yang masuk ke meja siar kami dan kita akan dengarkan. Ya, berikutnya kita akan dengarkan surah Al-Jumu'ah, suara dari Syekh Murtado Habibi Abu Ja'far Hafizahullah Ta'ala. Dan nanti kita akan dengarkan murattal surah Al-Kahfi. Kali ini kita angkat kembali suara dari Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala. Tetap bersama kami di Radio Hidayah. Dan kita dengarkan nanti panduan ibadah sunnah-sunnah di hari Jumat. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin

0: juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat al-kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul jumu'ati thinta asyarata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil. Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin." Wasiwak, mandi hari Jumat, hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya. Wa massa min thibin in kana 'indahu. Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara." Wa masya walam yarkab. Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam. Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain, Nabi bersabda, Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghawta. Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP dan semacamnya. Nabi bersabda, "Wa man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, Kanu yakrohunan nauma wal imamu yakhtubu, wa yakuluna fihi qawlan syadida. Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Turmudi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: dong.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku, tahukah kita pentingnya satu waktu? Pernahkah kita berpikir waktu itu adalah hal yang paling berharga? Mari kita simak. Mari kita mendengar satu ayat, bahkan satu surat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Karena banyaknya orang yang melalaikan waktu ini, Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat manusia banyak tertipu dan banyak melalaikannya, dan tentu hal ini akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia bagian-bagian dari nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian hari itu kalian akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kenikmatan tersebut. Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat. Dua nikmat manusia ini lalai darinya dan tertipu darinya. Apa itu? As-sihhat wal faragh. Kesehatan dan waktu yang luang. Tidak ada yang tahu manfaatnya kesehatan. Kecuali orang-orang yang sakit. Dan tidak ada yang tahu manfaatnya waktu itu kecuali orang yang sibuk. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat dari kematian. Kenapa demikian? Fa inna idha'atul waqti yaqta'uka 'anillahi wal wusul ila daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan menghalangimu untuk sampai kepada Allah dan sampai ke jannah Allah, sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal maut. Adapun kematian, fayaqtauka anil ahli wa dunya. Dia hanya akan memutuskan kamu dari keluargamu dan dari duniamu. Fa subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Hina tumsuna wa hina tusbihun. Ketika kalian berada di waktu sore dan berada di waktu pagi. Dua waktu ini sangat bermanfaat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk mengisi waktu ini dengan zikrullah azza wa jalla, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam surat Al-A'raf ketika menyebutkan tentang doa dan menyebutkan tentang zikir kepada Allah, mengingat Allah azza wa jalla, bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Serulah Allah, panggillah Allah, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala, bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore, wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Barakallahu li wa lakum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.
0: Wal 'ashri

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan, salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmulah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah." Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki.

0: terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajar, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wal syafaq, wal layli, wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq. Penggalan demi penggalan waktu agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka. Dalam surat Fatir, pada ayat yang ke-37, Allah Jalla wa'ala mengatakan,
1: وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ

0: ربكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
1: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya, Tuhan, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu yang mereka sia-siakan. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang makmur, umur yang panjang? Allah panjangkan hidup kalian melewati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah SWT telah bentangkan? Waja'akumun nadhir. Bukan sekedar umur yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian an-nadhir, peringatan. Berkata Ibn Abbas, an-nadhir as-syaib. Peringatan itu adalah huban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar." Tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kalian utusan memberi kabar peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhuqu." Sekarang rasakan, rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir. Sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini di negeri akhirat. Tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan, semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia SAW? Sungguh kata Nabi SAW, dua rakaat. Dalam riwayat lain, rakaatani tahqirunahuma. Dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau akan kerjakan karena malas. Sungguh lebih

0: berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepilihkan, malas kita kerjakan ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepilihkannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an. Kaum muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir. Kaya, bakhil. Kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu. Kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka. Tapi untuk akhiratmu, kau miskin. Kau fakir. Subhanallah. Sekarang kau telah jatuh bangkrut. Baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutghian. Beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya. Jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutghian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah khi, saudaraku, datang kajian. Nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji. Jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah. Ngajilah, tak bisa Ustaz. Aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil. Kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya. Nanti kaya mutghian membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Beri infak tu orang kaya. Saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1,000, 2,000, 10,000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya mutghian membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aw maradan mufsidan. Apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak, binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rob, ya Allah, kalau laku sehat aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aw haraman mufannidan. Kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun. Banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat kalau sudah umur 40 tahun, nanti ajalah tobat kalau sudah pensiun dulu. Sekarang mumpung masih bisa, semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat. Subhanallah. Membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun. Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar, mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Au mautan mujhizan." Kau nunggu mati baru mau beramal. Sekarang kau masih hidup, beramal sekarang. Jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, Rabbirji'un, Tuhan Allah, kembalikan kami. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal salih. Dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadullah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit. Beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyarru ghaibin yuntadhar. Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70 ribu kaum Yahudi. Kau tak mau beramal? Nunggu kiamat datang, ditiupkan sangkakala oleh Israfil, baru kau mau beramal? Kata Nabi yang mulia SAW, wassa'atu adha wa amar. Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang, kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibn Umar, kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan. Sebelum datang penyesalan. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia, yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah. Perjalanan Haji Ibnu Qayyim rahimahullah muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ada seseorang yang didatangi oleh seorang. Dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepada masalah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah. Betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka. Karena ini yang paling mahal. Dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramallah, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah, 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadus Salihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada taufik. Sibuk, kawan-kawan yang mengatakan, "Nawawi, kau sibuk saja dengan kitabmu, mari kita bermain-main." Ya, kata Nawawi rahimahullah, "Aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini." Allahu Akbar, tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia, harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmat untuk akhirat, kau memberi makan nasi untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. InsyaAllah, Allah akan berkahi hidupmu.
1: Hidayah FFM. للذاكرين والذاكرين.

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Nak Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini, Jumat, hari yang mulia dalam sepekan. Jangan lupa melaksanakan sunnah-sunnah di hari Jumat. Kita berada di tanggal 16 bulan Safar 1448 Hijriah, bertepatan Jumat, hari yang terakhir 31 Juli 2026. Baik, komsim-komsimah, kita kembali mendapatkan info-info terbaru. Kita akan kembali bacakan ya informasi seputar kajian pelaksanaan sholat Jumat, daurah, dan juga info-info lainnya. Taib, tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita kembali bacakan informasi kajian dan juga info sholat Jumat dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso, nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Nanti siang, pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Al-Badar, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Muhammad Alfian Ramadan LC, Hafizahullah Ta'ala. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat nanti siang di Masjid Jami Al-Badar adalah Al-Ustaz Muhammad Alfian Ramadan LC, Hafizahullah Ta'ala. Masih dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai, informasi kajian nanti malam Ba'da Maghrib. Kajian nanti malam Ba'da Maghrib, Jumat malam Sabtu, insyaAllah giliran Al-Ustaz Adi Agustin LC, Hafizahullah Ta'ala, yang membawakan materi kitab Al-Aqidah Awalan Laukanu Ya'lamun, Aqidah yang pertama sekiranya mereka mengetahuinya. Ya, pembahasan kenapa aqidah yang pertama dalam kitab Al-Aqidah Awalan Laukanu Ya'lamun, Aqidah yang pertama sekiranya mereka mengetahuinya, bersama Ustaz Adi Agustin LC, Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso, nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Kemudian informasi kajian dari Masjid Raudatul Jannah untuk nanti malam kajian rutin Ba'da Maghrib. Jumat malam Sabtu, pekan yang kelima, kajian Ba'da Maghrib nanti malam insyaAllah akan diisi oleh Al-Ustaz Zul Khairi LC, Hafizahullah Ta'ala. Kajian pembahasan kitab Mutiara Keindahan Islam. Sebuah kitab karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah Ta'ala. Baik, itu dia untuk kajian rutin nanti malam Jumat malam Sabtu, pekan yang kelima, diisi oleh Ustaz Zul Khairi LC, Hafizahullah Ta'ala, pembahasan kitab Mutiara Keindahan Islam. Kajian di Masjid Raudatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kemudian info kajian nanti malam di Masjid Umar bin Khattab Delima. Kajian Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib, ada kajian rutin ensiklopedia akhlak atau kitab Mausu'atul Akhlak yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Ikuti dan hadiri kajiannya malam ini, Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib. Kajian rutin kitab Mausu'atul Akhlak atau ensiklopedia tentang akhlak malam ini, Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib, bersama Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar, LCMA, Hafizahullah Ta'ala, di Masjid Umar bin Khattab yang berlapan Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Berikutnya, komsim-komsimah, rahimakumullah, ada info kajian dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Satu buah informasi kajian dari Masjid At-Taqwa Simpang 3 untuk nanti malam kajian rutin. Ya, sebelumnya ada info kajian, info pelaksanaan Jumat ya. Sebelum kita ke info kajian rutin, pelaksanaan sholat Jumat malam, mohon maaf, kajian untuk nanti malam dan juga pelaksanaan Jumat untuk siang ini. Ya, dua informasi dari pengurus Masjid At-Taqwa Simpang 3. Kita mulai untuk pelaksanaan sholat Jumat siang ini di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Muhammad Arif Har LC, Hafizahullah Ta'ala. Ya, pelaksanaan sholat Jumat siang ini di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Muhammad Arif Har LC, Hafizahullah Ta'ala. Demikian info sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Dan satu lagi info dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Untuk kajian malam ini, kajian rutin Kitab Tazkiyatun Nufus atau Pensucian Jiwa. Malam ini insya Allah akan dilanjutkan pembahasannya oleh Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib dalam pembahasan Kitab Tazkiyatun Nufus atau Pensucian Jiwa bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi dari pengurus Masjid At-Taqwa yang beramat di Jalan Kayu Jati masuk dari Jalan Utama Tengku Bayi, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, itu dia dua buah informasi dari Masjid At-Taqwa Simpang 3 ya, pelaksanaan sholat Jumat dan kajian rutin Ba'da Maghrib nanti malam. Kemudian kita ke sebelahnya tetangga Masjid At-Taqwa Simpang 3 yaitu Masjid Al-Furqan Air Dingin. Baik, ini ada 4 buah ya, 4 buah kajian dan 1 info pelaksanaan sholat Jumat. Untuk pelaksanaan sholat Jumat siang ini di Masjid Al-Furqan Air Dingin, yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk pelaksanaan sholat Jumat nanti siang di Masjid Al-Furqan Air Dingin, yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Kemudian kita beralih ke info kajian. Di Masjid Al-Furqan Air Dingin ada kajian rutin Kitab Al-Adabul Mufrad setiap Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib. Pembahasan Kitab Al-Adabul Mufrad ini dibawakan oleh Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Fizallahu Ta'ala. InsyaAllah malam ini Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib. Ya, kajian Kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Nanti malam Ba'da Maghrib oleh Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Fizallahu Ta'ala. Kemudian di hari Sabtu pagi Ba'da Subuh ada kajian fikih bersama Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Beliau rutin membawakan kitab Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram, sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Ya, rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala setiap subuh Sabtu pagi ya, setiap Ba'da Subuh Sabtu pagi. Untuk itu besok pagi insyaallah Sabtu Ba'da Subuh Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala akan melanjutkan pembahasan kitab ini, Kitab Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Kemudian ada info kajian rutin di malam Ahad. Setiap Sabtu malam Ahad ada kajian Kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Ya, Kitab Riyadhus Shalihin yang dibawakan oleh Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah. Malam ini Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir info di hari Ahad pagi Ba'da Subuh, sebuah kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Kitab yang berisi tentang pembahasan akhlak dalam judul Ahaditsul Akhlak, hadis-hadis tentang akhlak. Kajian Ahad pagi Ba'da Subuh bersama Al-Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala yang membahas kitab ini, kitab Ahaditsul Akhlak, buah karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Baik, itu dia informasi-informasi yang dirangkum oleh pengurus Masjid Al-Furqan yang dikirimkan ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk pengurus Masjid Al-Furqan yang berlaman di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin atau tepat Kecamatan Bukit Raya, tepatnya di belakang Kampus UIR ya. Kampus UIR Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi yang lain. Baik, satu buah informasi daurah anak-anak dari Ummahat RJ. Ayah bunda yang memiliki putra-putri buah hati tercinta atau keponakan atau cucu, silakan diantar ya untuk menghadiri daurah anak-anak. Daurah ini diperuntukkan untuk anak-anak ya, boleh putra, boleh putri, sekitar usia 9-12 tahun atau kelas 3, 4, 5, dan 6 SD sederajat. Mari kita didik mereka dengan ilmu dan mendidik mereka dengan akhlak. Kajian ini akan disampaikan oleh Mudir RJIC Masjid Raudhatul Jannah Islam Center, yaitu Al-Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Fizallahu Ta'ala. Daurah anak-anak yang berjudul Inilah Nak Pintu Syurgamu. Daurah anak-anak yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Fizallahu Ta'ala, Mudir Masjid RJIC, yang berjudul Inilah Nak Pintu Syurgamu. Silakan ayah bunda, papa mama, abi uminya, atau kakek neneknya, ya, atau paman om tantenya, silakan diantarkan ya, adik-adik atau ponakan atau putra-putri kita ya. Ya, ada game seru, ada banyak hadiah, dan tentunya mereka insya Allah mendapatkan ilmu, pengalaman, dan teman baru ya. Teman baru di daurah ini. Inilah Nak Pintu Syurgamu, sebuah daurah anak yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Fizallahu Ta'ala. Ahad, ya, ahad ini ya. Dan pendaftaran boleh mulai dari sekarang dan besok. Silakan dihubungi Umahat RJ di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center. Dan juga ada sedikit tambahan info ya. Untuk ayah bunda, papa mamanya, keluarga, paman bibi om tante atau yang mengantarkan, silakan ditunggu di lantai 1 ya, yang ingin mendengarkan kajian ini. Dan untuk adik-adik yang masih TK atau masih kelas 1-2, silakan ikut tapi di lantai 1 ya. Mudah-mudahan keceriaan anak-anak bisa dibagikan dalam daurah ini. Ya, mari kita ramaikan untuk daurah anak ini, tertanda relawan Umahat RJ bekerjasama dengan pengurus Masjid Raudhatul Jannah Islam Center, Jalan Angka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Catat tanggalnya ya, di hari Ahad, tanggal 18 Safar 1448 Hijriah, atau Ahad pagi tanggal 2 Agustus 2026. Pukul 9 pagi sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat atau sampai dengan selesai. Insya Allah bertempat di lantai 2 Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Bagi komisi minum simah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada yang belum mendapatkan info-info kajian yang baru saja kita dengarkan, semuanya insya Allah sudah kita cantumkan di kolom info kajian di aplikasi Radio Hidayah Pekanbaru. Bagi Anda yang belum mendapatkannya, silakan di-download gratis di Google Play Store ya. Untuk mendapatkan info-info kajian yang baru saja kita bacakan, ada di kolom info kajian. Di sini juga ada info-info yang lain seputar nasihat dan juga ada jadwal siaran Radio Hidayah. Dan tentunya kita bisa mendengarkan siaran streaming Radio Hidayah dimanapun kita dapat menjangkau jaringan internet. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga ini menjadi bentuk yang baru untuk kami berkhidmat kepada kaum muslimin muslimah dengan layanan aplikasi Radio Hidayah Pekanbaru. Baik, untuk kajian kita di pagi hari ini, mohon maaf untuk kajian rutin Al-Ustaz Dr. Asbri Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala yang rutin membawakan kitab Rifqan Ahlas Sunnah bi Ahli Sunnati, sebuah kitab karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala, ulama senior di kota Nabi, kota Madinah Nabawiyah. Untuk kesempatan kali ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, berhubung guru kita Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala sedang safar ke luar kota atau memiliki kegiatan yang lainnya, tentunya beliau tidak bisa menghadiri kajian dari studio Radio Hidayah FM dan beliau menyampaikan permohonan maaf kepada kita semuanya. Baik, komsi-komsi rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita akan angkat kajian pengganti ya. Kita akan angkat kajian pengganti yang sesaat lagi kita akan dengarkan. Kami coba pilihkan kajian pengganti bersama Abu Abdul Muhsin Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Fizakullah Ta'ala. Ini dia 10 nasihat agar kuat meninggalkan maksiat. 10 nasihat agar kuat meninggalkan maksiat. Bersama Abu Abdul Muhsin Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala. Langsung saja kita dengarkan kajiannya. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة. هداية اف ام saluran tilawah Al-Qur'an kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinani. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan nasihat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang 10 sebab agar seorang bisa kuat meninggalkan maksiat yang beliau tulis dalam kitab beliau Thariqul Hijratain, ya. Tentunya pembahasan ini sangat penting bagi kita semua, mengingat sarana maksiat yang ada di zaman sekarang tentu sangat luar biasa, tidak ada bandingannya dengan zaman dahulu. Kalau kita bandingkan zaman sekarang dengan zaman kita masih kecil atau masih muda, dan sekarang juga sudah setengah muda, ya, artinya menuju tua, tentu sangat berbeda. Untuk kita SMA sampai sekarang sudah luar biasa sarana maksiat, luar biasa, sehingga membutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk bisa terhindarkan dari maksiat, ya. Kemudian dampak maksiat yang luar biasa di dunia, ya, betapa banyak dampak yang buruk, ya. Hidup yang stres, ya. Hidup dengan penuh tekanan, hati yang penuh dengan kegelisahan, kemudian terjerumusnya banyak orang dalam penyakit-penyakit sosial, kelainan-kelainan, juga rusaknya rumah tangga akibat maksiat yang dilakukan oleh suami istri atau salah seorang dari keduanya. Dampak sangat luar biasa yang sering kita dengar, ya, yang juga kita lihat. Maka ini juga memotivasi kita untuk semangat meninggalkan maksiat. Secara umum bahwasanya tidak ada musibah yang menimpa seorang hamba kecuali karena dosa yang dia lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Tidak ada keburukan yang menimpa engkau, keburukan apapun kecuali dari dirimu sendiri. Allah juga berfirman ketika para sahabat heran kok bisa kalah dalam perang Uhud, ya. Anna hadza qultum anna hadza, kok bisa ada kekalahan? Maka Allah mengatakan kul huwa min indi anfusikum, itu semua akibat dari diri kalian sendiri. Demikian Allah mengatakan wa asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, dan tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian, dan Allah mengampuni banyak kesalahan kalian. Ya, bahkan musibah yang tingkatnya nasional atau lebih daripada itu juga akibat maksiat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhikuhum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan daratan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Allah menampakkan kerusakan tersebut, "Liyudhikuhum ba'dallazi amilu," agar mereka bisa merasakan sebagian dari dampak perbuatan maksiat mereka, "la'allahum yarji'un," semoga mereka sadar, ya. Oleh karenanya, apa yang kita alami berupa kesulitan, ya, kesedihan, kegelisahan, biasanya tidak lain kembali kepada maksiat yang kita lakukan. Apalagi rutinitas maksiat dilakukan setiap hari, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati, maksiat lisan, yang sarana maksiat terbuka selebar-lebarnya di zaman sekarang, ya. Kemudian yang lebih parah, dampak maksiat di kehidupan berikutnya. Ketika ada seorang wanita meninggal, kemudian dikatakan inna fulana matat wastarahat, sungguhnya si fulana sudah meninggal dan istirahat. Maka Rasulullah faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mayastarihu man ghufira lahu, sungguhnya yang istirahat itu yang dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan sementara dia meninggal membawa bekal dosa di dalam alam barzah, maka itu awal musibah yang akan dihadapi. Tidak ada istirahat. Bahkan dia akan merasakan azab kubur mukaddimah daripada kesengsaraan yang berkelanjutan. Oleh karenanya seorang perlu kekuatan dan nasihat dari ulama agar bisa meninggalkan maksiat, ya. Sebenarnya Ibnu Qayyim punya buku yang lebih luas daripada ini, situ dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Saya juga ada kajian tentang kitab tersebut yang lebih dalam dan lebih luas, lebih lebar tentang masalah maksiat, dampak-dampaknya. Tetapi beliau ringkas, ya, atau itu yang apa yang kita sampaikan ini ringkasan dari apa yang beliau sampaikan panjang lebar dalam kitab
ad-da'wa ad-da'wa, yaitu dari 10 poin yang beliau tulis dalam kitab Tariqul Hijratain. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini adalah nasihat buat kita semua ya. Semoga kita bisa memahami nasihat ini, bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita aplikasikan. Beliau berkata rahimahullahu taala, qa'idah as-sabru 'anil ma'siyah yansha'u min asbabin 'adidah. Sabar meninggalkan maksiat muncul dari beberapa sebab ya. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Sebenarnya kita tahu bahwasanya sabar ada tiga, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Ini tiga sabar yang semuanya perlu dilakukan ya. Dan masing-masing sulit ya. Tapi di antara perkara yang paling sulit ya adalah sabar meninggalkan apa? Maksiat ya. Kita bicara zaman sekarang ya. Dulu orang mau maksiat susah. Mau minum khamer, pertama duit tidak ada, cari khamernya juga susah. Mau zina juga enggak sekarang. Orang enggak mau zina datang sendiri. Wanita datang sendiri, tahu-tahu ada aplikasi yang memudahkan untuk zina. Lagi tidur di hotel digodol-godol cewek. Subhanallah. Terjadi ya. Ada ikhwan lagi tidur jam 3 malam datang kuntilanak. Pagi-pagi ustaz tadi malam jam 3 kuntilanak datang. Anda pikir kuntilanak beneran. Ternyata cewek pezina ya. Subhanallah. Untung dia tidur bertiga. Kalau tidur ada ikhwan sendiri bisa goyang kita jam 3 malam. Dan itu orang mau zina digoda sana digoda sini. Mudah sekali. Dulu mau nonton maksiat susah, sekarang mau tinggal klik bisa nonton apa saja. Oleh karenanya sarana maksiat terbuka selebar-lebarnya, maka kita butuh kekuatan besar ya. Betapa banyak anak-anak muda yang mengeluhkan tertawan dengan syahwatnya, tidak bisa keluar dari syahwatnya, dia tertawan oleh syahwatnya, tertawan kecanduan dengan maksiat. Dia bingung bagaimana bisa lepas dari tawanan tersebut. Dia sudah tertawan. Tapi kita bacakan kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sabar untuk meninggalkan maksiat bisa muncul dari sebab-sebab berikut ini. Kemudian dia sebutkan 10 sebab. Di antaranya ahaduha, sebab yang pertama, ilmul abdi biqubhiha wa radhalatiha wa dana'atiha. Itu seorang hamba harus mengetahui bahwasanya maksiat itu perkara yang buruk, rendah dan hina dina. Wa anna Allah inna maharramaha wa naha anha siyanatan li abdihi wa himayatan anid danaya war radail. Dan sungguhnya Allah tidaklah mengharamkan kemaksiatan tersebut dan melarang dari melakukan maksiat tersebut tidak lain dalam rangka untuk menjaga sang hamba dan mencegahnya dari terjatuh dalam perkara-perkara yang hina dan rendah. Kama yahmil walidu syafiqu waladahu amma yadhurruhu, sebagaimana ada orang tua yang perhatian kepada anaknya maka dilarang, kamu enggak boleh gini nak, anaknya pingin main ini enggak boleh nak, anaknya pingin makan itu enggak boleh nak, anaknya pingin ke sana enggak boleh nak, karena dia sayang sama anaknya. Anaknya tidak ngerti sebenarnya apa hakikat keburukan tapi orang tuanya ngerti. Wa hadza sababu yahmilul aqila ala tarkiha walau lam yu'allaq 'alayha wa'idun bil adab. Maka orang yang berakal harusnya dengan sebab ini dia bisa meninggalkan maksiat seandainya pun maksiat tersebut tidak dijanjikan dengan ancaman hukuman di neraka misalnya. Cukup bahwasanya perbuatan maksiat adalah kerendahan kehinaan harusnya buat seorang meninggalkan perbuatan tersebut. Seperti orang minum khamar jadi kayak orang gila, orang narkoba kayak orang teler, orang lihat aja kasihan. Orang yang seperti orang maksiat seperti itu ya. Orang yang misalnya nonton yang tidak-tidak kecenderungan hatinya tertawan dengan nonton maksiat, kalau tidak nonton dia gelisah sehingga dia. Orang yang berzina demikian juga selalu tertawan sehingga tidak ada kebahagiaan, mencari wanita satu ganti wanita yang lain dan seterusnya. Apalagi orang yang sudah terjerumus dalam kelainan seksual seperti homoseksual, mengerikan, kasihan kita melihat mereka. Ya. Belum lagi terancam dengan penyakit-penyakit, belum lagi hatinya berubah jadi tadinya hatinya gagah perkasa kemudian jadi gemulai ya. Dari luar seperti Kopassus, dalamnya Dharma Wanita. Berubah hati.
jadi gemulai, bukan gemulai luar aja, dalam juga Pak, gemulai sehingga cemburunya membabi buta. Kalau cemburu lebih dahsyat daripada cemburunya laki terhadap wanita. Ini perempuan kalau kita lihat kan sedih, kasihan. Berhubungan dari tempat yang kotor, macam-macam. Sebenarnya kita renungkan, seandainya tidak ada azab pun, harusnya kita tinggal. Cuma kita enggak merenungkan. Kita tidak mau merenungkan. Maka Ibnu Qayyim, seandainya tidak ada azabnya pun, seharusnya seorang tahu perbuatan maksiat itu tidaklah Allah larang kecuali karena menjatuhkan harga diri orang, menendahkan akhlaknya yang tinggi, ya, hancur lebur dengan maksiat yang dia lakukan. Maka ini sudah cukup menjadikan seorang berakal tidak mau dekat-dekat dengan maksiat. Apapun maksiat dia lakukan akan menjatuhkan dia. Tapi yang pertama, yang kedua, as-sababu tsani, sebab yang kedua, al-haya'u minallahi azza wa jalla, yaitu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'abda mata 'alima bi nadarihi ilaihi wa maqamihi 'alaihi wa annahu bimar'an minhu wa masma'an wa bimasma'in wa kana hayyan hayyan atau kana hayyan istahya min rabbihi an yata'arrada li musakhatatihi, yaitu malu kepada Allah. Jika semuanya seorang hamba jika tahu bahwasanya Allah senantiasa melihatnya dan bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang agung dan Allah senantiasa melihat dan mendengarnya dan dia punya rasa malu, tentunya dia akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terpapar dalam kemurkaan Allah Subhanahu malu. Makanya dikatakan istahyu minallahi haqqal haya, malulah kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Demikian juga sebagian salah mengatakan la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik, janganlah kau jadikan Allah adalah orang yang paling rendah yang memandangmu. Artinya kita kalau bermaksiat ada anak kita lihat aja kita malu, apalagi teman kita lihat kita malu, apalagi ustaz kita lihat kita malu, murid kita lihat kita malu, istri kita lihat kita malu. Kecuali kita bukan pemalu, hancur rasa malu kita, hilang urat malunya mungkin. Sebagaimana terjadi pada sebagian orang sehingga mengajak istrinya bermaksiat bareng-bareng, terlalu banyak menonton yang tidak-tidak sehingga terobsesi dengan hal-hal yang kelainan, jadi terjadi dan itu menimpa siapa saja, mengerikan. Kita kalau dengar berita-berita tidak mungkin kita cerita di sini, terlalu mengerikan, di luar dugaan, karena nonton yang tidak-tidak sehingga akhirnya berfantasi yang tidak-tidak, terobsesi melakukan yang tidak-tidak, akhirnya dia pun hilang rasa malunya, istrinya pun rasa hilang malunya, kemudian terjadi apa yang terjadi. Tapi kalau orang masih punya rasa malu, ya, seandainya dia melakukan maksiat kemudian istrinya lihat, dia tentu malu. Anaknya lihat, dia tentu malu. Temannya lihat, dia pun malu. Tapi kalau Allah lihat, dia tidak malu. Makanya sebagian salaf mengatakan, jangan kau jadikan Allah yang paling rendah di antara yang melihatmu. Itu makna perkataan salaf, la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik. Jangan kau jadikan Allah yang paling kau tidak maluin. Harusnya yang paling kau maluin adalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada orang pun yang melihat, maka kau tahu Allah melihat. Makanya disebut ada seorang lelaki mengajak seorang wanita di tengah padang pasir kemudian akan menzinahinya. Maka lelaki tersebut berkata, tidak ada yang melihat kita illal kawakib, kecuali hanya bintang-bintang yang melihat kita. Maka sang wanita menegur dengan berkata, fa'aina mukawkibuha, mana yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Tidak lihat kita? Tentunya Allah senantiasa melihat. Maka seorang malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang menimbulkan kita rasa malu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kenikmatan. Apakah pantas kita membalas kebaikan Allah dengan membangkang perintahnya, melanggar larangannya? Palingkan di antara tafsiran Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Imratul Aziz, hai talak qala ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la hai talak, kata si Imratul Aziz, kemarilah wahai Yusuf. Setelah dia menghias dirinya, kemudian mempercantik dirinya, maka dia mengatakan, kemarilah wahai Yusuf. Maka Yusuf ketika digoda pertama dia ucapkan, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Sebenarnya mengatakan, innahu rabbi ahsana maswaya. Ya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di sini Rabbku, di sini ada dua tafsiran. Tafsir pertama, Rabbku maksudnya adalah majikanku. Bagaimana saya membalas majikanku dengan berkhianat dengan istrinya? Ini tidak logis secara logis. Gimana majikan saya baik,
suaminya. Baik, kemudian saya menggauli istrinya atau saya berzina dengan istrinya. Dan orang banyak melakukan demikian. Ya, dibaikin malah ngambil kesempatan dengan istri temannya, dengan istri majikannya, dengan seperti itu. Ya. Namanya syahwat kalau sudah menguasai seorang tidak punya rasa malu. Ini tafsiran pertama, innahu rabbi ahsana maswaya. Ya. Bahwasanya ya, Rabku telah berbuat baik kepada aku, yaitu majikanku. Ya. Bagaimana aku membalasnya dengan berzina dengan istrinya. Tafsiran kedua, innahu rabbi, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Rabku yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsana maswaya. Allah telah berbuat baik kepada aku. Bagaimana aku balas kebaikannya dengan melanggar larangannya. Maka kalau kita renungkan ini, Allah sudah baik sama kita, sudah berikan kita banyak kenikmatan, kesehatan, kesempatan ngaji, mungkin di antara kita yang sudah umroh, ada yang sudah haji, ada yang punya istri, ada yang punya anak, ada yang diberi rezeki. Terlalu banyak nikmat Allah beri pada kita, kebahagiaan setiap hari, kenikmatan iman, terus kita balas dengan kemaksiatan, maksudnya kita malu. Allah bisa saja cabut kenikmatan itu kapan-kapan saja. Maksudnya ini menimbulkan rasa malu. Masa kita balas kebaikan dengan keburukan. Seandainya ada orang buat baik sama kita, terus kita berkhianat di belakangnya, tentunya kita malu. Maka di antara hal yang mencegah seorang dari bermaksiat itu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sebab ustalif, mura'atu ni'amihi 'alaika wa ihsanihi ilaik. Ini tadi saya singgung, yaitu seorang memperhatikan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, kepada engkau. Itu engkau mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu dan bagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kenapa? Fa inna dzunuba tuzilu ni'am wala bud. Karena maksiat dan dosa-dosa pasti menghilangkan kenikmatan dan pasti tidak mungkin terhindar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya kemaksiatan pasti menghilangkan kenikmatan dan menghilangkan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Fama adnaba abdun dhamban illa zalat anhu ni'matu minallah bihasa bidhalika dhambi. Tidaklah seorang hamba melakukan dosa kecuali akan hilang darinya nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan level maksiat yang dia lakukan. Semakin banyak maksiat, semakin levelnya tinggi, semakin banyak nikmat yang Allah cabut. Jadi dia berbanding lurus dengan dicabutnya maksiat. Fa in taba wa raja'a rajat ilaihi aw mithluha. Kalau dia bertobat kembali kepada Allah, maka nikmat tersebut akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in asarra wa lam tarji ilaihi. Kalau dia terus melakukan maksiat, maka nikmat tersebut tidak akan balik lagi, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tazalu dhunubu tuzilu anhu ni'matan ni'matan hatta yuslaban ni'ama kullaha. Senantiasa dosa-dosa dia lakukan mengakibatkan nikmat dicabut dari Allah satu demi satu sampai seluruh nikmat dicabut darinya. Sebagaimana Allah berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah kondisi mereka. Yaitu jika mereka merubah kondisi mereka dengan bermaksiat, maka Allah akan juga rubah sikap Allah kepada kaum tersebut. Yaitu nikmat akan dicabut dari mereka, Allah cabut. Makanya di antara doa Nabi SAW, Allahumma inna a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau minal haur ba'dal kaur. Yaitu al-haur itu, al-kaur maksudnya, kalau seorang mengikat, apa namanya, sorban ya, dia lilit, dia putar-putar, itu namanya al-kaur. Kalau al-haur, dia lepas. Yaitu berlindung kepada Allah dari perubahan kondisi. Dari tadinya beriman menjadi kufur, dari tadinya taat menjadi maksiat, dari tadinya dapat nikmat kemudian nikmatnya dicabut. Itu di antara doa yang Nabi panjatkan, Allahumma inna a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Dan juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna a'udzubika min zawali ni'matik. Ya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat yang Kau berikan kepadaku. Wa tahawuli afiyatik, dan berubahnya kondisiku dari afiah menjadi tidak afiah. Dari nyaman menjadi tidak nyaman. Wa fuji'ati nikmatik, dan tiba-tiba siksaanmu yang datang kepadaku. Musibah yang datang tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan dari seluruh kemurkaanmu. Seorang doa dan begitu. Allahumma inna a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Allahumma inna a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuji'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Karena
Ketika seorang bermaksiat, maka nikmat tersebut dicabut. Semakin banyak maksiat, semakin banyak nikmat dicabut. Cuma masalahnya, banyak orang menyangka atau membatasi maksiat pada nikmat yang zahir. Pada kesehatan tubuh, pada harta, pada bangunan yang dia miliki, bisnis yang dia jalankan. Padahal nikmat bukan cuma itu aja, bahkan nikmat yang lebih agung, nikmat kebahagiaan, nikmat kenyamanan, nikmat rindu melakukan ketaatan, nikmat tidak suka dengan maksiat, nikmat benci dengan kekufuran, nikmat tidak suka dengan syubhat. Allah bisa cabut maksiat dari jenis mana saja yang Allah kehendaki. Jadi terdapat seorang bisa jadi kaya raya tapi kebahagiaan hilang. Kebahagiaan hilang. Atau ketika dia bermaksiat rasa malunya Allah cabut sehingga dia tidak punya lagi rasa malu. Banyak Allah. Yang penting maksiat pasti mencabut nikmat. Itu pasti. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Entah nikmat mana yang Allah cabut dari seorang hamba ketika dia bermaksiat. Maka seorang merenungkan hal ini. Ketika dia bermaksiat berarti ada yang dia tumbalkan. Nikmat yang sedang dia rasakan akan dia tumbalkan. Entah terkait dengan dirinya, terkait dengan istrinya, terkait dengan anaknya, terkait dengan ekonominya, terkait dengan imannya, terkait dengan banyak hal. Banyak hal. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Fa'adhamun ni'am, makanya Ibnu Qayyim mengatakan wa'adhamun ni'am al-iman, dan seagung-agungnya nikmat adalah iman. Wa dhanbu zina wa sariqati wa syurbil khamri wa intihabin nuhbati tuziluha wa taslubuha. Maka nikmat iman itu bisa hilang dengan apa? Dengan zina, mencuri, minum khamar, merampok. Maka ini bisa menghilangkan iman dengan maksiat-maksiat tersebut. Sebenarnya dalam hadis kata Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang ketika sedang berzina dalam kondisi beriman. Wa la yasriku sari hina yasrik wa huwa yu'min. Tidaklah seorang pencuri sedang mencuri dalam kondisi beriman. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang sedang minum khamar dalam kondisi beriman. Artinya ini punya dampak luar biasa menghilangkan iman seseorang. Wa qala ba'du salaf, sebagian salah berkata, adnabtu dzamban fahurimtu qiyamal laili sanatan. Aku melakukan satu dosa, maka aku terhalangi dari sholat malam selama setahun. Artinya, entah apa yang terjadi, dia tidak sholat malam lagi. Entah malas, entah tidur enggak bisa bangun, entah sakit, entah apa. Sehingga tadinya dia sholat malam, kemudian terhalangi sholat malam selama setahun gara-gara satu dosa yang dia lakukan. Wa qala akhar adnabtu dzamban, yang lain berkata, aku melakukan satu dosa, fahurimtu fahmal Qur'an, maka aku dihalangi dari memahami Al-Quran. Wa fi hadza qila. Jadi ini para salaf dahulu merenungkan dampak maksiat pasti ada nikmat yang dicabut, dan nikmat tersebut tidak mesti nikmat materi, nikmat fisik. Ada nikmat-nikmat lain yang lebih dahsyat, nikmat kebahagiaan, nikmat iman, nikmat tadabbur Quran, nikmat cinta dengan ketaatan, nikmat kelezatan dalam beribadah. Ini bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang malas ibadah, kalau ibadah tidak bisa khusyuk, hati menjadi keras. Ya. Itu salah satu nikmat yang Allah cabut akibat maksiat. Oleh karena Ibnu Qayyim dalam kitab Jawabul Kafi, beliau mengatakan, yang pertama diserang oleh maksiat adalah hati. Adalah hati. Yang pertama diserang dari anggota tubuh adalah hati seseorang. Ya. Bukan fisiknya, bukan materinya. Hati dulu. Ya. Hati pasti langsung teracuni ketika itu. Ya. Teracuni. Nanti bisa jadi akumulasi kemudian meledak seperti bisul yang lama-lama besar kemudian akhirnya pecah dan macam-macam. Oleh karenanya yakin bahwasanya jika kita bermaksiat ada kenikmatan yang sedang kita rasakan saat ini akan menjadi tumbal, kita tumbalkan gara-gara kelezatan sesaat. Wa fi hadza qila, yang seperti ini dikatakan dalam suatu syair, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Jika engkau dalam kenikmatan maka jagalah nikmat tersebut dengan ketaatan, dengan tidak bermaksiat. Kenapa? Fa innal ma'asiya tuzilun ni'am, karena maksiat menghilangkan kenikmatan. Wa bil jumla fa innal ma'asiya nurun ni'ami ta'kuluha. Kesimpulannya bahwasanya maksiat adalah api yang membakar nikmat. Api yang membakar nikmat. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Api kalau sudah menjalar di sebuah kayu, kayu tersebut mudah sekali terbakar. Itulah maksiat menjalar akan membakar nikmat-nikmat yang dirasakan oleh seorang. Iyadzan billah min zawali ni'matihi wa tahwili afiyatihi. Kita berlindung kepada Allah dari hilangnya kenikmatan dan perubahan keselamatan. Tadinya tadi dalam kondisi wal afiyah, jadi tidak afiyah lagi. Asbabur rabi', sebab yang keempat.
Khaufullahi wa khasyatu iqabihi. Di antara hal yang bisa menghalangi seorang dari maksiat adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha innama yathbutu bi tasdiqihi fi wa'dihi wa wa'adihi wa wa'idihi. Dan seorang bisa kokoh dalam takut kepada Allah dan takut kepada maksiatnya jika kuat imannya dalam membenarkan janji Allah dan ancaman Allah. Wal imanu bihi wa bi kitabihi wal imani bihi wa bi kitabi wa rasulihi, dan iman kepada Allah, iman kepada Al-Qur'an dan iman kepada Rasulullah. Wa hadha sabab yaqwa bil ilmi wal yaqin, dan sebab ini menjadi kuat dengan ilmu dan keyakinan, yaitu yakin, sehingga orang kalau yakin dengan janji Allah, dengan ancaman Allah, semakin kuat imannya kepada Allah, kepada Al-Qur'an dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rasa takutnya kepada Allah semakin tinggi, rasa takutnya dengan ancaman Allah semakin tinggi. Wa yadhufu bi dha'fihima, dan menjadi lemah dengan lemahnya ilmu dan keyakinan. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya para ulama. Ini dalil bahwasanya ilmu menambahkan khasyah seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan belajar rukun iman, belajar tentang syariat Allah, seharusnya menambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun ghafur. Wa qala ba'du salaf, kafa bi khasyatillahi ilman, cukuplah takut kepada Allah merupakan ilmu. Wa bil iktirali billahi jahlan, dan terpedaya ya dengan, sehingga tidak takut dengan ancaman Allah adalah suatu kebodohan. Oleh karenanya Allah menyebutkan di antara sebab orang masuk surga adalah rasa takut. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna fi ahlina musyfiqin. Ketika penghuni surga saling berdialog di antara mereka di surga, mereka mengingat tentang masa lalu, nostalgia ketika di dunia. Kata mereka, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, kami dulu di tengah keluarga dalam kondisi takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Famanallahu alaina wa waqana azabas samum, karena kami takut dengan azab neraka, balasannya di akhirat kami dilindungi dari azab neraka. Bayangkan mereka punya rasa takut, sampai ketika berkumpul dengan keluarga pun ada rasa takut. Dalam surat Al-Mu'minun, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, sungguhnya orang-orang penghuni surga adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman surat Al-Ma'arij, wal ladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut kepada Allah, takut dengan azabnya sebab masuk surga. Nah, bagaimana kita baca tentang bagaimana fattaqun nar, jaga diri kalian dari neraka. Kita baca tentang neraka, bagaimana azab yang sangat pedih. Di dunia saja kita enggak kuat kalau seorang di luar kepanasan, letih. Itu mungkin di Indonesia enggak terlalu panas. Di luar negeri sampai 50 derajat, sampai 55 derajat. Orang enggak kuat ya. Orang enggak kuat. Sampai ada kawan di satu negara, dia bilang, saya taruh telur, buka jendela, telur entah setengah matang atau saking panasnya. Luar biasa. Kita enggak kuat berlama-lama di bawah terik matahari, kita enggak kuat. Ketika cuaca sudah gerah, panas, kita enggak kuat. Itu baru panas yang sedikit, kita enggak kuat. Belum lagi kalau panas di hari kiamat kelak. Oleh karenanya, seorang ketika takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berani maksiat. Makanya ada, saya sering sampaikan, ketika ada orang keluar negeri untuk bermaksiat, untuk berzina, maka ada teman yang nasihati, ya akhi, kalau ente zina, taruh ente zina setengah jam atau berapa waktu yang ente lakukan untuk zina. Sebentar, zina itu enggak lama-lama ya. Setengah jam, satu jam, ente berzina. Setelah ente berzina, terus ente meninggal. Ente tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ente diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena ente melakukan dosa besar tahta masyiatillah, menurut akidah Ahlussunnah mungkin diampuni, mungkin enggak. Tapi ada kemungkinan kedua, tidak diampuni. Kalau ente tidak diampuni gara-gara zina yang sebentar, baik, ente akan diazab. Kalau diazab, ada kemungkinan ente diazab setahun, oke. Okay. Bisa diazab 1000 tahun, mungkin atau tidak? Mungkin. Bisa diazab 1 juta tahun, mungkin atau tidak? Mungkin. Karena akhirat abadi. Akhirat abadi. Artinya setengah jam atau 15 menit yang kau lakukan tersebut bisa menimbulkan azab yang panjang. Azab yang panjang yang kau tidak menduganya.
Oleh karenanya, seorang takut jangan sampai gara-gara satu dosa yang dilakukan kemudian dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang menghalangi seorang takut maksiat adalah takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan kisah seorang pemuda yang dia di malam hari kemudian dia ingin menginap, akhirnya mengetuk pintu sebuah rumah, ternyata penghuni rumah tersebut seorang wanita. Ketika dia masuk, dia tahu di rumah tersebut tidak ada orang lain kecuali wanita tersebut yang mengayominya. Maka tergeraklah hatinya untuk melakukan kemaksiatan. Maka dia pun menegakkan jarinya ke tempat pelita, kemudian dia pun membakar jarinya satu demi satu. Sementara sang wanita melihat, setelah satu kepanasan, dia jari satunya lagi, terus sampai pagi. Ketika hatinya bergerak ingin maksiat, dia bakar jarinya. Ketika hatinya bergerak ingin

bakar kemudian sampai. Jadi kalau antum mau klik film Korea, mikir-mikir. Mau klik film Korea, film yang enggak. Kalau ngeklik bola, dipikir enggak? Terserah antum lah. Tapi kalau film Korea, pikir dulu. Hati-hati. Apapun. Film apapun, dengar apapun. Kita enggak kuat. Enggak kuat. Dan di antara sebab masuk surga, walladzinahum an min adabi rabbi musyikun. Dan orang-orang yang takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Taib asbabul khamis. Makanya ada pernyataan dari Syekh di bawahnya, semua yang kita lakukan di dunia ini meskipun hanya sebentar, meskipun hanya seringan apapun, dia adalah benih yang kita tanam yang hasilnya di akhirat. Sedikit senyum saja yang kita senyumkan karena Allah ada hasilnya di akhirat. Padahal cuma sebentar. Pandangan yang kita tundukkan meskipun sekejap, tapi karena Allah pasti ada hasilnya. Seperti biji yang kita tanam kemudian tumbuh dengan pohon yang besar dengan buah-buah yang banyak. Karena kita cuma hidup 60-70 tahun, balasannya abadi. Maka setiap zarah yang kita lakukan, sedikit pun yang kita lakukan, dampaknya luar biasa di fase kehidupan berikutnya, di destinasi berikutnya. Baik ketaatan maupun kemaksiatan. Maka Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antal ko akhau kabiwajhin talik, meskipun hanya sekedar tersenyum ketika ketemu saudara. Karena ini pasti ada efeknya dan efeknya pasti luar biasa. Makanya sholat dua rakaat sebelum subuh yang mungkin dikerjakan cuma dua menit, khairi minat dunia wa fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini gambaran sedikit. Dua menit kita kerjakan, ternyata dampaknya hasilnya di akhirat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka demikian pula keburukan, dampaknya pasti ada. Dampaknya pasti ada. Oleh karena itu khawatir gara-gara sedikit keburukan yang dia lakukan ada dampaknya, efeknya besar di destinasi kehidupan berikutnya di alam barzah maupun di akhirat. Taib asbabul khamis, sebab yang kelima, mahabbatullah subhanahu wa hiya min aqwal asbab fi sabr an mukhalafati wa ma'asihi. Ingat kisah tadi yang laki-laki bakar jari tadi. Saya juga sering sampaikan kisah yang saya pernah dengar dari seorang syekh di Saudi. Yaitu ada seorang ulama, dia sebut namanya, cuma saya tidak ingin sebut namanya. Ketika sedang bersafar ke luar negeri, nginap di suatu hotel, kemudian di malam hari tiba-tiba ada orang ketuk, dia buka, ternyata wanita yang sangat cantik jelita. Ternyata menggoda dia. Maka dia pun takut, dia sendirian, tidak ada orang lain, maka dia pun kunci pintu, kemudian dia sholat. Maka wanita tersebut ketuk pintu lagi. Syekh, mungkin kira-kira begitu. Halo. Aduh. Syekh. Gemetar, dia sholat, dia sujud, dia sholat, itu ketuk, halo. Bingung dia, sendirian, mungkin sudah lama pisah dari istri. Maka dia sholat, minta tolong kepada Allah, berdoa, sujud, berdoa, sampai suara itu hilang. Ketika dia pulang, turun di Jeddah, begitu turun dari pesawat, ada telpon. Syekh, saya punya putri, bisa kau nikahi dia? Allahu Akbar. Langsung dikasih ganti dengan istri yang soleha. Coba-coba aja antum coba. Siapa tahu pas turun di Terminal 3. Halo, utang belum bayar. Jadi subhanallah, maksiat kita tinggalkan ada dampaknya di dunia berupa kebahagiaan. Allah ganti pasti langsung dengan kebahagiaan. Makanya Ibnu Qayyim punya pembahasan juga 10 manfaat menundukkan pandangan. Itu 10 manfaat meninggalkan maksiat terkait dengan pandangan. Sebagaimana melakukan maksiat ada efeknya di dunia dan akhirat, demikian juga meninggalkan maksiat ada efeknya dunia dan akhirat. Secara umum Rasulullah bersabda atau maknanya, man taraka syanillah wadahullah khairan min. Siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah ganti dengan lebih baik. Tapi sebab yang kelima, mahabbatullah subhanahu. Cinta kepada Allah. Wahia min aqwal asbab fi sabr an mukhalafatihi wa ma'asih. Dan ini merupakan sebab terkuat dalam bersabar untuk tidak menyelisih Allah dan tidak membangkangnya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u, karena yang mencinta taat kepada yang dicintai. Seperti perkataan seorang penyair, ta'sil ilaha wa tudhhiru hubbahu hadha muhalun fil qiyasi badi'u. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau mengaku-ngaku cinta kepada Allah sementara aku bermaksiat kepada Allah. Ini secara analogik, secara logika perkara yang sangat mustahil, bertentangan, kontradiktif. Katanya cinta tapi membangkang. Seandainya cintamu kepada Allah benar, tentu kau akan taat kepadanya. Karena yang mencinta akan taat kepadanya.

0: kepada yang dicintai. Maka wa kullama qawiya sultanul mahabbati fil qalbi kana iqtida'uhu li ta'ati wa tarkil mukhalafati aqwa. Semakin kuat yaitu pengaruh kecintaan dalam hati seorang, luasnya kekuasaan cinta dalam hatinya, maka mengkonsekuensikan semakin taat dan semakin kuat meninggalkan maksiat. Wa inna ma tasdurul ma'siyatu wal mukhalafatu min dha'fil mahabbati wa sultaniha. Sungguhnya terjadi maksiat dan pelanggaran diakibatkan cinta yang lemah dan tidak ada kekuatan cinta tersebut, sehingga akhirnya melanggar karena kurang cinta. Kalau seorang cinta, dia tidak ingin melanggar. Seorang cinta tidak ingin melanggar. Wa farqun baina man yahmiluhu ala tarki ma'siyati sayyidi khawfuhu min sawtihi wa uqubatihi wa baina man yahmiluhu ala dhalika hubbuhu li sayyidi. Maka beliau kemudian membuat analogika perbedaan antara seorang budak sama tuannya. Ada budak yang tidak berani membangkang tuannya karena takut dicambuk oleh tuannya, takut dihukum oleh tuannya. Dia meninggalkan maksiat, tidak membangkang sama tuannya. Berbeda dengan budak yang tidak mau membangkang tuannya karena dia sayang sama tuannya. Tuannya baik, dia tidak mau menyakiti, tidak mau membangkang tuannya karena dia cinta kepada tuannya. Tentu berbeda antara keduanya. Yang satu meninggalkan maksiat dengan terpaksa, yang satu meninggalkan maksiat dengan lapang dada. Beda. Sehingga kekuatan untuk meninggalkan maksiat karena cinta berbeda dengan karena takut. Dua-duanya bisa meninggalkan maksiat, tetapi meninggalkan maksiat karena cinta berbeda. Kalau seorang sudah mencintai Allah dan merasa Allah mencintainya, dia merasa dia dibimbing oleh Allah. Ketika dia bermaksiat, dia takut dia ditinggal oleh Allah. Dia takut Allah murka kepadanya. Dia takut perbuatannya mengganggu kecintaannya kepada Allah. Maka dia tidak mau maksiat. Dia sudah merasakan kenyamanan ketika beribadah kepada Allah. Ini lebih kuat daripada sekedar takut dengan apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza qala Umar, yang makna seperti ini, Umar pernah berkata kepada Ibnu Khattab, "Ni'mal 'abdu Suhaibun, law lam yakhafillaha lam ya'sih." Sebaik-baik hamba adalah Suhaib, Suhaib Ar-Rumi, sahabat. Seandainya dia tidak takut kepada Allah pun, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah. Seandainya dia tidak punya rasa takut kepada Allah dan dia juga takut kepada Allah. Seandainya tidak ada rasa takut kepada Allah, dia pasti tidak bermaksiat kepada Allah, kata Umar. Kenapa? Ya'ni annahu law lam yakhaf min Allah lakana fi qalbihi min mahabbatillahi wa ijlalihi ma yamna'u min ma'siyatihi. Seandainya dia tidak takut kepada Allah pun, dalam hatinya ada kecintaan dan pengagungan yang buat dia tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal muhibbu shadiqu alaihi raqibun min mahbubihi yar'a qalbahu wa jawarihahu. Wa alamatu sidikil mahabbah syuhudu hadha raqib wa dawamihi atau wa dawamuhu. Dan seorang yang mencintai, yang benar-benar cintanya tulus, senantiasa dia merasa ada pengawas dari yang dia cintai. Pengawas tersebut mengawasi dia, mengawasi hatinya, mengawasi perbuatan anggota tubuhnya, seakan-akan ada mengawasi, jangan sampai yang dicintai marah kepadanya. Maka dia merasa terawaskan. Wa alamatu sidikil mahabbah. Dan di antara tanda tulusnya suatu rasa cinta adalah merasa hadirnya pengawas tersebut, dan merasa perasaan tersebut selalu hadir dalam dirinya. Bahwasanya jangan sampai akhirnya Allah meninggalkan dia, jangan sampai akhirnya cintanya berubah kepada Allah dan Allah pun merubah cintanya kepadanya. Seperti itu, sehingga dia memperhatikan hatinya, memperhatikan gerak-gerik anggota tubuhnya. Kemudian beliau mengingatkan, wa hahuna latifatun yajibu tanabbuhu laha. Ini ada perkara yang sangat tipis yang harus diperhatikan. Itu perkara apa itu? Wa hiya annal mahabbatal mujarradata la tujibu hadzal athar ma lam taqtarin bi ijlalil mahbub wa ta'zimihi. Bahwasanya sekedar cinta saja tidak akan mengkonsekuensikan dampak ini, itu dampak meninggalkan maksiat, jika tidak digabungkan dengan pengagungan kepada yang dia cintai. Fa idza qaranaha al-ijlalu wa ta'zimu aujabat hadzal haya'a wa ta'ah. Kalau cintanya digandingkan dengan pengagungan, maka akan mengkonsekuensikan rasa malu untuk bermaksiat dan mengkonsekuensikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fal mahabbatul khaliyatu anhuma innama tujibu naw'a unsin wan bisatin wa tadhakkurin wa syiaqin. Adapun sekedar cinta saja tanpa ada pengagungan, hanya mengkonsekuensikan adanya kenyamanan, ketenteraman, dan ingat, dan kerinduan. Tetapi belum tentu meninggalkan maksiat, belum tentu ketaatan. Walihada yatakhallafu anha atharuha wa mujabaha. Oleh karena terkadang kalau hanya sekedar cinta tidak disertai pengagungan, maka dampaknya, efeknya tidak terjadi. Wa yufattishul abdu qalbahu fayara naw'a mahabbatin lillah walakin la tahmiluhu ala tarki ma'asi. Oleh karena seorang hamba terkadang dia mengecek di hatinya, dia bilang saya cinta sama Allah, tetapi kenapa kau masih maksiat? Berarti kau cinta tanpa pengagungan. Harus cinta disertai dengan pengagungan agar kau bisa meninggalkan maksiat. Wa sababu dzalika tajarruduhu 'anil ijlali wa ta'dhim. Sebabnya dia cinta tapi kau bermaksiat karena cintanya kosong dari pengagungan. Fama ammara al-qalba syai'un kal mahabbati al-muqtarinati bi ijlalillahi wa ta'dhimihi. Tidak pernah hati dipenuhi dengan sesuatu yang lebih hebat daripada cinta kepada Allah yang disertai dengan pengagungan kepada Allah. Wa tilka min afdali mawahibillahi li 'abdihi wa au afdaliha. Dan ini salah satu dari anugerah yang Allah berikan kepada hamba ketika hamba bisa mencintai Allah dengan mengagungkannya, atau termasuk salah satu anugerah yang terbaik. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Dan ini karunia Allah berikan kepada siapa Allah kehendaki. Maksudnya Ibnu Qayyim mengatakan tidak semua orang hamba bisa begitu, cinta disertai pengagungan. Ada yang takut tanpa cinta, ada yang mengagungkan tanpa cinta, ada yang cinta tanpa pengagungan. Adapun menggabungkan keduanya, cinta dan mengagungkan, maka ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita apa namanya, kalau kita bicara tentang manusia, kita pun ada orang seperti itu. Kita cinta sama dia dan kita segan sama dia. Ada enggak orang seperti itu? Ada. Kita ada yang cinta, kita tidak segan. Ada yang kita segan, kita enggak cinta. Ada yang kita cinta sekaligus kita segan. Ini walillahil matsalul a'la, maka Allah lebih tinggi. Maka ada orang yang seperti itu, lebih condong takut kepada Allah tapi cintanya kurang, sehingga tidak ada kerinduan ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kerinduan untuk pengin baca Quran, untuk baca firman-firman-Nya. Ada orang yang mungkin ingin baca Quran tapi pengagungan sama Allah kurang, tapi menggabungkan dua-duanya, maka itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sababu sadis, sebab yang keenam. Syarafu nafsi wa zaka'uha wa fadluha wa anafatuha wa hamiyatuha an takhtaru al-asbab allati tahuttuha wa tada'u qadraha wa takhfidhu manzilataha wa tuhaqqiruha wa tusawwi bainaha wa bainas safilah. Sungguhnya mulianya jiwa dan kesucian jiwa dan ketinggian jiwa dan semangatnya jiwa tentu menghalangi dia untuk memilih sebab-sebab yang bisa menjatuhkan kemuliaan jiwa tersebut, yang bisa merendahkan kadar atau kemuliaan jiwa tersebut dan menundukkan manzilahnya dan menghinakannya dan menjadikan jiwa tersebut sama seperti orang-orang rendahan. Kapan jika maksiat? Kau masya Allah sudah punya ilmu. Kita sudah punya ilmu, sudah belajar, sudah sholat 5 waktu selama ini, alhamdulillah, dari masjid. Di antara kita mungkin ada yang kenal ulama, di antara kita yang kenal ustaz. Terus kita maksiat. Yang tadinya kita mulia, kita jadi hina dina. Sama dengan orang-orang di jalan. Sama dengan orang pelaku maksiat. Sama dengan minum khamar. Sama dengan mungkin artis-artis yang buka-buka aurat. Apa bedanya? Tadinya sudah mulia, kemudian hina. Cuma orang tidak lihat aja, tapi sebenarnya kau telah menghinakan dirimu ketika kau bermaksiat, kau sama dengan yang lain, tukang maksiat yang lain. Maka apakah kau mau mengorbankan kemuliaan jiwamu? Karena seorang yang bermaksiat, dia telah menghinakan apa? Jiwanya. Taib. Sebab yang ketujuh, ini sangat panjang. Sababu sabit. Artinya seorang kalau bermaksiat, tahu-tahu dia sendirian, dia nonton film Korea, apa bedanya dengan orang yang tidak ngaji? Apa bedanya? Udah cadaran tapi tiap hari nonton film Korea 30 seri selesai. Apa bedanya dengan orang tidak ngaji? Gaya aja pakai cadar tapi nonton film Korea terus. Apa bedanya? Iya, Ibu. Enggak ada bedanya. Kita menghinakan diri kita sendiri. Habis. Sudah ngaji tapi pacaran sama suami orang. Apa bedanya dengan perempuan pinggir jalan yang tidak ngaji sama sekali, buka aurat? Apa bedanya? Sama, kita pun laki-laki demikian. Udah ngaji, udah hadir majelis, panitia pengajian lagi. Ternyata goda istri orang, ternyata lihat macam-macam. Beda aja dengan orang awam. Kita lebih munafik dari mereka. Sehingga kata Ibnu Qayyim, kalau kau bermaksiat, kau menjatuhkan dirimu. Sama seperti orang-orang yang tidak ngaji. Gampang aja demikian. Maka apakah kau ridho dengan hal tersebut? Tentunya tidak, ya. di mata orang mungkin mulia, tapi di Allah lebih tahu hakikat kita ketika kita tenggelam dalam maksiat. Kecuali kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia pasti jatuh, tapi segera bertobat. Sebab yang ketujuh, quwwatul ilmi bi su'i akibatil maksiyah. Itu ilmu yang tinggi untuk mengetahui, ini penting. Jadi harus mengetahui dampak maksiat secara detail. Dampak maksiat secara detail agar kau meninggalkan maksiat. Bahwasanya maksiat itu sangat berdampak, wa qubhi athariha, dan buruknya dampaknya. Wa dharri nasyi'i minha, dan kemudaratan yang muncul akibat maksiat. Di antaranya kata beliau, min sawadil wajah, dengan hitamnya wajah. Itu wajah menjadi tidak segar, wajah menjadi muram, menjadi zulmatil qalb, dengan hati yang gelap. Wa dhikihi wa ghammihi, hati menjadi sempit dan menjadi gelisah. Kalau kita berzikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenteram. Bermaksiat juga begitu kebalikannya. Antum kalau hati gelisah, coba buka Quran, baca, pasti hati langsung lapang saat itu juga. Antum hati lagi lapang nonton film Korea, pasti langsung sempit hati. Saat itu juga enggak tertunda. Sebelum antum matikan, hati antum sudah gelisah. Mungkin waktu nonton semangat, ketawa ke TV, tapi hati langsung menjadi sempit. Langsung, tidak ditunda-tunda. Asar ketaatan langsung, asar maksiat juga, dampaknya juga langsung. Ahuznihi wa alamihi, atau sedihnya hati dan terlukanya hati. Wanhisarihi, sempitnya hati. Wasyiddati qalaqi wa tirabihi, dan begitu kuat goncangnya hati. Wa tamazzuki syamlihi, tercerai-berai urusan kita, bingung, gundah gulana, tidak fokus. Kenapa? Akibat maksiat. Wa dha'fi an muqawamati aduwihi, akhirnya menjadi lemah, tidak mampu melawan musuhnya, tidak mampu melawan syahwat, dia hanya tunduk dibawa oleh syahwat, tertawan. Tidak mampu melawan godaan syaitan karena hatinya sudah maksiat. Tidak bisa melawan godaan syaitan. Ada godaan sedikit dia terjatuh. Ada syahwat sedikit dia terikut. Dia tidak mampu melawan sama sekali karena hati sudah hancur. Wa ta'arrihi min zinat bin zinatihi bi thawbil ladzi jammalahu Allah wa zayyanahu bihi. Dan akhirnya tadi baju takwa yang pernah Allah pakaikan kepadanya, wa libasu taqwa dzalika khair. Tadinya dia ke masjid, dia baca Quran, Allah pakaikan baju takwa, maka dia menanggalkan baju tersebut. Gara-gara dia bermaksiat. Akhirnya telanjanglah dia dari baju ketakwaan yang tadinya Allah menghiasi dia dengan baju tersebut. Ya. Wal asra allati tanaluhu wal qaswa wal haira fi amrihi, dan sesaknya dada yang dia rasakan, dan kerasnya hati, dan kebimbangan yang dia hadapi dalam urusannya. Bingung, bingung. Jadi kalau orang bertakwa diarahkan, tenang. Wa takhalli walihi wa nasirihi anhu, kemudian penolongnya akan meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dia, atau Allah mengirim malaikat untuk menjaganya, malaikat meninggalkan dia. Disebutkan Ibnu Qayyim dalam sebagian riwayat atsar menyebutkan, kalau kita seorang bermaksiat mengikuti perkataan salaf, maka malaikat mencium bau yang busuk, maka dia pergi dari kita. Yang tadinya dia menjaga kita, mengarahkan dia, membisikkan yang baik, dia tinggalkan kita. Kalau malaikat dia pergi, yang datang siapa? Jin tomang, setan. Wa tawalli aduhil mubin lahu, maka akhirnya setan yang menguasainya. Wa tawaril ilmi alladhi kana musta'iddan lahu anhu, dan ilmu yang tadinya dia siapkan akhirnya hilang darinya. Wa nasiyani ma kana hasilan lahu aw dha'fi wa labut, dan melupakan tadi yang sudah dia ketahui atau menjadi lemah, dan itu pasti terjadi. Wa maradhihi alladhi idza istahkama bihi fa huwa al-maut wa labut, dan penyakit yang menimpanya kalau sudah benar-benar kokoh bercokol dalam dadanya akan mematikan hatinya. Fa inna dzunuba tumitul quluba, karena dosa-dosa mematikan hati. Ini isyarat bahwasanya Ibnu Qayyim, ini saya sampaikan bahwasanya dampak yang pertama dialami oleh seorang hatinya dulu, belum yang lain. Karena orang terkadang maksiat yang dia pikir dampak, saya maksiat aman-aman saja, teman tambah banyak, rezeki tambah banyak, happy-happy, badan tambah sehat. Bukan, itu dampak berikutnya. Dampak yang pertama adalah hati seseorang. Wa minha zillatun ba'da izzah, di antara dampak maksiat kehinaan setelah tadinya mulia. Wa minha, dan dia mendapati kehinaan dirinya dalam dirinya. Dia orang pelaku maksiat merasa kehinaan dalam dirinya. Meskipun dia petantang petenteng, dia ada merasa hina. Beda orang bertakwa, dia merasa nyaman. Dia ada izzah, meskipun dia punya duit, dia ada rasa mulia. Meskipun dia punya duit. Orang maksiat dia ada kehinaan, dan dia rasakan kehinaan tersebut. Tadinya dia merasa nyaman, merasa hidup.
1: Wa minha annahu yasiru asiran fi yadi a'da'ihi ba'da an kana malikan mutasarrifan yakhafuhu a'da'uhu.
0: Jadilah dia tawanan di tangan musuh-musuhnya, yang tadinya dia seorang raja yang bebas melakukan kekuasaannya yang ditakuti oleh musuh-musuhnya, sekarang dia jadi tawanan syahwatnya, tawanan iblis. Tertawan oleh syahwat. Syahwatnya suruh gini dia kerjain, syahwatnya suruh gitu dia kerjain. Iblis bisikin dia kerjain.
1: Wa minha annahu yad'ufu ta'thiruhu fala yabqa lahu nufuzun fi ra'iyatihi wala fil khariji.
0: Paling tidak pengaruh dia semakin lemah, maka dia tidak bisa seorang raja, ibarat seorang raja yang tidak punya pengaruh lagi kepada rakyatnya. Ya. Dan juga apalagi pengaruh keluar.
1: Fala ra'iyatahu tuti'uhu idza amaraha,
0: maka tidak ada rakyatnya yang taat kepadanya jika dia perintahkan.
1: Wala yunaffidhu fi ghairihim,
0: wala yanfudhu fi ghairihim, dan kekuasaannya tidak bisa berlaku kepada selain rakyatnya. Itu lemahnya hati, tidak bisa apa-apa.
1: Wa minha zawalu amnihi wa tabaddulihi bihi makhafatan.
0: Di antara dampak maksiat, hilangnya rasa aman dan diganti dengan rasa takut.
1: Fa akhwafun nasi ashadduhum isa'atan.
0: Orang yang paling takut, hatinya merasa ketakutan, tidak nyaman, adalah yang paling banyak maksiatnya.
1: Mungkin dia seorang panglima, mungkin dia seorang raja, mungkin dia seorang pejabat tinggi, tapi oleh maksiat, dia ada rasa kehinaan. Meskipun orang takut sama dia kalau ngomong, tapi dia tahu hatinya hina.
0: Ada ketakutan yang dia rasakan, yang orang lain tidak lihat, tapi itu dirasakan di hatinya.
1: Wa minha zawalul unsi wastibdali bihi wahsyatan.
0: Hilangnya ketentraman yang tadinya dia rasakan ketika dia bermaksiat, menjadi keringnya hati, menjadi wahsyat itu seperti orang dalam kegelapan, kesendirian, itu bahasa Arabnya wahsyat. Apa? Keterasingan. Ada kekhawatiran, namanya wahsyat. Tadinya tentram, nyaman.
1: Wa kullama izdada isaatan izdada wahsyatan.
0: Semakin dia bermaksiat semakin banyak, semakin rasa keasingan, apa namanya? Hati yang menjadi kering, tidak nyaman.
1: Wa minha zawalu ridha wastibdalihi bisakhat.
0: Tadinya Allah ridha kepadanya, sekarang Allah murka kepadanya. Tadinya Allah ridha, kalau Allah ridha Allah akan bimbing dia, sekarang Allah murka sama dia.
1: Wa minha zawalu tuma'nina billah wasukuni ilaihi wal iwa indahu.
0: Tadinya dia merasa tenteram kepada Allah, selalu ingin kembali kepada Allah. Kalau sudah baca Quran dia merasa tenang, kalau sudah ke masjid dia merasa tenteram.
1: Wastibdali tardi wal bu'di minhu.
0: Akhirnya dia jauh dari Allah dan semakin tidak nyaman kalau ke masjid, tidak nyaman baca Quran, semakin mau ke masjid enggak enak baca Quran, merasa salah-salah, merasa enggak enak, enggak nyaman, Allah ganti.
1: Wa minha wuqu'u fi bi'ril hasarat.
0: Di antaranya terjerumusnya dia dalam sumur kepenyesalan, yaitu dalam lubang penyesalan.
1: Fala yazalu fi hasratin da'imah,
0: maka senantiasa dalam penyesalan yang berkesinambungan.
1: Kullama nala ladzatan naza'atu nafsuhu ila nadhiriha.
0: Setiap dia merasakan kelezatan maksiat, maka jiwanya ingin melakukan maksiat yang semisalnya.
1: Illam yaqdi minha wataran au ila ghairiha in qada watarihi minha.
0: Kalau dia belum selesai, belum puas, dia cari maksiat lagi, belum puas dia cari maksiat lagi. Terkadang orang maksiat tidak puas, minum khamr rasanya enggak enak, zina kok enggak enak, ini enggak enak. Dia cari sampai dia puas. Kalau sudah puas, dia cari maksiat yang lain. Seandainya pun dia menemukan kelezatan yang memuaskan dia, dia akan mencari yang lain. Lihat orang kelezatan seksual, kalau sudah bicara seksual, akhirnya apa macam-macam dia lakukan. Manusia sudah tidak bisa bikin dia puas, hewan tidak puas, dia dengan menyiksa, dengan berbagai macam kelainan seksual yang dilakukan oleh seorang. Kenapa? Akibat maksiat. Seandainya tidak bermaksiat, tidak akan muncul penyakit seksual seperti itu. Nah, ini dia maksiat. Sehingga dia tidak, cara yang normal sudah tidak ada kelezatan lagi. Terobsesi sehingga terus, kalaupun dia rasain kelezatan, dia pingin lagi, dan seterusnya tidak ada kebahagiaan. Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan syair atau maknanya, seorang minum khamar, dia bilang, saya minum khamar ini bukan karena kelezatan khamar, tapi karena nyalanya dada harus minum khamar. Seperti orang apa sakau ya. Sakau, ya, bagaimana? Harus saya, kalau tidak saya sengsara. Jadi bukan karena kelezatan. Sudah sampai pada tingkatan untuk menghilangkan kesengsaraan yang dia rasakan. Kalau dia tidak zina, dia merasa gelisah luar biasa. Kalau tidak narkoba, merasa gelisah luar biasa. Tidak khamar, merasa tidak nonton, dia merasa gelisah luar biasa. Kesengsaraan yang dia rasakan. Ibnu Qayyim merasa, kalaupun dia merasakan kelezatan, belum tentu dia dapat kelezatan. Sehingga dia coba, akhirnya kelainan-kelainan macam-macam. Kalaupun dia merasakan kelezatan, hanya sebentar, kemudian dia harus kecanduan lagi.
1: Wa ma ya'jizu anhu min dhalika adhafu adhafi ma yaqdiru alayhi.
0: Perkataan ini dari Ibnu Qayyim.
1: maksiat yang tidak mampu dia lakukan lebih bertingkat-tingkat daripada yang bisa dia lakukan. Subhanallah. Orang kalau sudah masuk dalam dunia maksiat, banyak yang dia pingin. Dia enggak bisa dibilangkan sedikit aja. Dia pingin, dia lihat banyak, dia pingin-pingin hatinya, pingin itu, pingin, enggak bisa. Ternyata yang dia bisa lakukan cuma sedikit yang dia tidak mampu dia lakukan lebih banyak. Bukan itu penderitaan. Penderitaan. Tapi kalau orang tidak bermaksiat, Allah berikan kepuasan. Allah berikan ketentraman. Sehingga dia tidak kecanduan, tidak ingin aneh-aneh, tidak ingin macam-macam, tidak ada kelainan. Kenapa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama ashtadda nuzu'uhu arafa ajzahu washtaddat bihi washtaddat hasratuhu wa huznuhu. Setiap keinginannya tergerak, maka dia tahu ketidakmampuannya. Dan semakin tinggi penyesalannya. Dan semakin tinggi kesedihannya. Sedih. Makanya orang maksiat bukan orang bahagia. Beda antara lezat dengan bahagia. Kalau lezat, iya. Orang maksiat lezat. Makanya dia ingin lagi, ingin. Tapi tidak ada bahagia. Merenung, sedih, gelisah. Berdebar hatinya. Sampai akhirnya bunuh diri. Akhirnya bunuh diri. Gelisah, stres, pusing. Padahal sudah minum khamar, sudah ini, sudah anu, sudah ini. Sudah gonta-ganti cewek. Kalau homoseksual sudah gonta-ganti cowok. Sengsara. Sengsara. Banyak di antara apa yang saya baca di antara tafsir. Allah menyebutkan, kalian melakukan fina di kumul mungkar. Kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian tentang kisah kaum Lut. Disebutkan di antara tafsir, mereka karena kaum Sodom dan sekitarnya sudah melakukan homoseksual, sehingga istri mereka semua mereka tinggal dan gak tertarik sama wanita sama sekali. Dan itu kebiasaan orang yang sudah homo, dia pasti mendahulukan laki daripada wanita. Pasti istrinya dia tinggal. Kalau dia berhubungan istrinya hanya sekedar dia khayalkan laki. Karena ketika dia homo, setan menghiasi. Sehingga dia lebih mendahulukan laki daripada apa? Perempuan. Makanya Nabi Lut berkata, "Ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahli alamin, innakum latatun ar-rijala syahwatan minun nisa." Kalian melakukan, meletakkan syahwat kepada lelaki, wanita kalian semua tinggalkan, sehingga mereka empat negeri atau enam negeri, yaitu Sodom dan negeri-negeri sekitarnya, al-mu'tafikat yang Allah sebutkan, Allah balikkan mereka. Semuanya pelaku homoseksual, semua istri mereka mereka tinggalkan. Kemudian mereka saling homo gonta-ganti di antara mereka. Ternyata mereka tidak puas. Mereka berkumpul, kemudian mereka pesta homoseksual. Ternyata mereka masih cari yang lain, yang baru, yang baru, yang baru, yang baru. Ada orang lewat, mereka tangkap, mereka jadikan korban. Itu penyakit. Selalu ingin cari yang baru. Sehingga cari korban-korban lelaki yang baru. Dan ini berbahaya. Akhirnya anak orang jadi korban, suami orang jadi korban. Jadi Ibnu Qayyim menyebutkan tadi, memang dia berlezat-lezat tapi tidak ada kebahagiaan. Apa yang dia cita-citakan banyak tidak bisa tercapai ketika orang masuk dalam lautan maksiat. Dan tidak ada kepuasan. Setiap keinginannya bergejolak, dia tahu dia tidak mampu memenuhi seluruh keinginannya. Ekspektasinya sangat tinggi dalam bermaksiat, obsesinya sangat tinggi, fantasinya sangat tinggi, dia tidak bisa mencapai itu semua. Hanya hidup dalam angan-angan. Dan dia semakin menderita dan menderita. Orang kalau berzina, dia, kapan mau puas? Saya bisa. Menghayalkan ini, tidak akan mau ganti perempuan, ganti perempuan, ganti perempuan. Fayalaha naran qad udhiba biha alqalbu fi hadhid dar qabla narillahil muqad allati tatla ala fidah. Sungguh mengerikan api yang telah menyiksa hati seorang di dunia sebelum api neraka yang akan menyiksanya di akhirat, yang api neraka terus menembus membakar jantungnya. Jadi ini tersiksa, orang dalam maksiat pasti tersiksa. Makanya orang maksiat tidak ada yang bahagia. Wajahnya muram, lesu. Meskipun duitnya banyak, meskipun sudah semua orang maksiat seperti itu. Tukang zina begitu. Tukang minum khamar begitu. Tukang nonton film yang tidak-tidak juga begitu. Semua maksiat seperti itu. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan. Fantasinya tidak pernah selesai, obsesinya tidak pernah tercapai. Dari satu kesengsaraan berpindah pada kesengsaraan berikutnya. Hidup penuh dengan was-was, kegelisahan. Kemudian kata Ibnu Qayyim, "Minha faqruhu ba'da ghina." Yaitu kemiskinannya setelah kecukupannya. "Fa innahu kana ghaniyan bima ma'ahu min ra'si malil iman." Tadinya dia merasa cukup dengan imannya. "Wa huwa yattajiru bihi wa yarbahu al-arbahal katsira." Dengan imannya tersebut dia berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala, dia dapat pahala yang banyak. Fa idza suliba ra'sa malihi asbaha faqiran mu'diman. Ketika imannya dia korbankan gara-gara maksiat, jadilah dia bangkrut, tidak punya apa-apa, tidak ada lagi pahala-pahala dia dapatkan. Yang sebelumnya dia semangat ibadah, pahala banyak kan, sekarang sudah ya habis. Karena imannya telah dia jual untuk merasakan kelezatan maksiat. Fa ila an yas'a fi tahsili ra'si malin akhar bit taubah an-nasuh wal jiddi wat tasmir qad fatahu ribhun kathir. Maka dia harus mencari modal baru dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam proses dia bertobat, dia tenggelam dalam maksiat, sungguh banyak keuntungan yang telah hilang darinya. Seandainya dia tidak bermaksiat, maka waktu tersebut bisa dia gunakan untuk banyak mencari pahala. Tapi ketika tenggelam dalam maksiat, orang terjebak dalam maksiat setahun, selama setahun banyak kerugian yang dialami. Kemudian meskipun ujungnya dia bertobat, maka sungguh banyak kerugian yang dia alami terkait dengan akhiratnya. Bima adha'ahu min ra'si malihi wa minha nuqsanu rizqihi. Di antara sebab maksiat mengurangi rizkinya, fa innal 'abda yuhramu rizqa bi dhanbi yusibuhu. Seorang bisa terhalangi rizki dari dosa yang dia lakukan. Dalam hadis ada, innal 'abda la yuhramu rizq bi dhanbin asabahu. Seorang hamba terhalangi dari rizki atau dihalangi dari rizki karena dosa yang dilakukan. Hadisnya dhaif, tapi maknanya benar sebagaimana lawan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kalau dia bertakwa, Allah berikan rezeki yang tidak dia sangka. Kalau dia bermaksiat, Allah cabut rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Maksudnya maksiat sebabnya akibatnya banyak. Ada akibatnya terkait dengan hati, terkait dengan kebahagiaan yang dicabut, terkadang rezeki yang dicabut. Tidak selalu rezeki dicabut. Tapi ada yang rezekinya dicabut. Wa minha dha'fu badanihi, di antara badannya lemah. Wa minha zawalul mahaba wal halawa allati ulbisaha bi ta'ah, di antaranya hilang karismatiknya dan keindahan yang tadinya dipakaikan oleh Allah kepadanya karena ketaatannya. Fatabaddala biha mahanatan wa haqara, maka jadilah dia hilang karismatiknya dan jadi kehinaan, memakai pakaian kehinaan. Wa minha husulul bughdati wan nufrati minhu fi qulubin nas, di antaranya orang tidak suka sama dia, orang tidak nyaman sama dia. Orang bertakwa maksudnya, kalau tukang maksiat ya sama gengnya. Tapi orang bertakwa merasa, kok enggak nyaman sama dia? Allah menghilangkan kenyamanan bersamanya. Wa minha dhaya'u a'azzil asya'i alaihi wa anfasiha wa aglaha wa huwa al-waqtu alladhi la 'iwadha minhu wa la ya'udu alai abadan. Di antaranya hilangnya perkara yang paling mulia, yang paling berharga, yaitu waktu yang sudah dihabiskan untuk bermaksiat yang tidak mungkin kembali lagi. Setengah jam untuk maksiat tidak bisa kembali lagi, kita revisi, kita reparasi sudah enggak bisa. Sudah hilang setengah jam nonton yang tidak hilang begitu saja. Dan ini adalah modal dasar untuk membangun istana di surga, waktu. Setiap detik punya efek yang luar biasa di akhirat kelak, kata Ibnu Qayyim, dhaya'u a'azzil asya', hilangnya perkara yang paling mulia. Bagi Ibnu Qayyim waktu adalah perkara yang paling berharga dan tidak akan kembali lagi. Wa minha tam'u aduwihi fihi wa dhafruhu bihi, di antaranya musuhnya semangat untuk mengalahkan dia. Musuhnya semangat karena tahu dia sedang bermaksiat, maka setan semangat untuk menggodanya, syahwatnya siap untuk menjatuhkannya. Fa innahu idza ra'ahu munqadan lahu mustajiban lahu lima ya'muruhu bihi ishtadda tam'uhu fihi. Kalau setan lihat ternyata dia mulai nurut, dibisik-bisikin nurut. Wah, ini semangkit setan untuk ingin menggodanya, menjerumuskannya. Karena sudah kelihatan dia mulai nurut. Syahwatnya menggodanya, dia tunduk, maka akan digiring kepada yang lebih parah. Ini bahaya. Wahaddatha nafsahu bidhafar bihi wa ja'lihi min hisbihi hatta yasira huwa waliyahu duna maulahul haq. Maka setan ingin menang, mengalahkan orang ini dan menjadikan dia termasuk dari pasukannya di neraka jahannam. Sampai jadilah setan menjadi walinya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha at-tab' war-rain 'ala qalbihi. Di antara sebab maksiat, dampak maksiat menjadikan hati terbelenggu dengan warna hitam yang meliputi hatinya. Fa innal 'abda idza adnaba nukita fi qalbi nuqtatun sauda. Semuanya seorang hamba jika bermaksiat noda hitam di hatinya. Fa in taba minha suqila qalbuhu. Kalau dia bertobat maka noda hitam tersebut dihilangkan. Wa in adnaba dzamban akhar nukita fihi nuqtatun ukhra. Kalau dia bermaksiat datang lagi noda hitam yang lain. Wala tazalu hatta ta'lu wa qalbahu. senantiasa noda hitam menempel sampai meliputi seluruh hatinya. Fadzalika huwarran, itulah kotoran yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka dipenuhi dengan ran, dengan kotoran hitam akibat dosa yang mereka lakukan. Wa minha, dampak maksiat banyak ini. Kita sampai jam berapa kita? Waminha annahu yahrumu halawata ta'ah, di antaranya dia terhalangi dari nikmatnya ketaatan. Ya, di antara firman Allah Subhanahu wa taala tafsiran tentang apa namanya? Tentang buah daripada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falunuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman, beramal saleh laki maupun wanita dalam kondisi beriman, kami akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang bahagia. Di antara makna kehidupan bahagia kata Ibnu Katsir yaitu kelezatan dalam ketaatan. Ada manisnya ketaatan. Baca Quran dia merasa nyaman, salat dia merasa nyaman, bersedekah dia merasa nyaman sampai dia ketagihan bersedekah, ketagihan salat. Menuntut ilmu dia merasa nyaman. Maka dengan sebab maksiat bisa jadi keindahan ketaatan jadi hilang darinya. Fa idza fa'alaha lam yajid atharaha fi qalbihi min al-halawa wal quwwah wa mazidil iman. Ketika dia melakukan ibadah ketaatan karena dia bermaksiat, maka dia tidak mendapati dampaknya berupa rasa manis dalam imannya, kekuatan dan tambahan iman, dia tidak merasakan. Kecerdasannya dan keinginan rohba fil akhirah, tidak ada dampak semakin zuhud kepada dunia dan cinta kepada akhirat, tidak ada dampak. Karena dia bermaksiat. Beda kalau dia tidak bermaksiat, dia semakin zuhud kepada dunia, semakin rohbah, semangat kepada akhirat. Fa inna ta'ata tusmiru hadhihi thamarati wa labud. Karena ketaatan harusnya membuahkan hasil-hasil yang baik. Menjadi semakin zuhud kepada dunia, iman semakin bertambah, akal semakin cerdas. Tapi ketika dia bermaksiat, hilang semua itu. Wa minha annaha tamna'u qalbahu min tarahulihi minad dunya wa nuzulihi bisahatil qiyamah. Kalau sudah bermaksiat, maka hatinya tidak ingin lepas dari dunia. Tidak menjadikan dia zuhud. Dan tidak ingin singgah di pelataran hari kiamat. Fainal qalba la yazalu musyattatan mudayyan hatta yarhal minad dunya wa yanzilu fil akhirah. Karena hatinya senantiasa terpecah belah, terurai. Ya, terabaikan. Sampai tinggal meninggalkan dunia dan mampir di akhirat. Fa idza nazala fi aqbalat ilayhi wufud at-tawfiq wal inayatu min jiha min kulli jihatin wa jama'a ala jami' atrafi qada'i jihazi wa ta'biyati zadi liyawmi ma'adihi wa man lam yatarahal ila al-akhirah wa yahdhurha fat-ta'ab wal ana wa tashattut wal kasal wal batala lazimatun lahu la mahala. Jika hati kita ternyata singgah selalu mikir akhirat, maka akan datang utusan-utusan hidayah, taufik dan perhatian kepada hatinya dari segala sisi. Maka terkumpullah ya seluruh kekuatannya, kemudian terkumpulkan juga semua bekalnya untuk hari akhiratnya. Jadi kalau dia bermaksiat, dia lupa dengan akhirat. Tapi kalau dia meninggalkan maksiat, maka dia fokus ke akhirat, maka dia akan semangat, Allah kasih taufik dan dia akan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Adapun jika hatinya tidak condong kepada akhirat karena maksiat, yang ada hanyalah keletihan, kepayahan, tercerai-berai hati, jadi malas, menjadi suatu kelaziman yang menyinggahi hatinya. Wa minha i'radullahi wa malaikati ibadihi anhu, di antaranya Allah dan malaikat dan hamba-hambanya berpaling darinya. Fa innal abda idza a'rada an ta'atillah washtaghala bima'asihi a'radallahu anhu. Seorang hamba jika berpaling dari ketaatan kepada Allah dan sibuk dengan maksiat, Allah akan berpaling darinya. Wa aradat anhu malaikat wa ibadu, dan demikian juga malaikat dan hamba-hamba Allah akan berpaling darinya. Jadi saya sebutkan, ada riwayat disebutkan perkataan sebagian salaf, kalau seorang bermaksiat maka keluar bau yang tidak enak, dicium oleh malaikat kebaikan, maka malaikat pun meninggalkannya. Orang pun malas ketemu dia. Tadinya orang nyaman sama dia, orang-orang soleh jadi malas ketemu dengan dia.
0: karena dia maksiat. Kama annahu idza aqbala 'ala Allah aqbala Allah 'alaihi wa aqbala bi qulubi khalqihi ilaihi. Sebagaimana kalau dia fokus kepada Allah ketaatan, maka Allah bukan fokus kepadanya, dan Allah menjadikan hati-hati para hambanya fokus kepadanya. Wa minna anna dzamba yastati dzamban akhar. Perhatikan, di antara dampak yang buruk, dosa membawa dosa yang lain. Jadi orang kalau berdosa bukan cuma itu-itu aja. Dosa ini akan mengiring dia kepada dosa yang lain. Misalnya orang bermusik-musikan, apa musiknya enggak dibawa naik ke khamar, perempuan, wanita, nanti lama-lama ke zina, lama-lama narkoba, lama-lama tidak punya malu buka aurat, lama-lama bangga dengan maksiat, lama-lama terus dibawa terus seperti itu. Tidak cukup pada satu maksiat, tapi menggiring kepada yang lain. Summa yaqwa ahaduhuma bil akhar. Atau kemudian satu saling menguatkan, satu maksiat saling menguatkan, semakin semangat khamar semakin semangat zina, saling menguatkan. Jadi dosanya membawa teman-temannya saling menguatkan. Fa yastati'ani thalithan. Satu ketemu satu ngajak lagi dosa yang ketiga. Summa tajtami'u thalatha. Kemudian tiga dosa sudah berkumpul, fa yastati'u rabi'an. Maka dia panggil lagi dosa yang keempat. Wa halum majarra dan seterusnya. Hatta taghmurahu dhunubuhu, sampai akhirnya dosa-dosanya menenggelamkannya. Wa tuhitu bihi khati'atuhu, dan dosa-dosanya meliputinya. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, inna min thawabil hasanati alhasanata ba'daha. Di antara balasan kebaikan dari suatu ketaatan adalah ketaatan yang lainnya. Orang melakukan ketaatan digiring kepada ketaatan yang lainnya. Wa min uqubati sayyi'ati sayyi'ata ba'daha, dan di antara hukuman dosa adalah dosa yang selanjutnya. Makanya saya selalu merenungkan perkataan Ibnu Mas'ud, dia mengatakan bahwasanya al-ghina yumbitun nifaq. Bahwasanya nyanyian-nyanyian, musik-musikan menumbuhkan kemunafikan. Kok bisa demikian? Karena orang kalau sering musik-musikan, dia tunduk dengan syahwatnya, dan dia memanjakan syahwatnya, menunjukkan jiwanya, nafsunya dia manjakan dengan, akhirnya jiwanya karena sudah terbiasa dimanja, dia tidak cukup di situ, ingin dimanjakan dengan yang lainnya. Maka muncullah kemunafikan, ingin dimanjakan dengan khamar, ingin dengan melihat yang tidak-tidak, ingin manjakan dengan zina, ingin dimanjakan dengan yang lain, terbawa kepada yang lainnya. Karena jiwanya sudah biasa dia manjakan. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya nyanyian menumbuhkan kemunafikan. Karena maksiat tidak stop di situ, dia akan ngajak yang lainnya. Wa minha ilmuhu bi fawati ma huwa ahabbu ilaihi wa khairun lahu minha min jinsiha wa ghairi jinsiha. Fa innahu la yajma'u Allah li 'abdi baina ladzatil muharramat fid dunya wa ladzati ma fil akhirah. Di antaranya dia hendaknya mengilmui dengan luputnya apa yang lebih dia sukai, lebih baik yang sejenisnya, dan juga yang selain jenisnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan pada seorang hamba antara kelezatan keharaman di dunia dan kelezatan yang ada di akhirat. Kama qala ta'ala, yauma wa yauma yuradul ladzina kafaru 'alan nari adhhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Kata Allah, ketika dipaparkan orang-orang kafir di neraka jahannam, dikatakan kepada mereka, kalian tidak mendapatkan lagi bagian di akhirat surga. Kenapa? Adhhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Kalian telah mensirnakan kenikmatan kalian di dunia ketika dunia. Wastamta'tum biha, dan kalian bersenang-senang. Makanya Rasulullah mengatakan, man syaribal khamra fid dunya lam syaribal akhirah. Siapa yang minum khamar di dunia tidak minum di akhirat. Jadi tidak bisa digabungkan. Sudah senang-senang di dunia, luput kenikmatan akhirat. Maka orang cerdas, dia harusnya jangan sampai luput kenikmatan di akhirat. Siapa yang ingin dapat bidadari di akhirat, jangan berzina di dunia. Jaga diri. Makanya Allah mengatakan, ketika orang kafir dipapar di neraka, dikatakan kepada mereka, kalian telah mensirnakan kenyamanan, kesenangan kalian selama di dunia. Maka tidak dapat lagi jatah di akhirat. Fal mu'min la yudhibu tayyibatihi fid dunya. Maka seorang mu'min jangan sampai mensirnakan kebaikannya, semua kenyamanannya di dunia saja. Jangan. Bala buddha an yatruka ba'du tayyibati lil akhirah. Hendaknya dia meninggalkan sebagian kesenangannya untuk dia sisakan di mana? Di akhirat. Wa amal kafiru fali annahu la yu'minu bil akhir. Adapun orang kafir karena tidak beriman dengan akhirat, fa huwa harisun ala tanawuli hududihi kulliha wa tayyibati fid dunya. Maka dia semangat untuk meraih seluruh kesenangannya di dunia karena dia tidak beriman dengan hari akhirat. Wa minha ilmu bi anna a'malahu hiya zaduhu. Di antaranya ilmunya
1: Hendaknya dia ingat bahwasanya amalan-amalannya adalah bekalnya. Amalan kita semua bekal untuk perjalanan panjang. Maka Ibnu Qayyim punya buku namanya Zadul Ma'ad. Bekal untuk perjalanan di hari akhirat, hari kebangkitan. Di dunia kita butuh bekal. Kita safar butuh bekal, hidup dunia butuh bekal, berkeluarga butuh bekal. Kita jalan di akhirat, di alam barzah sampai hari kiamat butuh bekal. Ketahuilah bahwasanya amalannya semuanya adalah bekalnya. Wa wasilatu ila dari iqamatihi, dan sarananya untuk sampai kepada tempat tinggal abadinya. Fa in tazawwada min ma'siyatillahi awsalahu dzalika zadu ila daril usati wal junah. Kalau ternyata dia berbekal dengan maksiat, maka maksiat tadi akan mengantarkan dia kepada tempatnya, tempat tinggal para pelaku maksiat dan para pendosa. Wa in tazawwada min ta'atihi wasala ila dari ahli ta'ati wa wilayatihi. Kalau dia berbekal dengan ketaatan, maka bekalnya tadi akan mengantarkan dia kepada surga, tempat orang-orang yang taat. Wa minha ilmu bi anna amalahu huwa waliyuhu fi qabri. Hendaknya dia ingat bahwasanya amal dia merupakan temannya di kuburannya, yang akan menolongnya di kuburannya. Wa anisuhu fihi. Karena Rasulullah menyebutkan amal soleh akan berubah ketika seorang masuk kuburan, datang. Kalau amal soleh datang seorang laki yang harum, tampan, maka dia bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Maka orang tampan yang harum ini berkata, "Ana amaluka soleh." Aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Kalau ternyata dia bermaksiat, datang dalam bentuk lelaki yang buruk rupa, yang busuk, dia tanya, wajahnya mengerikan, "Siapa engkau?" "Aku adalah maksiatmu selama di dunia." Maka dia harus tahu, kalau ingin punya teman yang nyaman di akhirat, beramal soleh. Beramal soleh. Wa syafi'u inda rabbihi. Dan amal solehnya tadi akan menjadi pemberi syafaatnya pada hari kiamat kelak di sisi Allah. Al-Quran beri syafaat, puasa beri syafaat. As-sawm wal-Quran yashfa'ani. Kata Nabi, Al-Quran dan puasa memberi syafaat. Wal mukhasim wa mumhaj anhu. Bahkan Al-Quran akan membelanya, berdebat untuk membelanya. Puasa akan berdebat membelanya. Amal solehnya berdebat untuk membelanya. Fa insya'a ja'alahu lahu wa insya'a ja'alahu alaih. Kalau dia ingin amalnya membelanya, silakan beramal soleh. Kalau ingin amalnya menghantamnya, silakan bermaksiat. Jangan ke amalnya, kulitnya pun akan menghabisi dia. Wa qawlul judu lima syahudtum alaina. Orang-orang berkata di neraka ketika kulitnya berbicara, "Wahai kulit-kulit, kenapa kau menghantam kami?" Kenapa dia maksiat? Maka kulitnya bukan membela dia tapi menghantamnya. Amal solehnya pun menghantamnya. Wa minha ilmu bi anna amalal birr tanhadhu bil abdi. Dia mengetahui bahwasanya amal kebajikan akan mengangkat derajat seorang hamba, wa taqumu bihi, dan akan menguatkan dia, wa tas'adu ila Allah bihi, dan akan mengangkat dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Fabihasabi quwwati ta'alluqihi biha yakunu su'uduhu ma'a su'udihha. Maka semakin kuat keterikatan dia dengan amal soleh, maka semakin mudah dia naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa amalul fujur tahwi bihi, adapun maksiat menjatuhkan dia. Wa tajidibuhu ila al-hawiyah, dan akhirnya menjatuhkan dia dalam neraka hawiyah. Wa tajuru ila asfali safilin, dan akan menjatuhkan dia ke tempat yang paling rendah di neraka jahannam. Wa bihasabi quwwati ta'alluqi biha yakunu hubutuhu ma'aha wa nuzulu ila haitsu tastaqir bihi. Semakin kuat keterikatan dia dengan maksiat, semakin dia digiring dibawa oleh maksiat menuju tempat yang hina dina. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalihu yarfa'u." Sungguhnya amal soleh terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat yang baik terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, kata Allah, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwaabus sama." Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong, maka mereka tidak akan dibuka pintu-pintu langit. Itu ketika mau dibuka, mau naik ke Allah, Allah tutup, tidak bisa naik ketemu Allah Subhanahu wa taala. Maka dijatuhkan dan direndahkan. "Falamma lam taftah abwaabus sama li a'malihim bal ughliqat anha lam yuhtah li arwahihim." Falamma lam tuftah abwaabu sama' li a'malihim bal ughliqat anha lam tuftah li arwahim indal mufaraqati bal ughliqat anha. Ketika amal mereka terhalangi, tidak bisa menembus langit, maka ruh mereka juga ketika dicabut dari jasad tidak bisa menembus langit, tidak bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dengan bau yang menyengit, yang tidak enak, menembus langit tidak dibukakan. Berbeda dengan orang beriman. Wa ahlul iman wal amal salih lamma kanat abwaabu sama' maftuhatan li a'malihim hatta wasalat ila Allah Subhanahu wa taala futihat li arwahim hatta wasalat ilaihi subhanahu. Adapun orang-orang beriman, selama ini amalnya naik kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Allah, ilayas adul kalimut thayyib, amal soleh naik kepadanya, maka ketika mereka meninggal, ruh mereka juga terangkat menembus langit sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qamat baina yadayhi, sehingga berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Farahimaha, maka Allah pun merahmati jiwa tersebut. Wa amara bi kitab ismihi fi illiyin, lalu Allah suruh tulis namanya di tempat yang tinggi di surga. Wa minha, masih kuat atau sudah tobat tidak mau maksiat lagi? Banyak sekali Ustaz. Kata Ibnu Qayyim, di antara dampak maksiat, wa khurujuhu min hisnillahi alladhi la dhai'ata 'ala man dakhalahu. Orang yang maksiat keluar dari penjagaan Allah. Siapa yang masuk penjagaan Allah tidak akan celaka. Maka fayakhruju bi ma'siyatihi min ila haitsu yasiru nahban lilusus wa qutta'i tariq. Ketika dia keluar dari penjagaan Allah, maka dia menjadi santapan yang bisa dicuri oleh para pencuri dan para perampok. Bisa dirampok oleh para pencuri. Fama dhanu biman kharaja min hisni hasinin la tudriku fi afa. Bagaimana dengan orang yang keluar dari benteng yang tidak mungkin ada kekurangan di benteng tersebut? Benteng yang sangat aman, kemudian dia keluar. Ila khirbatin muhishatin ma'wal lusus, kemudian dia pergi ke tempat yang porak-poranda, tempat persembunyian para pencuri dan para perampok. Fahliyatrukuna mausya'an min mata'i, apakah kalau ketemu perampok di tempat yang mengerikan tersebut masih ada barang hartanya yang dibiarkan? Pasti diambil semuanya. Maksudnya Ibnu Qayyim beri gambaran, kalau kau taat kau dalam penjagaan Allah, kau keluar kau bahaya. Setan akan menghabisimu dan bahaya akan menghampirimu. Wa minha annahu bil ma'siyat qad ta'arrada li mahki barakatihi fi kulli syai. Ini bahaya juga. Dengan dia bermaksiat, maka keberkahan dari dirinya semua dicabut. Keberkahan terhadap umurnya, keberkahan terhadap jasadnya, keberkahan terhadap hartanya dicabut. Min amri dunyahu wa akhiratihi, semuanya dicabut. Perkara-perkara akhirat. Fa inna ta'ata tajlibu lil abdi barakati kulli syai. Ketaatan menjadikan dia berkah, hartanya berkah, umurnya berkah, istrinya berkah, anaknya berkah, waktunya berkah, semua yang dimiliki berkah. Wal ma'siyatu tamhaqu anhu kulla barakah, sebaliknya maksiat menghilangkan seluruh keberkahan. Wabil jumlah, kesimpulannya, fa atharul ma'siyatil qabihati aktsaru min an yuhita bihal abdu ilman, maka dampak maksiat terlalu banyak, ilmu kita tidak bisa meliputinya. Wa atharu ta'atil hasanati aktsaru min an yuhita biha ilman, dan dampak kebaikan ketaatan juga sangat banyak, tidak bisa kita ketahui seluruhnya. Fa khairud dunya wal akhirati bihadafiha fi ta'atillah, seluruh kebaikan dunia dan akhirat seluruhnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Wa syarrud dunya wal akhirati bihadafiha fi ma'siyati, dan seluruh keburukan dunia dan akhirat semua kembali kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ba'dil athar yaqulullahu ta'ala, dalam sebagian riwayat athar Allah berkata, man dhalladhi ata'ani fasyakiya bi ta'ati, siapakah yang taat kepadaku kemudian menjadi sengsara? Enggak ada. Wa man dhalladhi asani fasaida bi ma'siyati, apakah ada orang yang bermaksiat kepadaku lantas bahagia? Enggak mungkin. Masih tiga lagi. As-sababu tsami. Sekarang sebab yang ke-8 agar kita meninggalkan maksiat. Kalau tadi yang 7 semua sebab maksiat, apa dampak maksiat? Perhatikan kisarul amal, jangan terlalu banyak angan-angan. Wa ilmuhu bi sur'atin tiqalihi, dan dia harus sadar bahwasanya dia begitu cepat berpindah dari dunia ini menuju alam berikutnya. Jangan terlalu banyak angan-angan. Pingin ini, pingin anu, pingin ini, pingin anu, sehingga tidak fokus beramal, sehingga akhirnya bermaksiat. Wa annahu ka musafirin dakhala qaryatan wa muzmi'un 'ala al-khuruj minha aw ka raqibin qala fi dhilli shajaratin thumma sara wa tarakaha. Sungguhnya dia seperti seorang pengembara yang mampir suatu negeri dan segera akan keluar dari negeri tersebut, atau seperti pengembara yang mampir di bawah naungan sebuah pohon, tidur sebentar kemudian meninggalkannya. Fa huwa li 'ilmihi bi qillati maqamihi wa sur'ati intiqali harisun 'ala tarki ma yuthqiluhu hamluhu wa yadhurruhu wa la yanfa'uhu. Karena dia tahu dia hanya sebentar di dunia, maka dia semangat untuk tidak memperberat bekalnya dengan yang tidak-tidak. Karena sebentar lagi dia meninggal, bawa bekal yang benar. Ternyata kalau dia bawa maksiat, bawa maksiat, bawa maksiat, repot ini. Mati repot, di hari kiamat repot. Hari sunalan intiqali bi khairin mayah bi hadratihi. Maka dia semangat untuk bawa bekal yang banyak, karena dia sebentar hidup, dia cuma sebentar. Semua yang tidak baik dia tinggalkan, semua yang baik segera dia bawa. Falaysa lil qalbi anfa'u min kisaril amal, tidak ada yang paling bermanfaat bagi hati dengan sedikitnya pendeknya angan-angan. Wala adarru min at-taswif wa tulil amal, dan paling berbahaya bagi hati adalah menunda-nunda dan juga panjang angan-angan. Nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, tahu-tahu mati. Makanya ibu, kalau pagi-pagi jangan nanti-nanti ya. Udah pagi, zikir pagi petang, baca Quran, sholat duha, layani suami. Jangan bilang nanti, kalau suami sore baru dilayani. Suami sudah pulang sore, nanti besok aja. Besok mati suami akhirnya. Terus menyesal. Ustaz, dulu saya tidak berbakti sama suami, gimana? Ya suruh hidup lagi kalau bisa. Hidup cuma sebentar. Kita tunda-tunda, kita menyesal sendiri. Sebab utasi, dua lagi. Mujanabatul fudul, ini paling bahaya ini. Mujanabatul fudul fi mat'amihi wa mashribihi wa albasihi. Meninggalkan berlebih-lebihan yang tidak perlu. Fudul maksudnya perkara yang tidak perlu. Dalam makanan, minuman, pakaian, tidur, dan bersosial dengan manusia. Terlalu sering kuliner, ini tidak baik. Beli minuman macam-macam, kesana kemari sibuk cari makanan juga tidak baik. Terlalu banyak tidur, terlalu sibuk dengan pakaian, ganti merek ini, merek anu, merek ini, oh ada fashion baru, merek baru, sibuk dengan branded. Ini juga tidak baik. Tidak perlu, kalau yang perlu, silakan. Ini kita bilang fudul, fudul yang tidak perlu namanya dalam bahasa Arab. Fudul ya, tidak perlu. Wajima binnah, terlalu banyak kumpul, terlalu banyak grup, terlalu banyak sosialita, terlalu banyak. Ini juga enggak baik. Memudahkan orang terjerumus dalam maksiat. Terlalu banyak kepo di antaranya. Fa inna quwwata da'il al ma'asi inna ma tansha'u min hadhil fadlat. Di antara sebab seorang terbawa kepada maksiat karena banyak hal yang berlebih-lebih yang tidak perlu ini. Fa inna tatlubu laha masrifan, sehingga dia ingin cari jalan keluar yang lain. Fa yadhiqu alaihi al mubah. Ketika dia sudah biasa begini, baju lagi, kayaknya kurang pas. Akhirnya pengin sesuatu yang lain, akhirnya terjerumus dalam apa? Maksiat. Terlalu kepo, misalnya kita terlalu kepo, pengin lihat macam-macam. Lama-lama pengin lihat yang tidak-tidak. Benar atau tidak? Tadinya pengin lihat berita teman-teman, mungkin masih mubah, tapi ngitanya enggak perlu. Bagaimana sih kabar teman saya? Bagaimana? Akhirnya pengin lihat yang tidak-tidak. Fatata'addahu ilal haram, akhirnya berpindah dari yang mubah kepada yang haram. Waman a'zamil asya' wa min a'zamil asya'i dararan 'alal 'abdi batalatuhu wa faraghu, dan di antara sebab yang beri mudarat kepada seorang hamba yaitu penganggurannya, tidak ada kerjaannya, tidak hanya kebongongannya, tidak ada kegiatan. Fa inna nafsa la taqudu farighah, karena jiwa tidak ingin nongkrong, dia pasti cari kesibukan. Bal illam yushghilha bima yanfa'uha shaghalatu bima yadurru wala bud, kalau dia tidak menyibukkan jiwanya kepada yang kebaikan, maka jiwanya akan menyibukkan dia untuk kemaksiatan. Jadi enggak ada jiwa nganggur. Kalau nganggur, enggak baca Quran, pengin lihat lain-lain. Oleh karenanya sibukkan jiwa yang bermanfaat. Jangan terlalu banyak kepo, jangan melakukan yang terlalu banyak tidak ada faedahnya. Terlalu banyak keluar, terlalu banyak sosialita, akhirnya menjerumuskan dalam maksiat. Terlalu banyak lihat sana, lihat sini, terlalu banyak dengar sana, dengar sini, akhirnya juga dalam maksiat. Terlalu banyak kuliner sana, kuliner sini, akhirnya juga maksiat. Sababul asyir, yang 10 terakhir, wa huwal jami' li hadhil asbabi kulliha, ini adalah yang mengumpulkan seluruh sebab-sebab sebelumnya. Wa huwa thabatu syajaratul iman fil qalb, yaitu kokohnya pohon keimanan dalam hati. Fa sabrul abdi anil ma'asi inna ma huwa bihasabi quwwati imanihi, seorang bisa kuat tidak bermaksiat kembali kepada kekuatan imannya. Fa kullama kana imanu aqwa kana sabru atam, setiap imannya semakin kuat, sabarnya untuk tidak maksiat juga semakin sempurna. Wa idza dhafa al iman dhafa sabr, kalau imannya lemah dia tidak kuat untuk tidak bermaksiat. Fa inna man bashara qalbahu al iman bi qiyamillahi alaihi wa ru'yatihi lahu wa tahrimihi lima haramahu alaihi wa buqdihi lahu wa maqtihi li fa'ilihi wa bashara qalbul iman bi thawab wal iqab wal janna wan nar imtana minhu an la ya'mal bi mujabi hadzal ilm. Maka siapa yang hatinya telah diisi dengan iman, bahwasanya dia tahu Allah mengurusinya, dia tahu Allah melihatnya, dia tahu Allah telah mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan dia tahu Allah benci dengan perkara yang haram, dan dia tahu Allah murka dengan orang yang melakukan yang haram, demikian juga iman telah memasuki hatinya tentang bagaimana balasan, hukuman, surga atau neraka, maka dia akan berhenti, maka dia tidak akan mengamalkan perkara-perkara yang buruk karena ilmu dan imannya tersebut. Wa man dhannahu annahu yaqwa ala tarkil mukhalafat wal ma'asi bil iman, siapa yang menyangka dia mampu meninggalkan perkara yang haram dan maksiat tanpa iman, ar-rasikh tsabit, tanpa iman yang kokoh, faqad ghalit, maka dia salah. Tidak mungkin orang tinggal maksiat kecuali imannya kuat. Fa idza qawiya sirajul imani fil qalb, kalau lampu iman yang kuat dalam hatinya, wa adha'at jihatihi kullaha bihi, dan lampu iman tersebut telah menerangi seluruh sisi hatinya, wa asraka nuruhu fi arja'ihi, dan sinarnya telah menyinari seluruh sisi dari hatinya, saro dzalika nur ilal a'dha, maka dari hatinya cahaya

0: ketika ada kekasihnya atau temannya yang baik kepada dia memanggil untuk datang ke rumahnya. Dia semangat. Fahuwa kullu waqtin yarkubu da'iyahu. Setiap waktu dia menanti kapan dipanggil, kapan dipanggil. Orang beriman seperti itu. Dia menanti panggilan azan, dia menanti panggilan ta'lim, dia menanti kapan bisa bersedekah, dia menanti untuk silaturahmi. Yata'ahabu limuwafatihi, dan dia selalu bersiapan untuk bertemu dengan kekasihnya. Wallahu yakhtasu birahmati ma yasha, wallahu dzul fadlil azim. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki, dan dialah pemilik karunia yang agung. Inilah 10 nasihat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala agar kita meninggalkan maksiat. Semoga Allah menguatkan kita untuk meninggalkan maksiat. Amin ya Rabbal Alamin. Masih ada pertanyaan atau tidak usah? Ya, saya juga udah capek. Awas ya, udah ceramah panjang-panjang masih maksiat. Ya manusia Ustaz, kita siapa sih yang tidak maksiat? Kita bukan malaikat. Kalaupun antum harus bermaksiat, segera bertobat.
1: Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama kajian pengganti yang kita angkat tadi ya, berhubung guru kita Ustaz Abu Nu'aim Dr. Aspir Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala tidak bisa hadir kajian live ya dalam kesempatan hari ini. Kajian yang baru saja kita dengarkan adalah kajian pengganti yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Fizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kajian yang berjudul 10 nasihat agar kuat meninggalkan maksiat. 10 nasihat agar kuat meninggalkan maksiat yang baru saja berlalu dari ruang lingkar kita bersama disampaikan dalam format rekaman oleh Ustaz Dr. Firanda Nirja MA Hafizullah Ta'ala. Baik, kaum muslimin muslimah, kita ulangi kembali ada beberapa informasi pelaksanaan sholat Jumat ya. Sesaat lagi silakan bagi kaum muslimin khususnya yang diwajibkan fardu bagi setiap laki-laki yang sudah dewasa ya, silakan bagi Anda yang saat ini mungkin sedang berada di perjalanan ya, harap dipercepat langkahnya ke rumah agar bisa mengganti pakaian yang indah, kemudian bersih-bersih dan menuju rumah-rumah Allah untuk menunaikan ibadah sholat fardu Jumat bagi kaum laki-laki. Bagi Anda yang tidak memungkinkan sampai ke rumah, silakan dicari masjid yang terdekat dengan Anda. Baik, dan tentunya kita harapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah harap parkir dengan rapi, kemudian dikunci ganda kendaraannya. Semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat sesaat lagi. Informasi sholat Jumat dari Masjid Jami Al-Badar Jalan Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat di Masjid Jami Al-Badar adalah Ustaz Muhammad Alfian Ramadan LC Hafizahullah Ta'ala yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat di Masjid Jami Al-Badar Jalan Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru adalah Ustaz Muhammad Alfian Ramadan LC Hafizahullah Ta'ala.

0: Jami Al-Badar, kita ke Masjid Jami Abu Darda. Untuk sholat Jumat di Masjid Jami Abu Darda, sesaat lagi yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala. Yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Jami Abu Darda, Jalan Yos Sudarso, mohon maaf, Jalan Merak Sakti atau Jalan HR Subrantas, Panam, Pekanbaru. Dari Masjid Jami Abu Darda, kita beralih ke informasi pelaksanaan sholat Jumat. Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan, yang pertama Masjid Al-Furqan Panam, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah Ambisi Yang Mulia. Dari Masjid Al-Furqan Panam, informasi pelaksanaan sholat Jumat yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah Ambisi Yang Mulia. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furqan Panam yang beralamat di Jalan Taman Karya Ujung, tepatnya di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1 atau di samping Gedung SMP Negeri 46 Pekanbaru, Jalan Taman Karya, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimah di Masjid Al-Furqan Air Dingin, pelaksanaan sholat Jumat sesaat lagi yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah tematik. Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Air Dingin yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah tematik. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid Al-Furqan Air Dingin yang berlamat di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya atau di belakang Kampus UIR Pekanbaru. Dari Masjid At-Taqwa Simpang 3, informasi pelaksanaan sholat Jumat yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Muhammad Arif Har LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, sesaat lagi pelaksanaan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Simpang 3 yang bertindak sebagai imam dan sekaligus khatib Jumat siang ini adalah Al-Ustaz Muhammad Arif Har LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid At-Taqwa yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Ya, baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu saja informasi pelaksanaan sholat Jumat. Dan nanti insyaallah ba'da Jumat kita akan lanjut dengan informasi kajian dan juga daurah. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, pukul 11:56 waktu Indonesia Barat. Dari laman Kemenag RI untuk Kota Pekanbaru, info pelaksanaan sholat Jumat bagi kaum laki-laki dan sholat zuhur bagi kaum wanita, yaitu jatuh pada formasi pukul 12:24 waktu Indonesia Barat. Pukul 12:24 waktu Indonesia Barat. Ya, demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat yang berlaku untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, tetap bersama kami di Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kami akan break, insyaallah nanti kita akan lanjut ba'da sholat fardu Jumat sekitar pukul 13 atau lebih waktu Indonesia Barat. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat, hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wamassa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: بِالتَّقْوَى.
1: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
2: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
1: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
3: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
1: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
2: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
4: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malu al-khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilang-bilang cang kuning mengudara. Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwatul iman, sebagai seorang manusia, hamba Allah yang telah Allah ciptakan, dengan apa yang Allah telah syariatkan kepada kita di dalam hidup ini, ketika kita mengarungi kehidupan, ketika kita melangkah dan berjalan, ketika kita bertutur kata, ataupun ketika kita berbuat, bahkan ketika suara yang ada di dalam hati kita. Maka dari apa yang kita jalani di dalam hidup di permukaan bumi ini, tidak lepas dari kelemahan kita yang telah Allah titipkan di dalam penciptaan kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah telah menciptakan kita ini di mana kita memiliki kelemahan. Sehingga sebagaimana dikatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam, setiap manusia memiliki kekurangan dan kesalahan serta dosa. Tak ada gading yang tak retak. Maka di dalam hidup kaum muslimin, ada kalanya kita tergelincir. Karena kealpaan dan kelupaan kita salah. Kita pun melakukan kesilapan, dosa dan kemaksiatan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimanapun kita menyadari, ketika kita telah memikul satu beban dosa dan kesalahan, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang memenuhi kriteria dan syarat sehingga taubat kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun kembali kepada kelemahan kita, dari sekian rentetan dosa dan kesalahan yang mungkin kita bergelimang dengannya, namun berapa yang telah kita penuhi syarat sehingga kita dikatakan telah bertaubat dari kesalahan dan dosa tersebut. Kembali kepada kelemahan kita. Kembali ke ketidakmampuan dan tidak berdayanya kita. Ada kalanya keinginan kita begitu besar, ingin menggapai taubatan nasuha. Tapi sampai detik ini, sampai saat ini, kita belum bisa untuk meraih dan menggapainya. Dikarenakan beberapa sandungan dan kondisi yang ada di dalam diri kita sendiri. Padahal Allah telah menjanjikan, jika seorang hamba bertaubat kepada Allah dari kesalahan dan dosanya dengan taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum
Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka Allah akan menutup, Allah akan menghapuskan kesalahan dan dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Bahkan Allah tabaraka wa taala mengatakan wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bahkan di balik taubat itu, betapapun kesalahan yang telah dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah akan tutupi kesalahan tersebut dengan taubat. Dan kemudian Allah akan masukkan dia ke dalam surga, jannah, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi mengatakan kullu bani Adam khata, setiap anak Adam ini memiliki kesalahan dan dosa, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Namun daya dan kemampuan kita kaum muslimin, kadang-kadang kita belum mampu untuk menjadi orang yang terbaik. Kadang-kadang kita punya keinginan, tapi kelemahan kita menghalangi, bahkan tidak menyampaikan kita kepada apa yang kita dambakan, yaitu bertaubat di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga apa yang ada dalam kehidupan kita, kesalahan, dosa, kemaksiatan, hari demi hari melekat dalam kehidupan kita. Apakah itu dalam perbuatan kita? Apakah itu dalam ucapan lisan kita? Ataukah itu sesuatu yang terbersit di hati kita? Yang mungkin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, itu adalah satu perbuatan dosa dan kezaliman kepada saudara kita. Rasa iri, hasad, dengki, su'udzan, dan hal-hal yang lainnya. Maka ikhwatal iman kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, melihat kenyataan, realita yang ada dalam hidup dan diri kita, kita tidak melihat kepada orang lain. Wahai ibadallah, lihat diri kita. Apa yang ada pada diri kita? Apa yang sudah kita perbuat? Apa yang sudah kita lakukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sebuah hadis dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dan inilah salah satu ikhwatal iman kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, apa yang dinamakan dengan hadis qudsi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ibn Adam, ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana alayka wa la ubali. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wahai anak Adam yang memiliki kesalahan dan dosa, wahai anak Adam yang senantiasa lupa dan tergelincir, jika engkau senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah ampunan, ghafartu laka ma kana alayka wa la ubali, kata Allah, maka niscaya akan aku berikan ampunan dan aku tidak peduli dengan dosa yang telah engkau lakukan. Ikhwatul iman, Allah tabaraka wa ta'ala membukakan kesempatan dan celah bagi orang-orang yang mengharapkan ampunan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala dengan langkah dan cara di mana dia senantiasa memohon, bermunajat, meminta dan berdoa kepada Allah agar Allah berikan ampunan kepadanya, agar Allah anugerahkan ampunan kepadanya. Maka syaratnya di dalam hadis yang mulia ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi memerintahkan dan Nabi mengajarkan kepada kita, tengadahkan tangan kita, minta kepada Allah yang Maha Pengampun, minta kepada Allah yang telah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah niscaya akan aku kabulkan. Maka mintalah kepada Allah di dalam doa kita. Di antara kebutuhan dan harapan kita kepada Allah, maka harapan yang terbesar ikhwatal iman adalah harapan akan ampunan Allah Jalla wa'ala. Carilah waktu-waktu yang mustajab
Lakukanlah doa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, sehingga doa kita didengar dan diistijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan awalilah doa kita setelah pujian kepadanya dan salawat kepada Rasulnya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan atas kesalahan dan dosa kita. Allah telah berjanji. Di dalam hadis kudsi ini Allah mengatakan, "Ma da'autani wa rajautani." Selama seorang hamba berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah ampunan, "Ghafartu laka ma kana 'alaika wa la ubali." Maka Allah akan memberikan ampunan untukmu dan Allah tidak lagi peduli dengan kesalahan yang telah engkau lakukan. Yang kedua, kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ya ibn Adam, kata Allah, wahai anak Adam, "Lau balagat dhunubuka 'ananas samai, thumma astaghfartani, ghafartu laka." Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahai anak Adam, walaupun dosamu sebanyak bintang di langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, kata Allah,

dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membasahi lidahnya dengan istighfar kepada Allah. Bahkan di dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La astaghfirullah fil yawm akthar min 70 marrah." Sesungguhnya aku atau kama qala sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali. Maka hiasilah lisan kita ikhwatal iman. Biasakanlah ucapan lisan kita dengan beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Allah berjanji, "Tsumma astaghfartani law balagha dhunubuka 'anana as-sama'." Kendati pun dosamu sebanyak bintang di langit. "Tsumma astaghfartani." Kemudian engkau meminta ampun dan beristighfar. "Ghafartu laka." Maka aku akan berikan ampunan kepadamu. Kaum muslimin, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga kata Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan. Allah jalla wa ala kemudian mengatakan, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqaitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Wahai anak Adam, walaupun engkau datang menghadap kepadaku dengan memikul dan membawa dosa seberat bumi, thumma laqaitani la tusyrik bi syai'a." Engkau menghadap kepadaku tidak membawa dosa syirik, kendatipun engkau memiliki dosa seberat bumi, kata Allah tabaraka wa ta'ala, "La ataituka biqurabiha maghfirah." Ketika engkau datang menghadapku tanpa membawa dosa syirik, maka dosa-dosa yang lainnya akan aku berikan ampunan, kata Allah, seberat itu pula. Maha pengasih dan penyayangnya Allah kepada hambanya. Maha pemurahnya Allah. Maha pengampunnya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Hanya tinggal seorang hamba melakoni dan menjalani apa yang Allah telah bukakan. Semuanya terbentang di hadapan kita. Selama Allah subhanahu wa ta'ala masih membukakan pintu maaf dan ampunan untuk kita, maka setidaknya kaum muslimin rutinkan di dalam hidup kita meminta dan berdoa kepada Allah ampunan, memperbanyak istighfar, dan menjauhi dosa syirik. Karena ketika seorang hamba terjerumus melakukan dosa syirik, apapun bentuk dari kesyirikan tersebut, Allah jalla wa ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Sesungguhnya orang yang melakukan dosa syirik, kata Allah, "faqad harramallahu alaihi al-jannah." Allah haramkan untuknya surga. Bagaimana dia akan mendapatkan ampunan sementara Allah telah haramkan untuknya surga? Maka ikhwatul iman, jauhilah dosa syirik. Hindari dari kehidupan kita kesyirikan, apapun bentuk dari kesyirikan tersebut. Dengan kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah ampunan, beristighfar kepada Allah, dan setidaknya kita menjauhi dosa syirik, yakinlah ada cahaya di hadapan kita. Ada rasa terang jalan yang telah Allah bukakan untuk kita. Dan Allah janjikan, sesungguhnya Allah akan berikan ampunan, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان كوم مسلمين جمع جمعة رحمكم الله. Jika kita telah melihat bahwasanya ada harapan di hadapan kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan untuk kita dengan langkah yang telah diajarkan oleh Nabi, dari apa yang telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi ini, yaitu dengan

Dan kita memohon dan meminta ampun kepada Allah. Yaitu dengan kita beristighfar. Dan dengan kita menjauhi dosa syirik. Tinggal bagi kita, ikhwatal iman, menjalankan. Dan sebelum kita menjalankannya, tentu tonggak utamanya adalah mempelajari. Bagaimana cara kita berdoa? Bagaimana cara kita meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Agar permintaan kita ini didengar, dikabulkan dan dijawab oleh Allah. Sebelum kita beramal, hendaklah kita terlebih dahulu berilmu bagaimana istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah benarkah dan tepatkah cara istighfar kita selama ini? Begitukah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan istighfar setelah salat fardu? Kapan saja waktu-waktu di mana istighfar kita akan senantiasa dikabulkan dan didengar oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bila masa kita untuk beristighfar, maka tinggal bagi kita adalah mempelajarinya. Sebagaimana kita juga berkewajiban untuk mempelajari apa yang dikatakan dengan syirik. Apa saja yang termasuk dari kesyirikan. Sehingga kita bisa menjauhinya dan menghindarinya. Kemudian, ikhwatul iman. Terkhusus di dalam masalah syirik ini. Nabi SAW juga dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih. Senantiasa berselindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu. Wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya Allah, aku berselindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui. Wa astaghfiruka mimma la a'lam. Dan aku meminta ampun kepadamu, ya Allah, dari kesyirikan yang mungkin terlakukan olehku tanpa aku sadari. Begitu besar kekhawatiran, kewaspadaan Nabi SAW pada dosa ini. Sehingga ikhwatul iman, ini yang harus kita fahami, ini yang harus kita pelajari, sehingga kita bisa mengatur langkah dan apa yang akan kita hindari dan kemana kita tuju. Maka ikhwatul iman, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lihatlah diri kita, pandanglah kesempatan yang masih Allah bukakan untuk kita. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala menjadi orang-orang dan hamba yang senantiasa mendapat ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا أنت ولينا ومولانا يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kitab. Karena konsekuensi dari syahadat.
4: Konsekuensi dari syahadat.
3: Bahwa Nabi kita adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tasdiquhu fima akhbar.
4: Tasdiquhu fima akhbar.
3: Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para Nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
5: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
3: Maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah subhanahu wa ta'ala.

0: rabbakum.
1: Kemudian ta'atuhu fima amar.
0: Ta'atuhu fima amar.
1: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
0: Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
1: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia celah.
2: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu.
1: Kemudian wa an la yu'badallahu illa bima syara.
0: Wa an la yu'badallahu illa bima syara.
1: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah. Dan ibadah itu perintah Allah SWT. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah SWT mengutus para rasul. Menurunkan kitab. Sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah SWT.
0: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
4: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
0: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah illa bima syara' kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus.
0: Inilah jalanku yang lurus. Itulah sunnah beliau.
3: Itulah sunnah beliau.
4: Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
3: Ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
2: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu.
3: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a wa dhanna annahu bid'atan hasanah. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, faqad dhanna anna Muhammadan qad khana ar-risalah. Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
0: Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
4: Sehingga kewajiban kita beragama sesuaikan dengan apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah telah diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan secara amal. Jangan kemudian ilmunya diambil dari Rasul, amalannya terserah kita.
0: Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita mengamalkan sunnah selain Nabi, kita membuat perkara-perkara baru di dalam Islam yang namanya kita tidak mengibadati Nabi sesuai dengan syariat Rasulullah, tidak tepat.
4: Amalan yang Rasul tidak ajarkan, apakah ini jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
3: Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
4: Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Quran.
3: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan agama ini. Kalau agama sempurna, berarti tidak ada tambahan. Sehingga kita harus senantiasa melakukan dan mengembalikan kepada contoh yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
3: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
4: Bahkan Rasul pun beragama sesuai dengan apa yang Allah mau daripada beliau sallallahu alaihi wasallam.
2: Innad-dina 'indallahi al-Islam.
0: Itu ya patokannya. Selesai itu, kita adalah pengikut Rasulullah, tapi buktinya mana?
3: Tapi buktinya mana?
0: Kita mencintai Rasulullah, tetapi buktinya mana?
3: Tetapi buktinya mana?

0: qulubakum. Mana yang lebih baik? Kita amalkan sesuai dengan kebiasaan kita atau kita sesuaikan kebiasaan kita itu dengan apa yang diamalkan Rasul?
1: Dengan apa yang diamalkan Rasul?
0: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Seandainya Muhammad mengarang atas nama kami sebagian perkataan, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, lalu kami akan putuskan urat nadinya. Tak seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi kami untuk melakukan itu. Dari keyakinan yang wajib tertanam di dalam jiwa kita, bahwa Rasul penyampai, bukan pengarang. Syariat bukan berasal dari Rasul. Syariat berasal dari Allah Rabbul Izzati wal Jalala, pencipta manusia. Kalau Nabi Muhammad, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia paling saleh, manusia paling bertakwa, tidak berhak mengarang soal syariat, berhakkah Anda mengarang soal syariat? Membuat sesuatu yang sesuka Anda, semau Anda, setenang yang Anda inginkan, selezat yang Anda suka, panduan-panduan yang Anda buat sendiri, cara beribadah yang Anda lakukan sendiri, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, tidak ada wahyu yang berbicara tentang itu. Dari mana Anda mendapatkan hak untuk mengarang itu? Siapa yang memberi izin kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Risalah apa yang kamu dapatkan? Agama ini bukan sesuai dengan hawa nafsu Nabi Muhammad. Agama ini syariat. Agama ini wahyu. Agama ini Allah turunkan dari langit.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

0: Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka, berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.

Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya

0: يَرْجِعُونَ.
1: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
0: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ.
1: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.

Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.

0: dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
1: لا الشمس

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
0: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka, mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan,

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran, dan kitab yang memberi penerangan. Supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?
1: قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ

Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.

0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
1: Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.
0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un.
0: Maka Mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Al-Quran.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FFM.
2: للذاكرين والذاكرين.

103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama anak Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat Jumat atau salat zuhur bagi kaum muslimah, ya salat fardu Jumat bagi kaum mukminin dan salat fardu zuhur bagi kaum mukminah. Tilawah Al-Quran, sedekah, infak, apapun amalan-amalan yang sudah kita laksanakan di hari yang mulia dalam sepekan ini, hari Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita ini dan tentunya diampuni dosa-dosa kita dari kekurangan, kesalahan dan kekhilafan dari mengerjakan ibadah. Dan tentunya ada kesalahan, kekurangan dan juga kealpaan kita dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Di kesempatan siang ini kita akan lanjutkan kebersamaan kita, ya, yang baru saya berlalu dari ruang layar kita bersama surah Yasin beserta terjemahan suara dari Syekh Abu Bakar Asy-Syathiri hafizahullah taala. Mengantarkan kita ke formasi pukul 13.43 menit waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum kita dengarkan kajian kita di Jumat siang ini, kita bacakan dulu informasi-informasi kajian yang sudah kami rangkum. Bagi Anda yang ingin melihatnya boleh dibaca di kolom info kajian yang ada di aplikasi Radio Hidayah Pekanbaru di Google Play Store. Baik, informasi yang pertama untuk kajian malam ini dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Kajian untuk malam hari ini, ba'da maghrib, insyaAllah giliran Al-Ustaz Ade Agustian LC, hafizahullah ta'ala, yang mengisi kajian. Kajian pembahasan akidah bersama Al-Ustaz Ade Agustian LC, hafizahullah ta'ala, malam ini pembahasan kenapa akidah yang pertama dari kitab Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun. Aqidah yang pertama sekiranya mereka mengetahuinya. Kajian Jumat malam Sabtu malam ini ba'da maghrib bertempat di Masjid Jami Al-Badar. Mohon maaf, Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Kemudian kajian malam ini di Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tembusai, Kota Pekanbaru. Kajian malam ini, Jumat malam Sabtu, pekan yang kelima. Kajian bersama Al-Ustaz Zul Khairi LC, hafizahullah ta'ala. Kajian malam ini diisi oleh Al-Ustaz Zul Khairi LC, hafizahullah ta'ala, pada Jumat malam Sabtu, pekan yang kelima. Ba'da maghrib sampai dengan selesai dalam materi lanjutan, Mutiara Keindahan Islam. Ya, Mutiara Keindahan Islam. Kitab karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, rahimahullah ta'ala. Demikian informasi kajian untuk malam hari ini dari Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tembusai, Kota Pekanbaru. Untuk kajian di Masjid Umar bin Khattab D5. Kajian di Masjid Umar bin Khattab D5 untuk malam hari ini seperti biasa, ensiklopedia nasihat. Hadis-hadis tentang akhlak. Mohon maaf, untuk kajian malam ini hadis-hadis tentang akhlak. Mausu'atul akhlak. Ensiklopedia tentang akhlak bersama Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA hafizahullah ta'ala. Kajian Jumat malam Sabtu ba'da maghrib di Masjid Umar bin Khattab D5 bersama Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA hafizahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Mausu'atul Akhlak atau ensiklopedia tentang akhlak. Kita lanjut masih dari Masjid Umar bin Khattab D5. Kajian malam hari ini, mohon maaf, kajian untuk besok diliburkan ya, berhubung guru kita Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspir Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala sedang safar. Untuk itu kajian rutin beliau di hari Sabtu pagi ba'da subuh. Besok pagi ba'da subuh beliau libur untuk kajian kitab Sahih Al-Bukhari di Masjid Umar bin Khattab D5. Sekali lagi kami infokan untuk jamaah Masjid Umar bin Khattab D5. Untuk majelis taklim ba'da subuh besok pagi diliburkan berhubung Al-Ustaz
Dr. Aspir Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala sedang safar, untuk itu kajian kitab Sahih Al-Bukhari diliburkan. Sedangkan di hari Sabtu sore Ba'da Asar, kajian khusus muslimah majelis ta'lim ibu-ibu yang rutin diadakan di hari Sabtu sore Ba'da Asar. Untuk besok sore yang mengisi kajian adalah Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Fizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab atau tema Sabar dan Syukur. Kemudian di hari Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib, kajian umum pembahasan kitab Riyadhus Shalihin disampaikan oleh Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala. Kajian Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib, kajian umum kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala disampaikan oleh Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala. Beralih kita ke hari Ahad. Untuk hari Ahad, kajian rutin pembahasan syurga dan neraka dalam kitab Al-Jannat wa Nar disampaikan oleh Al-Ustaz Jeffrey Nazaruddin LCMH Hafizullah Ta'ala. Kajian di hari Ahad pagi ba'da subuh. Ahad pagi ba'da subuh, pembahasan kitab Al-Jannat wa Nar, pembahasan tentang syurga dan neraka, disampaikan oleh Al-Ustaz Jeffrey Nazaruddin LCMH Hafizullah Ta'ala. Demikian rangkuman informasi kajian dari pengurus Masjid Umar bin Khattab Delima yang beralamat di Jalan Delima. Yang beralamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, komsimah, kita lanjutkan informasi berikutnya. Informasi kajian dari Masjid Al-Furqan, Air Dingin.

0: kajian besok. Kali ini kajiannya tentang fikih. Kajian rutin Sabtu pagi ba'da subuh, pembahasan fikih bersama Ustaz Gilang Prasetyo hafizahullah taala, diambil dari kitab Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram yang ditulis oleh Al-Ustaz Aminur Bait hafizahullah taala. Kajian Sabtu pagi ba'da subuh bersama Ustaz Gilang Prasetyo hafizahullah taala dalam pembahasan Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram, kitab karya dari Al-Ustaz Aminur Bait hafizahullah taala. Demikian informasi untuk kajian Sabtu pagi ba'da subuh. Kemudian yang ketiga, info kajian masih kajian umum, kajian Sabtu malam Ahad ba'da maghrib. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, kitab buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail hafizahullah taala, kajian Sabtu malam Ahad ba'da maghrib. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala bersama Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail hafizahullah ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir, info Ahad pagi ba'da subuh. Majelis Ta'lim Ahad pagi ba'da subuh dibawakan oleh Al-Ustaz Zamzami Junaid LC hafizahullah taala, sebuah kitab yang berjudul Ahaditsul Akhlaq, kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizahullah taala. Kitab yang berisi hadis-hadis tentang akhlak dibawakan oleh Al-Ustaz Zamzami Junaid LC hafizahullah taala hari Ahad pagi ba'da subuh. Demikian 4 buah informasi kajian rutin dari pengurus Masjid Al-Furqan Air Dingin. Masjid Al-Furqan Air Dingin terletak di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya atau tepatnya di belakang kampus UIR, Kota Pekanbaru. Satu buah informasi kajian rutin dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Untuk kajian malam ini dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus atau Pensucian Jiwa bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD hafizahullah taala. Kajian Tazkiyatun Nufus yang rutin dibawakan oleh Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD hafizahullah taala pada malam ini Jumat malam Sabtu ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid At-Taqwa yang berlokasi di Jalan Kayu Jati, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jazakumullah khair untuk para pengurus masjid, pengurus kajian, pengurus musola yang sudah mengirimkan info-info ini dan sudah kita update, kita masukkan ke kolom info kajian di aplikasi Radio Hidayah Pekanbaru. Silakan Anda lihat dan Anda baca, mudah-mudahan bermanfaat untuk antum antunas semuanya, aplikasi yang baru diluncurkan oleh Radio Hidayah dalam membantu dan berkhidmat kepada kaum muslimin. Dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, pukul 13.53 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan dengarkan kajian kita di siang hari ini, kajian serial Fikih Asmaul Husna bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala. Kita sampai ke poin yang ke-67 atau rekaman yang ke-67 dalam kajian serial Fikih Asmaul Husna, yaitu mengenal makna al-witr, al-witr ya, atau ganjil al-witr. Langsung saja kita dengarkan kajiannya, Fikih Asmaul Husna, kajian serial bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala. Baik, kaum muslimin muslimah, dari pagi hingga siang hari ini ana Abu Oni menemani ruang dengar Anda semuanya. Tentu ada salah khilaf, mohon maaf kepada Allah, ana mohon ampun. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Selanjutnya antum antuna akan ditemani rekan kami Al-Akh Rudi Abu Muawiyah hafizahullah. Selamat mendengarkan kajian berikut ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM.

0: إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد hadirin yang Allah muliakan, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian fiqih al-asmaul husna. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas salah satu nama sekaligus sifat Allah, yaitu Ar-Rafiq. Sekarang Al-Witr. Nama Allah Al-Witr tidak ada dalam Al-Quran, cuma ada dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, lillahi tis'atun wa tis'una isman mi'atun illa wahida la yahfaduha ahadun illa dakhalal jannah wa huwa witrun yuhibul witr. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, yang siapa saja atau tak ada seorang pun yang menghafalnya kecuali dia akan masuk surga. Dia witir dan mencintai witir. Siapa yang memahami bahasa Arab, kalimat lillahi tis'atun wa tis'una isman ini akan memahami bahwa nama Allah itu ada berapa? Lebih dari 99. Karena Allah tidak menyatakan inna asma Allahi tis'atun wa tis'una isman, sesungguhnya nama Allah ada 99 nama. Tidak. Tapi kalimatnya Allah memiliki 99 nama yang siapa yang mengihsa, menjaga, memelihara 99 nama ini, dia akan masuk surga. Itu sama dengan kalimat begini, saya memiliki uang 10 juta, di saya ada uang 10 juta yang akan saya berikan kepada orang yang hafal juz amma. Apa uang saya hanya 1 juta? Tidak, banyak, miliaran. Di bank punya orang. Tapi di antara sekian banyak uang saya, ada 1 juta yang saya akan berikan kepada siapa aja yang hafal juz amma gitu. Ini juga begitu, Allah memiliki banyak asmaul husna. Di antaranya 99 nama spesial khusus, siapa aja yang menjaga, memelihara 99 nama ini, dia akan masuk surga. Wa huwa witrun yuhibbul witr. Nah, kalimat yang kita akan bahas sekarang ini, dia witir dan mencintai witir. Secara bahasa, makna witir adalah ganjil. Adapun makna witir sebagai nama bagi Allah adalah esa. Ganjil tapi satu. Esa, tidak ada serikat baginya, tak ada tandingan baginya. Dan nama witir ini menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla. Tunggalnya Allah dalam sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat kesempurnaan, dan dia tidak memiliki sekutu atau yang serupa sedikit pun bagi Allah Azza wa Jalla. Dan nas-nas Al-Quran yang sangat banyak, itu banyak menunjukkan dinafikannya, ditiadakannya, diingkarinya tandingan bagi Allah, hal yang serupa atau hal yang selevel dengan Allah Azza wa Jalla, menunjukkan bahwa ayat-ayat tadi menjadi ketetapan yang sangat jelas tentang keesaan Allah. Seperti contoh, surah Al-Baqarah 22 Allah menyatakan, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah, padahal kalian tahu. Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Allah melihat, makhluk melihat, tapi cara melihat, hakikat melihatnya enggak serupa, enggak sama. Temirip-mirip acan. Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi mendengarnya, caranya, hakikatnya itu tak sama, tak serupa, mirip pun tidak. Allah punya tangan, makhluk punya tangan, tapi bentuk, hakikat, dan kaifiat tangannya jauh berbeda, tidak sama. Dalam segala segi, ukuran, bahan, fungsi, macam-macam. Atau makhluk dengan makhluk juga tangannya berbeda. Dan seterusnya, tidak ada yang menyerupai Allah. Dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sekufu dengan Allah, sebanding, selevel. Maryam ayat 65, hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu mengetahui bagi Allah ada sesuatu yang serupa? Tidak ada. Nah, di dalam beriman bahwa Allah itu witir atau ganjil, dalam arti ganjilnya itu esa, satu. Terkandung menafikan semua sekutu dari segala aspek. Baik dari aspek zat, sifat, ataupun perbuatan. Zat Allah tidak ada yang menyamai. Demikian juga sifatnya tidak ada yang menyamai. Demikian juga perbuatannya tidak ada yang menyamai. Itu yang pertama. Iman bahwa Allah witir, pertama, mengandung makna tidak ada sesuatu pun yang serupa. Kedua, ikrar atau menetapkan keesaan Allah dalam hal keagungan, kesempurnaan, kemuliaan, kebesaran. Maksudnya bukan longgar, kebesar itu dari aspek besarnya Allah. Dan demikian juga di dalam hal ini terkandung iqrar, keyakinan tentang esanya Allah dalam hal menciptakan alam, dalam hal menciptakan makhluk, dalam hal mengadakan semua yang ada. Plus tasarruf. Tasarruf itu mengurus di dalam alam ini sekehendak Allah. Maka Dalam masalah ini Allah tidak memiliki tandingan, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang semisal. Allah Esa dalam hal itu. Jadi witirnya Allah, pertama Allah tidak memiliki sekutu dari semua aspek. Aspek zat, aspek sifat, dan aspek perbuatan. Juga ada keyakinan tentang esanya Allah dalam hal keagungan. Enggak ada yang seagung Allah. Dalam hal kemuliaan, dalam hal besarnya Allah, Allahu Akbar. Demikian juga Allah Esa di dalam hal menciptakan, mengadakan, mengurus seluruh makhluk. Nah, keyakinan bahwa Allah Esa dalam aspek tadi melahirkan Esa pula dalam hal sikap hamba ketika merendahkan diri, menghinakan diri hanya kepada Allah. Enggak boleh merendah selain kepada Allah. Enggak boleh menghinakan diri selain kepada Allah. Demikian juga cinta, roja, roja itu harapan, tawakal, inabah, dan seluruh jenis-jenis perbuatan ibadah hanya ditujukan kepada Allah dan tidak boleh ditujukan kepada yang lainnya. Bukankah kita boleh mencintai sesama makhluk? Bukan boleh tapi harus. Iya, tapi kadarnya tidak boleh sama dengan kadar kecintaan kita kepada Allah. Sampai Allah itu mengancam, "Qul in kana aba'ukum aw ikhwanukum aw ashiratukum aw amwalun iktaraftumuha aw tijaratun takhshawna kasada." وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. Katakan, bila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian, disebut semua jenis manusia terdekat, atau harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, atau tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada mencintai Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah di jalan Allah, tunggu sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kalian. Cinta kepada sesama harus mencintai orang tua, mencintai sesama muslim, cuma kadarnya enggak boleh sama dengan mencintai Allah. Harus di atas itu, ya. Makanya Allah menyatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman lebih gede cintanya kepada Allah SWT. Nah, di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang musyrik pun meyakini keesaan Allah dalam semua hal tadi. Mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah pemilik arsy, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rizki. Orang-orang musyrik pun tidak mengingkari, menetapkan hal itu, mengakui hal itu. Mereka mengakui keesaan Allah dalam hal memberi rizki, dalam hal menguasai, dalam hal mengatur seluruh kehidupan, dalam hal menghidupkan dan mematikan, dalam hal memulai ciptaan atau mengembalikan, dalam hal memberikan petunjuk, dan seterusnya. Orang-orang musyrik meyakini itu. Ayatnya kan banyak. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab, Allah. Wala in sa'altahu man biyadihi malakutus kulli syai wa huwa yujiru wa la yujaru alai. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang di dalam genggamannya kekuasaan langit dan bumi, Dia memberi jaminan dan tidak perlu jaminan. Mereka pasti akan menjawab Allah. Orang-orang musyrik meyakini semua itu. Dan itu sebagai iqamatul hujjah. Tentang wajibnya mengesakan Allah dalam hal ibadah. Dan membongkar kebatilan perbuatan syirik mereka yang buruk. Membongkar kebatilan kekufuran mereka yang nyata serta ibadah yang mereka lakukan kepada makhluk yang tidak memiliki kemampuan untuk memberi madarat ataupun manfaat, tidak memiliki kemampuan mematikan, menghidupkan ataupun membangkitkan. Kan berhala-berhala yang mereka sembah, patung, batu ataupun pohon atau kuburan, itu kan tidak memiliki kemampuan memberi madarat, maslahat, mematikan, menghidupkan, atau membangkitkan. Berkata Abu Al-Ambas Al-Qurtubi, rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wal-witru yuradu bihi tauhid, fayakunul ma'na, inna allaha fi dhatihi wa kamalihi wa af'alihi wahid. ويحب التوحيد اي يوحد ويعتقد انفراده دون خلقه فيلتئم اول الحديث واخره وظاهره وباطنه. Yang dimaksud witir adalah tauhid. Witir itu esa. Sehingga maknanya bahwa Allah baik dalam hal zat, dalam hal kesempurnaan, dalam hal perbuatan, itu esa, tunggal, satu-satunya. Dan dia mencintai tauhid. Dalam arti cinta untuk diesakan dalam hal ibadah. Dan diyakini keesaannya yang tidak dimiliki oleh makhluk manapun. Sehingga selaraslah kalimat awal di hadis ini dengan kalimat terakhirnya, baik zahirnya maupun batinnya. Yang dimaksud hadis yang dimaksud oleh pernyataan Abul Abbas Al-Qurtubi itu adalah innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu esa di kalimat pertama dan mencintai, sesungguhnya Allah itu witir dan mencintai witir. Kalimat pertamanya Allah witir, ini kalimat pertama. Kalimat keduanya, kalimat terakhirnya mencintai witir. Jadi kalimat pertama dengan kalimat kedua itu sangat sinergi, selaras. Allah witir dan mencintai witir. Allah esa dan mencintai dia diesakan oleh makhluknya dalam hal ibadah. Nah, coba perhatikan. Fa'awalul hadith ikhbarun biwahdaniyatillah wa tafarrudihi bil jalali wal kamal wal khalqi wa tasarruf wa tadbir wa akhiru targhib fi tauhid وَحَظٌ عَلَيْهِ بِبَيَانِ حُبِّهِ سُبْحَانَهُ لِأَهْلِهِ الْقَائِمِينَ بِهِ الْمُحَافِذِينَ عَلَيْهَا. Adapun kalimat awal di hadis ini menjelaskan keesaan Allah, tunggalnya Allah dalam hal kemuliaan, kesempurnaan, penciptaan, dan pengurusan alam. Kalimat pertama itu, innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu witir, witirnya esa, tunggal. Ini informasi tentang keesaan Allah. Dan kalimat terakhirnya yuhibbul witr, mencintai witir, ini targhib. Targhib itu bahasa Sunda nama pangbibita. Targhib itu artinya iming-iming terhadap orang yang mengaplikasikan tauhid, anjuran untuk mentauhidkan Allah atau perintah untuk mentauhidkan Allah dengan menjelaskan kecintaan Allah kepada tauhid yang diungkapkan dengan kata-kata witir. Yuhibbul witir. Allah mencintai witir, maknanya mencintai tauhid bagi orang-orang yang mengaplikasikannya dan memelihara tauhid di dalam dirinya. Betapa banyaknya di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menetapkan keesaan Allah dan menganggap batil terhadap semua perbuatan syirik dan mengambil tandingan. Contoh surah Yusuf 39. Allah menyatakan, Arbabu mutafarriqun khairun amillah al-wahidul qahhar. Mana yang lebih baik? Apakah sesembahan-sesembahan yang banyak dan berbeda-beda? Ataukah Allah yang esa dan perkasa? Dalam surah An-Naml 59, Qulilhamdulillahi wassalamun ala ibadihi alladhina istafa a'allahu khairun amma yushrikun. Katakan olehmu, segala puji bagi Allah dan keselamatan atas hamba-hambanya yang Allah pilih. Apakah Allah yang lebih baik atau sesembahan-sesembahan yang mereka sekutukan dengan Allah? Tentu saja ini kan pertanyaan retoris. Tidak perlu dijawab karena sudah gamblang, sudah jelas jawabannya. Tentu saja Allah yang esa jauh lebih baik daripada sesembahan-sembahan lain yang banyak. Betapa banyak pula di dalam Al-Quran penjelasan hujjah yang gamblang, penerangan yang terang, dalil-dalil yang sangat jelas, serta bimbingan bagi hamba-hamba. Dalam hal apa? Dalam hal membuktikan keesaan Allah dengan ayat-ayatnya, dengan sunnah-sunnah kauniyahnya. Juga membuktikan keesaan Allah Azza wa Jalla dalam hal pengurusan makhluk dan alam ini. Dan ini merupakan sejelas-jelas dalil tentang keesaan Allah dalam hal al-uluhiyah dan hak untuk disembah satu-satunya yang esa dan tidak ada serikat atau sekutu baginya dalam hal ini. Coba aja kalau umpamanya setiap Allah menyuruh ibadah, pasti diikuti oleh penjelasan yang menerangkan alasan. Kenapa hanya kepada Allah kalian harus ibadah? Karena Allah pula satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kalian, mengurus seluruh alam ini, hanya Allah. Makanya pantas hanya dia yang harus disembah. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء dan seterusnya. Hai manusia, sembahlah oleh kalian Allah. Diperintah untuk mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Terus dijelaskan karena Allah yang telah menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah juga yang telah menjadikan bumi ini bagi kalian dalam keadaan terhampar. Dan menjadikan langit dalam keadaan terbina atau tertata. Pencipta langit, bumi, dan yang mengurusnya hanya Allah. Yang menciptakan kalian hanya Allah. Yang mengurus seluruh kehidupan hanya Allah. Pantas kalau begitu hanya Allah lah yang harus kalian sembah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin, kullu suratin fil Qur'an mutadamminatun li naw'i tauhid bal naqul qawlan kulliyan. Inna kulla ayatin fil Qur'an fahiya mutadamminatun litauhid syahidatun bihi da'iyatun ilaihi fa innal Qur'ana imma khabarun anillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi fa huwa tauhidul ilmi khabari wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarikalah wa khalqi kulli ma yu'badu min duni fa huwa tauhidul idari talabi wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi fi nahyi wa amrihi fa hiya huququt tauhid wa mukmilatuhu imma khabarun an karamatillahi li ahli tauhidihi wa ta'atihi wa ma fu'ila bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah fa huwa jazaa'u tauhidihi wa imma khabarun an ahli syirki wa ma fu'ila bihim fid dunya minan nakal wa ma yahillu bihim fil uqba minal adzab fa huwa khabarun amma kharaja an hukmi tauhid fal qur'anu kulluhu tauhid aw kulluhu fi tauhid wa huquq wa huquqihi wa jazaihi wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim. Kata Imam Ibnu Qayyim, seluruh surat di dalam Al-Qur'an mencakup dua jenis tauhid. Bahkan kita katakan seluruh ayat. Dua jenis tauhid itu nanti kita akan lihat istilah Al-Imam Ibnu Qayyim. Kata beliau, sesungguhnya semua ayat di dalam Al-Quran mencakup tauhid. Baik cakupannya itu berupa menyaksikan tentang tauhid, atau ajakan manusia kepada tauhid. Karena apa? Karena Al-Quran berisi, pertama, mungkin informasi tentang Allah, namanya, sifatnya, dan perbuatannya. Dan ini yang disebut tauhid al-ilmi al-khabari. Al-ilmi al-khabari itu bersifat informasi yang berbentuk ilmu. Berupa ilmu, informasi dari Allah tentang nama Allah, tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah, itu kan bersifat teoritis ya, informasi ilmu. Nah itu oleh Imam Ibnu Qayyim, informasi tentang Allah, tentang zatnya, perbuatannya, sifatnya, dan seterusnya disebut dengan tauhid ilmi khabari. Berupa informasi ilmu, berupa teori tentang Allah Azza wa Jalla. Kedua, atau mungkin saja Quran ini berisi ajakan untuk beribadah kepada Allah yang Esa. Tak ada sekutu baginya dalam hal ini, serta meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Ini yang disebut dengan tauhid iradi at-talabi. Iradi itu kehendak Allah. Talabi itu tuntutan. Allah berkehendak dan menuntut hamba untuk menyembah hanya kepada Dia. Ini prakteknya, yang tadi teorinya. Yang tadi mengenal Allah, nama-namanya, sifatnya, perbuatannya, itu teorinya. Disebut tauhid ilmi khabari. Prakteknya tauhid iradi talabi. Yaitu Allah menginginkan manusia, menuntut manusia untuk beribadah hanya kepadanya. Prakteknya ini. Jadi Imam Ibnu Qayyim membagi tauhid menjadi dua jenis. Jenis yang pertama berupa teori, yaitu tauhid ilmi khabari. Kedua berupa prakteknya ilmu tauhid iradi dan talabi. Kok yang lain ada menyatakan tauhid ada tiga, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kok beda? Cuma beda istilah, tapi esensinya sama. Tauhid al-ilmi al-khabari mencakup tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Rububiyah itu kan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah membangkitkan, Allah memberi rizki, Allah menguasai, Allah memberi manfaat, memberi madarat. Itu kan perbuatan Allah dan itu adalah tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat oleh Imam Ibnu Qayyim disebut dengan tauhid ilmi khabari. Hanya berupa ilmu dan informasi tentang Allah, baik tentang zatnya, namanya ataupun perbuatannya. Perbuatan Allah di bagian lain disebut tauhid rububiyah. Nama dan sifat Allah disebut dengan tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid al-uluhiyah diistilahkan oleh Imam Ibnu Qayyim dengan tauhid iradi talabi. Iradi itu kehendak, kehendak talabi itu tuntutan. Allah menghendaki, Allah menuntut manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Itu dengan istilah lain disebut tauhid al-uluhiyah. Esensinya sama. Samalah dengan empat tata cara baca Al-Quran. Kan buku panduannya banyak, beragam dan berbedanya. Ada Iqra, ada Qiraati, ada apa Tuhfatul Atfal, ada itu beda-beda caranya, metodenya. Hasilnya esensinya sama enggak? Apakah orang tata cara baca Al-Quran, orang yang belajar dari Iqra berbeda enggak dengan yang belajar dari Qiraati? Enggak ada perbedaan, sama persis. Yang penting hasilnya. Itu metodologi saja, membagi ini menjadi itu gitu ya. Buku tajwid juga beda-beda caranya. Tapi esensinya sama, isinya sama. Kita belajar tajwid dari buku ini, dari buku itu, dari buku yang manapun, hasilnya akan sama. Coba lihat kitab-kitab berbahasa Arab. Kitab Nahu umpamanya, gramatika, macam-macam. Ada Matan Al-Ajurumiyah, ada Imriti, ada Alfiyah, ada Al-Arabiyah Linnashi'in, ada Al-Arabiyah Lighairi Natiqina Biha, ada Durusul Lughah. Itu beda-beda metodologi dan pembagiannya. Tapi hasil akhir belajar bahasa Arab dari buku manapun, cara membaca kitabnya sama, gak ada perbedaan. Hasil akhirnya sama. Perbedaan kitab itu hanya perbedaan metodologi saja. Hasil akhirnya sama. Ini juga begitu. Belajar tauhid dari kalangan ulama-ulama ahlu sunnah, istilahnya kadang-kadang berbeda. Dan pembagiannya juga kadang-kadang berbeda, tapi esensinya sama. Seperti ini, Imam Ibnu Qayyim membagi tauhid menjadi dua. Tauhid ilmi khabari dan tauhid iradi at-talabi. Yang lain membagi tiga, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ini oleh Imam Ibnu Qayyim disatukan dengan ilmi khabari. Dan tauhid al-uluhiyah oleh Imam Ibnu Qayyim disebut tauhid iradi talabi. Sama. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, mungkin Quran itu berisi informasi tentang Allah, tentang nama-nama, tentang sifatnya, tentang perbuatannya. Itu pertama. Kedua, atau berisi tentang ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini isi Quran. Dua-duanya masih berkaitan dengan tauhid. Atau mungkin Al-Quran berisi perintah, larangan, mewajibkan mentaati Allah dalam perintah dan larangan tersebut. Dan ini disebut hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid. Siapa orang yang mentauhidkan Allah, Hak tauhidnya wajib ditunaikan. Apa hak tauhid itu? Laksanakan perintahnya, jauhi semua larangannya itu. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan itu menunjukkan menunaikan hak-hak tauhid. Hak-hak Allah Azza wa Jalla yang ditauhidkan. Itu yang ketiga, isi Quran. Isi Quran yang pertama berisi informasi tentang Allah. Yang kedua berisi informasi tentang ajakan untuk menyembah hanya kepada Allah. Yang ketiga berisi perintah dan larangan. Dan itu hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid. Keempat, atau mungkin Quran ini berisi informasi tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada ahli tauhid, kepada orang yang taat kepadanya, dan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya di dunia, dan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka di akhirat. Yang tauhidnya lurus, baik tauhid al-ilmi al-khabari ataupun tauhid al-iradi al-talabi, mereka miliki, lalu hak-hak tauhid juga ditunaikan. Akibatnya apa? Mereka dimuliakan di dunia dan di akhirat. Ya, maka itu disebut dengan sebutan jazaa'u tauhid. Balasan bagi yang bertauhid. Ini poin yang keberapa? Keempatnya. Pertama apa? Mungkin Quran berisi informasi tentang Allah. Yang kedua, informasi tentang ajakan untuk hanya menyembah Allah. Ketiga, perintah dan larangan. Dan itu disebut apa? Hak-hak tauhid. Yang keempat, mungkin Quran berisi informasi tentang balasan bagi orang beriman dunia akhirat. Ini disebut balasan bagi tauhid. Yang kelima, mungkin Al-Quran berisi informasi tentang orang-orang musyrik serta azab yang Allah berikan kepada mereka di dunia dan azab yang Allah timpakan kepada mereka di akhirat. Dan ini adalah informasi tentang orang yang keluar dari hukum tauhid. Tuh lima tuh. Al-Quran itu tidak mungkin lepas dari salah satu di antara lima tadi. Sok ayat mana? Pasti itu ada kaitan dengan salah satu di antara lima tadi. Maka Al-Quran seluruhnya berbicara tentang tauhid. Baik esensi tauhid itu sendiri, yaitu tentang Allah dan penyembahan kepadanya, atau hak-hak tauhid, yaitu perintah dan larangan, atau balasan bagi orang yang bertauhid, dan azab bagi orang yang keluar dari hukum tauhid. Jadi semua ayat Al-Quran pasti berkaitkan dengan tauhid. Itu penjelasan siapa? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Allah pun telah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa orang-orang yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah sebagai pemberi syafaat, Allah bongkar, Allah jelaskan bahwa sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah itu sedikitpun tidak memiliki kemampuan untuk memberi kebaikan ataupun manfaat kepada para penyembahnya. Coba patung, batu, pohon, kuburan disembah. Apa yang disembahnya bisa memberi manfaat atau madarat? Awas, kalau kamu enggak nyembah saya, dijungjurigan, apakah begitu? Tidak. Pasti nanti akan pada sakit semua. Tidak. Kalau kamu nyembah saya, kamu akan kaya. Apakah begitu? Kan tidak. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 43. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Qul awalau kanu la yamlikuna syai'a wa la yaqilun. Kata Allah, mereka menjadikan sesembahan-sembahan yang lain selain Allah sebagai pemberi syafaat. Katakan olehmu, apakah kalian akan tetap menyembah mereka sekalipun mereka tidak memiliki kemampuan apapun dan tidak mampu berpikir? Patung, batu, pohon kan gak mikir, gak bisa memiliki kemampuan apapun. Kekeh disembah. Dalam surah Yunus ayat 18. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يُشْرِكُونَ. Mereka menyembah sesembahan-sembahan selain Allah yang tidak bisa memberi madarat kepada mereka, juga tidak bisa memberi manfaat. Lalu mereka berkata, itu sembahan-sembahan kami adalah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Mereka iman Allah itu ada. Tapi menyembah sembahan itu dengan harapan yang mereka sembah memberi syafaat di sisi Allah. Qul, katakan oleh Muhammad, apakah kalian akan memberitahu Allah tentang sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit atau di bumi? Kalian menganggap Allah tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah di langit dan di bumi. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Jadi orang yang mengambil syafaat, menjadikan sesembahan sebagai pemberi syafaat, mereka musyrik. Dan sesembahan mereka, syafaatnya tidak bermanfaat sedikit pun. Dan mereka tidak bisa memberi syafaat kepada para penyembahnya. Ya. Dan adapun orang yang menjadikan Allah sebagai Rabb. Dan satu-satunya sebagai ilah, sebagai sesembahan, sebagai yang dicintai, sebagai yang diharapkan, sebagai yang ditakuti. Yang mereka selalu bertakarrub kepada Allah, yang esa, yang selalu menginginkan keriduan Allah, menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah, maka yang seperti itu disebut mukmin muwahhid. Orang itu akan menerima akibat yang terpuji, kebahagiaan, keberuntungan baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi kesimpulannya witir itu tauhid esa, satu ya. Maka witir tentang nama Allah di dalamnya terkandung dalil tentang keesaan Allah dan wajibnya mentauhidkan Allah dan hanya menunjukkan ibadah kepada Allah semata-mata. Dan kecintaan Allah kepada yang namanya witir hanyalah milik orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengesakannya, mengikhlaskan seluruh ibadah dan menjauhi perbuatan syirik. Berdasarkan hal tadi tentang makna bahwa Allah Azza wa Jalla mencintai witir, maka tak heran di dalam aturan syariatnya banyak ketetapan yang bilangannya witir atau ganjil. Dalam amal soleh, dalam amal ketaatan. Contoh sholat, berapa waktu? 5 waktu, itu witir. Berapa rakaat? 17, itu juga witir. Ada sholat witir khusus pada malam hari. Bisa 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, sampai 9 rakaat. Wudu berapa kali dibasuh? 3 kali, 3 kali. Itu witir. Jenazah berapa helai dikafani? 3 helai, itu juga witir. Dan banyak lagi ketetapan-ketetapan syariat yang jumlahnya ganjil. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Ahmad, juga Ahlus Sunan. Ahlus Sunan itu empat. Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Kalau disebut Ashabus Sunan, empat itu. Kalau disebut Rawahul Khamsah, diriwayatkan oleh lima imam, maknanya Ashabus Sunan dan Imam Ahmad. Juga dijelaskan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dengan lafaz yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Ali, innal witra laisa bihatmin kal maktubah walakinna Rasul sallallahu alaihi wasallam autara thumma qala autiru ya ahlal quran fa innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya salat witir itu tidak wajib seperti salat fardu, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu witir. Lalu berkata, witirlah kalian wahai ahli Quran karena sungguhnya Allah itu witir dan mencintai witir. Nabi SAW selalu memelihara sholat witir ini dan beliau pun selalu lebih mencintai jumlah ganjil dalam banyak hal. Seperti beliau kalau sarapan itu memakan 7 butir kurma. Atau minum air. Ketika minum air, beliau hanya 3 kali nafas. 3 kali regot gitulah. Saregot, 2 regot, 3 regot, sudah. Dan seusai sholat, langsung assalamualaikum, assalamualaikum, beliau istighfar. Berapa kali? 3 kali. Dan banyak sekali zikir-zikir yang jumlahnya ganjil. Seperti umpamanya tasbih, tahmid, takbir seusai sholat. Berapa kali? Bisa 11, bisa 25, bisa 33. Itu semuanya ada tuntunannya dan sahih, dibolehkan. Ya, termasuk ketika umpamanya tawaf berapa kali? 7 putaran. Sa'i dari Safa ke Marwah berapa balikan? 7 balikan juga. Dan itu semuanya ganjil alias witir. Ya, termasuk diantara kecintaan Allah kepada bilangan ganjil ini, Allah khususkan di antara sekian banyak nama Allah yang tak terhitung, ada 99 nama. Siapa orang yang mengihsa? Mengihsa itu boleh menghafalkannya, memahaminya, isi kandungannya, dan mengaplikasikan. Itu mengihsa. Walaupun tidak hafal, tapi dia faham isi dari 99 Asmaul Husna ini dan diaplikasikan. Maka dia akan dijamin masuk surga. Dan 99 adalah jumlah yang witir. Ya, inilah penjelasan tentang salah satu di antara nama dan sifat Allah yaitu witir. Dengan penjelasannya cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Ada 2 buku di meja saya. Terjemahan dari Fiqih al-Asmaul Husna. 1 ikhwan, 1 akhwat. Ikhwan ada yang mau? Yang belum ya? Cung. Siapa yang mau buku ini? Gratis. Udah pernah belum? Udah? Belum? Kasih mic-nya. Namanya?
3: Namanya Zikri, Ustaz.
2: Zikri?
3: Ya.
2: Apa arti witir? Dan apa maksud dari witir? Secara bahasa witir adalah?
3: Ganjil, Ustaz.
2: Maksud bahwa Allah itu witir apa?
3: Allah itu ganjil atau esa, Allah tidak menyerupai dan Allah tidak ada pembandingnya. Itu yang...
2: Dalam hal apa saja Allah itu esa?
3: dalam hal zat, perbuatan, dan sebagainya.
2: Barakallah. Kasih.
3: Alhamdulillah.
2: Ahwat, sung.
4: Cek. Bismillah.
2: Siap?
4: Iya, siap Ustaz.
2: Iya. Kata Imam Ibnu Qayyim, Al-Quran itu seluruhnya tauhid. Isi Al-Quran itu ada 5 jenis, 5 poin. Cok, sebutkan semampunya.
4: Bismillah, yang pertama, Tauhid Al-Ilmi Al-Khobari. Yaitu informasi teoritis tentang Allah, tentang nama Allah, tentang sifat dan perbuatan Allah. Yang kedua, Tauhid Irodi At-Tolabi. Yaitu Tauhid kehendak dan tuntutan dari Allah. Berupa ajakan untuk beribadah dan meninggalkan semua sesembahan. Kemudian yang ketiga itu ada hak-hak tauhid, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Yang keempat ada jazaut tauhid, yaitu balasan bagi orang yang bertauhid. Dan yang kelima ada informasi tentang azab bagi orang yang keluar dari hukum tauhid.
2: Masya Allah, pintar banget Ahmad. Kasih hadiah. Iya, menurut hadis, salah satu yang akan menghapuskan kesalahan atau dosa adalah rasa gelisah. Iya gitu? Iya, ya. Mamin muslimin asabahu hammun wala ghammun wala haznun dan seterusnya illa kafarallahu bihi khathiatahu. Tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa resah, gelisah, sedih, dan seterusnya, kecuali itu akan menghapus dosa-dosa. Tapi di hadis lain, penjelasannya kegelisahan itu tidak memberi manfaat apapun selain menghilangkan pahala dan melipat gandakan musibah. Ada gitu hadis kayak gitu? Di hadis lain penjelasannya, kegelisahan itu tidak memberi manfaat ataupun apapun selain menghilangkan pahala dan melipat gandakan musibah. Ada gitu hadis itu. Kita pernah membahas kiat mengatasi kesedihan. Diambil dari kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah Fil A'mal Qalbiyah. Salah satunya adalah amalan hati itu adalah hazan. Hazan itu sedih. Kesedihan itu buruk. Karena itulah maka Nabi SAW berlindung kepada Allah dari resah, gelisah, dan kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keresahan dan kegelisahan. Allah juga melarang. La takhaf wa la tahzan. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Sedih itu dilarang. Dan sedih itu termasuk salah satu di antara target godaan syaitan. Allah menyatakan innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladina amanu. Bisik-bisik itu dari syaitan untuk membuat orang yang beriman menjadi sedih karenanya. Nah setelah resah, sedih, lalu lebih mudah lagi digoda oleh setan, ya. Karena kesedihan itu dilarang oleh Allah, wala tahzan, jangan kamu bersedih. Innallaha ma'ana, karena Allah bersama kita. Terus Nabi SAW juga berlindung kepada Allah dari kesedihan dan keresahan. Maka kata Syekhul Islam, juga kata Imam Ibnu Qayyim, maka sedih itu tidak ada manfaatnya, resah juga tidak ada gunanya, harus dijauhi. Tapi tidak ada keterangan menghilangkan pahala dan melipat gandakan musibah. Tapi memang harus dihindari. Apa maknanya? Maknanya jangan berupaya berikhtiar mengundang kesedihan. Contoh, kita ingat kepada orang-orang tercinta yang sudah wafat. Diingat-ingat terus sampai nangis. Jangan, gak boleh. Kalau ingat kepada orang yang sudah wafat, yang kita cintai, orang tua, anak, atau sahabat atau pasangan hidup yang sudah mendahului kita, doakan mereka. Kirim doa, ya. Doanya sering saya anjurkan.

Itu yang tidak boleh ya. Itu maksudnya mungkin, wallahu a'lam bissawab. Kerabat yang meninggal saat pemakaman, yang melayat pulangnya diberi dus makanan. Apakah makanan itu boleh dimakan? Selama ini saya tahu bahwa kita tidak boleh memakan dari orang yang sedang berduka. Ya, kumpul-kumpul dan makan-makan di rumah orang yang ditinggal mati itu niyaha. Itu sama dengan meratap dosanya. Dan itu termasuk amalan jahiliyah. Maksudnya adalah makanan itu disiapkan oleh keluarga yang meninggal. Membebani, katurug, katutuh, sudah jatuh, tertimpa tangga, terus di smackdown. Dia itu sudah kehilangan anggota keluarga, harus ciwuh masak lagi untuk dirinya aja gitu ya. Tidak kepikiran, larut dalam kesedihan, ini harus masak yang banyak. Untuk menyuguhi orang-orang yang datang melayat. Ini yang tidak boleh. Adapun kalau yang menyediakan itu tetangga-tetangganya. Terus diberikan kepada keluarga yang meninggal. Agar keluarga yang meninggal kan gak sempat masak, gak kepikiran masak. Mereka tetap bisa makan, dikasih oleh tetangga-tetangga itu bagus. Kata Nabi SAW ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an gugur di medan perang, diumumkan. Kata Nabi SAW, berikan makanan, kirimkan makanan ke keluarga. Dan itu bukan jadi dalil bolehnya tahlil. Tuh Nabi juga menyuruh. Ya itu yang ngasihnya tetangga. Bukan keluarganya yang masak diberikan ke tetangga. Bukan gitu kan. Tapi sebaliknya tetangga yang ngasih makanan baik mentahnya ataupun matangnya diberikan ke keluarga yang mulia. Itu bagus. Atau umpamanya tetangga-tetangganya itu umpamanya mengirim. Banyak yang ngirim sampai melimpah. Gak kemakan oleh keluarganya dari mungkin basi. Lalu pas ada yang melayat disuguhi. Makanannya berasal dari tetangga yang diberikan. Boleh diminum, dimakan. Apalagi kalau di jalan umpamanya ada ribuan orang yang ikut ke pemakaman. Jauh dari luar kota seperti Ustadz Yazid rahimahullah. Puluhan ribu orang dari luar kota ikut. Mungkin mereka kehausan, kelaparan. Ada orang inisiatif di pinggir jalan itu ngebagi-bagi. Boleh, karena bukan dari keluarga yang meninggal. Keluarga yang meninggal di rumahnya gak tahu menahu. Tapi itu yang digoreng oleh ahlul bid'ah. Katanya gak boleh makan-makan tuh. Di kuburan gak boleh sholat tuh, sholat. Padahal itu sholat apa? Sholat jenazah boleh di kuburan bagi yang gak sempat. Nyolatkan sebelum dikuburkan. Boleh sholat. Tapi digoreng oleh mereka. Ya, memang tukang kagorengan mereka. Katanya gak boleh makan-makan. Tunggu bagi-bagi makan. Ya gak bagi-bagi. Orang lain bukan keluarga yang mati. Boleh. Nah jadi pertanyaan nih. Ada dus-dus yang diberikan. Pertama, dari siapa dus itu? Kalau dari muhsinin. Dari donatur karena orang-orang capek gitu. Terus RT RW berinisiatif ngebagi konsumsi untuk para penggali kubur kepada orang-orang yang ininya. Boleh, gak apa-apa. Asal sumbernya dari bukan dari keluarga yang meninggal. Itu pertama ya. Kedua, sekarang kita tidak melayat gitu, atau datang melayat tapi tidak makan, tidak minum walaupun disediakan, karena tahu itu dari keluarga orang yang meninggal. Kita mau pulang, gak mau. Karena tahu itu terlarang. Orang lain malah itu yang dicari. Ternyata dikirim ke rumah. Ada kasus itu? Ada. Boleh apa tidak? Status dari makanan itu halal. Yang terlarang itu makan minum di rumah orang yang kematian. Tapi makanannya tidak ada yang mengharamkan.
Kalau umpamanya di

dikirim ke rumah dari umpamanya acara-acara yang terlarang baik bid'ah ataupun maksiat. Ada konsumsi di sana. Contoh maksiat umpama ulang tahun kayak gitu ya. Ada nyanyi-nyanyi, joget-joget. Kita enggak hadir tapi dikirim. Ada yang suka ngirim kue ulang tahun atau makanan ke rumah? Ada. Atau marhaba 40 hari. Kadang ada yang dikirim ke rumah? Ada. Atau 7 bulanan. Hamil. Ada hajatan? Sebagian besar orang ada. Sebagian kecil lah nama kita. Kita gak datang tapi dikirim. Dari acara bid'ah, dari acara yang terlarang secara syar'i, bagaimana hukum makanannya? Tidak ada dalil yang mengharamkannya. Tetap halal. Nah, sehingga boleh memakannya, boleh. Yang tidak boleh itu mengikuti ritualnya, acaranya. Tapi kalau makanannya, apa dalilnya? Pertama, tidak ada dalil yang mengharamkan. Kedua, dalil yang ada menunjukkan kehalalan. Yaitu apa? Nabi SAW suka mengambil uang dan makanan-makanan yang disuguhkan oleh orang-orang musyrik ke berhala-berhala mereka. Kan nyuguh itu ada makanan, ada uang. Oleh Nabi SAW suka diambil. Lalu beliau bagikan ke sahabat yang fakir, yang miskin atau yang punya hutang untuk membayarkan hutangnya. Padahal itu jelas dari ritual syirik, ya enggak? Nyuguh ke berhala. Musyrik perbuatannya? Musyrik. Di sana ada makanan, ada uang. Oleh Nabi SAW diambil karena sudah dianggap tak bertuan. Diambil kemudian diberikan kepada para sahabat. Ini menunjukkan apa? Halalnya hal ini. Riwayat ini diantar dikutip oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam kitab Ta'liq terhadap kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Nah, ini menunjukkan halalnya status itu. Yang haram itu ritualnya. Yang halal itu, yang haram itu hadirnya, ikut terlibatnya. Kalau status makanannya tidak ada yang mengharamkan, bahkan dalil yang ada menghalalkan. Itu yang pertama. Jadi status makanan dari acara-acara yang menyimpang itu tetap halal selama jenis makanannya halal. Makanannya buah, sayur, ayam gitu ya. Nasi bukan yang haram. Kedua, kalau kita dikirim diterima enggak? Tergantung siapa kita. Kalau kita orang biasa yang tidak disorot dan tidak dijadikan sebagai rujukan oleh orang awam. Mau diterima, mau tidak, orang tidak terpengaruh, maka boleh diterima dan boleh dimakan. Tapi kalau kitanya sebagai tokoh agama yang dijadikan rujukan, kalau kita menerima, orang-orang salah paham, oh Ustadz juga menerima, berarti itu boleh mengadakan acara tersebut. Akhirnya salah paham. Akhirnya mereka mengadakan ritual yang terlarang tersebut. Dikirim, Pak Ustadz ini ulang tahun, oh makasih dimakan. Oh berarti ulang tahun boleh, itu dimakan. Salah pahamnya. Kalau itu yang terjadi sebaiknya ditolak. Bukan karena haramnya makan itu, tapi karena madarat yang mungkin muncul dari hal tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana pandangan Islam tentang menitipkan harta, uang atau emas untuk investasi di sebuah usaha? Boleh investasi, boleh. Mungkin mudharabah, mungkin. Mudharabah itu artinya apa? Investasi, tapi tidak ikut usaha. Ya, mungkin kita investasi dan ikut mengelola. Setelah berapa tahun pelaku usaha itu menipu para investornya, kabur, sudah banyak. Bagaimana hukumnya jika salah satu korban penipuan itu dengan maksud ikhtiar menanyakan hartanya yang hilang itu kepada orang yang dia yakini pintar dan berilmu agama bagus, dukun gitu. Kenapa dukun disebut orang pintar? Padahal bodoh. Kadang-kadang ada yang buta huruf. Dan ilmu agamanya bagus. Kalau ilmu agamanya bagus, gak akan praktek perdukunan. Atuh. Jadi pertama, investasi boleh.
Adapun kalau dibawa kabur ya nasibku made ya tuh. Boleh enggak bertanya kepada orang bodoh yang disebut pintar? Enggak boleh. Siapa yang mendatangi apa disebut? Arraf. Mungkin itu dari sana disebut orang pintar. Arraf itu sotoy, sok tahu. Orang yang tahu disebut arif. Tapi orang yang mengklaim banyak tahu disebut arraf. Arraf itu istilah lain dari dukun. Man ata kahinan au arrafan. Arraf itu peramal. Man ata kahinan au arrafan faqad kafara bima unzila ila rasul ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, maka sungguh dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Bagaimana seharusnya korban penipuan itu bersikap? Laporkan ke polisi. Sita asetnya, ya. Minimal kalau asetnya sudah enggak ada, sudah habis, minimal orang ditangkap dihukum dia tidak bisa berbuat lagi kepada orang lain. Kalau ya sudahlah musibah, biarkan aja, ikhlaskan. Nanti dia nipu lagi. Korban-korban saya baik-baik. Sudah saya tipu, ikhlas. Mereka ya nipu lagi nanti. Enggak ada jeranya ya. Laporkan saja ke polisi. Ini kayaknya bernada curhat ya. Tapi harus ada apa? Bukti bahwa investasi. Jadi setiap kita ngasih pinjam investasi, wajib ada bukti di atas materai itu. Kalau umpat tidak ada bukti, masuk ke polisi, polisi mana buktinya? Nggak bisa dibawa ke pengadilan. Ya. Pokoknya bukti itu harus ada. Buktinya harus legal. Di atas materai ditandatangani oleh dua saksi. Kalau tidak ada, kita nggak bisa bawa itu ke ranah hukum ya. Insya Allah anak akan umroh dengan suami dan kami sudah pernah umroh sebelumnya. Bolehkah untuk umroh kali ini anak akan membadalkan mamah rahimahullah dan suami akan membadalkan bapak anak? Boleh. Boleh badal haji, badal umroh. Selama orang yang membadalkannya pernah haji atau umroh terlebih dahulu ya. Orang tua suami juga sudah wafat. Rencana umroh berikutnya akan membadalkan orang tua insya Allah. Oh bagus ya. Bareng saya enggak ya. Biaya umroh kali ini sebagian besar uangnya dari anak. Apakah badal yang orang tua anak dulu? Boleh dari siapapun uang. Dari suami atau dari istri dibolehkan. Kalau kita punya zakat yang akan dikeluarkan 2,5%. Apakah ketika kita berikan ke seorang harus menyebut ini zakat? Enggak perlu, kasih saja. Mau zakat, mau infak itu bukan urusan mereka, ya. Tapi ini urusan kita sesuai dengan niat. Dan tidak perlu diucapkan, Allah tahu niat kita. Qadarullah, setelah mendaftar dan membayar ONH tahun 2001, nenek saya meninggal di saat belum sempat berangkat haji. Pahalanya insya Allah sudah dapat ya. Oleh keluarga, uang ONH itu ditarik lagi dan tidak pernah dipakai untuk membadalkan haji nenek. Bagaimana sebaiknya yang dilakukan oleh anak cucu sekarang? Apakah harus dibadalkan haji belum? Kalau bisa badalkan. Kalau bisa badalkan. Kalau tidak ada yang bisa membadalkan, sedekahkan, infakkan. Atau sekarang badal haji tidak perlu ke sana. Cukup menghubungi orang yang ada di sana, yang terpercaya ilmu dan amanahnya, tolong badalkan haji fulan atau fulan. Nah mereka akan nanti, bagaimana kita yakin percaya, nanti ada videonya. Jadi ketika di miqat mereka menetapkan badal umrohnya atau badal hajinya dengan mengucapkan talbiyah untuk si fulan. Umpal labbaikallahumma umrotan an fulan atau fulanah yang dibadalkan. Videonya dikirim, ini miqatnya. Umpal miqatnya itu di Bir Ali karena dari Madinah dulu. Ya. Atau miqatnya kalau langsung ke Mekah di pesawat,
Nah, sudah masuk mikot nih, sudah ada pengumuman. Nah, lalu labbaikallahumma umratan an fulan. Ada videonya ya. Ketika tawaf, ketika sa'i, ketika wukuf di Mina, wukuf di Arafah, di Muzdalifah, semua ada bukti-buktinya. Dan nanti ada sertifikat sudah dibatalkan haji. Yang dibatalkan fulan, yang membatalkan fulan, dan ada dua saksi. Bayar nggak? Bayar, karena orang yang membatalkan juga harus keluar uang. Transportasi, makan, nyewa tenda, dan seterusnya. Tapi tidak segede ongkos naik haji ONH ya. Itu lebih utama. Dan ikhwan-ikhwan kita yang mahasiswa di Madinah, mahasiswa di Mekah, atau TKI yang sudah ngaji sunnah, banyak menerima jasa badal haji umroh dan terpercaya ya. Bagaimana kakek tanpa pernah berniat haji, apa perlu dibadalkan? Badalkan, mau niat mau tidak ya, badalkan. Teman saya akhwat, sebagai guru di satu sekolah, rencananya akan ada acara karya wisata ke Jogja selama 3 hari. Intinya silaturahmi antar guru, staff, dan bahas kinerja guru, program sekolah agar lebih baik. Pertanyaan, bolehkah teman saya ikut tanpa mengajak keluarga sebagai mahram? Nggak boleh, tanpa mahram itu safar. Bandung, Jogja, safar. Ya. Kecuali kalau Jogjanya ada di Bandung, boleh, nggak safar. Banyak kan Jogja di Bandung? Boleh kalau Jogja yang ada. Kalau Jogja yang kota di sana, ya nggak boleh. Terakhir. Boleh nggak puasa Daud, tapi hanya di hari Senin, Rabu, Jumat? Aharnya tidak puasa. Senin, Rabu, Jumat, harusnya ahad. Ya. Kenapa nggak saum? Kalau umpamanya ada uzur, tetap pahalanya dapat. Kalau umpamanya ahadnya itu mau safar atau harus berobat ke dokter dan minum obat sehingga tidak bisa, maka pahala saum Daudnya tetap dapat ya. Kalau ada uzur seperti itu. Tapi kalau tidak ada uzur, kenapa hari ahad tidak saum? Malas gitu. Atau ada yang tidak syar'i sebab mau olahraga. Kalau saum, haus, lapar, enggak kuat, makanya batal. Itu tidak syar'i. Maka ya itu bukan saum Daud lagi, tapi pahala saum dari Senin, Rabunya, dan Jumat tetap dapat pahala ya dari hari itu. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, barakallahu fikum. Jumpa lagi dengan epic story kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang satu ras suku bangsa yang kisahnya banyak sekali Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kenapa? Salah satu hikmahnya kata para ulama, karena umat Islam akan berhadapan dengan mereka sampai dengan menjelangnya hari kiamat. Mereka ini selalu membuat onar, kerusakan di muka bumi, selalu jadi biang kerok masalah. Dan mereka akan jadi ujian bagi umat manusia, khususnya umat Islam, sampai menjelang hari kiamat. Artinya, mereka akan selalu eksis, akan tetap ada, sampai menjelang hari kiamat. Siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan Bani Israel? Al-Yahud. Seperti apa kisah yang menggambarkan perangai mereka? Kita akan dengarkan dalam epic story berikut ini.

0: Teman-teman, Bani Israel banyak sekali Allah kisahkan di dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada mereka dan kepada kita juga bahwasanya mereka adalah satu suku bangsa yang memiliki kelebihan, diberikan keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kalian. Betapa mereka ini dilebihkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi umat-umat yang lain. Di zaman mereka, mereka adalah suku bangsa yang unggul. Di antara keistimewaan mereka, Allah banyak sekali mengutus para nabi dan rasul dari kalangan mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan kitab suci Taurat dan Injil kepada mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-47. Kemudian, ketika mereka membuat onar di negeri Mesir, di suku bangsa yang namanya Akbat atau suku Kipti, suku bangsanya Fir'aun, Fir'aun kemudian menindas mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi mengistimewakan mereka dengan menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Mereka melihat sendiri bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal sebelumnya mereka ditindas, bahkan anak-anak laki mereka dibantai oleh Fir'aun. Kemudian anak-anak mereka yang perempuan ditawan. Ini ujian yang sangat besar untuk mereka. Sekaligus nikmat yang luar biasa manakala Allah menyelamatkan mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-49. Kebaikan Allah tabaraka wa ta'ala tidak berhenti sampai di situ. Setelah mereka melihat lautan terbelah, ya, membentuk 12 jalan yang bisa mereka lalui. Dan setelah mereka melihat bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan, tiba-tiba setelah itu mereka menyembah patung anak sapi. Di mana rasa syukur mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berbuat baik kepada mereka? Dan mereka melakukan penyembahan kepada patung anak sapi itu ketika Musa alaihissalam sedang bermunajat di Bukit Tursina untuk menerima Taurat. Taurat yang akan menjadi sumber petunjuk dan kebahagiaan bagi mereka, Bani Israel. Bayangkan pengkhianatan mereka yang luar biasa. Namun setelah itu, Allah masih baik kepada mereka. Ya, berkenan untuk memaafkan mereka. Tujuannya agar mereka mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak untuk mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-51 dan 52. Allah juga menjelaskan bahwasanya salah satu nikmat yang terbesar bagi Bani Israel adalah diturunkannya Taurat kepada mereka melalui Musa alaihissalam. Karena Taurat itu bisa membedakan antara yang hak dan batil, bisa menjadi petunjuk kehidupan bagi mereka yang akan membawa kebahagiaan yang abadi untuk mereka dunia dan akhirat. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-53. Mereka pernah berkata kurang ajar sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Musa alaihissalam. Mereka pernah berkata, Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami gak akan mau beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah itu menampakkan diri sejelas-jelasnya. Kurang ajar gak ini? Sangat kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka azab seketika itu. Mereka disambar petir. Mereka tewas seketika. Namun Allah masih baik kepada mereka. Allah berkenan menghidupkan mereka kembali agar mereka mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 55-56. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang suci yang penuh dengan keberkahan untuk mereka. Namun mereka tidak mau masuk ke sana. Karena ada orang-orang yang tidak sanggup atau tidak berani mereka hadapi. Al-Jabbarin. Lantas apa jawaban mereka? Perhatikan betapa kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi mereka. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, kami tidak akan masuk ke kota tersebut selama orang-orang yang bengis tersebut berada di dalam kota tersebut. Silakan engkau berdua bersama Tuhanmu pergi berperang, kami menunggu duduk di sini. Lihat betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka, Bani Israel. Mereka dijadikan terluntar-lunta, terkatung-katung, tersesat selama 40 tahun di Padang Tih. Mereka tidak bisa menemukan jalan untuk masuk ke Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Kemudian ketika mereka tersesat di Padang Tih, Allah masih berkenan menurunkan makanan dari langit untuk mereka, manna dan salwa. Mereka bisa mendapati manna dan salwa itu setiap hari, pagi dan sore hari. Mereka tidak perlu repot-repot, capek-capek untuk mencari makanan. Betapa baiknya Allah kepada mereka dan betapa durhakanya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang manna dan salwa ini, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-57. Juga ketika mereka tersesat di padang tih, mereka butuh air, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada sebuah batu sehingga memancar 12 mata air. Masing-masing suku Yahudi bisa mengambil dari mata air tersebut, semuanya gratis pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, begitu banyak nikmat dan anugerah Allah untuk mereka. Ternyata mereka ini tetap saja durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita akan ceritakan beberapa kisah yang menggambarkan betapa durhakanya mereka, betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, dan betapa mereka tidak memiliki adab sama sekali kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, mereka al-Yahud tidak sungkan-sungkan mencela Allah dan Rasul-Nya. Bayangkan, mereka pernah mengatakan, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهُ, tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan Allah itu pelit, tangannya terbelenggu. Bayangkan, ini hinaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, Maha Dermawan. Hinaan mereka ini Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64. Kemudian dalam Ali Imran 181, mereka pernah mengatakan, "Innallaha faqir wa nahnu aghnia." Allah itu fakir, miskin, kita yang kaya. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab 69, Allah juga mengabarkan betapa mereka sangat kasar dan sangat buruk adab mereka kepada nabi mereka sendiri, Nabi Musa alaihissalam. Kalladzina adau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Sebagaimana orang-orang yang menyakiti Musa, maksudnya adalah Bani Israel, al-Yahud. Mereka menyakiti Musa alaihissalam. Salah satu hinaan dan celaan mereka adalah mereka mengatakan Musa itu punya penyakit kelamin. Bayangkan. Namun Allah Subhanahu wa taala membela Musa alaihissalam dan membuktikan bahwasanya Musa alaihissalam tidak sebagaimana yang mereka anggap. Yang kedua, mereka ini adalah satu bangsa yang tidak sungkan-sungkan mendustakan dan bahkan membunuh para nabi dan rasul mereka sendiri. Padahal Allah mengutus untuk mereka para nabi dan rasul untuk mengurus urusan mereka, menjadi tauladan bagi mereka, ya, sumber kebahagiaan bagi mereka, petunjuk bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang untuk kalian seorang rasul yang membawa ajaran untuk kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lantas kalian menyombongkan diri, lantas beberapa orang di antara mereka kalian dustakan, bahkan kalian bunuh? Teman-teman tahu nggak berapa jumlah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Tidak dijumpai ada dalil yang menyebutkan berapa jumlah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Ada keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang menyebutkan tentang jumlah nabi yang mereka bunuh. Al-Hafidz Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hidayatul Hayara fi Ajwibati Al-Yahud wa Nasara, wa amma khalafuhum fahum qatalatul anbiya, qatalu Zakariya wa ibnahu Yahya wa khalqan kathiran minal anbiya. Beliau menceritakan bahwasanya termasuk yang dibunuh oleh Bani Israel dari kalangan para nabi adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Hatta qatalu fi yawmin 70 nabiyya wa aqamu as-suq fi akhir an-nahar ka'annahum lam yasna'u shay'a. Pernah dalam waktu sehari mereka membunuh 70 nabi. Bayangkan, la ilaha illallah. Kemudian di sore harinya seolah tidak terjadi apa-apa, mereka sudah berada di pasar bertransaksi. Seakan tidak ada dosa sedikit pun yang telah mereka lakukan. Dan kita tahu yang berkonspirasi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam sampai Kaisar Romawi itu hendak menyalib Nabi Isa alaihissalam adalah mereka Bani Israel, al-Yahud. Namun kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa, mengangkat beliau ke langit. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ucapan mereka dalam surat An-Nisa 157. Mereka mengaku bahwasanya kamilah yang telah membunuh Isa putra Maryam. Ya, karena mereka menganggap Maryam itu sudah melakukan zina, kemudian Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak zina. Nauzubillah. Dan Allah membantah bahwasanya mereka tidak membunuh Isa, namun yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, adapun Nabi Isa diangkat ke langit. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Yang sebenarnya terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengangkat naik Nabi Isa alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-158. Teman-teman, kalau mereka tega membunuh nabi mereka sendiri dari kalangan Bani Israel, maka jangan heran usaha pembunuhan yang mereka lakukan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang notabene Nabi kita bukan dari kalangan Bani Israel, Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel, namun beliau adalah dari bangsa Arab, keturunan Ismail. Dan kita tahu, Al-Yahud Bani Israel sangat hasad sekali kepada para nabi dari selain kalangan mereka. Yang pertama, mereka pernah melakukan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Nadir. Ketika itu mereka mencoba untuk menjatuhkan batu besar yang digunakan untuk menggiling gandum. Mereka hendak menimpakannya kepada Rasulullah SAW. Namun ketika itu Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah sehingga Rasulullah selamat. Kemudian yang kedua, mereka pernah meracuni Rasulullah SAW. Pernah ketika di Khaybar Rasulullah diberikan hadiah seekor kambing yang sudah dimasak dan sudah dilumuri dengan racun, dan Nabi SAW sempat memakannya. Dan di penghujung hayat beliau SAW, beliau pernah mengeluhkan bahwasanya rasa sakit akibat racun tersebut masih terasa. Itu sebabnya sebagian para ulama mengatakan Rasulullah SAW juga mendapatkan derajat para syuhada, karena yang menyebabkan kematian beliau secara tidak langsung adalah racun yang pernah diberikan oleh seorang Yahudi yang berkhianat. Bukan hanya itu, Labid ibn al-A'sam al-Yahud itu pernah mencoba menyihir Rasulullah SAW. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sahara Rasulullah SAW Yahudiyun min Yahudi Bani Zuraiq yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam. Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraiq yang bernama Labid ibn al-A'sam. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan betapa mereka ini sangat keras sekali permusuhannya, khususnya kepada kita umat Muhammad, orang-orang yang beriman. Allah sebutkan ini dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-82. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina asyraku. Sungguh benar-benar kalian akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap kalian wahai orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Teman-teman, sikap permusuhan mereka ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Artinya mereka ini sepanjang zaman, sampai menjelang hari kiamat, mereka senantiasa akan memusuhi umat Islam. Kecuali orang-orang yang diberikan hidayah di antara mereka, yang kemudian masuk ke dalam agama Allah, agama Islam. Yang ketiga, mereka ini adalah suku bangsa yang sangat menyombongkan diri di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-87. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul yang membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lantas kalian menyombongkan diri, sebagian bahkan kalian dustakan, sebagiannya lagi kalian bahkan bunuh. Mereka juga mengklaim diri mereka sebagai anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Orang-orang Yahud dan Nasara, mereka mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Kami ini adalah kekasih-kekasih Allah Tabaraka wa taala. Mustahil kami ini akan disakiti atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Kalaupun kami ini bersalah kemudian masuk neraka, ini kata mereka ya, paling kami hanya beberapa hari saja, sebentar saja di neraka. Bayangkan kesombongan mereka. Bahkan mereka berani mengklaim hanya mereka kekasih Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jum'ah ayat yang ke-6. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai orang-orang Yahudi, jika kalian mengklaim bahwasanya hanya kalian yang menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, adapun selain kalian tidak sama sekali. Kalau memang demikian, silakan kalian berharap kematian jika kalian memang orang-orang yang benar. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Namun mereka sama sekali tidak berani mati. Mereka takut dengan kematian. Padahal orang akan masuk ke dalam surga bertemu Allah itu harus mati dulu. Nah, mereka ini mengklaim diri kekasih-kekasih Allah tapi justru enggak berani mati, takut mati. Nah, yang keempat, mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran, mencampur adukan antara yang hak dan batil supaya manusia tersesat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqo wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan Al-Kitab oleh Allah Tabaraka wa taala, yaitu Taurat dan Injil, mereka benar-benar mengenal sifat dan ciri Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang akan diutus. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun, mereka menyembunyikan hakikat tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW ini. Padahal itu ada dalam kitab-kitab suci mereka. Mereka sembunyikan karena hasadnya mereka kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Nah, teman-teman, kalau mereka berani menipu segenap manusia dengan menutup-nutupi atau menyembunyikan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan heran bagaimana sikap mereka kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, yang disepakati antar manusia. Mereka akan langgar, mereka tidak akan peduli. Oh, ayat-ayat Allah sendiri mereka tutupi. Bahkan mereka rubah, mereka tahrif. Tanpa ada rasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya perjanjian yang dilakukan antar mereka itu sering mereka langgar. Sering mereka khianati. Jangan heran. Perjanjian mereka dengan Allah saja mereka khianati. Ayat Allah saja mereka sembunyikan, mereka rubah. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan, "Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaqulun huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaqulun 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun." Di antara mereka al-Yahud, ada di antara mereka yang memutar-mutar lidahnya seakan-akan mereka membaca Alkitab agar kalian menyangka apa yang mereka baca itu benar-benar wahyu Allah yang Allah turunkan dalam Alkitab. Sebenarnya itu bukan bagian dari Alkitab, bukan wahyu Allah. Bahkan mereka berani mengatakan apa yang mereka baca tersebut adalah dari sisi Allah, wahyu Allah. Padahal itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat betapa lancangnya mereka. Mereka berdusta atas nama Allah, padahal mereka mengetahui mereka sedang berdusta. Yang kelima, mereka ini adalah sekumpulan orang-orang yang sangat serakah, sangat tamak terhadap dunia. Bahkan untuk mendapatkan dunia tersebut, mereka menghalalkan segala cara. Gak peduli mereka, halal haram gak peduli. Yang penting mereka bisa memuaskan hawa nafsu mereka dengan dunia yang mereka kumpulkan. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-96, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Sungguh kalian akan dapati mereka ini, kaum Yahudi ini, mereka adalah orang-orang yang paling tamak, paling serakah terhadap dunia, terhadap kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak, lebih serakah dibandingkan dengan orang-orang musyrik. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Mereka benar-benar ingin agar diberikan usia 1000 tahun. Padahal umur panjang, kalaupun mereka diberikan usia 1000 tahun, sama sekali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Taala. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang keenam, Al-Quran banyak menceritakan betapa mereka ini senang mendustakan perintah Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-58, Allah menceritakan, وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Dan ingat ketika kami berfirman, masuklah kalian wahai Bani Israel ke negeri itu, maksudnya adalah Baitul Maqdis. Kemudian silakan makan dari hasil buminya yang banyak lagi lezat. Di bagian mana saja yang kalian sukai di Baitul Maqdis tersebut. Masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dalam keadaan tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ketika kalian masuk, ucapkanlah hittah. Hittah maksudnya, hutta'anna dhunubana. Ya Allah, gugurkanlah dosa kami. Niscaya, kata Allah, kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Dan kelak kami akan tambahkan anugerah kami untuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi mereka ini diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis. Negeri yang dijanjikan untuk mereka. Negeri yang penuh dengan keberkahan. Kemudian mereka diperintahkan ketika masuk, mereka masuk dalam keadaan tunduk sambil mengucapkan hittah. Namun apa yang mereka lakukan? Diriwayatkan bahwasanya mereka berbalik badan. Mohon maaf, bokong mereka itu menghadap Baitul Maqdis. Mereka masuk ke pintu gerbang Baitul Maqdis. Mereka tidak mengucapkan hittah sebagaimana yang Allah perintahkan, namun yang mereka ucapkan adalah hintah. Maknanya adalah gandum. Jadi sambil mereka menghina Baitul Maqdis, menghina perintah Allah, mereka masuk dengan pantat atau bokong mereka lebih dulu sambil mereka mengucapkan hittah. Ya, gandum, mana gandum? Makanan, mana makanan? Padahal mereka disuruh untuk memohon ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat betapa kurang ajarnya mereka, betapa mereka mendustakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, teman-teman, demikianlah sifat dan perilaku mereka al-Yahud. Tidak heran maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kedurhakaan mereka. Seperti apa bentuknya? Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut. Ulaika syarrun makana wa adallu 'an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah? Yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai oleh Allah. Di antara mereka, ada yang dijadikan kera, ada yang dijadikan babi, dan orang-orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-60. Tentang hukuman Allah, bahwasanya Allah menjadikan sebagian mereka jadi kera yang hina. Ini juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-65. Kemudian di antara bentuk azab atau hukuman Allah kepada mereka adalah Allah jadikan permusuhan dan peperangan di antara mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-64. Wa alqayna bainahum al-adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Kullama awqadu naran lil harbi adfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan kami campakkan permusuhan dan kebencian di antara mereka, di antara bangsa al-Yahud sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, maka Allah memadamkannya. Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Dan Allah sama sekali tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr, ayat yang ke-14, Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu solid, bersatu padu? Tidak. Hati mereka berpecah belah, saling bermusuhan satu sama lain. Juga di antara bentuk hukuman Allah kepada mereka adalah Allah jadikan hati mereka itu keras, sulit untuk menerima kebenaran. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Gara-gara mereka ini suka melanggar janji dan berkhianat, maka kami kutuk mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami jadikan hati mereka itu keras. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-13. Teman-teman, demikianlah sekelumit tentang sifat mereka. Allah banyak menyebutkan tentang sifat mereka ini. Pertama, agar kita waspada, dan yang kedua, agar kita tidak seperti mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kepada kita semua bahwasanya mereka, bangsa al-Yahud, akan senantiasa memusuhi kita, orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah dari kalangan mereka. Teman-teman yang punya usulan terkait epic story apa berikutnya yang perlu kita bawakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Barakallahu fikum. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FFM. للذاكرين والذاكرين.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
4: Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، أخرجه مسلم في صحيحه.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Khalafa min ba'dihim khalf.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qal, idha taqarrab al-abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a. وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu قال, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masaa.
3: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Wahai ukhti muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Ingat saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh ini adalah Allah SWT, bukan orang lain. Yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Pantas kalau kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 59, Allah berfirman,

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka mengatakan lagi, Allah, wanita-wanita muslimah itu sakit. Kulitnya penuh dengan kadas dan panu. Oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya. Begitu kotor omongan-omongan mereka. Begitu jahat apa yang mereka lontarkan dan mereka tuduhkan kepada para wanita muslimah. Wahai saudari-saudari muslimah, tahukah anda apa yang mereka kehendaki? Mereka hanya menghendaki satu perkara, menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah sebagai pemuas nafsu syahwat. Itu tujuan mereka. Mereka berusaha menipumu agar kamu keluar dari surga. Bagaimana iblis mengeluarkan bapak kita Adam darinya. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Istama alaihi wa tafarqa alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughd fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf, tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan. Bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf. Dia mengatakan, ma'ala syusya'an asyadja alaiya min ikhlas. Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam, daripada muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibnu Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha, lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah, hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalaulah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya

bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: بِرَحْمَتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak akan tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma sa'u azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tetapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tetapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memeluhkan

0: bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
1: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
2: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda infakkan kecuali harta itu, infakkan harta Anda.
3: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
2: Bercerita tentang takwa akan tepi baki, maka tidak ada apa-apa.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini ajarkan itu kepada aku. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat termasuk kita, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah kemudian dia istiqamah, maka akan turun kepadanya malaikat. Malaikat itu akan turun dan berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
5: Istiqamah di atas kejujuran, istiqamah di atas salat, istiqamah terutama di atas tauhid, itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik. Istiqamah di atas berbakti kepada orang tua, istiqamah di atas puasa wajib dan sunat, istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
6: Maka Rasulullah mengatakan, "Taman arada an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, "Wa udkhilal jannah," dan ingin dimasukkan ke dalam surga, "falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir." Hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaitu istiqamah di atas jalan yang hak.
5: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam, di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam? Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
4: Hidayah 103,4 FM.
3: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
1: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwatu iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Nammam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah. Lisan menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Jaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nur.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka.
1: Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wa yahfadhu, dan supaya mereka para kaum mukminin menjaga, memelihara furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Di sini Allah memulai perintah menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena biasanya perbuatan zina awalnya adalah karena kejahatan mata. Awalnya saling lirik-melirik, kemudian saling suka sama suka, lalu jatuh dalam zina. Mata awalnya. Maka kata sebagian para ulama, seluruh fitnah awalnya dari mata.
2: Karena apa yang masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga, itu punya pengaruh di dalam hati. Makanya apabila kita melihat yang tidak baik, hati akan menjadi tidak baik. Dari sinilah paham kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan dari yang tidak baik, supaya hati terjaga. Yakin atau tidak yakin, ma'asyarul muslimin, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari, sulit untuk tahajud. Lihatlah, perhatikanlah. Kalau kita mau mentadabur perjalanan hidup kita, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari, sulit untuk tahajud. Hatinya malas untuk tahajud. Efek daripada dosa dan maksiat dari mata yang masuk dalam hati melahirkan malas, melahirkan kesulitan untuk ditundukkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
0: Apa kata salaf, hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan tetapi jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat. Kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini.
1: Apabila seseorang tidak menjaga pandangan matanya, maka akan kotor hatinya. Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka akan kotor keluarganya, akan ternoda kehormatannya. Makanya Allah mulai dari awal, jaga pandangan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وهو أعلم بالمهتدين.
1: Serulah manusia ke jalan Rabb-Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabb-Mu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Sungguh indah bukan ombak yang kita lihat berduyun-duyun, bergerak menuju pantai, dan kembali lagi ke laut. Terkadang ombak ini membesar, membesar dan semakin tinggi, sampai-sampai kita dilarang untuk berenang di sana. Coba bayangkan, ketika Anda sedang asyik berenang, tiba-tiba datang ombak yang sangat besar menerjang dan menerkam diri Anda. Kemudian ombak itu membawa Anda jauh ke tengah lautan. Anda pun sempat tenggelam. Apa yang akan Anda lakukan? Begitulah dengan diri kita. Ketika ombak-ombak dosa menerjang kita, mengajak kita untuk terus ke lautan dosa dan maksiat, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah, apakah kita akan membiarkan diri kita terus berada di lautan dosa, terus diterjang oleh ombak-ombak dosa? Tentu tidak, wahai saudaraku, tentu tidak. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap anak Adam sering melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Bertaubat, itulah kuncinya. Ketika Anda terjerumus dalam dosa, maka orang yang beriman akan segera bertaubat dan terus bertaubat. Saudaraku, jika engkau telah terjatuh di dalam jurang yang sangat dalam, janganlah engkau biarkan dirimu terus berada di sana. Carilah pertolongan. Bergabunglah dengan orang-orang yang soleh. Bangkitlah. Bangkitlah. Anda pasti bisa bangkit. Ingatlah, yang menjadi penentuan kita akan masuk surga atau neraka adalah bagaimana akhir hayat kita nanti. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mari, raihlah tanganku ini. Kita sama-sama bertaubat, sama-sama kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surganya kelak dalam pertemuan yang abadi.
3: Sebagian orang kaya memandang sinis kepada orang miskin karena mereka menganggap orang-orang miskin itu adalah beban masyarakat. Padahal Islam tidak memandang seperti itu. Kalau Islam memandangnya, justru orang miskin yang berjasa kepada orang kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibghunid du'afa." Kata beliau, "Carilah, bantulah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah." Orang lemah ya macam-macam, di antaranya orang miskin. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum."
4: Sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang lemah di antara kalian. Bukan dengan orang-orang siapa? Tapi orang-orang yang lemah, "Innama tunsaruna bidu'afaikum."
3: Jadi hadis ini menunjukkan jasanya orang miskin kepada orang kaya. Bukan hanya orang kaya, kepada masyarakat secara umum. Kita mendapatkan rizki dan pertolongan dari Allah adalah karena ada orang-orang miskin di sekeliling kita.
4: Makanya tidak asing di dalam pemahaman Ahlu Sunnati wal Jamaah untuk menjaga orang-orang yang begini. Orang-orang fakir miskin. Seperti Bilal bin Rabah. seperti Salman Al-Farisi, seperti Abu Dzar Al-Ghifari, seperti Suhaib Ar-Rumi dan yang lainnya. Orang-orang yang fakir. Kenapa? Karena sumber kekayaan ada pada mereka.
3: Yang lebih penting dari itu apa? Pertolongan dari Allah.
4: Makanya dakwah Ahlu Sunnati wal Jamaah, di samping dia berdakwah kepada orang-orang yang juga mempunyai peran yang penting di dalam Islam itu sendiri, juga dia berdakwah kepada orang-orang yang lemah. Kenapa? Kemenangan Islam tidak hanya ditentukan dari orang-orang kaya dan orang-orang yang punya kedudukan, tetapi juga orang yang lemah.
3: Kalaupun kaum muslimin itu kuat senjatanya, tentaranya juga kuat, kalau tidak dapat pertolongan dari Allah, mustahil mereka akan menang. Makanya orang-orang miskin sangat dibutuhkan ketika berjihad, karena doa mereka sangat diperlukan oleh kaum muslimin agar pertolongan Allah turun. Makanya jangan lupakan jasanya orang-orang atau para pahlawan yang sering terlupakan.
0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: maksiat adalah merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Banyak orang yang menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat. Dianggap oleh mereka bahwa perbuatan itu satu hal yang biasa.
2: Maksiat muncul karena kekosongan hati. Maksiat itu datang karena kita tidak menegakkan kebenaran pada waktu itu. Qul jaa'a al-haqqu wa zahaqa al-baathil innal baathila kana zahooqa. Ketika kebatilan, ketika kebenaran kita tidak tegakkan, maka datang kebatilan akan menyerang. Pasukan kebatilan akan menyerang diri kita.
3: Maksiat memberikan dampak-dampak buruk yang meruntuhkan tatanan kehidupan masyarakat. Maksiat memberikan dampak-dampak negatif baik pribadi maupun masyarakat.

0: tahun.
1: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di surga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat?
2: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di surga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat? Apa yang menyebabkan itu?
3: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin.
2: Bahkan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Taala dengan air hujan yang deras mengucur dari langit serta memancar dari bumi. Bertemulah dua air tersebut sehingga menenggelamkan puncak-puncak gunung. Apa yang menyebabkan hal itu?
3: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin. Apa yang menyebabkan Allah mengangkat negeri kaum Lut?
2: Sehingga di dalam hadis-hadis sahih disebutkan, lolongan anjing-anjing di kampungnya didengar oleh malaikat-malaikat di langit-langit dunia. Lalu dibalikkan oleh malaikat Jibril, dijatuhkan lagi ke bumi. Lalu ditimpa dengan hujan-hujan batu dari neraka.
3: Apa penyebabnya?
2: Maksiat, kemungkaran, perbuatan yang keji. Apa pula yang telah menenggelamkan Fir'aun ke dasar lautan, lalu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya? Apa pula yang membuat satu kampung Yahudi di tepi lautan dikutuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi kera-kera yang hina, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-A'raf? Semuanya adalah akibat dosa, wahai saudara-saudariku. Semuanya adalah akibat maksiat. Semuanya adalah akibat kemungkaran yang tidak ada lagi orang-orang yang mengingkarinya. Sekalipun ketika itu ada orang-orang yang soleh, tetapi azab Allah tetap akan turun.

0: Tuhan. Apakah mereka merasa aman? Apakah mereka tidak takut terhadap tipu daya dan makar Allah? Dan tidak ada yang merasa aman terhadap makar, tipu daya, hukuman Allah, kecuali orang-orang yang merugi.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاب رسول الله أجمعين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa lul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Saudaraku seiman sakida, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala. Tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat assalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, ikhwatul iman, a'azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti biasa, di petang Jumat kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC, hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab Ensklopedi Nasihat. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatul iman, azinallahu wa iyyakum, di manapun antum antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-75-30000 atau di 0811-75-45-444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat Hidayah, dimanapun antum-antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di sore hari ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Ma'uyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaifa halukum Ustaz?
4: Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluka?
3: Alhamdulillah bikhair Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotbah di mana azanillahu wa iyyakum, di manapun antum antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Langsung saja kita simak lanjutan dari bahasan kita, yakni di bab tentang bahaya maksiat terang-terangan. Kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal, mashkura.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asyarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Radio Hidayah di mana saja berada, pemerhati kajian kita pada sore yang mulia ini pada hari Jumat 31 Juli 2026 16 Safar 1448 Hijriah, kita masih melanjutkan bahasan kita dalam kitab Ensklopedi Nasihat, kitab Ad-Durarul Muntaqah Minal Kalimatul Mulqah Durusun Yaumiyah, ini karang oleh Syekh Dr. Amin bin Abdullah Syaqawi hafizahullah ta'ala. Dan kita melanjutkan penjelasan tentang khuturatul mujaharati bil maksiyah, yaitu bahayanya terang-terangan melakukan perbuatan maksiat. Pada pertemuan yang lalu, Jumat yang lalu, kita telah menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Salim bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, tentang contoh orang-orang yang al-mujaharah bil maksiyah, dan diberikan kesimpulan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam syarahnya kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya, al-mujahir, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, orang-orang yang dimaksud dari hadis tersebut yang terang-terangan adalah yang menampakkan maksiatnya secara terang-terangan, yang sebenarnya Allah telah menutupnya tetapi dia berbicara di hadapan orang lain maksiat yang telah dia lakukan. Kemudian dalam hadis juga disebutkan makna dari al-mujaharah di dalam hadis di atas. Begitu juga orang-orang yang dia menampakkan maksiat, ya, yaitu dia berbicara atau dia ungkapkan kata-kata maksiat, bitahadus bil ma'asi, dan itu termasuk juga penjelasan dalam hadis tersebut. Kita lanjutkan penjelasan kita pada sore hari ini. Berkata Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyakawi hafizahullah ta'ala, masih memberikan penjelasan dari sambungan penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, wa mimma sabaqa yatadihu anna al-mujaharata 'ala anwa'in salasa. Maka dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ya, sesungguhnya yang dimaksud dari hadis al-mujaharah, ya, yang tidak diampuni dan tidak dimaafkan oleh Allah dosanya, ya, terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-mujaharah tu bima'na. Mujaharah, terang-terangan, maknanya adalah yang pertama, idharul maksiyah, menampakkan perbuatan maksiat. Wakadzalika kama yaf'alul mujannu wal mustahtiruna bihududillah. Walladhi yaf'alul maksiyata jiharan yartakibu mahdurin. Kemudian beliau menyebutkan yang banyak bahkan sampai sekarang ini terjadi, dan kita juga pernah menyampaikan bahwa orang-orang yang bergelut dalam pekerjaan ini, mereka telah melakukan perbuatan dosa. Kalau kita lihat terjemahannya, dikatakan di sini al-mujanu, yaitu orang-orang yang berani mengungkapkan kata-kata atau gerakan-gerakan berupa bentuk maksiat di tontonan orang ramai. Ya, di sini bisa kita katakan, mohon maaf, mungkin tayangan-tayangan film yang mereka sebenarnya berada di depan orang, ya, direkam, difilmkan, ya, kadang-kadang berulang-ulang, walaupun tidak semua orang yang menyaksikannya, tapi itu kan nanti diedit kemudian akan ditonton oleh orang banyak, ya, bahkan menjadi kita katakan film dan semisalnya. Maka orang-orang yang melakukan ini, ya, kita katakan artis, ya, yang film-filmnya adalah maksiat, ya, kadang-kadang pun dilakukan bukan dengan mahramnya, dengan mahramnya saja tidak boleh dilakukan, ya, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, maka ini masuk semuanya, ya, dan disayangkan kalau ada orang-orang Islam yang melakukan ini, atau dia menjadi ini adalah profesi pekerjaannya dan hartanya sudah jelas haram. Dia telah memakan harta yang dia melakukan tersebut, kan dibayar, bahkan digaji, bahkan itulah penghasilannya, tetapi sudah jelas itu adalah, ya, secara terang-terangan melakukan perbuatan maksiat. Walaupun mungkin ada di hatinya yang kecil dia tidak mau. Tapi karena dia ingin mencari duit, dia ingin mendapatkan gaji yang besar, ya, sebagaimana orang mengatakan para artis, ya, mereka orang-orang yang kaya, ya, tapi di dalamnya banyak bentuk al-mujaharah bil ma'siyah. Mereka betul secara terang-terangan. Baik seperti tadi di video klipnya belum jadi kemudian nanti dia edit, apalagi sudah dijual. Ya, tayang tersebut akan dengan harga yang mahal tetapi di dalamnya bentuk adalah maksiat, perbuatan-perbuatan maksiat. Baik dia mungkin berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram atau laki-laki yang bukan mahramnya, akan mungkin pegangan dan seterusnya. Ya, kita bagaimana mendapatkan perbuatan-perbuatan keji. Ya. Maka ini sudah jelas. Atau mungkin saja direkam oleh dia sendiri, ya, dengan pasangannya, tetapi dia sebarkan di media sosial. Langkah beraninya orang-orang ini yang dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala menyebarkan, ya, perbuatan dosanya. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk dari al-mujaharah, yaitu yang disebutkan dalam hadis ini. Orang seperti ini kalau dia bertobat tidak diterima tobatnya, dia meminta ampun kepada Allah, tidak Allah ampuni dosanya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, ini adalah satu pekerjaan yang luar biasa, sangat berbahaya. Termasuk juga, ya, kalau saya lihat tadi terjemahannya, masuk di antaranya adalah perbuatan orang-orang pelawak yang membuat lucu-lucu tetapi menyinggung, ya, aturan-aturan Allah atau hukum-hukum Allah. Termasuk mereka mungkin melecehkan hukum Allah dengan lawakan. Ya, atau seperti tadi juga kumpul, ya. Semuanya masya Allah kita katakan, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana orang ini dia hanya mencari harta. Ya, walaupun memang benar dia mendapatkan harta yang banyak, dia menjadi kaya. Ya, tetapi dengan cara yang diharamkan seperti ini. Ya, dia buat hal-hal yang membuat orang tertawa, senang, tetapi di sini senangnya adalah keinginan manusia, tetapi murka Allah Subhanahu wa taala dia akan dapatkan. Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada dia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkan kesalahannya. Ya, inilah yang kita khawatirkan. Maka kita mendapatkan adanya orang-orang seperti ini, alhamdulillah adanya hidayah Allah menyapa mereka. Mungkin mereka mendengar kajian atau buka kajian-kajian di YouTube atau gimana. Lalu mungkin pas ada bahasan berkaitan dengan pekerjaan mereka, kalau mereka takut kepada Allah, mereka berhenti. Mereka berhenti dari pekerjaan tersebut. Ya. Tapi ada juga yang tidak berhenti. Ya, alasannya karena mencari ma'isyah, mencari pekerjaan atau sudah layak dapat gaji yang besar. Tapi ini semuanya diharamkan. Itu ada orang yang juga dia mungkin tidak istiqamah, dulunya mungkin keluar dari pekerjaan-pekerjaan tersebut, lalu Allah uji dia dengan mungkin pendapatannya semakin sedikit dan dia tidak tahan, dan apalagi dia sudah menjadi orang yang terkenal sebelumnya, lalu dia kembali lagi ke amalan-amalan maksiatnya. Waliyadzubillah, nas'alullah subhanahu wa ta'ala assalamata wal'afiyah. Maka kita harus selalu menjaga hati kita, menjaga diri kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak murka kepada kita. Hanya orang-orang karena hanya alasan dunia, dunia itu pun dia tidak akan dapatkan semua. Dunia itu pun yang dia rasakan hanya sekedar sampai ke tenggorokannya saja. Ya, dunia itu pun mungkin ada sekedar hanya bentuk baju yang dia pakai, sepatu, sendal, atau mungkin rumah yang dia tidak akan selama di situ, tidak akan keluar. Itulah kenikmatan dunia yang dicari oleh orang, tapi dengan cara, ya, ada unsur-unsur maksiat. Ya, menampakkan maksiat yang dilihat oleh orang ramai. Kadang-kadang buat bahan seperti yang telah kita tadi katakan, buat bahan tertawaan, waliyadzubillah. Kemudian disebutkan poin di dalam jenis yang pertama ini, yang pertama sekali adalah dia telah melakukan hal yang sebenarnya dia diperingatkan untuk melakukannya. Pertama, idharul ma'siyah, itu sudah jelas masuk dalam bahasan kita, dan dia dosa besar adalah menampakkan maksiat terang-terangan. Kemudian yang kedua, talbasuhu bi fi'il mujan ay ahlul mujun wa hum madhmumun syar'an wa 'urfan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melawak atau yang semisalnya, ya, itu juga tercela dari sisi syariat, begitu juga dari sisi uruf, sangatlah tidak pantas. Ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, al-mujaharatu bima'na, dikatakan dalam hadis yang sebelumnya, dikatakan al-mujaharah juga dengan makna atau artinya adalah idharu, menampakkan ma satarallahu 'alal 'abdi min fi'lil ma'siyah. Dia menampakkan yang sebenarnya Allah telah tutup aib dia tersebut, ya, ketika dia melakukan maksiat Allah telah tutup aibnya, ya, perbuatannya tersebut, tetapi dia nampakkan dengan cara ayyuhaddisa biha tafakhuran aw istihtaran bi satrillahi ta'ala. Ada orang yang mengungkapkannya, ya, menyampaikannya terang-terangan, ya, tentunya berbeda niat-niat mereka. Masing-masing berbeda niat mereka, tetapi tetap semua yang namanya menampakkan maksiat yang sudah dia lakukan, ya, yang sebenarnya tidak ada orang yang tahu, dia sudah ditutup oleh Allah, tetapi dia berceritakan. Walaupun dengan alasan yuhadditsu ayyubi ayyuhaddisa, seperti dia menyampaikannya kepada orang lain maksiatnya tersebut, tafakhuran, dalam keadaan bangga. Ya. Waliyadzubillah, apalagi kita mendapatkan dunia ini memang tipuan, permainan, ya, hina, dan banyak hal-hal yang hina disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apalagi orang yang sebenarnya dari satu sisi dia diberikan nikmat berupa harta, tetapi ternyata dia gunakan hartanya, ya, untuk maksiat, dan dia lakukan maksiat tersebut, bahkan dia saling berbangga dengan teman-temannya yang mungkin sama-sama juga banyak hartanya, dan saling berbangga tafakhuran, ya, dengan jenis minuman khamar yang mahal, atau bahkan, ya, dia bangga dia pergi ke satu tempat dia berzina mendapatkan perempuan yang cantik dengan harga yang mahal. Jadi subhanallah, bagaimana, ya, apa yang sebenarnya dia tidak diketahui oleh orang perbuatan maksiatnya dia lakukan, tetapi dia cerita kepada orang lain, bahkan dia bangga tafakhuran aw istihtaran bi satrillah ta'ala, ya, wa haula'i humul ladina la yumatta'una bi mu'afatillah, atau mereka yang seperti yang telah kita sebutkan tadi, ya, mereka tidak malu membuka, ya, sitrullah yang telah Allah tutup dia, ya, tetapi dia sendiri yang membukanya. Dan dikatakan yang kedua ini adalah wa haula, dan mereka adalah humul ladina, mereka adalah orang-orang yang la yatamatta'una bi mu'afatillah, pasti mereka adalah orang yang tidak mendapatkan kenikmatan berupa maafnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkannya walaupun dia bernikmat-nikmat mendapatkan kenikmatan dalam maksiat tersebut, tetapi sebenarnya dia mendapatkan azab. Dan dia tidak mendapatkan keampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dicontohkan oleh Syekh di sini hafizahullah taala, ini mungkin juga banyak dilakukan bukan hanya di negeri-negeri Arab, bahkan di negeri Saudi sendiri yang kita mengetahui di sana ada hukum Allah, didirikan hukum Allah, bagaimana penerapan hijab syar'i, ya, bagaimana dipisahkan antara laki-laki dan perempuan di tempat-tempat umum atau walimah atau yang lainnya. Tapi yang namanya jiwa-jiwa yang nafsunya ingin mendapatkan kebebasan, apalagi mereka memiliki harta, mereka akan pergi safar, pergi melancong, pergi wisata ke negeri-negeri yang bebas. Apakah ke negeri-negeri kafir yang sudah pasti bebas, sebebas-bebasnya, atau di sebagian mereka di negeri kaum muslimin, tetapi juga, ya, negeri yang bebas pergaulan. Disebutkan oleh Syekh di sini kahalis syabab, sebagaimana kita mendapatkan keadaan sebagian pemuda-pemuda yang memang mereka sengaja untuk safar dari tempat tinggalnya, dari negerinya ke negara yang lain, tujuannya ada untuk itu, ladina yusafiruna ila kharijil bilad, yang mereka safar ke negeri-negeri atau negara yang lain. Wa yartaqibul wahidu minhum al fawahish, dan mereka memang mencari untuk bisa bebas dia satu di antara mereka atau di antara mereka yang ingin melakukan perbuatan zina atau perbuatan maksiat, ya, supaya mereka tidak diganggu. Kalau di negeri mereka, di tempat tinggal mereka, mungkin ada keluarga, ada saudaranya, ada teman-temannya yang taat, dia tidak akan bisa melakukannya. Tetapi memang hawa nafsu terus menyelimuti dirinya, syaitan terus menggodanya, ya, dan dia terfitnah dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang ada di dalam pikirannya, lalu dia keluar dari tempat tinggalnya yang sebenarnya sudah dijaga oleh Allah. Dia mungkin tinggal di negara atau di tempat pemukiman atau di komunitas orang-orang yang soleh, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang mungkin menjaga kehormatan mereka, harga diri mereka. Tapi memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada saja orang yang walaupun di lingkungan seperti itu dia merasa terkekang. Ya. Apalagi di zaman sekarang bagaimana media mudah untuk didapat melalui HP dan yang lainnya, akhirnya dia terpengaruh, bergejolaklah jiwanya, maksiat syahwatnya dan nafsunya. Tapi dia kurang bertakwa kepada Allah, bahkan mungkin dia kurang menjaga ibadahnya, akhirnya dia dikalahkan oleh hawa nafsunya yang mengajak dia kepada keburukan, ammaratun bisu, gitu ya, dikalahkan, ya, digiring oleh syaitan. Ya, sehingga dia mengikuti apa yang dia inginkan dari perbuatan maksiat tersebut. Ya, di tempat, di negara lain dia tidak peduli. Dia lakukan perbuatan zina, mungkin dia pegang wanita yang bukan mahramnya, baik di hotel atau di mana pun. Makan masyrubul khumur, yaitu minum khamar. Dan kita mendapatkan, ya, apalagi di negara yang tidak ada didirikan hukum Islam, di bandara saja sudah ada dijual minum-minum khamar yang bahkan dengan harga yang mahal, yang kata orang branded dan segala macam. Ya, mereka punya harta, bahkan mereka sengaja membelinya, mereka minum. Ya, atau mereka pergi ke tempat yang mereka nginap, mereka minum di sana dan dilihat oleh orang banyak seperti negara-negara kafir. Atau negeri yang walaupun mayoritas kaum muslimin tetapi ya tidak dicegah kemungkaran seperti ini. Maka orang yang sengaja safar untuk melakukan perbuatan dosa besar ini termasuk dalam ya larangan atau dalam ancaman hadis di atas bahwa dia tidak diampuni oleh Allah, tidak dimaafkan oleh Allah kesalahannya. Tambah lagi summa yukhbiru bihadza asdiqa as-su. Ya, itulah yang kita katakan at-thayyibatu lit-thayyibin atau at-thayyibuna lit-thayyibin. Maka kita mendapatkan dalam pergaulan sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, arwah arwah junudun mujannada, ruh-ruh manusia itu adalah seperti bala tentara. Ya, idza ya i'talafa, apabila mereka itu satu jenisnya maka mereka akan saling bersatu. Ya, apabila tidak sama mereka akan berselisih. Begitulah gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa kita mesti mencari pertama sekali tentu memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita agar menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh. Waliyadzubillah, kalau sudah terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat, apalagi narkoba segala macam, ya, minum khamar, zina atau LGBT dan segala macam, maka biasanya orang seperti ini kan memang dia sudah terjerumus kepada maksiat tersebut, merasa enak dan pasti dia mencari komunitas yang sama. Jadi dikatakan ruh itu akan mengikuti ya teman-temannya yang sama. Jiwa itu akan mengikuti dan bergaul dengan teman-temannya dan pemikirannya yang sama. Apalagi seperti dalam contoh yang kedua ini. Lalu dia bahkan memberitakan teman-teman yang juga mereka ada dikatakan asdiqa usu, yaitu teman-teman yang buruk akhlaknya, agamanya, akan saling memberitakan, saling berbangga mereka kalau sudah ngumpul cerita sini, walaupun mungkin tempat mereka berbeda-beda dalam melakukan perbuatan maksiat tersebut, tapi mungkin agak sama, ada yang sama-sama berzina tapi tempatnya berbeda, dan sama-sama minum khamar tapi tempatnya berbeda, dan yang lainnya. Lalu mereka mungkin satu saat berkumpul lalu saling bercerita, ya, tafakhuran wastihtaran bisatrillahi lahu, dan mereka telah membuka apa yang sebenarnya Allah telah tutup aib mereka. Kemudian yang ketiga, bentuk al-mujahara anwa'an salasa, yaitu al-mujahara tu bimakna, juga maknanya adalah ayujahira ba'dul fusaq ba'dan bitahadduthi bil ma'asi, yaitu adanya sebagian orang-orang fasik yang melakukan dosa-dosa besar, pelaku-pelaku maksiat, mereka ya saling menampakkan, ya bisa juga dikatakan bitahadus, yaitu bercerita tentang maksiat yang mereka lakukan sebagian dengan sebagian yang lain. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sebutkan bahwa Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan dalam salah satu perkataannya, innal mudhira lil munkar, sesungguhnya orang-orang yang sengaja menampakkan kemungkaran, ya, maka ketika kita menampak orang tersebut, ketika kita orang yang insyaAllah dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat tersebut, kita orang yang masih ada iman di dalam hati kita, kita benci melihat kemungkaran, maka kalau kita melihat orang yang menampakkan kemungkaran tersebut, kata beliau, yajibul inkaru alaih, maka wajib kamu mengingkarinya. Kemungkaran yang dia lakukan terang-terang tersebut, wajib kamu juga mengingkarinya, ala niatan, juga secara terang-terangan. Ini dikatakan, perbuatan maksiat ini dilakukan oleh orang terang-terangan, maka kita juga wajib mengingkari, mungkin di depan orang juga, secara terang-terangan juga. Dengan cara tentunya yang terbaik, menasihati, memberitahu, ya, dan memberikan peringatan bahwa ini adalah perbuatan maksiat kemungkaran, agar orang juga yang berada di sekitarnya juga mengetahui bahwa ini sebenarnya adalah kemungkaran. Apalagi merasa semuanya sudah biasa, ya. Maka wajib, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala Syekhul Islam, yajibul inkaru alai alaniatan wa la tabqa lahu ghaibah. Ya, tidak boleh dia diingkari, ya, juga dalam keadaan dia tidak ada di situ. Dia ada di situ dan orang juga ada di sekitarnya, maka juga diingkari secara terang-terangan. Wa yajibu ayu'aqiba ala niyatan bima yarda'u.

ayah juruhu. Kemudian juga bagi orang-orang yang baik, yang beriman, bertakwa, yang insya Allah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka salah satu juga memberikan efek jera kepada orang yang suka menampakkan kemungkaran terang-terangan, ya harus ayah juruhu maitan idza kana fihi rad'un li amsalihi. Ya, ketika mungkin orang itu yang sudah biasa melakukan perbuatan maksiat atau kemungkaran terang-terangan, maka mungkin dinasihati juga tidak mempan, tidak juga berubah. Ya, bahkan mungkin ada yang sudah diberikan hukuman, bisa jadi di penjara, keluar, lakukan lagi. Maka ini namanya orang yang kita katakan memang hidayah di tangan Allah. Ya, berarti dia belum mendapatkan hidayah Allah. Karena dia sendiri yang memilih jalannya. Padahal sudah ada disampaikan nasihat, bahkan diberikan hukuman-hukuman berupa hukuman fisik di dunia dari penguasa. Tapi tetap dia tidak berhenti. Kata para ulama, kata Imam Ibnu Taimiyah, ketika orang ini dia mati, ya kan belum ada nampak taubatnya. Walaupun mungkin di dalam hatinya bisa jadi dia bertobat, itu urusan dia dengan Allah. Ya, maka orang-orang yang ahlul khair, mungkin kita katakan orang-orang yang disegani di suatu masyarakat atau kampung atau negeri tersebut, dia seorang ulama atau seorang yang disegani, dia orang-orang yang baik, maka dia harus hajar. Maksudnya hajar itu dia boikot, dalam arti ya jangan disolatkan dia, maksudnya jenazahnya. Dan ini yang sebagaimana juga ada beberapa perbuatan yang Nabi SAW tidak menyolatkan jenazah orang-orang yang dia melakukan perbuatan maksiat di dunia dan diketahui bahwa dia melakukan secara terang-terangan dan dia tidak bertobat kepada Allah. Apalagi di sini, ya orang tentu akan berpikir kalau sudah diboikot atau sudah diasingkan, tidak lagi diurus jenazahnya oleh orang-orang ahlul khair atau tidak disalatkan oleh orang-orang yang baik atau orang-orang yang soleh atau ulama, maka menjadi peringatan bagi orang yang sedang melakukan perbuatan yang sama seperti dia atau yang berkeinginan melakukan perbuatan ya seperti dia. Maka ini adalah merupakan peringatan. Ya, sehingga diharapkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tadi, ya, fayatrukuna tasyi'a janazatihi, dan di sini juga dikatakan lalu mereka meninggalkan, tidak mau mengurus jenazahnya. Kalau kita berbicara tentang hukum secara umum penyelenggaraan jenazah, sebesar apapun perbuatan maksiat seseorang tersebut, walaupun dia tidak bertobat, ya, kalau dia masih juga seorang muslim, dia belum keluar dari Islam, tapi dia pelaku maksiat besar, lalu dia mati dalam keadaan secara zahir mati dalam keadaan melakukan perbuatan maksiat tersebut, apalagi dia terang-terangan, apalagi mungkin dia udah dengkotnya, dia mungkin pelopor perbuatan maksiat tersebut dan dia secara terang-terangan, maka orang-orang yang baik, para ulama atau orang-orang yang mengerti agama yang disegani di tempat itu, mereka harus meninggalkan orang ini, dibiarkan, jangan diurus jenazahnya. Lantas siapa yang mengurus jenazahnya? Silakan orang lain. Ya, kalau dibiarkan sama sekali juga tidak boleh. Nanti jangan sampai membusuk karena mudaratnya lebih besar. Ya, dan Islam juga memerintahkan tetap diurus jenazahnya ya oleh sebagian kaum muslimin karena fardu kifayah. Tapi melakukan hal yang tersebut bentuk peringatan yang dikatakan dalam bahasa Arab al-hajar, ya, memberikan peringatan kepada orang-orang yang semisal dia atau orang yang berniat untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut sama seperti dia. Maka tentunya ini akan memberikan efek jera bagi orang lain sehingga dia berpikir untuk tidak akan melakukan, karena dia berpikir kalau saya mati nanti nggak diurus jenazah. Saya nanti mati nggak ada yang orang-orang yang saleh menyolatkan, mah ternyata masih ada di dalam hatinya dia takut ya bahwa dia ditelantarkan. Tapi kadang-kadang kan hanya ucapan atau pikiran dia saja, tapi kadang-kadang terus dia lakukan, maka tetap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin atau

0: penguasa ini harus diterapkan terkhusus bagi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat tadi secara terang-terangan. Kemudian tambahan penjelasan dari Imam An-Nawawi yang tadi dari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam sarahnya Sahih Bukhari di kitab Fathul Bari. Kemudian di sini ada nukilan yang sebenarnya juga dibawakan oleh Imam Ibn Hajar dan juga Imam Nawawi dalam kitabnya Sarah Minhaj, yaitu Sarah Sahih Muslim. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, inna man jahara bifisqihi au bid'atihi, sesungguhnya siapapun mereka atau siapapun orangnya yang dia terang-terangan melakukan perbuatan kefasikan, dosa, ini berkaitan mungkin dengan fitnah, syahwat, perbuatan zina, minum khamar atau yang lainnya, ya, terang-terangan melakukan perbuatan kefasikannya tersebut, atau dari sisi agama, itu orang melakukan perbuatan dosa dari sisi agama, apa yaitu fitnah, syubhat, adanya orang-orang yang dia melakukan perbuatan bid'ah secara terang-terangan, ya, secara terang-terangan, jaza dzikru bima jahara bihi duna ma lam yujahir bihi, maka boleh seseorang itu menyebutkan orang ini di hadapan orang banyak, ya, khusus dari perbuatan yang dia terang-terangan tersebut, maka juga disampaikan secara terang-terangan di depan orang banyak, ya, terhadap perbuatan bid'ahnya atau kefasikannya tersebut. Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi, diantaranya beliau menyampaikan dalam kitabnya Riyadus Salihin, ada 6 ghibah yang dibolehkan. Kita mengetahui ghibah adalah menyebutkan keburukan saudaramu sementara dia tidak ada di hadapanmu, dosa besar. Tapi ada ghibah yang dibolehkan, diantaranya orang ini memang sengaja di alaniatan, sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah yang sebelumnya, ketika seorang itu melakukannya secara terang-terangan dan dia tidak malu, bahkan mungkin sudah diingatkan, dia terus lakukan. Begitu juga perbuatan-perbuatan bid'ah yang menyelisih sunnah Nabi, sudah diingatkan, apalagi di lingkungan yang di situ mungkin orang banyak mengamalkan sunnah dan mengerti tentang ini ada perbuatan bid'ah, lalu dia terus secara terang-terangan melakukannya, maka boleh juga kita menyebutkan secara terang-terangan, tidak masuk ghibah, baik dia tidak ada, ya, di hadapan kita, atau mungkin dia ada di hadapan kita dengan maksud memberikan nasihat seperti penjelasan Ibnu Taimiyah di atas. Tapi disebutkan di sini hanya difokuskan kepada perbuatan yang dia lakukan secara terang-terangan dari maksiat tersebut. Adapun yang lain, kalau misalnya dia menyembunyikan perbuatan maksiatnya, tapi kita mungkin nampak, tapi dia tidak mau menampakkannya, tidak boleh kita sampaikan secara terang-terangan di hadapan orang. Waqala Ibnu Hajar, begitu juga kembali disebutkan di sini nukilan dari perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, masih dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan, man qasada idharul ma'siyati, barang siapa yang bermaksud secara sengaja menampakkan terang-terangan perbuatan maksiatnya, wal mujaharatu aghdaba rabbahu, ya, dan mujaharah yang dia lakukan sesungguhnya ini telah memancing kemurkaan dan kemarahan Allah, ya, falam yasturhu, tentunya Allah Subhanahu wa taala akhirnya tidak akan menutup aibnya, wa man qasada tasattura biha haya'an min rabbih, barang siapa yang dia bermaksud, ya, ingin menyembunyikannya karena dia malu kepada Allah dan juga kepada manusia, ya, minan nasi minallahi alaihi bisatrihi iya, maka tentunya kita selalu mengatakan al-jaza min jinsil amal, perbuatan selalu akan dibalasi oleh Allah sesuai dengan jenis amalan. Kalau orang itu dia takut atas kemurkaan Allah, lalu dia tutup aibnya, dia malu kepada Allah dan kepada manusia, maka juga Allah akan menutup aibnya. Ketika dia tidak malu, dia nampakkan perbuatan maksiatnya secara terang-terangan, dia tidak malu kepada Allah dan juga di hadapan manusia, maka Allah buka aibnya. Qala Ibnu Battal, di sini juga selalu dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar sarah di dalam kitabnya Fathul Bari, nukilan dari seorang ulama hadis yaitu Imam Ibnu Battal, mengatakan fil jahri bil maksiyah. Kenapa melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan itu dosa yang besar, bahkan tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Ya, Imam Ibnu Battal mengatakan fil jahri bil maksiyah, dalam melakukan perbuatan maksiat terang-terangan, istighfafun bihaqqillah wa rasulihi wa bi salihil mu'minin. Ya, ini namanya dia merendahkan, melecehkan hak Allah. Juga merendahkan kedudukan Rasulullah sebagai pemberi nasihat, menyampaikan hadis, begitu ya, hak Allah yang dia maksiat. Berarti kalau dia berbuat maksiat, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Berarti dia, kalau dia melakukan secara terang-terangan, berarti dia telah sangat berani menghilangkan hak Allah. Seharusnya dia tidak terang-terangan melakukannya. Walaupun perbuatan maksiat itu juga tidak boleh. Ketika terhadap Rasulullah SAW, bahkan juga wabisalihil mu'minin, dari orang-orang mukmin yang saleh. Ya. Orang saleh kalau melihat perbuatan maksiat dilakukan oleh orang yang terang-terangan tersebut, orang saleh yang malu. Tapi anehnya orang ini bahkan dia melakukannya dia tidak malu. Ya, di mana dia letak ya malunya? Di mana dia letak wajahnya ketika dia melakukan itu? Bahkan ini adalah merupakan bentuk istighfaf. Istighfaf itu artinya melecehkan, merendahkan. Wa fi darbun minal inad. Dan juga di dalamnya ada perbuatan tersebut adalah bentuk juga penentangan, ya, pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Minal inadi lahum, apalagi dia sudah diperingatkan, sudah dinasihati, lalu dia terus melakukannya, berarti ini kan dia orang yang memang secara sengaja terang-terangan berada di dalam maksiatnya. Wa fi sitri biha as-salamatu minal istighfaf. Adapun ketika orang itu menyembunyikannya, ya, maka dia selamat dari hal yang di atas, ya, dari menghina, merendahkan hak Allah, Rasulnya, dan orang-orang saleh. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Masih ada lanjutannya dari judul yang sama pada pertemuan Jumat yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, demikian ikhwatul iman, azinallahu ayyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khotul iman, azanillahu ayyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di sisa waktu yang ada, kita buka Q&A bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kami berikan kesempatan di 0811-753-30.000 atau di 0811-754-444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp, kami persilakan. Dan juga bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0811-754-444 yang ingin bertanya melalui pesan singkat baik SMS maupun WhatsApp. Baik, silakan bagi sahabat Hidayah, kami berikan kesempatan pertama bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Kami buka line telepon di 0811-753-30.000. Baik, sambil menanti Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustaz, apakah ada dalilnya ketika kita sujud dalam sholat berdoa dalam bahasa Indonesia? Karena doa yang kita ucapkan tersebut tidak tahu bahasa Arabnya. Mohon nasihat Ustaz, jazakumullahu khairan. Naam Ustaz.
0: Ya, pertanyaan ini selalu ditanyakan kepada para asatizah kita yang lain. Kita juga selalu mendengar, bahkan juga kepada sebagian para ulama. Saya mengatakan di sini masuk ranah khilaf di antara para ulama dan juga para ustaz-ustaz kita insyaallah yang mumpuni dalam ilmu agama, berkaitan dengan masalah seorang, kalau dalil umumnya adalah diperintahkan untuk memperbanyak doa ketika sujud, ya, ana aqrabu ma yakunu al-'abdu li rabbi wa huwa sajid. Ini hadis yang sahih. Seorang hamba dia sangat dekat kepada Allah, termasuk yang paling dekat dia kepada Allah ketika dia sujud. Ya, fa'aksiru fihinna ad-du'a minad du'a, maka perbanyaklah doa di waktu sujud, dan termasuk kata para ulama adalah tempat dan waktu yang mustajab untuk berdoa ketika sujud. Masalahnya pembahasan ini berkaitan dengan hadis yang disebutkan oleh para ulama sarahnya adalah di dalam sholat. Ya, sunnahnya adalah memang di dalam sholat ketika kita sholat, baik sholat fardu ataupun sholat wajib. Setelah kita membaca zikir sujud, maka kita memperbanyak doa sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Maka kalau dikatakan secara hukum asal, kalau dikatakan dengan berbahasa Arab, itulah yang dituntut. Ya. Apalagi kita mengucapkan doanya mengambil dari doa-doa yang ada dalam Al-Quran, itu yang terbaik. Jadi dia mengambil doa yang dibaca ketika sujud dari doa-doa dari sunnah atau hadis Nabi, itu yang terbaik. Mungkin juga dari para ulama-ulama salaf atau bahkan dari doa-doa para sahabat yang juga merupakan doa pilihan. Tapi kalau kita mau berdoa, masalahnya kita kan berdoa, salah satu adabnya adalah, ya, dikatakan adab dalam berdoa, kita ngerti yang kita minta. Yang namanya kita meminta kepada Allah. Maka kalau orang dikatakan dia berdoa tapi min qalbin lahin, dari hati yang tidak hadir, termasuk yaitu dia tidak ngerti, tidak tahu arti, tidak tahu maksud apa yang dia baca dari doa. Maka ketika kita mungkin menghafal doa-doa berbahasa Arab tapi kita enggak ngerti, ya artinya tidak tahu apa yang kita minta, namanya kita tidak ada adab dalam meminta kepada Allah. Allahu a'lam bishawab, sebagai mengatakan tetap menggunakan bahasa Arab. Ya, dan sebagai mengatakan boleh. Ya, tentunya dengan catatan memang seorang tersebut dia tidak mampu mengungkapkan dalam bahasa Arab. Dia tidak bisa berbahasa Arab, juga tidak mampu mengungkapkannya. Ya, maka dibolehkan dengan bahasa apapun. Tapi tentunya dengan suara yang cukup dia yang mendengarkannya. Apalagi mungkin kita salat berjamaah. Sebelah kita ada makmum yang lain. Nggak mungkin kita ngomongnya bahasa Indonesia. Kedengaran mengganggu orang. Mungkin secara khusus doa pribadi seperti ini yang dengan bahasa Indonesia yang mungkin diperbanyak atau dilakukan ketika salat sunat, ketika kita sujud dan kita sendiri. Tidak ada orang lain. Tapi tetap diusahakan. Dan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan ayat Al-Qur'an atau mengutus nabi yang mulia alaihi salatu wasalam kecuali agama ini untuk semua manusia, bangsa apapun, walaupun orang ajam, bukan orang Arab, walaupun dia tidak ngerti bahasa Arab, tapi semuanya bisa mengambil keutamaan dalam berbagai macam ibadah. Termasuk ibadah yang besar adalah doa. Apalagi disebutkan keutamaan-keutamaan doa yang segera dikabulkan oleh Allah, mustajab diantaranya ketika seorang dalam keadaan sujud dalam sholat. Tapi seperti itu yang mungkin saya mengambil lebih. Dikatakan boleh tetapi dalam arti yang lebih hati-hati. Ya, lebih berusaha untuk mengungkapkannya dalam ungkapan-ungkapan bahasa Arab, apalagi bahasa Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi, maka ini yang terbaik. Kalaupun tidak bisa, maka kita juga perlu batasi, karena dalam arti kita kan bukan mendapatkan waktu yang dikabulkan berdoa itu bukan hanya ketika sujud, bahkan banyak waktu yang lain di luar sholat. Ya, duduk kita di antara azan dan qomat, setelah azan menjelang qomat, kan itu kan waktu juga. Ya, ketika kita selesai salat tahajud, duduk kita minta kepada Allah, kita puji Allah. Ya, lalu kita meminta, itu kan juga ya di luar salat dan juga tempat-tempat yang atau waktu-waktu yang mustajab, ketika turun hujan. Ya, bahkan ketika safar, musafir. Kata Nabi SAW, salah satu doa yang tidak ditolak adalah da'watul musafir, itu doa orang yang musafir. Tidak mesti dia dalam keadaan salat, dia dalam keadaan duduk di atas kendaraan, dia masih safar dan dia ingat bahwa doa musafir mustajab, maka dia perbanyak doa. Itu mungkin saya katakan jalan keluarnya yang lebih pertengahan, dalam arti silakan, tetapi tidak berbanyak. Dan itu pun ketika Anda memang tidak mampu untuk mengungkapkan dalam bahasa Arab. Dan cari waktu-waktu yang lain yang di luar salat, Anda tidak berbicara dengan bahasa Indonesia. Berdoa, walaupun Allah SWT maha mendengar, maha mengetahui, dan kita boleh berdoa dengan bahasa apapun. Dan semua permintaan itu, ya Allah maha mengetahuinya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami undang Anda kembali, Khotbah Liman, yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-7530-000 atau di 0811-7545-444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana hukum dari pendapatan sebagai pekerjaan calo dari pembayaran pajak kendaraan, Ustaz? Mohon nasihat, Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ditanyakan kepada ahlinya, yang jelas kalau di situ ada pembayaran-pembayaran yang sifatnya adalah kezaliman, maka tentunya tidak dibolehkan. Ya, makanya tentunya pemerintah harus memperhatikan juga dari sisi syariat, ya, apalagi pemimpin-pemimpin kita adalah kaum muslimin, maka ini harus ditinjau ulang apakah ini dibenarkan di dalam syariat, bertanya kepada ahli ilmu, ada orang-orang yang pakar di dalam masalah ini dan juga para ulama, ya, maka kalau seandainya memang itu tidak boleh, ya, jangan diterapkan hukum ini. Ya, kalau tidak, kalau terus dilakukan maka berdosa, dalam arti tetap harus dipelajari terlebih dahulu. Ya, sebagian mengatakan ada dari sisi maslahat, ada di sebagian kitab-kitab fikih. Ya, tetapi dilihat dulu maslahatnya betul-betul memang mendatangkan kemaslahatan. Ya. Tapi intinya adalah kalau seandainya kita tahu bahwa itu tidak boleh atau bertentangan dengan syariat, ya, maka tentunya yang berhubungan dengan itu, semua orang yang terlibat di dalam pekerjaan itu tentunya tidak boleh. Itu saya katakan garis bawahi, kalau itu adalah sesuatu yang ditinjau dari Al-Quran dan hadis dan fatwa ulama, tidak boleh. Makanya harus ditinjau ulang kembali, dan tentunya ini kembali kepada pemimpin, para penguasa dan juga ulama-ulama yang berada di sekitar mereka, yang harus memberikan penjelasan kepada mereka, ya, dari sisi ini benar atau tidak. Saya tidak memutlakkan katakan tidak boleh, tapi lihat dan dikaji kembali. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, masih di pesan singkat, kita angkat kembali ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Afwan, Ustaz, bertanya di luar tema, bagaimana cara menasehati suami yang sudah mengaji tapi masih merokok? Dia dulu berjanji kalau sudah ada anak akan berhenti, tapi saat anak sudah lahir pun belum berhenti. Mohon nasihat, Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Ya, terus dinasehati, ya, sampaikan janji dia. Sebutkan mungkin ayat-ayat berkaitan dengan ancaman orang yang melanggar janji, atau juga hadis-hadis Nabi. Bahkan Nabi menyebutkan ciri-ciri orang munafik, bukan munafik yang keluar dari Islam, tapi munafik yang dikatakan mereka ada melakukan dosa besar juga. Ya, maka disampaikan hadis tersebut, ayatul munafik salasah, ciri-ciri orang munafik itu kata Nabi ada tiga, idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia dusta. Ya, idza wa'ada akhlafa, ini dia contohnya, apabila dia berjanji dia mungkir. Apalagi berkaitan dengan janji ini adalah janji benar, janji kebaikan. Maka terus diingatkan. Ya, terus disampaikan. Dan kita harus yakin bahwa hidayah di tangan Allah, bukan di tangan istri, bukan di tangan siapapun. Yang lupa juga mungkin bagi istri, ya, dia banyak berdoa kepada Allah di tempat-tempat atau waktu-waktu yang mustajab untuk suaminya agar menjadi orang yang baik, orang yang saleh, dan bisa berubah. Ya, walaupun memang perubahan itu berat dan perlu proses, tetapi tetap terus diingatkan. Ya, terus diingatkan agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia takut akan azab Allah. Ya, dan sebutkan juga mudarat-mudarat yang sudah jelas rokok itu banyak sekali mudaratnya. Sampaikan kepada dia, terus berikan masukan. Atau ada orang yang mungkin disegani oleh suami tersebut, kalau dia menyampaikan maka didengar pendapatnya, maka kita sampaikan kepada orang tersebut sebagai wasilah dalam rangka ya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Pokoknya diusahakan berbagai macam cara yang syar'i, yang tidak menyelisih syariat, untuk menasihatinya. Ya, tetapi kembali kita katakan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam bissawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya masih kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: Ustaz, di tempat di masjid tempat kami tinggal ada kegiatan serikat kematian yang kita iurannya 10.000 per bulan. Bolehkah kita ikut anggota serikat tersebut? Mohon nasihat Ustaz, jazakumullah khairan.
0: Naam, Ustaz. Iya. Dalam urusan kita bergabung, bekerja sama, baik dengan tenaga, pikiran, atau bahkan dengan harta, hukum asalnya kegiatan seperti ini adalah baik, bermanfaat, dan bahkan akan mendatangkan pahala yang besar. Tetapi tentu digarisbawahi, jangan bertentangan dengan syariat. Disitulah para ulama memberikan patokan atau memberikan standarisasi atau tolak ukur dalam bermuamalah, ya, seperti yang telah kita sebutkan tadi, apa yang kita bisa berikan bantuan bersama-sama kita mengerjakannya ya, atau saling tolong-menolong, baik dalam tenaga, kita punya tenaga atau pikiran, kita bisa memberikan usulan atau harta. Kembali kepada firman Allah SWT, kata para ulama, inilah kaidahnya, yaitu dalam surat Al-Ma'idah. Ya, dalam surat Al-Ma'idah Allah SWT berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini surat Al-Maidah ayat 2. Ayatnya panjang. Di awal dikatakan ya ayyuhallazina amanu la tuhillu syairallah. Kemudian ada di potongan ayatnya di akhir Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Saling tolong menolonglah kalian, di sinilah dia tolak ukurnya. Dan firman Allah ini mengajarkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita, kita saling tolong menolong, tapi di atas alal birri, di atas kebaikan dan takwa. Tidak akan mungkin orang itu melakukan kebaikan dan dikatakan itu kebaikan dan dikatakan itu adalah ketakwaan, kecuali dengan ya contoh dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Apakah menyumbang untuk kematian atau mungkin penyelenggaraan jenazah ada di suatu tempat atau di perumahan kita, itu bertentangan, ini bagus, ini fardu kifayah. Tetapi masalahnya yang dilakukan oleh mereka, apakah sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak. Ketika bertentangan dengan sunnah Nabi, penyelenggaraan jenazahnya banyak amalan-amalan bid'ah, bahkan keyakinan-keyakinan khurafat dan segala macam, walaupun atas nama penyelenggaraan jenazah, maka ini namanya kita ya tolong menolong alal ismi wal udwan. Sementara Allah mengatakan sambungan ayatnya, wala ta'awanu alal ismi wal udwan, jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Berarti di situ dosa, ya kita tidak boleh ikut serta. Kita sampaikan baik-baik. Bahkan kalau kita memiliki kemampuan dan ilmu agama, kita sampaikan, kita usulkan. Bahkan mungkin kalau diterima, alhamdulillah, itu sumber hidayah. Anda akan mendapatkan pahala yang banyak dari orang yang mendapatkan hidayah melalui nasihat atau usulan kita. Kalau tidak ya kita, apalagi kan di dalam kegiatan-kegiatan ini pun, kalau dalam peraturan pemerintah pun kan tidak ada diwajibkan. Ya, Kalau seandainya dikucilkan oleh masyarakat, itu terserah mereka. Ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, Tauhid, mengamalkan Sunnah, tidak mau melakukan amalan syirik atau bid'ah dengan atas nama perkumpulan ataupun sumbangan, ya kita serahkan kepada Allah. Allah bersama kita, orang-orang yang beriman dan bertakwa, jangan khawatir. Walaupun mereka mungkin memusuhi kita. Apalagi tidak ada kewajiban di situ. Ya, dan jangan keluar, tentunya kita tidak boleh bermusuhan dan saling berbaikan, tetapi tetap yang namanya kebenaran harus ditegakkan, disampaikan. Kalau ada konsekuensinya orang tidak senang, itu suatu yang wajar. Ya, dan disampaikan dengan cara hikmah dan baik, dan banyak berdoa kepada Allah agar kita istiqamah terus melakukan kebaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak keluar dari aturan Allah dan Rasulnya. Dan apapun kita ketemu dengan orang, ya, semampu kita, ilmu kita, sampaikan nasihat sedikit demi sedikit dengan cara hikmah. Mudah-mudahan mereka juga akan tahu kebenaran sebagaimana juga Anda sebelumnya tidak tahu dan menjadi tahu ketika berilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Jawaban dari Ustaz mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya dan juga penelpon atau pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada, dan sebelum kita akhiri mungkin ada ikhtitam dari bahasan kita Ustaz.
0: Ya, masih ada sambungan insyaallah pembahasan kita dalam judul ini. Kesimpulannya adalah dari tiga yang disebutkan tentang mujaharah secara terang-terangan melakukan perbuatan maksiat dan termasuk dalam ancaman dan hadis di atas yang telah kita bacakan sebelumnya, maka ini harus dihindari, harus hati-hati kita. Ya, berarti juga termasuk Anda melakukan satu pekerjaan, bahkan itu menjadi profesi pekerjaan Anda dan mendapatkan harta di situ, hasil nafkah, tetapi tetap harus hati-hati. Ya, jangan sampai kita melakukannya itu ada ternyata masuk dalam ruang lingkup maksiat. Ya, bekerja sama dan secara terang-terangan, maka wajib kita keluar dari pekerjaan tersebut. Dan insyaAllah Allah SWT akan menggantikan dengan yang lebih baik. Sebagaimana kita tahu dalam hadis, barang siapa yang meninggalkan sesuatu maksiat karena Allah, maka Allah akan gantikan yang dengan yang lebih baik. Ya, dan itu yang harus kita selalu jaga dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dengan kita menuntut ilmu dan mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, terima kasih kepada Ustaz, kita ucapkan jazakallah khairan, barakallahu fikum kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khotbah iman azinallahu wa iyyakum, saat ini di studio menunjukkan pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Adapun waktu salat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18:28, ada sekitar 3 menit ke depan untuk kita bersiap-siap melaksanakan salat fardu maghrib. Baik, khotbah iman azinallahu wa iyyakum, sampai di sini kebersamaan kita. Ana Rudia Bumawiyah dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kealfan kami, baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
3: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
4: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya. Engkau tetap asyik dengan kesibukanmu. kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati. Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan solat dan tidak mau mengerjakan solat dan tidak mau mengerjakan solat, tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Solatlah sebelum engkau disolati.
5: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub, idza huwa bi rajulin qa'im, فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يفعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk. Dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk. Dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi

0: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Al-imanu bid'un wa sab'un syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
2: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
3: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
1: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukan ini tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah, supaya kita gak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan, dan yang paling penting dari kekuatan itu yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
2: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
1: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
2: Pembunuh diri haram dalam Islam, dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadzimul lazzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-maut, kematian.

0: Kematian sesuatu bila diingat membuat manusia tunduk. Bila dirasakan akan sampai kepada tulang dan syaraf. Dan bila kita mengikutinya, maka kesedihan, kegundahan akan menyelimuti seluruh tubuh, jiwa, raga manusia.
1: Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya.
3: Saudaraku, ketika Anda lapar, Anda lari mencari makanan. Ketika Anda sakit, Anda lari kepada dokter. Ketika Anda kedinginan, Anda mencari selimut. Ketika kematian datang, siapa lagi yang akan melindungi Anda?

0: Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya maut. Dan semua manusia yang hidup tahu bahwa maut adalah rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada manusia. Agar hati kita selalu bergantung. Dan itulah hal yang paling baik untuk seorang muslim dan muslimah. Selalu bersiap untuk sesuatu yang bisa datang seketika. Agar kemudian ketika dia datang, ia siap untuk menghadapi kematian tersebut.
1: Ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Mana kecantikan, mana keindahan, mana ketampanan hilang. Sirna, musnah. Mana kekayaan, mana harta yang melimpah. Semuanya tidak lagi terpikirkan. Semuanya tidak terpikirkan kecuali amal saleh.
2: Kita semua pasti akan pergi. Kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat. Hari itu akan datang. Saat kita meninggalkan dunia. Tapi siapa di antara kita yang berani? Siapa di antara kita yang berani bersumpah dengan nama Allah menjamin bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah? Bahwa keadaannya adalah keadaan yang baik ketika meninggalkan dunia di saat sakratul maut menjemput.
1: Kemudian ketika mata sudah mengikuti ruh, setelah mata mengikuti ruh, nyawa pun melihat badan. Ditangisi oleh sanak kerabat, ditangisi oleh suami, ditangisi oleh anak.
3: Wajaat sakratul maut bilhaq, dalika ma kunta min mutahid. Wanufikha fissur, dalika yawmul wa'id.
2: Dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد hadirin yang Allah muliakan, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian fiqih al-asmaul husna. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas salah satu nama sekaligus sifat Allah yaitu Ar-Rafiq. Sekarang Al-Witr. Nama Allah Al-Witr tidak ada dalam Al-Quran. Cuma ada dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, lillahi tis'atun wa tis'una isman, mi'atun illa wahida, la yahfaduha ahadun illa dakhalal jannah, wa huwa witrun yuhibul witr. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1 yang siapa saja atau tak ada seorang pun yang menghafalnya kecuali dia akan masuk surga. Dia witir dan mencintai witir. Siapa yang memahami bahasa Arab kalimat lillahi tis'atun wa tis'una isman, ini akan memahami bahwa nama Allah itu ada berapa? Lebih dari 99. Karena Allah tidak menyatakan inna asma Allahi tis'atun wa tis'una isman, sesungguhnya nama Allah ada 99 nama. Tidak. Tapi kalimatnya Allah memiliki 99 nama yang siapa yang mengihsa, menjaga, memelihara 99 nama ini, dia akan masuk surga. Itu sama dengan kalimat begini, saya memiliki uang 10 juta, di saya ada uang 10 juta yang akan saya berikan kepada orang yang hafal juz amma. Apa uang saya hanya 1 juta? Tidak, banyak, miliaran di bank punya orang. Tapi di antara sekian banyak uang saya, ada 1 juta yang saya akan berikan kepada siapa aja yang hafal juz amma, gitu. Ini juga begitu, Allah memiliki banyak asmaul husna. Di antaranya 99 nama spesial, khusus, siapa aja yang menjaga, memelihara 99 nama ini, dia akan masuk surga. Wahuwa witrul yuhibul witr. Nah, kalimat yang kita akan bahas sekarang ini, dia witir dan mencintai witir. Secara bahasa, makna witir adalah ganjil. Adapun makna witir sebagai nama bagi Allah adalah esa. Ganjil tapi satu. Esa, tidak ada serikat baginya, tak ada tandingan baginya. Dan nama witir ini menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla. Tunggalnya Allah dalam sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat kesempurnaan, dan dia tidak memiliki sekutu atau yang serupa sedikit pun bagi Allah Azza wa Jalla. Dan nas-nas Al-Quran yang sangat banyak itu banyak menunjukkan dinafikannya, ditiadakannya, diingkarinya tandingan bagi Allah, hal yang serupa atau hal yang selevel dengan Allah Azza wa Jalla, menunjukkan bahwa ayat-ayat tadi menjadi ketetapan yang sangat jelas tentang keesaan Allah. Seperti contoh, surah Al-Baqarah 22 Allah menyatakan, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah, padahal kalian tahu. Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Allah melihat, makhluk melihat. Tapi cara melihat, hakikat melihatnya enggak serupa, enggak sama. Temirip-mirip acan. Allah mendengar, makhluk mendengar. Tapi mendengarnya, caranya, hakikatnya, itu tak sama, tak serupa, mirip pun tidak. Allah punya tangan, makhluk punya tangan, tapi bentuk, hakikat, dan kaifiat tangannya jauh berbeda, tidak sama.
6: pemuda-pemuda Muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimat Allah, terombang-ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
7: Insya Allah bisa. Bahkan kalau seandainya itu Bapak Ibu lakukan, bukan satu jus lagi, mungkin dua jus, mungkin tiga jus setiap hari. Nah, ini tilawah yang pertama terhadap Al-Quran. Itu harus rutin kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Harus rutin. Dan ini tidak akan bisa kecuali Bapak Ibu harus paksakan diri Bapak Ibu. Bapak Ibu harus melakukan mujahadah. Agama ini butuh mujahadah. Mujahadah artinya apa mujahadah? Kesungguhan. Ya, perjuangan. Agama ini Nabi SAW sebarkan. Nabi SAW hidupkan. Jayakan itu dengan mujahadah, berdarah-darah Bapak Ibu sekalian. Berdarah-darah itu. Nabi perang, Nabi ajak sahabat-sahabatnya juga untuk berperang, menginfakkan semua harta benda mereka. Demi apa? Demi agama. Alhamdulillah, dengan perjuangan Nabi SAW, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, kita merasakan nikmatnya agama ini. Maka kita juga dituntut untuk bermujahadah. Setidaknya Bapak Ibu mujahadah untuk memperbaiki agama Bapak Ibu semua. Ya, dengan cara belajar. Belajar Al-Quran. Gak bisa itu kalau gak dipaksakan Bapak Ibu sekalian. Paksakan. Saya setiap hari satu juz. Gak bisa ditawar-tawar. Bahkan kalau seandainya belum satu juz Bapak Ibu baca, hal-hal yang memang bisa Bapak Ibu tunda, tunda. Sampai betul-betul selesaikan satu juz. Tilawah lafziyah. Yang kedua ada tilawah apa? Tilawah tadabburiyah. Tilawah yang kita mentadaburi ayat-ayatnya. Nah, ini mungkin gak bisa satu juz Bapak Ibu. Ini banyak, kita butuh perenungan, butuh penghayatan, mengambil pelajaran. Kemudian bercermin, melihat diri. Ini mungkin kita bisa lakuinya sehari mungkin 3 ayat, 2 ayat, mungkin 5 ayat. Paling banyak itu. Bapak Ibu lihat kitab tafsir, kemudian lihat pelajaran yang terkandung di dalamnya, kemudian renungkan. Apa pesan Allah di sana? Apa berita yang Allah sampaikan? Apa perintah Allah di sana? Apa larangan Allah di sana? Kalau perlu dicatat itu Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan begitu keimanan kita dari waktu ke waktu akan naik dan akan semakin kuat. Ya. Keimanan ini tidak akan hidup di dalam diri kita dengan berangan-angan, Bapak Ibu, enggak akan ada. Orang berangan-angan jadi mukmin yang kuat, mukmin yang sejati, tapi dia tidak mujahadah, tidak usaha, tidak berkorban, tidak berjuang, enggak akan ada. Dia harus mujahadah. Dia mesti lawan hawa nafsunya. Dia mesti lewati ujian-ujian. Penghalang-penghalang yang akan menghalanginya untuk apa? Untuk menguatkan keimanannya, menambah keimanannya. Dan banyak penghalang-penghalang keimanan itu hari ini. Ya, banyak. Yang paling besar sekali apa? Fitnah internet ini. Enggak sedikit waktu kita habis di internet. Oke lah, kita mungkin tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita telah menyia-nyiakan waktu. Yang seharusnya kita bisa gunakan untuk baca Al-Quran. Dan itu memberikan kebaikan kepada kita. Setiap huruf yang kita baca. Ada pahala atau tidak? Ada setiap huruf. Bahkan setiap huruf itu dihitung 10 pahala. Bapak Ibu kalau baca satu halaman Al-Quran. Itu pahalanya Bapak Ibu tahu berapa? Satu halaman Al-Quran. Itu pahalanya setidaknya 5.000 Bapak Ibu sekalian. Karena satu halaman itu diperkirakan hurufnya ada 500. 500. Bapak Ibu baca satu halaman berarti pahalanya berapa? 5.000. Kalau 20 halaman satu juz berarti pahalanya berapa? Pahalanya. Oh, berapa pahalanya Bapak Ibu? Hitung-hitung pahalaku agak lambek segitu. Tapi kalau hitung piti, insya Allah. Insya Allah. Kalau sajus Bapak Ibu baca, itu pahalonya 100 ribu setidaknya. Sajus 100 ribu. Ya Allah ya Rabbi. Kamu akan dicari itu Bapak Ibu. Ya. So, pelajari akidah Bapak Ibu dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Tetapkan. Saya tilawah lafziyah saya satu juz. Tilawah tadabur saya. Ya mungkin 2 ayat, 3 ayat. Kok kebanyakan 5 ayat. Jangan lewat dari itu. Jangan lewat dari itu. Nabi SAW pertama kali menerima wahyu, berapa ayat yang diturunkan oleh Allah? Berapa? 5. Al-Alaq ayat 1 sampai berapa? 5. Di situ terdapat pesan, kita pun juga belajar Al-Quran, mau mentadaburinya, mengambil pelajaran darinya, hikmah yang terkandung di dalamnya, itu juga sedikit-sedikit. Gak bisa banyak Bapak Ibu, berat, kita gak akan kuat. Maka baca Bapak Ibu. 5 ayat, baca terjemahannya. Kalau perlu dicatat itu. Catat. Ya. Nah kemudian kitab akidah yang paling besar, hadis Nabi SAW. Bapak Ibu beli kitab-kitab hadis. Ya. Seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu 2 kitab hadis yang harus ada di perpustakaan pribadi kita di rumah. Gak boleh gak ada itu. Kitab tafsir, kemudian kitab Sahih Al-Imam Bukhari dan Sahih Muslim. Kita harus punya itu. Kita baca. Satu hari paling banyak mungkin 2. Kemudian lihat pelajaran yang terkandung di dalamnya. Nah jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya belajar akidah gak bisa sekali sebulan, 2 kali sebulan. Gak bisa, harus terus kita belajar Bapak Ibu. Karena kebutuhan kita kepada akidah ini sangat besar. Melebihi kebutuhan kita kepada makanan, kepada minuman, bahkan kepada udara sekalipun. Apa gunanya kita punya makanan, kita punya minuman, kita hidup ada udara, tapi kita gak kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Kita hidup gak tahu arah tujuan. Ini kita diciptakan buat apa? Kita hidup dalam kebingungan, buat apa kehidupan seperti itu? Hidup gak tahu arah, gak tahu tujuan, bingung. Ini kehidupan binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Ya, makanya kebutuhan kita kepada akidah ini kebutuhan yang sangat besar. Terus belajar. Terus belajar. Ya. Baik Bapak Ibu, ini kita lanjutin pelajaran kita. Kita sampai di mana? Nyatat sampai di mana nyatat? Sampai hubungan malaikat dengan siapa? Manusia. Kita sudah sampai kepada pembahasan iman kepada para malaikat. Dan kita sampai kepada pembahasan hubungan malaikat dengan manusia. Apa hubungan malaikat dengan manusia? Hubungan makhluk dengan makhluk. Hubungan makhluk dengan apa? Makhluk. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia juga adalah makhluk. Ya. Dan dari kapan hubungan manusia dengan malaikat, hubungan malaikat ini dengan manusia? Mulai dari manusia yang pertama yaitu Adam alaihissalam. Sebagaimana yang telah kita jelaskan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan para malaikat untuk apa? Sujud. Sejak saat itu terjadilah hubungan antara malaikat dengan siapa? Manusia. Nah ini untuk Adam alaihissalam. Adapun kita manusia secara umum selain daripada Adam, hubungannya dimulai dari mana? Dimulai dari ketika dia menjadi janin dalam perut ibunya. Allah mengutus para malaikat, kemudian membentuknya di dalam janin ibunya, kemudian menuliskan 4 ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu setelah itu apa? Setelah itu ketika manusia keluar dari rahim ibunya, hubungan ini tetap berlanjut. Di mana apa? Di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan malaikat-malaikat yang akan menjaga manusia itu setelah dia lahir ke permukaan. Setelah dia lahir ke permukaan bumi, Allah mengadakan malaikat-malaikat apa? Penjaga. Yang akan menjaganya dari depan dan ada yang menjaganya dari mana? Dari belakang. Dari mana kita tahu ini Ustaz? Kita tahunya dari apa yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan kita sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahu mu'akkibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kata Allah, bagi manusia itu ada mu'akibat. Mu'akibat ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an adalah al-malaika tahfazul insan, yaitu para malaikat yang akan menjaga manusia. Mimbaini yadai, dari depannya akan dijaga sama malaikat dari depan, wa min khalfih, dan dari belakangnya. Makanya seperti yang kita contohkan Bapak Ibu, terjadi kecelakaan hebat ya pada misalkan kendaraan, di situ ada banyak orang. Yang lain pada mati semuanya, mati menggenaskan, ada orang yang mungkin lecet-lecet aja. Padahal seharusnya dia juga seharusnya berakhir demikian, mati menggenaskan juga, tapi dia apa? Selamat. Itu karena apa? Karena ada malaikat yang menjaganya dari depan dan juga ada yang menjaganya dari mana? Dari belakang. Ada kecelakaan kereta api. Ya, kecelakaan kereta api, mobil ditabrak kereta api. Semua penumpang mati kecuali anak kecil. Ada enggak yang begitu? Ada. Saya dengar sendiri beritanya. Ya, terjadi kecelakaan kereta api dengan mobil, semua penumpangnya mati kecuali anaknya umur 2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Ini kenapa bisa demikian? Lahu mu'akibat. Ada malaikat-malaikat menjaga. Ya. Yang menjaga mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun malaikat penjaga ini akan apa? Akan membiarkan manusia itu ketika ajalnya sudah apa? Sudah sampai, sudah datang, maka dia akan dibiarkan. Dibiarkan sama Allah yang sebenarnya. Makanya kadang-kadang kita ngelihat seperti misalkan ada anak jatuh dari lantai 2, enggak mati. Ada orang jatuh anaknya dari lantai 1, mati. Kenapa bisa demikian? Ya dijaga. Ada malaikat-malaikat yang Allah suruh untuk apa? Menjaganya. Nah, ini kita wajib untuk mengimaninya Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian ada juga malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengawasi kita dan mencatat semua amalan kita dan ucapan kita. Itulah raqib dan atid. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang dia ucapkan kecuali di situ ada raqib dan atid. Raqib dan atid dikatakan oleh para ulama adalah dua malaikat yang mencatat amalan dan ucapan manusia. Jadi jangan dikira apa yang kita lakuin ini enggak dicatat. Enggak dicatat itu Bapak Ibu sekalian. Mau baik, mau buruk, mau kecil, mau besar, semuanya dicatat. Ucapan kita juga. Mau satu kalimat, mau dua kalimat, mau ribuan kalimat, semuanya dicatat. Mau baik, mau buruk, semuanya dicatat. Besok akan diberikan catatan itu kepada kita. Ya. Makanya ketika catatan itu dibentangkan di hadapan kita besok, Allah bertanya, kau lihat catatan itu, kata Allah Azza wa Jalla. Ada enggak yang dizolimin sama malaikatku? Yang kau kerjakan lalu dia enggak catat. Yang tidak kau kerjakan dia catat. Ada. Dia bohong. Ada enggak? Kata manusia enggak ada. Semuanya benar. Ya, ini hubungan malaikat dengan siapa? Dengan manusia. Yang Allah ceritakan kepada kita. Juga ada malaikat ya, yang Allah adakan di dalam diri kita. Malaikat ini yang apa? Menggerakkan dan memotivasi diri kita ini untuk melakukan apa? Kebaikan, amal soleh. Makanya kadang-kadang ada orang cerita, saya kalau pokoknya kalau udah jam segini Ustaz, kayak ada yang ngebangunin gitu. Itu Bapak Ibu mengira yang bangunin siapa? Setan. Siapa yang ngebangunin? Pokoknya kalau udah jam 3:30 tuh Ustaz, kayak ada yang ngebangunin suruh apa biar saya sholat katanya. Itu boleh jadi siapa? Malaikat. Malaikat. Nah, sebagaimana dalam diri kita ada malaikat yang mendorong kita kepada kebaikan, juga ada siapa? Setan dari kalangan jin yang menyuruh kita untuk melakukan keburukan. Ya. Contohnya ini ada pengajian malam. Kata setan apa kata setan? Di ancakan sakti yang lain. Kajian tuh bisu dulu kajian tuh nyanyi. Ustaz tuh kan ada dojonya. Ini kerjaan siapa ini? Kerjaan siapa? Nah, kadang setannya wujudnya manusia. Dia teleponin kita. Apa agenda Kal Badar kajian je? Ini itu ada bakso baru buka tu aja. Ah ini siapa ini? Kalau ada yang begitu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, justru kita kasih tahu. Ya tayyib, kita ngaji dulu habis itu kita makan bakso. Jadi dalam diri kita ini berperang antara malaikat dengan siapa? Setan. Nah, kita yang nentuin mau ngikut malaikat atau ngikut siapa? Setan. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia, bahwasanya setan itu memiliki tempat dalam diri anak Adam dan dia membisikkan keburukan ke dalam kepada anak Adam. Begitu juga malaikat juga punya tempat di dalam diri anak Adam dan dia membisikkan kebaikan kepada manusia. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak nih hubungan malaikat dengan manusia yang dijelaskan oleh Syekh. Nah, sekarang Bapak Ibu, Syekh menjelaskan kepada kita, ini mungkin yang baru nih. Hubungan malaikat dengan orang-orang kafir dan pelaku kejahatan. Apa sih hubungan malaikat dengan orang-orang kafir? Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Hubungan malaikat dengan orang-orang kafir dan para pelaku kejahatan, mujrimin, disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, al-malaikatu tal'anul kuffar, tal'anul kuffar alladziina 'aashu 'alal kufr wa maatu 'alayh. Hubungan malaikat dengan orang-orang kafir, orang-orang mujrimin adalah malaikat-malaikat itu, ada malaikat-malaikat yang Allah perintahkan untuk melaknat orang-orang kafir. Melaknat orang-orang kafir artinya apa? Mendoakan keburukan untuk siapa? Orang-orang kafir. Agar dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang-orang kafir siapa orang-orang kafir? Orang kafir siapa Bapak Ibu? Orang kafir siapa orang kafir? Ini tahu orang kapie nak. Kafir tidak tahu kapie. Tanya kafir tidak tahu. Kalau kapie. Kapie dia tahu. Orang kafir siapa orang kafir? Orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman kafir. Karena kafir itu lawan dari mukmin. Tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan yang pantas dan berhak untuk disembah satu-satunya. Ini orang kafir. Tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Islam. Ini kafir. Nah, orang-orang kafir itu dilaknat sama para malaikat, ya. Bahkan mereka itu dilaknat baik ketika mereka hidup maupun ketika mereka apa? Mati. Mereka dilaknat sama para malaikat Allah Azza wa Jalla.

Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 161. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim. Maka mereka itu ya, maka mereka itu memperoleh laknatullah, laknat dari Allah, wal malaikah, laknat dari para malaikat, wan nasi ajma'in, dan laknat dari seluruh manusia. Dilaknat, didoakan, ya Allah, jauhkan fulan dari rahmatmu, ya Allah, jauhkan fulan dari rahmatmu, kutuk fulan, karena kekafiran dia. Ya, dilaknat ketika hidup dan dilaknat ketika mati. Ini hubungan malaikat dengan orang-orang kafir. Malaikat melaknat mereka. Bahkan Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh mengatakan rahimahullahu taala, "Al-malaikatu idza nama al-kafir wal-mujrim fi firasyil maut." Para malaikat apabila orang kafir atau orang mujrim ini berada di atas ranjang kematian, artinya mereka akan mati. Itu turun berbondong-bondong berduyun-duyun para malaikat dari langit, ya, turun para malaikat berbondong-bondong berduyun-duyun dari langit. Ngapain malaikat-malaikat ini? Memukul mereka, mukul orang kafir, ya, mengazab mereka, lalu mencabut ruhnya dengan kasar dan keras. Tidak ada ketenangan dalam mencabutnya, tidak ada kelembutan. Malaikat pencabut nyawa itu ada dua. Ada yang mencabut nyawa dengan apa? Dengan kasar. Dan ada yang mencabut nyawa dengan apa? Dengan lembut. Dalil mana? Wannazi'ati gharqa wannashitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, dengan keras. Dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan apa? Dengan lembut. Lihat, Allah adakan malaikat-malaikat yang akan mengazab, memukul orang kafir ketika mereka akan mati. Sehingga mereka merasakan azab, ya, Allah di dunia ini sebelum mereka merasakan azab nanti di alam barzah, kemudian merasakan azab di mana? Di akhirat, pada hari kiamat. Nyawanya dicabut dengan apa? Dengan keras. Dalilnya mana Ustaz? Akan ucapan Ustaz ini dalilnya mana? Kalau orang-orang kafir itu sebelum mereka mati, ketika mereka berada di atas ranjang kematian, mereka dipukuli sama malaikat. Kemudian nyawanya dicabut dengan kasar, dengan keras. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 93. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau tara idzil zalimuna fi ghamaratil maut. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya kamu melihat, ya, seandainya kamu melihat orang-orang zalim ketika mereka berada dalam keadaan sakarat. Seandainya kamu melihat ketika orang-orang zalim berada dalam keadaan apa? Sakarat. Fi ghamaratil maut. Mereka berada di atas ranjang kematian. Artinya akan berpisah dengan kehidupan apa? Dunia. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wal malaikatu basitu aydihim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala memukul orang-orang zalim ini dengan tangan-tangan mereka. Para malaikat memukul mereka dengan tangan-tangan mereka. Cuman kita bisa lihat? Bisakah kita melihat? Enggak, ini gaib. Adapun orang ini lihat atau enggak? Orang yang akan mati dia ngelihat. Ya. Pandangan orang yang mau mati itu tajam Bapak Ibu sekalian. Ya. Tajam. Sehingga Allah singkap. Sehingga dia bisa ngelihat para malaikat. Ya. Malaikat-malaikat akan memukul-mukul mereka.
ketika mereka merasakan kesakitan saat sakaratul maut. Dipukul. Lalu mereka mengatakan, akhriju anfusakum. Ya. Kata malaikat-malaikat ini, kepada orang kafir ini, orang-orang zalim ini, keluarkanlah nyawa kalian. Keluar kalian. Ya. Disuruh keluar. Dan malaikat maut akan mencabutnya secara paksa, secara kuat. Ketika mereka dipukuli, itu ruh orang-orang kafir ini yang ada dalam jasad itu berserakan di dalam tubuhnya, tidak mau keluar. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia keluar dia akan mendapatkan siksaan azab yang lebih apa? Lebih keras. Ditambah lagi malaikat maut mengatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul khabitha, wahai ruh jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mendengar seruan itu, maka dia akan apa? Lari ketakutan. Ketika dia tidak mau keluar, maka dicabut dengan apa? Dengan paksa, dengan keras. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, al-yawma tujizawna azabal huni bima kuntum taquluna ala Allahi ghairal haq. Kata Allah Azza wa Jal, pada hari itu kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Karena kamu mengatakan terhadap Allah Azza wa Jal perkataan yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan kalian ya menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Orang yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah adalah orang-orang yang tidak mau mengikutinya. Tidak mau menerimanya. Makanya seharusnya ketika dibawakan ayat-ayat Allah Azza wa Jal, kita mengatakan apa? Sam'an. Wata'a. Sami'ana. Wata'ana. Jangan sombongkan diri kita. Kita tolak itu. Jangan. Meskipun kita belum mampu untuk mengerjakan, jangan pernah kita menolaknya. Terima. Buka hati kita untuk menerimanya. Karena kalau seandainya kita tolak, kita khawatir kita jatuh dalam kesombongan. Dan jatuh dalam keadaan menolak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Berpaling dari ayat-ayat Allah azza wa jalla. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini ketika akan mati. Orang-orang kafir diazab. Ketika hidup dilaknat. Ketika berada di atas ranjang kematian dipukuli. Kemudian nyawanya dicabut dengan keras. Kemudian kata Syekh, fal malaikatu tu'azibul kuffar wa buburihim. Hubungan malaikat dengan orang-orang kafir ini apakah berakhir setelah dia meninggal? Enggak, berlanjut. Setelah dia mati, ada lagi malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang akan mengazab mereka, menyiksa mereka di dalam apa? Kuburan-kuburan mereka. Subhanallah. Sehingga kata Syekh, apabila orang kafir ini dimasukkan ke dalam kubur, ya, lalu orang-orang yang telah mengantarnya pulang, itu orang kafir ini, mayat orang kafir yang ada dalam kubur ini didatangi sama malaikat Munkar dan Nakir. Lalu didudukkan. Lalu dia ditanya oleh malaikat Munkar Nakir dengan 3 pertanyaan. Nah, siapa yang hafal? Siapa yang hafal pertanyaannya? Lalu apa le dok? Aku dia gie bocoran. Dikasih bocoran ya. Siapkan jawabannya. Pertanyaan yang pertama, mar rabbuk? Siapa Tuhan yang kau sembah? Yang kau ibadat? Orang yang beriman, dia menyembah Allah. Dia tunduk patuh kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah. Orang kafir yang dia sembah siapa? Selain Allah. Termasuk yang disembah oleh orang-orang kafir apa? Dunia. Dia menjadi budak dunia, hamba dunia. Yang menjadi budak hamba dunia bukan orang kafir aja. Orang Islam ada enggak menjadi budak dunia? Ada. Dia Islam tapi dia diperbudak oleh siapa? Oleh dunia. Maka orang kafir dia enggak bisa jawab. Ketika dia enggak bisa jawab dipukul. Dipukul. Berserakan tubuhnya. Setelah dipukul, dikumpulin lagi. Berserakan, dikumpulin lagi. Ditanya dengan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua apa? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Orang kafir? Karena dia mengingkari Islam, tidak beriman kepada Islam, dia gak bisa jawab. Maka dia dipukul lagi. Berserakan lagi, dikumpulin lagi. Pertanyaan yang ketiga, wa man alladzi bu'itsafik? Pertanyaan ketiga, siapa yang diutus kepadamu? Dia gak bisa jawab juga, maka dia dipukul. Subhanallah.
Dia hanya bisa mengatakan ha, aku nggak tahu, kata dia. Aku nggak tahu. Yang pertanyaan terakhir dia mengatakan, aku dengar orang-orang mengatakan ini, aku pun mengatakannya. Maka dikatakan kepada mayat yang kafir ini juga pelajaran bagi kita. La daraita wa la talaita. Kau tidak belajar dan kau tidak membaca. Maka dia dipukul oleh malaikat mungkar dan nakir bimatariki min hadid, dengan palu dari besi. Dengan palu dari apa? Dari besi. Udah azan, Pak De? Belum? Belum ya. Baik. Kemudian, ini Pak De belum berdiri ya. Mesti belum masuk waktu. Iya. Satu menilai. Baik. Kemudian berikutnya, apakah sampai kuburan habis hubungan orang kafir dengan para malaikat? Tidak. Berlanjut lagi sampai mana? Hari akhirat. Ketika mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam apa? Neraka jahannam. Maka di situ ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk menyiksa, mengazab orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudatsir ayat 31, "Wa ma ja'alna ashhaban nari illa malaikah." Kami tidaklah menjadikan penjaga-penjaga neraka itu, ya, pekerja-pekerja di dalam neraka itu kecuali dari kalangan para malaikat. "Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lillazina kafaru." Kami tidaklah menjadikan jumlah mereka itu kecuali sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Ya, kecuali sebagai apa? Ujian bagi orang-orang kafir. Allah sebutkan jumlah mereka ada sekian dan itu fitnah bagi orang-orang kafir. Fitnahnya di mana? Orang kafir ketika mendengar Nabi membacakan jumlah malaikat di dalam neraka itu ada sekian, maka orang kafir mengatakan jumlah kita lebih banyak daripada malaikat. Nanti besok di akhirat kalau benar yang dikatain sama Muhammad, kita keroyok malaikat-malaikat ini. Bisakah mereka mengeroyok malaikat? Akan pernah bisa. Ya. Akan pernah bisa. Tapi kita dengarkan kumandang azan, habis itu kita lanjutkan insyaallah.

أحسن في الأخرة حسنة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Jadi para malaikat akan terus berhubungan dengan orang-orang kafir, ya, setelah mereka dibangkitkan dari kubur mereka, lalu mereka dimasukkan ke dalam apa? Neraka jahanam. Bahkan malaikat-malaikat yang berdiri di pintu-pintu neraka jahanam, ya, malaikat-malaikat yang berdiri di pintu-pintu neraka jahanam, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat mereka kepada kita. Bagaimana malaikat-malaikat tersebut memiliki sifat yang keras dan kasar. Tidak ada kelembutan, apalagi kepada siapa? Orang-orang kafir. Ya, mereka geram sama orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Kalau ditanyakan, bagaimana caranya memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Dengan belajar. Ya, dengan belajar ilmu agama. Kemudian kita mengajarkannya. Kemudian kita mengamalkannya, kita mendakwahkannya. Belajar, Bapak Ibu. Dengan ilmu itu kita bisa menjaga diri kita dari siksaan api neraka. Makanya saya ingin sampaikan sama Bapak Ibu sekalian. Setiap muslim-muslimah harus punya target harian. Harus punya target harian. Dan target harian ini diantaranya yang harus dia capai setiap hari. Yaitu menambah ilmu. Menambah ilmu walaupun satu atau dua. Setiap hari. Dan bagaimana caranya menambah ilmu? Ya, seperti yang saya katakan tadi, baca Al-Quran, tadabburi, baca hadis, pelajari pelajaran yang terkandung di dalam, duduk di majelis ilmu, membaca buku-buku yang mu'tamad, buku-buku yang direkomendasikan oleh para ulama kita. Setiap hari, walaupun sedikit, penting ilmu kita setiap hari bertambah terus. Ya, itu target harian kita. Sebagaimana kita menargetkan untuk dunia, target harian kita untuk dunia apa? Tiap hari mesti apa? Untung ya. Pitih bertambah taruh. Ada enggak target itu? Enggak ada. Punya target itu enggak? Target bulanan ya. Target bulanan ya. Ya, awak gaji awak bulan ke bulan. So. Tiap hari Bapak Ibu, ilmu kita harus bertambah tiap hari. Baca satu ayat, pelajari, renungi, hadis juga demikian. Atau dengarkan kajian, walaupun kajian singkat. Ya. Dengan itu kita menjaga diri kita dari api neraka. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan apa? Batu. Ya Allah, kita inilah bahan bakar neraka. Manusia. Nasallah salamat wal afiyah. Na'udzubillah minan nar. Ya. Jadi bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Ini yang mengatakan siapa? Allah. Seharusnya kita ketika mendengar ayat seperti ini, seharusnya kita takut Bapak Ibu. Akankah kita nih, karena kita manusia, Allah jadikan besok jadi bahan bakar apa? Neraka, sehingga api neraka menyala-nyala. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, alaiha malaikatun ghilazun syidat. Di neraka itu ada malaikat-malaikat yang kasar, lagi bengis, sangar. La ya'sunallaha ma amaru, mereka tidak akan pernah berbuat maksiat kepada Allah, durhaka sama perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'maru, dan mereka siap melaksanakan apapun yang diperintahkan. Kalau Allah suruh seret orang ini ke dalam neraka, maka dia akan seret. Lemparkan orang ini ke dalam neraka, maka dia akan melemparkan. Tangkap orang ini, dia tangkap. Ya, enggak bisa. Tidak bisa disuap ya. Tidak bisa bekong kali kong jo malaikat. Ya. Subhanallah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kita mesti apa? Berhati-hati. Berhati-hati. Jangan sampai diri ini jatuh dalam kekafiran. Kemudian menjadi orang yang zalim.
menjadi pelaku kejahatan. Ini semua akan membuat kita celaka demi dosa. Dan malaikat tidak akan memberikan ampun kepada kita sedikit pun ketika kita masuk dalam kategori orang-orang kafir, na'udzubillah, atau orang-orang zalim. Mereka akan menjalankan tugas dari Allah Azza wa Jalla untuk menyiksa kita. Bahkan Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Ya, ketika orang-orang kafir ini berada dalam neraka jahannam, mereka disiksa, diazab dengan siksaan yang pedih, keras. Dan tidak ada orang yang sanggup dengan siksaan api neraka. Tidak ada orang yang sanggup, Bapak Ibu. Bagaimana orang sanggup? Siksaan di situ keras, berat. Ya. Pedih. Ini semua sifat-sifat siksaan di dalam neraka. Dan tidak pernah ada hukuman di dalam neraka itu makin hari makin berkurang. Yang ada bertambah. Dari waktu ke waktu hukuman itu makin barik. Terus demikian. Sehingga Bapak Ibu tahu apa yang terjadi. Orang-orang kafir yang disiksa di dalam neraka, mereka memanggil Malik. Mereka memanggil Malik. Maksudnya penjaga neraka jahannam. Maksudnya memanggil penjaga neraka jahannam. Ya. Mereka berkata. Ya. Mereka berkata kepada malaikat-malaikat penjaga neraka jahannam. Kata mereka, Allah abadikan dalam surah Ghafir ayat 49-50. Wa qala allazina fin nari li khazanati jahannam. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahannam. Kata mereka, malaikat, udu'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Wahai malaikat, mintakanlah kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb kalian. Lihat, mereka tidak mengatakan Rabb kami, tapi Rabb kalian. Kenapa? Karena mereka dahulu tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka lisan mereka tidak bisa mengatakan Rabb kami. Tapi dia mengatakan, wahai para malaikat, penjaga neraka jahannam, mintakan kepada Rabb kalian, yaitu Allah Azza wa Jal, agar dia meringankan azab kami walaupun cuma satu hari. Agihlah sehari, kami kok apa? Istirahat, lujan, disiksa. Gitu. Sangkiang gak taluknya, minta apa? Mintakanlah, kalau disiksa apa namanya? Keringanan ya. Ya, mintakan keringanan sama Allah Azza wa Jalla. Sehari saja jadinya. Habis itu tintiang-tintiang lah balik. Ya. Apa kata malaikat?

wahai Malik yang menjaga neraka jahannam. Kata dia, kata mereka nih, mereka memanggil Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Oi Malik, sampaikan kepada Rabbmu agar dia matikan aja kita ini, enggak usah dihidupin. Agar kita dimatiin aja. Kalau dimatiin, mau disiksa bagaimanapun juga enggak akan apa? Terasa orang mati kalau dicincang-cincang dia merasakan cincang-cincang itu enggak? Enggak. Saking mereka enggak kuat lagi. Ya, enggak kuat lagi azab betul-betul pedih berat, kata dia liyaqdi alaina rabbuk. Biarkan Allah bunuh kami aja. Udah matiin aja kami. Bisa gak mati penghuni neraka? Penghuni neraka bisa gak mati? Sekeras apapun azab di dalam neraka, seberat apapun, mereka tidak akan pernah apa? Mati. Jadi mereka itu gak hidup juga gak apa? Mati. Ya Allah ya Rabbi, kita gak bisa bayangin Bapak Ibu. Tubuh mereka hangus, Allah ganti dengan kulit yang baru, tubuh yang baru, kemudian disiksa lagi sampai hangus, habis diganti lagi. Lalu apa kata malaikat? Kata Malik kepada mereka, qala innakum makisun. Kata Malik, sesungguhnya kalian akan berada selama-lamanya di dalam neraka ini dalam keadaan disiksa dan diazab. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, neraka Allah adalah ancaman yang paling keras. Tidak ada ancaman yang paling keras, yang paling besar yang Allah mengancam kita dengannya selain daripada neraka. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan selalulah meminta berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari nerakanya. Baik Bapak Ibu, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu bab alaqatul malaikati bil mu'minina khassah. Hubungan para malaikat dengan orang-orang mukmin secara apa? Secara khusus. Bagaimana hubungannya? Adapun dengan orang-orang kafir telah dijelaskan oleh Syekh kepada kita, mulai dari kehidupan mereka di dunia, ketika mereka berada di atas ranjang kematian, lalu ketika mereka masuk ke liang lahat, lalu ketika mereka dibangkitkan, kemudian mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Nah sekarang, bagaimana hubungan orang-orang mukmin, hubungan para malaikat dengan orang-orang mukmin secara khusus, baik di dunia maupun nanti di mana? Di akhirat. InsyaAllah akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات نبوية. نبوية.
1: عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub, idza huwa bi rajulin qa'im. فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk. Dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi SAW, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk. Dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
3: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
2: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
3: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
2: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
4: Maka dia akan menjawab, Allah.
2: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
2: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi baik? Maka dia akan menjawab, Allah.
5: Wa idza nufikha fis-suri فلا بينهم يومئذ ولا يتساءلون.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Allah, katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia menjawab, Allah, katakan kepada langit yang besar.
2: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Hidayah 103,4 FM.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
2: Kepada pemuda-pemudi Islam yang mencintai kesucian. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menyempurnakan setengah agama. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Nabi. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya dari hempasan gelombang syahwat. Kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha ilahi. Dan kepada mereka yang terperangkap dalam fata morgana cinta. Kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahtera yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam. Ya masyarakat, wahai para pemuda,
3: kalian sudah mampu menikah, menikahlah kata Nabi, segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian hai pemuda pemudi tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian dan mampu membentengi farji kalian.
4: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. Dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
1: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khususnya tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum. Jalani perni

0: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan berikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'idhamil balad, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Berbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Berbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Berbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qudwatun nabawiyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
2: "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah."
1: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awalu ma yuqda alaihi yawmal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisap dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan.
3: Yang pertama siapa?
2: Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
4: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
4: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
1: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhidtu.
4: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
1: Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta walakinna qataltu li an yuqala jari.
3: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
1: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa'umi rabihi. Lalu Allah panggil malaikatnya. Fasuhiba ala wajih hatta ulqiya finnar.
2: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
1: Na'udzubillah min dzalik.
3: Yang kedua siapa?
2: Warajulun ta'allama al-ilma wa'allamahu wa qara'a al-qur'ana.
1: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quranul Karim.
2: Fa'utiyabihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
2: Qala fama'amilta fiha.
1: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
2: Qala ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa'qara'tu fika al-Qur'ana.
1: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta, bohong.
2: Walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alim.
1: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
2: Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'.
1: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'.
2: Faqad qila.
1: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
2: Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
4: Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam.
3: Yang ketiga siapa?
1: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
2: Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
1: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridhai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta.
2: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhibi ala wajhihi thumma ulqiya finnar.
1: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
4: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
0: Hidayah 103,4 FM.
5: Hidayah FM. إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala siang ini dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa belajar bareng dalam forum kajian online bersama para dokter dan perawat serta karyawan rumah sakit RSCM Jakarta. Dan kita akan belajar tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Tentu saja saya akan menggunakan pendekatan dari sisi agama, yang di sini kita akan banyak membaca dalil-dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ada dalam Al-Quran maupun hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap ketika kita memperbaiki diri dengan pendekatan agama, tidak hanya sebatas manfaat yang bisa kita dapatkan dari sisi memperbaiki atau dari sisi meningkatkan profesionalitas, tapi juga kita bisa mendapatkan nilai pahala. Karena mungkin ada orang yang belajar komunikasi dari pendekatan para coach, motivator, atau pendekatan yang lain. Tapi kali ini kita akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan agama. Baik, berkomunikasi atau berbicara, kemampuan manusia yang secara umum kalau lihat kita lihat ya dari perkembangan anak, ini adalah kemampuan terakhir. Sehingga rata-rata anak itu sudah bisa jalan, bahkan sudah bisa lari, barulah dia bisa bicara dengan terang. Mungkin kalau baru belajar bicara, dia di usia 1 tahun mungkin sudah bisa 1 kata, 2 kata, tapi enggak jelas. Ketika dia sudah bisa bicara dengan jelas di usia sekitar 2 tahunan, dia bisa menyebutkan banyak kosakata di sekitarnya. Artinya, boleh kita sebut bahwa kemampuan ini adalah kemampuan yang ditaruh oleh Allah di bagian ujung. Beda dengan kemampuan motorik. Anak sudah punya kemampuan motorik lebih awal. Kemampuan indera juga diberikan oleh Allah lebih awal. Mereka sudah bisa melihat, mereka sudah bisa mendengar, mereka sudah bisa merasakan, mereka sudah bisa meraba, dan seterusnya. Indra pengecapannya juga berfungsi. Dan ketika mereka lahir, itu sudah berfungsi. Setahap demi setahap Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk mereka kemampuan. Yang terakhir kemampuan lisan. Tapi subhanallah, kemampuan lisan yang terakhir ini justru menjadi pembeda antara manusia dengan binatang. Karena itulah, ada sebagian yang mendefinisikan manusia dengan al-hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang bisa bicara. Karena dari sisi sifat manusia dengan binatang, morfologinya, fisiologinya kurang lebih sama. Sama-sama bisa bergerak. Dengan metabolisme sebagaimana layaknya binatang. Kita tidak seperti tumbuhan. Tapi kita bisa bicara. Dan di saat yang sama, sumber dosa terbesar dan terbanyak yang dilakukan oleh manusia adalah lisannya. Karena itu, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yang kita meyakini bahwa lisan ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka kita perlu waspada, jangan sampai melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah kita perlu belajar bagaimana cara mengatur lisan yang benar. Baik, kali ini kita akan melihat beberapa dalil tersebut. Semoga ini bisa memberi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, kami telah kumpulkan beberapa dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini saya kasih judul Afatul Lisan, ketergelinciran lisan. Intinya kita akan sebutkan potensi-potensi bahaya yang terjadi pada lisan. Nanti sisanya hukumnya diperbolehkan. Walaupun di sini tidak keseluruhan yang kita sebutkan. Ada satu motivasi yang pernah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjaga lisan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam." Ketika manusia itu hidup di waktu pagi, dia bangun tidur di waktu pagi. "Fa innal a'dha'a kullaha." Seluruh anggota badan, tukaffirul lisan. Mereka semuanya akan tunduk kepada lisan. Tukaffir bermakna takhdo. Mereka tunduk di bawah lisan. Begitu pagi hari, seluruh anggota badan akan tunduk di bawah lisan. Fatakulu. Kemudian anggota badan itu mengatakan, ittaqillaha fina. Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah. Fina, dalam menjaga kami. Fa innama nahnu bika. Karena kami ini mengikuti kamu. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu lurus, nanti kami akan ikut lurus. Wa in wajajta iwajajna. Kalau kamu bengkok, kami akan jadi bengkok. Subhanallah. Pak, kita tidak mendengar obrolan anggota badan dengan lisan kita. Ini hal gaib yang tidak mungkin bisa diketahui oleh manusia kecuali melalui jalur kenabian. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan realita semacam ini, di mana setiap anggota badan di waktu pagi dia meminta kepada lisan untuk hati-hati. Anggota badan di waktu pagi mereka tunduk kepada lisan. Kalau lisannya enggak karu-karuan, nanti yang mendapatkan resikonya tidak hanya lisan, yang mendapatkan resikonya juga anggota badan yang lainnya. Hadis sahih riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dan kita mengimani hadis seperti ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, secara umum cacat lisan itu ada dua. Wa fil lisani afatan. Ada dua cacat lisan. Cacat yang pertama adalah al-kalamu bil batil. Bicara kebatilan. Cacat yang kedua adalah as-sukutu anil haq. Diam, tidak mau menyampaikan kebenaran. Padahal dia tahu, dia ngerti seperti apa kebenaran itu, tapi dia diam, tidak mau menyampaikan. Sehingga dua hal ini perlu kita pelajari. Sampai ada perkataan seorang ulama zaman sahabat, kalau tidak salah perkataan Abu Darda. Beliau pernah menyampaikan, ta'allamus sukut kama tata'allamun al-kalam. Belajarlah untuk diam sebagaimana Anda belajar bicara. Kapan kita diam, kapan kita bicara, di situ ada aturannya. Kau perlu belajar diam sebagaimana kau belajar bicara. Sehingga dua hal ini perlu kita pelajari agar jangan sampai kita keliru dan salah ketika mengambil sikap. Fasakitu anil haqqi syaitanun akhras. Ulama menyebut orang yang diam tidak mau menyampaikan kebenaran itu seperti setan yang bisu. Asinillahi murain. Dia durhaka kepada Allah, mudahin, suka basa-basi ketika melihat aneka pelanggaran di kanan kirinya, pura-pura enggak tahu. Bodoh amat. Udahlah, enggak usah dikomentari. Padahal tidak ada ancaman yang serius berkaitan dengan dirinya. Cuman semangat orang untuk menyampaikan kebenaran rendah. Dan itu diwarnai oleh rasa takut. Saya enggak enak nanti. Nanti kalau saya ngomong, saya enggak enak. Nanti saya kalau ngomong, nanti saya kehilangan teman. Saya kalau ngomong, nanti saya kehilangan kerjaan saya. Dan seterusnya. Dikucilkan. Wal mutakallim bil batil syaitanun natik. Dan orang yang bicara dengan kebatilan, adalah setan yang bicara. Asinillah, sama-sama durhaka kepada Allah. Anda mungkin melihat sesuatu yang itu tidak layak untuk dilakukan. Segera mengingatkan, jadi orang yang sensitif terhadap kesalahan orang lain. Mungkin ada orang yang gak terima. Masa sih kayak gitu? Akhirnya dia gak terima, kemudian dia lebih pilih untuk diam. Akhirnya orang gak berani untuk mengingatkan sesuatu kepada orang lain, padahal dia mampu untuk mengingatkannya. Makanya kita coba belajar ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu memang berat. Karena itulah Allah jadikan ini sebagai tugas para nabi. Allah jadikan amar ma'ruf nahi mungkar ini sebagai tugasnya para nabi. Saya kalau melihat ada orang yang gak benar, ya memang mengingatkan itu maju mundur. Nanti dia ngomong apa, dia bilang apa. Tapi itulah konsekuensi dari menjalankan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya, kalau enggak bisa dengan lisannya. Kalau enggak bisa minimal dengan hatinya. Dan dua yang pertama beresiko. Satu yang terakhir mungkin tidak beresiko. Baik. Selanjutnya, dilihat dari objek yang mendapatkan atau sasaran dari cacatnya lisan, kita bisa bagi menjadi tiga. Saya sebutkan di sini ada tiga ya. Pertama, berkaitan dengan hak Allah. Cacat lisan berkaitan dengan hak Allah. Yang kedua, cacat lisan yang bentuknya ghibah dan namimah. Saya sendirikan. Sebenarnya cacat lisan ada dua. Bisa kita bagi. Cacat lisan terkait hak Allah. Dan yang kedua terkait hak makhluk. Penekanan kita di nomor dua. Namun kita tidak melupakan cacat lisan terkait hak Allah. Karena bicara adab, jangan cuma dipahami adab dalam interaksi sama makhluk. Adab juga adab kepada Allah, bagian dari adab, sebagaimana ada adab kepada sesama makhluk. Baik. Sehingga di sana ada cacat lisan berkaitan dengan hak Allah, sebagaimana ada cacat lisan berkaitan dengan hak makhluk. Kita sambung. Kemudian ada, saya tambahkan di sini adalah al-khusumat wa badha'atul lisan. Pertengkaran, sengketa, dan lisan yang buruk. Yang mungkin akan keluar dari seseorang gara-gara dia sedang emosi. Sehingga yang kedua ini karena kondisi emosi. Jadinya, ketika seseorang tidak bisa menjaga lisan, cacat lisan terkait hak Allah ini berangkat dari akidah yang salah. Sedangkan cacat lisan terkait hak makhluk ini berangkat dari hati yang suka emosi. Nanti kita lebih fokus di bagian ini, berkaitan dengan masalah cacat lisan terkait hak makhluk, karena bagian inilah yang nanti akan menentukan kualitas komunikasi Anda. Baik, kami coba kenalkan dulu berkaitan dengan cacat lisan terkait hak Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memberikan peringatan tentang terlarangnya orang bicara atas nama Allah. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bissu'i wal fahsya. Setan itu menyuruh kalian untuk berbuat jahat dan al-fahsya, tindakan keji. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan kau bicara atas nama Allah mala ta'lamun, sesuatu yang tidak kalian tahu. Inilah godaan setan. Ada tiga yang disebutkan di sini. Al-amru bisu, al-fahsya, wal-qawlu alallah bighairi ilmin. Setan menyuruh orang untuk melakukan perbuatan yang buruk perbuatan fahsya, perbuatan keji, dan bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Baik, sehingga salah satu di antara proyek besar setan adalah ngajak orang untuk bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Bicara atas nama Allah tanpa ilmu itu apa, Pak? Syirik itu semuanya bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Karena Allah tidak pernah punya sekutu. Tapi orang ini bicara bahwasanya Allah punya sekutu. Semua praktek yang tidak sejalan dengan sunnah Nabi SAW, dia tambah-tambahkan. Sebuah agama ditambah-tambahin. Akhirnya dia bicara atas nama syariat tanpa ilmu. Orang yang berfatwa tapi menyimpang, bicara atas nama Allah tanpa ilmu, dan seterusnya. Dan semua bicara atas nama Allah yang salah disebut antakulu ala Allahi ma la ta'lamu. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman di surat Al-A'raf, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Sampaikanlah wahai Muhammad, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah al-fawahish, perbuatan fahisha, yang nampak maupun yang tersembunyi. Al-fahisha yang nampak berarti dia melakukan fahisha di tempat umum. Yang tidak nampak berarti dia melakukan perbuatan fahisha di tempat yang tersembunyi. Wal-ithma wal-baghi, perbuatan dosa. Wal-baghya, dan tindakan melampaui batas. Bighairil haqqi, tanpa alasan yang benar. Wa antusyriku billah, dan kalian berbuat syirik kepada Allah. Ma lam yunazzil bihi sultana, yang kau tidak punya buktinya, tidak punya kekuatan dalil. Maksudnya gimana, Pak? Apa ada syirik yang punya kekuatan dalil? Ya, semua praktek syirik tidak punya kekuatan dalil. Namun makna dari kalimat ini adalah seperti orang mengucapkan es dingin, apa ada es anget? Semua es dingin. Dan kalimat ini tidak salah. Semua syirik pasti tidak punya dalil. Maka disebut oleh Allah, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kau berbuat syirik kepada Allah yang kau tidak punya dalilnya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kau bicara atas nama Allah yang tidak kau ketahui. Karena semua penyimpangan agama berawal dari sini. Ketika seseorang bicara atas nama Allah, di posisi dia tidak punya landasan ilmiah, tidak punya dalil di situ. Baik, sehingga penyimpangan agama itu berawal dari bicara atas nama Allah tanpa dalil. Baik yang bentuknya kesyirikan, bentuknya praktek bid'ah misalnya, atau bentuknya praktek yang lain yang bentuknya penyimpangan atas nama agama, itu bicara atas nama Allah tanpa dalil. Dan ini kerusakannya sangat bahaya. Makanya Anda bisa lihat bagaimana ajaran Nabi Musa diubah, ajaran Nabi Isa diubah, demikian pula ajaran-ajaran yang lain bisa diubah gara-gara manusia bicara atas nama Allah tanpa dalil. Selanjutnya, kemudian di sana ada ghibah dan namimah. Nah, saya sendirikan, ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak makhluk. Orang yang punya kebiasaan buruk ini berarti dia tidak menjaga adab kepada sama makhluk. Dan ini berawal dari hati yang emosi. Bisa karena iri, bisa karena benci, bisa karena marah, bisa karena faktor yang lain yang membuat orang itu melakukan pelanggaran. Kita lihat sekarang mengenai ghibah terlebih dahulu. Apa definisi ghibah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahu enggak kamu ghibah itu apa? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi, para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Lalu Nabi SAW mengatakan, Zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah ketika kau menceritakan tentang saudaramu, bima yakrahu, sesuatu yang tidak dia sukai. Sehingga saat si A ngobrol dengan si B, dengan si C, terus dia cerita tentang Z, yang berita ini tidak disukai oleh Z. Itulah ghibah. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Afa ra'aita in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana kalau yang saya sampaikan itu 100% ada pada si A, 100% ada pada si Z. Artinya saya jujur. Sehingga di sini, bagaimana kalau ghibah itu disampaikan dengan jujur, persis sesuai dengan apa yang dia lihat. Qala, kata Nabi SAW, "In kana fihi ma taqul faqad tabtahu." Kalau apa yang kau ucapkan itu betul ada pada diri orang itu, berarti memang kau telah melakukan ghibah. "Wa illam yakun fihi faqad bahatta." Tapi kalau kau menyampaikan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, berarti kau telah melakukan buhtan. Buhtan itu apa? Sama dengan fitnah. Sehingga ghibah ini jujur. Ada namanya buhtan atau fitnah. Kalau ini dusta. Jadi Anda lihat, ghibah itu jujur. Sesuai data. Apa yang disampaikan sebagaimana kenyataan yang ada. Itulah ghibah. Tapi kalau yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, disebut buhtan. Dan buhtan ini fitnah. Dosanya lebih besar. Dan dosa buhtan, kita tulis, dosa buhtan lebih besar dibandingkan dosa ghibah. Kok bisa, Pak? Ya, karena buhtan ini ghibah plus. Di sini kan

Ta'ala berfirman, apakah kalian ingin makan bangkai saudara kalian? Di Al-Hujurat ayat 12, Allah mengatakan, ya ayuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz-dzann. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari dugaan-dugaan, prasangka. Inna ba'dadz-dzanni itsm. Sebagian dari prasangka itu adalah dusta. Karena ketika orang punya prasangka, itu tidak hanya satu, tapi beberapa. Jangan-jangan A, kalau enggak A, B, C, D. Misalnya dia punya prasangka 4. Kan enggak mungkin 4-4-nya terjadi. Pasti hanya salah satu. Jangan-jangan A, ya jangan-jangan B, jangan-jangan D. Anggaplah misalnya 3. Yang benar 1, yang salah 2. Maka Allah sebut, inna ba'dadz-dzanni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan memata-matai orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan jangan menggibah antara satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian ingin untuk makan bangkai saudaranya? Fakarihtumu, mungkin kalian akan muak, tidak akan selera untuk makan itu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Baik. Dari sinilah kita bisa lihat bahwasanya ghibah termasuk dosa besar. Jadi Anda boleh tuliskan di sini, ghibah itu dosa besar. Karena disamakan seperti makan mayit. Makan daging mayit. An Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pakai isyarat, hasbuka min safiyah kadza wa kadza, ta'ni qasira. Aisyah, walaupun beliau lebih muda dibandingkan Safiyah, tapi Aisyah ini badannya tinggi. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, Safiyah, pakai isyarat tangan. Ta'ni qasir, Safiyah itu pendek orangnya. Ya Rasulullah, Safiyah, orangnya pendek. Jadi ghibah tapi pakai isyarat. Dan itu termasuk ghibah. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, laqad qulti kalimatan, law muzijat bima'il bahri, lamazajathu. Kau telah menyampaikan satu kalimat. Andaikan dicampur dengan air laut, pasti akan mewarnai air laut itu. Qalat wa hakaitu lahu insanan. Lalu aku menirukan gaya seseorang. Faqala ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna li kadza wa kadza. Aku tidak ingin untuk menceritakan gaya seseorang sementara aku sendiri punya ini, punya ini. Nah. Sehingga di sini menjelaskan bahwa ghibah juga bisa isyarat. Ghibah bisa juga isyarat. Ghibah tapi dalam bentuk isyarat. Orang itu tidak bicara sesuatu, tapi dia mengisyaratkan sesuatu. Jadi misalnya gerakan alis. Dia berisyarat ke orang lain pakai gerakan alis. Itu juga masuk ghibah. Atau gerakan bibir kepada orang lain. Ada si A datang, lalu si B sama si C saling bermain bibir. Ya, mungkin Anda tahulah bagaimana cara bibir itu bergerak. Dan itu masuk kategori ghibah. Seperti itu masuk kategori ghibah. Kenapa ini semua kok enggak boleh, Pak? Karena ini bisa menyakiti sesama muslim. Sehingga ketika ini bisa menimbulkan suasana jadi emosi, menyakiti sesama muslim. Akhirnya di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga jadi gak nyaman. Karena pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Karena itulah kita diajarkan, cobalah belajar untuk tahan diri, fokus dengan kesalahan pribadi, sebab kalau kita terlalu sibuk dengan orang lain jadinya kayak gini. Selanjutnya, ada pelanggaran berikutnya adalah an-namimah.

Bagaimana pelanggaran namimah? An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau menceritakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Qattat itu tidak akan masuk surga. Qattat tidak akan masuk surga. Yang dimaksud dengan qattat adalah orang yang suka adu domba. Qattat ini berkaitan dengan adu domba. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala unabbiukum mal adah. Apakah sudah aku ceritakan kepada kalian apakah yang dimaksud dengan al-adah itu? Hiyan namimah. Al-adah adalah an-namimah. Al-qalah bainan nas. Orang yang memindahkan berita kepada orang lain. Baik, coba kita lihat di sini ya. Namimah atau adu domba. Pengertiannya adalah naqlul khabar min ajlil ifsad. Naqlul khabar min ajlil ifsad. Memindahkan berita untuk tujuan merusak hubungan. Itu yang disebut dengan namimah. Meskipun jujur. Sehingga misalnya ya, A, B. Awal mulanya gak ada masalah. Tiba-tiba datang C. Nah, si C awalnya mendekat ngobrol dengan si A. Lalu entah ngomong apa, tiba-tiba dia menyinggung B. Ya mungkin gak sengaja atau apa. Sebenarnya bukan hal yang serius. Nah, tiba-tiba C ini merekam apa tadi yang diucapkan oleh si A, lalu dia datangi si B, kemudian C sampaikan kepada si B. Wahai B, ada berita. Apa? Tahu gak kamu? Tahu apa? Udah tahu belum? Nah, belum tahu, kamu belum ngomong. Jadi aku tadi sama si A, terus dia ngomong kayak gini tentang kamu. Benar gak itu? Emosi si B. Gara-gara itu emosilah si B. Akhirnya si B balas. Wah, dia sendiri juga kayak gitu kok. Dia kayak gini. Akhirnya balas. Menyebutkan keburukan si A di depan si C. Baliklah sih. Si sengkuni ini. Kemudian dia nyampaikan kepada si A. Ah, udah tahu gak? Udah tahu belum? Tahu apa? B itu, saya kemarin ketemu si B. Terus dia ngomong kayak gini. Marah si A. Sehingga ini emosi. Gara-gara siapa? Al-adoh. Praktek adoh. Namimah. Maka C ini disebut namam atau qattat. Dan Nabi SAW mengatakan, la yadkhul jannah qattat. Orang yang suka adu domba ini tidak akan masuk surga. Makanya waspada dengan praktek manusia yang suka adu domba. Karena ketika seseorang itu adu domba, yang terjadi adalah permusuhan di antaranya. Permusuhan merusak hubungan antara sesama muslim dan seterusnya. Dan ini manusia bahaya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mempercayai apa yang diucapkan oleh orang yang suka adu domba. Coba lihat ini ya. Di surat Al-Qalam Allah taala mengatakan, "Wala tuti' kull hallafin mahin." Hammazim masya'im binamim. Jangan kamu taati orang yang suka bersumpah lagi hina. Hammazim masya'im binamim. Yang suka memberikan tuduhan-tuduhan
Masya'in bin Namim dan berjalan dengan An-Namim. Berjalan dengan Namim maksudnya adalah suka mengadu domba. Nyebarkan berita-berita dalam rangka untuk merusak hubungan antara sama Muslim ke kanan dan ke kiri. Itu disebut oleh Allah Hammazin Masya'in bin Namim. Baik. Mungkin ada sebagian di antara kita yang punya karakter ya. Dia sukanya melaporkan. Gak ada apa-apa, laporkan, laporkan, laporkan. Sehingga dia ingin karirnya naik, tapi dengan cara nginjak yang lain. Karena ada model orang yang agar bisa naik, dia nginjak yang lain. Jadinya gak sehat. Dia berkompetisi dan tidak bisa berkolaborasi. Baik. Karena itu, beberapa hadis berikut memberikan kita pelajaran. Waspadalah dengan yang namanya namimah. Karena namimah ini diancam oleh Nabi SAW. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Nah, kalau misalnya ada kesalahan, Pak, yang dilakukan oleh seseorang. Jadi, si A melihat si B melakukan salah. A melihat B melakukan salah. Saat A melihat B melakukan salah, apa kewajiban A? Kewajiban A, tugas A adalah mengingatkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi. Ubah kemungkaran itu dengan tangannya, kalau enggak bisa dengan lisannya, kalau enggak bisa dengan hatinya. Sehingga ingatkan, ini tugas A. Sudah? Bukan caci maki. Maka melihat orang maksiat, kita tidak diperintahkan untuk mencaci maki pelaku maksiat. Tapi kita diperintahkan untuk mengubah maksiat itu. Baik. Dan bukan pula digibah. Jadi bukan caci maki dan bukan gibah. Maka tugas A saat melihat B salah bukan dengan cara gibah, tapi dengan cara mengingatkan. Dari sinilah kita bisa dapatkan pelajaran bahwa fungsi dari amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah agar yang melakukannya segera sadar dan berubah. Makanya bukan dengan cara caci maki, bukan dengan cara gibah, karena ini akan bisa menimbulkan emosi, tapi dengan cara diingatkan. Ini tidak boleh. Perbuatan seperti ini dosa. Dalilnya ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa seperti itu, walhamdulillah. Baik. Selanjutnya, kita bicara berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lamma urijabi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin." Ketika saya mi'raj, aku melewati ada orang yang punya kuku dari tembaga. Kukunya tembaga. Yahmashuna wujuhahum. Dia mencakar-cakar wajahnya. Wasudurahum. Dan dadanya. Cakar wajahnya dan dadanya. Fakultu, maka aku bertanya, man ha'ula ya Jibril? Siapa mereka itu, wahai Jibril? Qala, Jibril mengatakan, ha'ula illadina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka ini adalah orang yang makan daging orang lain. Makan daging orang lain maksudnya ghibah. Masya Allah. Wa yaqa'una fi a'radihim dan mencacat kehormatan mereka. Sehingga orang ini dapat hukuman besok di hari kiamat, dia seperti mencakar-nyakar badannya. Karena dulu ketika di dunia, dia suka makan daging orang lain. Ghibah, kemudian membicarakan kehormatan orang lain.
Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min arbar riba." Tingkatan riba yang paling parah, al-istitalatu fi 'irdil muslim bighairi haqqin. Mencemarkan kehormatan seorang muslim tanpa hak yang benar. Tanpa bukti. Mencemarkan kehormatan seorang muslim tanpa bukti. Ini jelas pelanggaran. Dan disebut oleh Nabi SAW sebagai riba yang paling parah. Karena riba itu terus bertambah. Dan mencemarkan nama baik seorang muslim bisa saja tidak berhenti. Setelah orang menikmati A, nanti dia pengen lagi, dan seterusnya. Sebagaimana karakter riba. Wa'an Idban radhiyallahu anhu, dalam hadis yang cukup panjang dan masyhur. Nabi SAW pernah sholat. Selesai sholat, beliau bertanya, Aina Malik bin Dukhshun? Di mana Malik bin Dukhshun? Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan, Dhalika munafik, la yuhibbullaha wa rasulah. Itu munafik itu. Dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berikan pembelaan. La taqul dhalik. Jangan ngomong kayak gitu. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah. Bukankah dia sudah mengikrarkan la ilaha illallah, yuridu bidzalika wajhallah, dan dia ikhlas dengan ucapan itu. Jadi di sini jika ada korban ghibah atau kehormatan dijatuhkan maka yang harus dilakukan adalah jika ada korban ghibah atau kehormatan dia dijatuhkan, dia harus wajib membela. Baik, wajib membela. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau tanya, di mana Malik bin Dukhshun? Dan waktu itu enggak ada. Ada sahabat yang komentar, munafik itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang yang komentar ini, jangan. Enggak benar itu. La taqul dhalik, jangan ucapan kayak gitu. Malik bin Dukhshun, beliau telah berikrar la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Lalu bagaimana janji yang indah bagi mereka yang berusaha untuk membela kehormatan sama muslim. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radda an 'irdi akhihi, raddallahu an wajhi an-nar yaumal qiyamah." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah Ta'ala akan jauhkan wajahnya dari neraka besok di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah. Jadi kira-kira bisa enggak seperti ini kita lakukan? Saat mungkin karyawan A sama karyawan B lagi ngobrolin karyawan C, tiba-tiba Anda datang ke situ. Anda ingin menikmati obrolan itu atau mengingatkan kehormatan karyawan C? Kalau Anda mengingatkan kehormatan karyawan yang digibah, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka. Nah, sekali lagi, seperti ini semuanya tidak diperbolehkan karena tadi ya, pemicu terbesar permusuhan di tengah masyarakat diantaranya adalah berawal dari model ghibah seperti ini. Baik, semoga teman-teman belum ngantuk ya. Coba kita cek dulu ya. Alhamdulillah, enggak ngantuk. Kembali lagi. Sekarang kita beralih ke bada'atul lisan. Ucapan yang kurang baik. Ada beberapa sikap yang memicu sengketa dan permusuhan di tengah masyarakat disebabkan karena masalah lisan dan pendengaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan tentang keberadaan orang yang hatinya itu sulit dikendalikan, sehingga beliau memberikan arahan
bagaimana caranya untuk bisa menjadi orang yang baik ketika berinteraksi. Anda lihat di sini. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal, manusia seperti apakah yang paling afdal? Qalu, qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Manusia yang terbaik adalah mahmumil qalbi, orang yang mahmumul qalbi, hatinya mahmum, saduqil lisan, dan lisannya jujur. Qalu, maka para sahabat bertanya, saduqul lisan na'rifu, kita kenal yang dimaksud dengan kita tahu apa makna dari saduqul lisan, orang yang hatinya jujur atau yang ucapannya jujur tadi. Fama mahmumul qalbi, lalu apa yang dimaksud dengan mahmumul qalbi, orang yang hatinya mahmum, lisan yang jujur kita tahu, apa yang dimaksud dengan mahmumul qalbi, hati yang mahmum itu? Qala, jawab Nabi SAW, huwat taqiyu an-naqiyu la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad, orang yang bertakwa, jauh dari dosa, tidak melakukan tindakan melampaui batas kepada orang lain, dan tidak ada dengki dan hasad. Hidup tanpa dengki dan hasad, bisa enggak hidup tanpa hasad? Berat kayaknya Pak Ustaz, berat. Karena hampir semua orang itu punya. Memang ada yang besar, ada yang kecil. Tapi bagi seorang muslim, ketika dia fokus dengan nikmat yang ada pada dirinya, dia tidak melihat nikmat orang lain. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, hasad dan dengki ini akan hilang. Kalau 100% mustahil, tapi memperkecil mungkin. Itulah pesan Nabi SAW, orang yang terbaik adalah mahmumul qalbi, manusia yang hatinya mahmum. Baik. Nah, untuk bisa menciptakan suasana seperti itu, Anda fokus dengan nikmat pribadi. Sehingga di sini, menjaga hati. Itu bisa dengan satu, fokus dengan nikmat yang dimiliki. Yang kedua, fokus dengan kerjaan yang bermanfaat. Fokus dengan aktivitas bermanfaat. Baik. Fokus dengan nikmat yang dimiliki, ini nanti akan menghalangi orang untuk iri atau dengki karena dia fokus. Fokus dengan aktivitas yang bermanfaat, maka menghalangi orang untuk sibuk dengan aib orang lain. Dia tidak akan sibuk dengan aib orang lain karena dia fokus dengan aktivitas yang bermanfaat. Karena itulah dalam hadis berikut ini Rasulullah SAW ngasih peringatan tentang orang yang mencuri dengar. Mencuri dengar dari obrolan orang lain yang dia enggak punya kepentingan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man istama'a ila hadithi qaumin." Siapa yang menyimak obrolan seseorang, ucapan seseorang, "Wa hum lahu karihun." Padahal orang itu enggak dengar, padahal orang itu enggak suka kalau kita dengerin. "Aw yafiruna minhu." Padahal orang itu sudah lari, menghindar. Tapi kita nguping. Ini bahaya nguping. Subba fi udhunaihi al-anuku yaumal qiyamah. Maka telinganya akan disiram dengan al-anuk. Al-anuk
cairan tembak, cairan logam. Besok di hari kiamat, telinganya akan disiram dengan cairan logam kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga pelanggaran telinga adalah kau enggak punya kepentingan dengan si A, kau enggak punya kepentingan dengan si B, A dan B lagi ngobrol misalnya, ngobrolin sesuatu dan mereka enggak pingin orang lain dengar, ya Anda jangan mencuri dengar. Seperti ini, nguping kayak gini ternyata bahaya besar ya. Bukan hal yang ringan. Padahal kan kadang kita itu suka kepo dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Ada orang buka HP misalnya. Anda di sebelahnya. Tinggal ngelirik kelihatan. Itu orang yang buka HP, mungkin dia lagi chat dengan istrinya atau dengan suaminya. Nah, kita kan penasaran kok ada tanda-tanda love atau apa itu. Pengen lihat. Anda ngelirik atau tahan diri? Mungkin karena kepo. Oh, ngapain dia sama? Oh, ngapain dia tuh? Sampai, oh dia nonton apa itu? Itu kan pribadi dia. Privasi seperti ini, ketika Anda tidak berkepentingan langsung dengannya, ya Anda tidak berhak untuk sampai kemudian lihat-lihat isi HP-nya. Haknya apa? Masya Allah. Nguping dilarang. Seperti ini juga sama. Nah, sementara ini insya Allah untuk masyarakat kita masih bisa menjaga yang berkaitan dengan PIN. Jadi orang kalau mau masukin PIN, orang buang muka. Beberapa misalnya pegawai bank, Pak silakan masukkan PIN-nya. Itu dia buang muka, dia fokus dengan yang lain. Dan kalau misalnya nasabah misalnya, ngawasi arah matanya kemana, jangan lihat. Mungkin dia akan merasa malu. Makanya pegawai ini akan langsung mengalihkan pandangan ke tempat yang lain. Baik. Selanjutnya, dari Muawiyah bin Haidah Al-Kushairi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun alladhi yuhaddithu bil hadith liyadhhaka bihi al-qaum fayakdhib. Wailun lahu wailun lah." Celaka bagi orang yang menyampaikan obrolan terus dia ingin membuat masyarakat tertawa di sekitarnya. Kemudian dia berdusta. Sehingga di sini dusta untuk lucu. Itu didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Wailun, kecelakaan. Wailun lahu, wailun lahu. Celaka baginya, celaka baginya. Dia berdusta untuk lelucon. Dilarang keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Baik. Sehingga di bagian akhir ini kita sebutkan ya tentang larangan berkaitan dengan nguping, kau enggak punya kepentingan dengan obrolan orang. Dia lagi teleponan sama istrinya, dia lagi teleponan sama suaminya. Dia lagi ngobrol dan tidak di loudspeaker. Mungkin dia bicara sesuatu yang penting, kanan kirinya penuh dengan orang. Dia sudah berusaha untuk ya, nutup-nutupi mulutnya biar pelan. Tapi ada orang yang sengaja nguping. Subba fi udhunihil anuq yaumal qiyamah. Ancamannya akan disiramkan logam panas di hari kiamat. Di telinganya. Demikian pula berusaha untuk hidup tanpa hasad. Agar kita tidak punya kedengkian kepada orang lain. Fokus dengan nikmat yang ada. Lalu berkaitan dengan bahaya berikutnya adalah orang yang berdusta. Walaupun niatnya untuk lucu, dilarang keras oleh Nabi SAW. Ya kalau lucu boleh asal tidak dusta. Kalau lucu dusta, hukumnya dilarang. Nabi SAW, beliau terkadang bersendagurau, beliau terkadang menyampaikan hal yang lucu, tapi beliau tidak pernah berdusta. Selanjutnya, ada satu nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat ini diarahkan kepada umatnya agar mereka bisa berinteraksi yang baik dengan sesama. Pertama, dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah,
aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga. Liman tarakal mira, bagi siapa yang meninggalkan sengketa, wa ingkana muhiqqan, meskipun dia di pihak yang benar. Aku jamin dapat rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan sengketa, meskipun dia bagi yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia berada di pihak yang benar. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Masya Allah. Memang berat ya. Karena karakter orang kan kalau debat itu pengennya menang. Kalau sengketa pengennya menang. Tapi dia lebih milih ngalah. Sehingga di sini belajar kedewasaan dalam berinteraksi. Belajar kedewasaan dalam berinteraksi dengan pilih ngalah. Dan ngalah itu bukan kalah. Bisa jadi ada orang yang justru lebih terhormat, lebih berwibawa karena dia ngalah. Baik. Dapat jaminan dari Nabi SAW. Bisa mendapatkan rumah di tengah surga. Masya Allah. Bagi siapa yang mau ngalah walaupun dia berada di pihak yang benar. Baik. Yang kedua. Berkaitan dengan bagaimana kita bisa menyampaikan hal yang baik. Membuat orang jadi bahagia karena ucapan kita. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah bersabda, wa ahabbul a'mali ilallah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang dimasukkan oleh seorang muslim kepada saudaranya. Sehingga saat Anda melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu, membuat orang lain jadi happy, jadi bahagia, jadi senang. Ini termasuk di antara amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabrani. Ada satu cerita ya. Jadi orang ini membahagiakan orang lain dengan cara tawadhu. Tawadhu. Jadi ceritanya ada orang kaya raya. Ya. Dia bertetangga dengan orang yang miskin. Ibu yang kaya ini sering sekali ngasih sesuatu ke tetangga yang miskin. Sering sekali ngasih. Sampai mungkin tetangga yang miskin ini jadi merasa malu. Karena saking seringnya dikasih. Tapi itu hal yang normal. Sampai pada titik ini, biasa amalan seperti ini. Karena wajar saja ketika dia kaya memberikan kepada yang miskin. Nah, yang hebat adalah saat ibu ini menyuruh anaknya untuk minta garam kepada si miskin. Ini, tolong ke Juminten, minta garam ke Bu Juminten. Anaknya bilang ke ibunya, ibu, cuman garam kita bisa beli sendiri, Bu. Kasihan masa Bu Juminten yang miskin malah dimintai garam. Udahlah, kamu lakuin aja. Pokoknya minta, ibu minta garam ke Bu Juminten. Dan kita tahu yang namanya benda garam ini hampir semua rumah itu punya. Dan itu bukan sesuatu yang mahal. Akhirnya berangkatlah si anak ini menemui ibu yang miskin tadi. Ibu minta garam. Ibu minta garam ya? Dicarikan. Ini tapi cuma dikit, gak apa-apa ya. Masya Allah. Jadi terangkatlah posisi si miskin ini. Seolah-olah, oh berarti saya dihargai. Beli aja butuh saya. Jadi ditampakkan seolah-olah si kaya ini butuh kepada si miskin walaupun hanya sebatas garam. Dan permintaan ini bisa jadi adalah permintaan yang melambangkan tawadhu. Sehingga sesekali misalnya senior yang ada di sebuah tempat kerja, dia sering berbuat baik kepada yang lebih junior.
atau kepada karyawan yang lebih rendah. Sering ngasih sampai karyawan yang lebih rendah ini hormat banget sama sama karyawan senior ini. Dan satu ketika, "Pak, bisa minta bantuan enggak, Pak?" "Oh ya, apa, Mas? Apa, Pak? Siap." "Bisa minta bantuan besok tolong bawain telo godok, Pak. Singkong rebus." "Oh, siap, siap. Kita akan usahakan." Mungkin dia akan mengupayakan. Gimana caranya itu? Masya Allah. Itulah contoh bagaimana terkadang kita perlu tawadhu dengan cara minta bantuan kepada orang yang lebih rendah. Bukan karena nyuruh dia untuk apa ya? Untuk menjadi karya, menjadi bawahan kita atau nurut sama kita, bukan. Tapi kita minta sesuatu biar dia makin bahagia. Jadi kadang orang miskin mau ngasih ke yang kaya. Dia, "Saya ngasih apa? Dia mungkin sudah punya ini, punya ini, punya ini. Saya mau ngasih hadiah apa?" Terus bapak tiba-tiba bilang, "Pak, bisa gak besok bawain kacang godok, Pak? Kacang rebus." "Oh, siap, Pak, siap, Pak." Pasti akan dicarikan yang terbaik. Karena Anda mungkin sering ngasih ke dia. Pasti dia akan nyarikan yang terbaik. "Oh, ternyata bapak suka kacang rebus." Mungkin gak sekali dia bisa ngasih berkali-kali itu. Karena dia pingin juga menampakkan status dia yang bisa memberi kepada bapak. Wallahu'alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan semoga Allah meluruskan lisan kita. Sehingga kita hanya bicara yang benar. Doa Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka qalban saliman walisanan sadiqa. Anda bisa hafalkan doa ini ya. Allahumma inni as'aluka qalban saliman, qalban saliman walisanan sadiqa. Ya Allah, aku mohon kepadamu qalban saliman, hati yang salim, dan lisan yang sadiq, yang jujur, lisan yang benar. Sehingga di sini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan hati dan lisan. Demikian, semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan.

Baik. Memang ada beberapa ghibah yang diperbolehkan. Dan An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin itu menyebutkan 6 bentuk ghibah yang diizinkan. Coba kita buka keterangan An-Nawawi ya, tentang ghibah yang diperbolehkan. Di kitab beliau Riyadhus Shalihin, An-Nawawi rahimahullah menyebutkan 6 jenis ghibah. Yang pertama adalah at-tadhallum. Ghibah yang tujuannya untuk menceritakan kezaliman orang lain. Dan ini haknya pemerintah atau haknya pihak yang berwenang, boleh kita sebut APH ya. Jadi saat kita didolimi oleh orang lain, kemudian kita curhat kepada siapa? Kepada orang yang berwenang. Misalnya kepala lingkungan, atau kepada aparat penegak hukum, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan at-tadhallum. Jadi dia curhat terkait perbuatan orang yang dolim kepadanya, kepada sultan atau kepada qadhi. Yang kedua adalah al-isti'anah ala taghyiril munkar. Ghibah kedua yang boleh adalah ghibah dalam rangka minta bantuan orang lain untuk mengubah kemungkaran. Wa raddul 'asi ila shawab, dan mengembalikan orang yang bermaksiat tadi kepada yang benar. Dan tentu saja ini hanya akan disampaikan kepada orang yang diharapkan punya kemampuan untuk itu. Misalnya ya, kita melihat si A berbuat enggak benar. Terus kita laporkan kepada atasnya si A. Itu tolong mas, si A diingetin, dia tadi melakukan ini. Memang ada unsur ghibah, tapi tujuannya al-isti'anah ala taghyiril munkar. Tujuannya adalah untuk mengubah praktek kemungkaran. Dan kita minta tolong kepada orang yang lebih berkuasa daripada si A. Al-thalitha yang ketiga adalah istifta, minta fatwa. Minta fatwa berarti kepada ulama, bukan kepada teman. Seorang suami minta fatwa tentang istrinya, istri minta fatwa tentang suaminya. Si A minta fatwa tentang kawannya, boleh. Walaupun nanti akan ada unsur ghibah karena nyebut nama. Yang keempat, tahdzirul muslimin min syarrihi, memperingatkan kaum muslimin dari dampak buruknya. Dan seperti ini yang dilakukan oleh para ulama ahli hadis. Hadisnya si fulan, hadisnya si A, hadisnya si B itu dhaif. Si A, si B itu pembohong. Maka ulama menyampaikan si A kadzab, si B pendusta. Tujuannya adalah biar nanti hadisnya tidak dipakai. Atau misalnya ada orang yang punya kebiasaan enggak baik. Mohon maaf ya, hati-hati. Si Z itu kalau utang enggak suka, sukanya enggak bayar. Si Z itu kalau beli kredit, dia seringnya nunggak. Sampai jadi terkenal di tengah masyarakat. Sehingga ditandai. Dalam rangka untuk menghindarkan masyarakat dari dampak buruknya. Seperti ini, boleh. Ini ghibah keempat yang boleh. Al-khamisah yang kelima. Ketika pelaku perbuatan dosa besar tadi dilakukan dengan terang-terangan. Al-mujahir, al-mujaharah. Ayyakuna mujahiran bifiskihi. Dia terang-terangan dalam melakukan perbuatan fasik itu. As-sadisah yang keenam, litta'rif, ghibah sebagai identitas. Dan yang dimaksud di situ adalah gelar yang kurang baik, yang mungkin tidak disukai kalau didengar sama yang punya, tapi itu jadi identitas. Pak, tahu enggak namanya Muhammad di kampung ini? Katanya dia tinggal di sini. Muhammad yang mana, Mas? Itu loh, Pak, Muhammad kambing. Karena dia penjual kambing. Oh iya, di sini ada 5 Muhammad. Muhammad kambing, Muhammad bebek, Muhammad sapi, Muhammad kebo. Kalau orang Jawa kan nyebutnya mat ya. Mat bebek, mat piye, mat. Jadi litta'rif seperti ini boleh. Dulu ada ulama yang namanya Al-A'som, Al-A'raj si pincang, Al-A'som si budek, Al-A'mas si juling. Dan itu umum. Karena sudah jadi
gelar bagi dia. Maka orang nitani, siapa? Al-Aqsam. Oh, tahu maksudnya si Fulan. Baik. Sehingga dari 6 jenis ghibah ini, yang diceritakan tadi, mungkin yang lebih tepat adalah isti'anah ala taghyiril munkar. Kalau beliau curhat agar kesalahan orang itu diubah, dan ini pun sasarannya harus kepada orang yang punya kemampuan untuk mengubahnya, bukan sembarang teman. Kalau hanya sembarang teman, ya tidak akan memberikan pengaruh sama sekali. Wallahu a'lam. Ya, itu kenyataan yang sulit untuk dihindari. Bahkan tidak hanya di tempat kerja, tidak hanya di lingkungan umum, bahkan termasuk di masjid juga sama. Sehingga terkadang orang ghibah itu di masjid. Bahkan suami istri. Kadang ketika suami pulang, tiba-tiba istri menyinggung tentang tetangga A, tetangga B, tetangga C. Yang sebenarnya suami sudah enggak berminat untuk itu. Tapi nanti kalau enggak didengerin, emosi orangnya. Sehingga apalagi kalau dibela, misalnya suami istrinya nyinggung tentang istri tetangganya. Terus dibela sama suaminya. Istrinya nyinggung tentang janda di sebelah rumah. Dibela sama suaminya. Oh, itu bisa emosi. Oh, kamu kok belain janda? Subhanallah. Padahal kan mungkin maksud suami bukan masalah status dia janda atau bukan. Tapi suami enggak pengin menggibahnya. Kemudian istrinya emosi. Mungkin bapak-bapak di sini juga pernah punya pengalaman seperti itu. Sebagaimana ada pengalaman di tempat yang lain. Sehingga memang agak sulit ya. Kita sendiri sudah berusaha menghindari, tapi ternyata ghibah itu ada di banyak tempat. Di tempat kerja ada. Nanti di masjid ada. Di tempat kajian juga ada. Setiap kali ngobrol selalu nyinggung orang. Motivasinya sudah demikian jelas. Pokoknya kalau ada majelis ghibah, hindari. Wah, ini kita gak bisa apa-apa, Pak. Maka dulu para ulama, dia tidak akan serawung, tidak akan ngariung dengan orang, kecuali sangat butuh. Kalau enggak, ya, dia lebih pilih untuk menyendiri. Jadi menyendiri di sini bukan maksudnya anti bersosial. Tapi beliau sibuk dengan kegiatan yang membuat orang itu jadi maklum. Memaklumi kenapa kok menyendiri. Dan yang kami maksud adalah belajar. Seperti Imam Bukhari, itu sibuk dengan belajar. Kalau dulu itu kan orang dalam melakukan perjalanan umumnya rombongan. Ya Bapak bisa kebayang kafilah zaman dulu yang mengarungi padang pasir. Kalau sendirian kan beresiko. Mereka rombongan banyak orang. Nah, saat mereka rombongan, terus singgah di sebuah tempat. Itu kan ngumpul biasanya, ngumpul terus makan bareng, sambil guyon bareng. Karena ketika mereka di atas onta, mereka gak bisa ngumpul, terpisah. Onta, ada tali, onta lagi, ada tali, onta lagi. Terus onta itu jalan beriringan, bukan jalannya mepet-mepet. Nanti bisa tabrakan ontanya. Ada satu onta di depan, nanti onta yang lain ngikutin. Dulu seperti itu. Akhirnya komunikasinya enggak seperti kita dalam satu bis atau dalam satu mobil bisa sambil guyon-guyon dalam satu kendaraan. Nah, mereka kalau istirahat kumpul terus guyon bareng. Imam Bukhari menyendiri. Dan beliau sibuk dengan belajarnya. Orang kemudian memaklumi, oh iya. Akhirnya mereka malah jadi segan untuk membersamai Bukhari. Karena enggak enak ganggu Imam Bukhari. Dan dulu Nabi SAW juga seperti itu. Tapi karena beliau sebagai pemimpin disediakan oleh sahabat. Sehingga kalau
sahabat itu safar bersama Rasulullah SAW, maka ketika singgah mereka akan mencarikan tempat singgah yang bagus. Pohon yang paling teduh dibersihkan, kemudian dikasih gelar, tikar atau apa, digelari tikar atau apa, kemudian Nabi SAW dipersilahkan. Semua sahabat menyingkir, memberi ruang bagi beliau untuk istirahat. Abdullah bin Mubarak jarang keluar rumah. Imam Ahmad juga sama. Banyak tokoh-tokoh besar agama jarang keluar rumah. Dulu interaksi mereka dengan sesama tidak melalui medsos. Maka yang bisa mereka lakukan adalah, ya kalau ketemu mungkin seperti gardu itulah. Sehingga orang kumpul di gardu, terus ketawa-ketawa di gardu. Dulu seperti itu. Kalau nganggur, tiba-tiba dia di gardu. Ada satu orang, nanti datang orang kedua, datang orang ketiga. Akhirnya ngumpul. Sebelum ada medsos. Sekarang ada medsos ya. Di rumah masing-masing, tapi ngobrolnya di medsos. Wallahu'alam. Intinya, menjaga interaksi memang boleh. Ya, walaupun Anda perlu melakukan perbuatan yang membuat orang lain jadi mentolelir. Oh, Bapak itu sedang sendirian. Bukan karena gak senang sama kita, tapi karena beliau sibuk baca Quran. Atau beliau sibuk belajar. Insya Allah seperti itu sebagai solusi. Jadi membatasi, tapi melakukan kegiatan yang lain yang ditoleransi. Kalau bisa. Kalau enggak pun di sini, kalaupun nanti baca ya malah dikatain, wah sok kutu buku, sok paling pinter. Ya sudah, kalau begitu Anda boleh kumpul secukupnya, setelah itu ninggalkan majelis dan pamitan. Ya gak ada pilihan yang lain, daripada nanti kesangkut ikut bahas ghibah. Wallahu a'lam.

Karena itu tadi, kami lebih cenderung memilihkan Anda untuk menghindar daripada berada di tempat. Dan tindakan preventif mungkin lebih baik daripada kuratif. Makanya kalau Anda berada sudah terlanjur di majelis itu dan ada yang digibah, kemudian Anda membela, mungkin ini lebih berat resikonya daripada menghindar. Sehingga kalau terpaksa ada di situ, misalnya pas rapat, ya tidak mungkin kita menghindar. Itu pun tidak sengaja tiba-tiba ada yang gibah. Ya, adab yang tepat membela. Oh, saya kok nggak pernah dengar kayak gitu. Kayaknya bapaknya baik-baik saja. Yang saya tahu beliau baik-baik saja kok. Mungkin Anda jadinya apa? Mungkin dimusuhi oleh yang tadi sempat menyudutkan beliau. Ya. Jadi sebagai saran, coba mintakan ampunan yang bersangkutan kalau bapak tidak bisa mengingkari. Jadi saat si A sama si B membicarakan si D, terus Anda mau mengingkari tidak enak. Si A ini atasan saya, si B juga atasan saya. Wah, kalau saya ingkari, wah, nanti mungkin dia akan emosi sama saya. Ya minimal Anda doakan si D. Ya Allah, ampunilah si D. Angkat derajat si D. Luruskan amalan si D. Dan seterusnya. Semoga dengan doa itu jadi kafarah. Karena Anda mendengar ghibah dan Anda tidak bisa untuk mengingatkannya. Wallahu a'lam. Selanjutnya mungkin bicara secara umum ya, amar ma'ruf nahi mungkar tanpa menyinggung. Ini agak sulit ya, karena konsekuensi dari mengingatkan itu ya harus tersinggung dulu baru mengaku salah. Memang agak lama kalau gimana caranya biar tidak tersinggung. Ya mungkin mumet-mumet dulu, serong kanan serong kiri, baru ke arah sasaran. Sehingga kalau mau nembak gitu, kalau lurus langsung ke sasaran mungkin berefek, tapi kalau serong dulu jadi nggak kelihatan yang depan, nah, tiba-tiba tep kena sasaran, bisa juga demikian. Wallahu a'lam.

0: sama-sama kita mengkomunikasi industri dalam Islam yang seberapa apa saja yang misalkan tadi handphone apa itu harus bisa antara dengan saya melihat kita sama-sama.
1: Baik. Untuk area privasi yang masing-masing tidak berkenan ketika diketahui oleh pasangannya, maka sudah seharusnya untuk saling menghormati, selama tidak ada bentuk pengkhianatan. Mungkin kalau suami hanya punya satu istri, nggak begitu kelihatan. Tapi dalam rangka menjaga perasaan, misalnya ada seorang suami punya 2 atau 3 istri, HP-nya cuma 1, sehingga komunikasi kadang dengan istri 1, dengan istri 2, istri 3, di 1 WA, 1 nomor. Nah, kalau kemudian masing-masing boleh saling ngecek, nah itu beresiko. Makanya dalam hal ini, boleh saja seorang suami tetap menjaga rahasia tertentu yang tidak diketahui oleh istri. Sebagaimana boleh istri merahasiakan sesuatu yang tidak perlu diketahui suami, asal tidak ada bentuk pengkhianatan. Kalau ada pengkhianatannya, jelas tidak boleh. Misalnya selingkuh, jelas tidak boleh. Dan bukan masalah rahasia dan tidak, karena ini termasuk al-fahsya'u bil batin, melakukan perbuatan keji secara sembunyi-sembunyi, model selingkuh, zina. Intinya begini, selagi suami istri ini merelakan untuk saling terbuka, maka tidak jadi masalah ketika HP-nya saling dibuka. Tapi kalau suami istri ini enggak ridho untuk sama-sama terbuka, berarti ada bagian yang silahkan terbuka, ada bagian yang silahkan disimpan sendiri-sendiri. Suami enggak pingin misalnya istrinya tahu masalah apa yang ada di kantor. Biar nanti sakit hatinya tidak merembet kemana-mana. Jadi ilustrasi ya. Suami datang sampai di rumah, kemudian disambut oleh sang istri, dikasih makan, dan seterusnya. Setelah itu sambil makan cerita tentang tetangga ini, tetangga itu. Yang bikin suami jadi emosi, sakit hati. Wah, kamu kalau kayak gitu ya, jangan mau, jangan nurut sama dia. Mungkin suami jadi emosi. Karena istrinya cerita tentang kejahatan orang lain, tetangga dia atau teman dia kepada suaminya. Suaminya pulang capek, ditambahi cerita istri, emosi makin capek. Ada juga sebaliknya, suami kerja, dia pulang. Mungkin ketika di tempat kerja dimarahi sama atasan, ada gesekan dengan orang, dia emosi. Tapi sampai rumah dia gak mau istrinya tahu. Nanti kalau istri saya tahu, Pak, ikutan emosi, Pak. Sehingga dia tidak menularkan emosi kepada istrinya. Suami pilih diam. Nah istri jangan kepo. Kok bapak pulang wajahnya murung kayak gini, ada apa? Istri gak usah kepo. Ya sudahlah, kalau emang gak diceritain gak usah cerita. Gak usah minta diceritain. Jadi terkadang menjaga rahasia ini tujuannya adalah untuk saling menjaga hati. Maka kami minta tolong ya, bagi suami istri. Menjaga hati itu diantaranya adalah tidak semua informasi harus Anda sampaikan kepada pasangan. Anda mungkin punya rahasia tertentu, orang yang Anda cintai tidak perlu tahu, karena terkadang ada anak misalnya pas pengantin baru, dia nggak pingin masalah keluarganya diketahui oleh orang tuanya, karena dia nggak pingin orang tuanya nanti jadi kepikiran. Nah, sah-sah saja demikian, sehingga kalau Anda sebagaimana tidak pingin orang tua jadi kepikiran dengan masalah yang Anda punya, demikian pula ketika suami istrinya. Bagian mana yang perlu dirahasiakan untuk menjaga hati, sebaiknya Anda rahasiakan. Wallahu a'lam. Baik.

wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Anda bisa hafalkan ya. Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ghadab war ridha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kalimatul haq, ucapan yang benar, fil ghadab, ketika emosi, war ridha, maupun ketika lagi suka, lagi cinta. Karena di dua posisi ini ya, kadang orang itu ngomongnya enggak karu-karuan, ngomongnya enggak teratur. Sehingga kita mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan lisan kita sebagai lisan yang lurus. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusdi wa nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada aku.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

Tiarap, yang aku hadirkan ke hadapan, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang Anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu bidambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa

maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepada

Saudaraku, saudariku, kesendirian adalah waktu yang diidam-idamkan oleh orang yang beriman, di mana ketika itu dia sangat mudah untuk ikhlas. Dan kesendirian adalah waktu yang diidamkan oleh orang-orang fasik, karena ketika itu dia bebas dari pandangan manusia. Tinggal Anda pilih jalan. Anda ingin kesendirian untuk ikhlas, atau Anda ingin kesendirian untuk bebas dari pandangan manusia? Pilihan ini atau itu yang Anda pilih, Allah melihat Anda. Allah memperhatikan gerak-gerikmu, saudaraku, karena Anda sedang diawasi. Tidak ada yang luput. Tidak hanya Allah, ada malaikat di kiri dan kananmu. Pandanglah mereka dengan mata hatimu. Mereka ada. Mereka di kiri dan kananmu mencatat apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat. Alangkah naifnya iman kita, di mana orang-orang saleh mengharapkan kesendirian untuk ikhlas, kita mengharapkan kesendirian untuk melanggar aturan Allah. Alangkah tidak mengertinya kita hidup. Alangkah tidak mengertinya kita beragama. Dibacakan kepada Imam Ahmad oleh muridnya sebuah syair. Wahai Imam, saya mendengar seseorang bersyair. Bagaimana pendapat Anda tentang syair itu? Kata Imam Ahmad, bacakan. Orang itu berkata, saya mendengar seseorang bersyair. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin kun alayya raqibu. Apabila kamu sedang sendiri di suatu saat, jangan berkata saya sedang sendirian, namun katakan saya sedang diawasi dan ada yang mengawasi. Mendengarkan bait syair itu, Imam Ahmad menangis. Majlis dia tutup dan dia masuk rumahnya. Dan terdengar tangisannya dari luar rumahnya. Dan dia melafazkan bait syair itu berulang-ulang. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin qul 'alayya raqibu. Ini iman kepada Allah. Ini iman. Ini iman. Ini iman yang sudah hilang dari dada kebanyakan kaum muslimin, termasuk kita. Tangisan orang yang beriman diingatkan kepada Allah. Kalau sudah Allah yang disebut, hati mereka ciut. Dan orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan janji ampunan dari Allah dan ganjaran yang besar.

Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka padahal mereka sendirian. Lahum maghfirah. Untuk mereka janji ampunan. Wa ajrun kabir. Dan ganjaran yang besar. Siapa yang mendapatkan janji ampunan? Siapa yang Allah berikan kepada mereka janji ampunan dan ganjaran yang besar di dalam surga? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Rabb mereka di kala mereka sendirian. Kalau ada keinginan untuk berbuat maksiat dalam kesendirian, lari Anda pada keramaian. Kalau memang Anda masih takut manusia lebih daripada Allah, lari kepada manusia untuk sementara waktu. Langkah awal untuk tidak berbuat maksiat. Hidayah 103,4 FM.

0: mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di solat tahajud, mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jalla.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khawfun, dengan penuh takut. Watama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa solat malam, solat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Yeah.

0: kana tawqina.
1: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
2: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup, alangkah bahagianya
3: hidup. Hidayah 103,4 FM.
4: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
5: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
4: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Azkarun Naum.
1: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang. Matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya. Akhil Muslim, Ukhtil Muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilangan canggung udara, Hidayah FFN bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min Adhkar Sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. Wa a'udzu bika min 'adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit, Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
2: Nakhlukum an al-baramid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yasirli amri wa lul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rizukni fahman sadaraku siman sakidah. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucap kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa boleh kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah, salawat wa salamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotani mana azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dimanapun antum-antuna berada, mengawali perjumpaan kita di edisi pagi hari ini, edisi Sabtu tanggal 17 Safar 1448 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 1 Agustus 2026. Tentunya kebersamaan kita di pagi hari ini akan kita awali dengan kajian Ta'amulat Ba'adal Fajar bersama guru kita Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita telah terhubung bersama Al-Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwat aliman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum antuna berada, di akhir kajian nanti kita buka Q&A yang mana antum antuna bisa bertanya secara langsung di 0811-75-30,000 atau di 0811-75-45-444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah, dimanapun antum antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, terlebih dahulu Ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifa halukum Ustaz?
3: Alhamdulillah bi khair, kaifa halukum?
2: Alhamdulillah bi khair Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotbah liman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Langsung saja kita simak untaian nasihat di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kepada Ustaz kami persilakan, falitafaddal mashkura.
3: Naam, syukuran.
2: Afwan Ustaz.
3: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كم مسلمين yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan kita ke dalam hamba yang bersyukur kepada-Nya dengan syukur yang sebenarnya. Allah mudahkan kita di dalam memahami agama, dalam rangka meningkatkan keimanan, dan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkannya, kekuatan jasmani ataupun kekuatan rohani yang digerakkan oleh kekuatan imani. Tentu kaum muslimin yang dirahmati Allah, harapan kita semua, Allah palingkan juga kita daripada hal-hal yang menjauhkan kita daripada rahmat-Nya. Semua Allah berikan kepada kita apa yang kita harapkan, dan Allah jauhkan kita daripada apa yang kita khawatirkan. tidak ada harapan yang tinggi melebihi daripada mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketakutan yang lebih takut daripada dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan kajian Al-Amsal fil Quran Al-Karim min A'lam Al-Muwaqqi'in, penjelasan daripada kitab Al-Amsal, perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim yang diambil dari kitab A'lam Al-Muwaqqi'in oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Sekarang kita masuk kepada permisalan yang disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minal dhanni inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ. Artinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, wahai orang-orang yang beriman, اجتنبوا كثيرا من الظن, jauhlah banyak dari prasangka. Inna ba'da dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 12. Ini adalah perumpamaan ghibah. Perumpamaan ghibah. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Apa pengertian daripada ghibah? Ghibah adalah menceritakan tentang saudaranya yang saudaranya itu tidak suka diceritakan tentang itu. Dari ini pernah Rasulullah tanyakan kepada sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa yang disebutkan dengan ghibah? Sahabat mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu apa yang dimaksud. Rasulullah mengatakan zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menceritakan tentang saudara kamu perkara yang tidak disenangi oleh saudara kamu itu kamu ceritakan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jika pada saudara saya itu benar adanya. Rasulullah mengatakan, kalau benar adanya itu adalah ghibah. Kalau tidak benar ada yang pada saudara kamu itu, maka itu adalah kebohongan. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tentu perkara yang tidak disukai oleh saudara adalah perkara rahasia. Aib, privasi yang tidak suka apabila diketahui oleh orang lain. Maka termasuk juga mencari kesalahan-kesalahan. Nah, ini juga berhubungan dengan privasi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, wa hadza min asanil qiyas at-tamthili. فإنه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه ولما كان المغتاب يمزق عرض أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه إن أنه بالموت لما كان المتاب عاجزا عن دفعه بنفسه بكونه غائبا من عن ذمه كان بمنزلة الميت الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. Kata ini adalah sebaik-baik analogi representatif atau qiyas tamsili. Qiyas dinamakan dengan tamsili atau perumpamaan representatif ya, kalau enggak salah. Di dalam bahasa Indonesianya. Ini adalah sebaik-baik, artinya contoh tamsil. Contoh tamsil perumpamaan. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan tindakan merobek-robek kehormatan saudara dengan merobek-robek dagingnya. Bila mana seorang penggunjing merobek kehormatan saudaranya di saat ketidakhadirannya, maka disamakan, dimisalkan bagaikan orang yang memotong daging saudaranya ketika saudaranya tersebut sudah mati. ketika saudaranya itu tidak ada ruh lagi. Karena orang yang sudah mati, yang digunjing ini tidak mampu untuk membela dirinya. Tidak mampu lagi untuk membela dirinya. Kenapa? Karena sudah mati. Sehingga tidak bisa menolak apakah celaan, cacian, makian, perkataan buruk tentang dirinya. Maka ia serupa dengan orang yang dagingnya dipotong-potong dan dia tidak lagi berdaya untuk melindungi dirinya. Tidak kuat lagi untuk melindungi dirinya. Inilah contoh kaum muslimin yang dirahmati Allah. Luar biasa. At-tasbih atau al-qiyas at-tamthili. Orang yang mengghibah, menerangkan keburukan-keburukan saudaranya, tidak sepengetahuan saudaranya, di belakang saudara-saudaranya. Di belakang saudaranya diceritakan tentang aib, diceritakan tentang kekurangan rahasianya. Maka sama seperti orang yang memperlakukan mayat yang tidak mempunyai daya lagi, tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menolak, untuk diperlakukan terhadap dirinya. Disakiti kah, dicincang-cincang kah, dia tidak akan bisa melakukan perlawanan. Sama dengan orang yang diceritakan dalam keadaan tidak berada di tempat, di belakangnya, tidak sepengetahuannya. Lalu Syekh mengatakan, walamma kana muqtadal uquwah atarahumu, walamma kana muqtadal uquwah atarahuma wa tawasula wa tanasura fa'allaqa 'alayha al-mutab didda maqtadaha min al-dhami wal-'aybi wat-ta'ni kana dhalika nadhira taqti'ihi lahmahu taqti'ahu lahma akhihi wal ukhuwa taqaddadi hadhuhu hadhuhu wa siyanatuhu wa dhabba anhu wa lamma kana al mutabu mutafakkihan bi ghaibatihi wa dhammihi mutahalliyan bidzalika syabaha bi'akli lahmi akhihi ba'da taqdi'ihi. Walamma kana al-mutabu muhibban lithalika fa'ajaban bihi syabaha biman yuhibbu akla lahma akhihi mayta wa mahabbatuhu lithalika قدر زائد على مجرد أكله كما أن أكله قدر زائد على تمزيقه. Syekh mengatakan, karena tuntutan daripada persaudaraan adalah kasih sayang, menjalin silaturahmi, saling membela. Ini tuntutan daripada persaudaraan adalah kasih sayang, menjalin hubungan silaturahmi, saling membela, itu tanasur. Fa'allaqu 'alaiha al-mutab didda muqtadaha. Maka menggunjing, melakukan hal yang bertentangan dengan konsekuensi itu, dengan tuntutan itu. Yaitu dengan mencela, menjelekkan, dan merusak kehormatan. Tinggal itu serupa dengan memotong daging saudaranya. Padahal persaudaraan menurut persaudaraan itu menginginkan atau menuntut untuk dijaga, untuk dipelihara, untuk dibela. Bukan dicela, bukan dicaci. Tetapi taqadhi hifzahu, menuntut agar dijaga, dibela. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah.

ولما كان متفكها بغيبته وذمه متحليا من ذلك فشبه بأكل لحم أخي بعد تحقيقه. Karena penggunjing ini suka bersenang-senang dengan menggibah saudaranya, mencela saudaranya, dan dia suka dengan perbuatan itu, artinya suka mencela saudaranya dengan perbuatan itu. Maka orang ini diumpamakan dengan memakan daging saudaranya setelah dia memotong-motong saudaranya. Berlezat-lezat, bersenang-senang dia memakan daging saudaranya. Karena dia suka. Maka diumpamakan seperti itu. Mutahalliyan bidzalika, seperti bersenang-senang. Mutahalliyan itu berhias, maksudnya bersenang-senang dengan itu. Diumpamakan dia memakan saudara daging saudaranya setelah dipotong-potong. Cobalah kita lihat orang yang pesta makan daging dipotong-potong, masya Allah, gembira makan sate, gembira. Walaupun kana mutab muhibban lidzalika mu'jiban bihi fashabaha biman yuhibbu akla lahma akhihi mayta. Kenapa gunjing itu suka melakukan perbuatan itu, senang, cinta melakukan perbuatan itu, muhibban lidzalika wajiban bihi, bahkan sangat suka takjub dia dengan perbuatannya itu, diumpamakan dengan orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian

لذلك قدر زائد على مجرد أكله كما أن أكله قدر زائد على تمزيقه. Ini karena dia suka tadi makan daging saudaranya kecil itu, padahal ini menunjukkan bagaimana tingkat kelebihan lebih daripada sekedar dia memakan. Ya, lebih daripada sekedar dia memakan. Maka terhadap saudaranya lebih daripada sekedar merobek-robek daripada daging saudaranya. Lebih daripada merobek-robek kehormatan saudaranya. Fata'amal hadza tashbih wa tamsil husna mawqi'ah wa mutabaqa al-ma'kul fihi lil-mahsus. Maka renungkan, perhatikan pemisalan yang seperti ini